kenikmatan yang ada pada diri kita ini ya, itu adalah disyukuri. Disyukuri agar tidak hilang kenikmatan tersebut, tidak lenyap kenikmatan tersebut. Sebagian salah mengatakan an-ni'am wahsyiyah qayyiduha bil syukr. Nikmat-nikmat itu liar ya. Tidak betah berada di satu tempat. Qayyiduha bil syukr. Ikat kenikmatan tersebut dengan syukur. Ikat dengan syukur. Ini ikhwan, ana ingatkan, mari kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa nikmat ini. Dan memang hati ini subhanallah ya, kadang jauh dari syukur. Mayoritas hati-hati manusia jauh dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia ini, tetapi manusia itu subhanallah tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritasnya demikian. Di antara yang sepatutnya bagi hati ini yang jauh dari syukur ini, yang hati ini harus diobati, pantasnya yaitu apa? Yaitu tidak mengenal. Dia tidak harus mengenal bahwasanya, mengetahui bahwasanya nikmat itu apabila tidak disyukuri akan hilang. Hati ini harus mengenal ini efeknya. Nikmat kalau tidak disyukuri, nikmat itu akan sirna, nikmat itu akan hilang. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, alaikum bimudawamati asyukr. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur ala ni'am, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alaikum bimudawamati asyukr ala ni'am. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fatalla nikmatun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Kenapa? Kenapa Al-Imam As-Sudali niat menyatakan hendaklah kalian senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fakalla ni'matun, karena jarang sekali sebuah nikmat itu dalam engkau yang nikmat itu sirna dari satu kaum, fa'adat ilaihim, lalu nikmat tersebut kembali kepada mereka. Perhatikan ucapan mereka. Jarang sekali nikmat yang telah sirna dari satu kaum bisa kembali lagi kepada kaum tersebut. Kita misalkan ya, apaan saja kita di lingkungan yang masya Allah ini nikmat, tidak disyukuri nikmat ini, jika dicabut nikmat ini kita akan merasakan susahnya untuk mendapatkan lingkungan yang seperti ini. Demikian juga nikmat-nikmat apa saja kalau sudah dicabut dari Allah itu, ya Allah, jarang sekali untuk bisa kembali kepada mereka. Ketika punya gigi dia tidak merawatnya ya, ketika dicabut dia sakit gigi, akhirnya dicabut, aduh, nyesal dia, sulit. Dikasih gigi ini ya gak bisa seperti semula. Demikian juga dikasih kesehatan ketika masih muda, masya Allah ini. Ketika dicabut kesehatan tersebut, dia sakit. Subhanallah.

0: mengharapkannya. Nauzubillah ya. Jarang sekali ya, jarang sekali. Walaupun ada yang membantu, tapi tidak sempurna kembalinya. Demikian kita berada di lingkungan yang di situ ditegakkan alam rubil ma'ruf wa munkar, maka bersabar kita kalau ada kekurangan-kekurangan. Disyukuri nikmat-nikmat yang ada. Jangan banyak mengeluh. Sudah kita keluhkan pada Allah. Keluhkan pada Allah apa yang kita ingin. Rugi kita kalau mengeluh pada manusia. Rugi. Keluhkan pada Allah, minta pada Allah. Bilang nafas. Minta pada Allah. Jangan minta pada manusia. Masya Allah, tausiah satu kemarin itu, Masya Allah. Ketika menceritakan ya, tentang setelah peristiwa Hunain ya, Rasulullah mendapatkan harta yang bentuk banyak. Rasulullah bagi-bagikan harta tersebut. Rasulullah a'ta ar-rajula wa tarata ar-rajula. Rasulullah memberikan harta itu kepada seorang dan Rasulullah tidak memberikan kepada yang lainnya. Mencegah. Subhanallah. Sampai kepada beliau berita. Balaghahu. Telah sampai berita kepada beliau dari orang-orang yang tertahan, yang tidak diberi. Atadu. Yaitu protes istilahnya. Mengkritisi pembagian Rasulullah SAW yang ini diberi, yang ini tidak diberi. Protes. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi Rasulullah memuji Allah kemudian bertahmid dan memuji Allah subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi demi Allah walladzi ada'u yang aku biarkan tidak diberi harta tersebut lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Nikmat ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini dalam riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis Amr bin Amr bin Ta'lab ya. Taslid. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan demi Allah, saya bacakan buat antum ini sebagai faedah ikhwan. Amma ba'du fallahi inni la'ut ar-rajul wa adal rajul. Demi Allah, aku memberikan harta kepada seseorang dan tidak memberikan kepada yang lainnya, kepada orang lain. Memberikan kepada sebulan dan tidak memberikan kepada jalan. Walladhi adau ahabu ilayya minalladhi u'ti. Orang yang aku tidak memberinya, yang aku biarkan dia tidak memberinya harta tersebut, lebih aku cintai daripada orang yang aku beri dia. Walakin u'ti aqwaman mima ara fi qulubihim minal jadad wal halak. Akan tapi aku memberi kepada kaum, kepada orang-orang yang aku, karena aku melihat kudah bulana, keluh kesah, protes yang ada dalam hati mereka. Susah mengeluh. Ini kalau tidak dikasih, wah ngomong nih. Dikasih oleh semua. Dan Rasulullah melanjutkan ucapannya, wa akil aqwaman ila ma ja'ala Allah fi qulubihim min al-ghina wal khair. Dan aku serahkan orang ini, yakni tidak memberikan kepada orang-orang itu ya. Kenapa? Karena sifat ghina ya. Yang ada dalam hatinya merasa cukup di hatinya itu dan kebaikan di dalam hatinya tersebut. Masya Allah nikmat ini. Ya, Allah berikan kepada yang Allah berikan ke dalam hati-hati mereka ini.
1: Gak ngerti asalnya sengsara aja. Dohirnya sengsara dia. Tetapi dia punya Allah, ya Allah. Orang yang baik hatinya, ya Allah. Kalau sedang musibah masa seperti ini, ya Allah. Segera kau cabut musibah ini, ya Allah. Enak kan kalau dicabut? Kita tetap di lingkungan ini bersama teman-teman kita yang baik. Kita bisa kemana-mana lagi. Jangan mementingkan diri sendiri. Waduh, saya tidak betah di sini, saya keluar. Iman ya, rugi. Ya. Minta pada Allah, jangan mengeluh kepada orang. Jangan. Kita punya Allah. Kalau seandainya seluruh manusia jin pun minta pada Allah, baik dari generasi yang lalu maupun yang akan datang, semuanya kumpul di satu tempat, semuanya minta pada Allah, Allah kabulkan permintaan tersebut. Rugi kita minta pada manusia. Rugi ngeluh-ngeluh kepada manusia. Iman gitu. Kita punya Allah. Kenapa kita tidak meminta dari Allah? Tidak cukup dari makhluk. Dan kita sangat butuh kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Bapaknya Tuhan ingatkan ya Tuhan. Tolong perhatikan ini. Banyak bersyukur kita, banyak bersyukur. Khawatir nikmat ini dicabut ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dicabut, na'udzubillah. Kita tidak puas dengan lingkungan ini. Aduh, tidak betah saya, tak keluar saya. Dipersilakan kita enggak mengingkari, kita tidak menghalangi, sabar keluar. Nanti apa yang dilakukan? Kepuasan sebentar.
1: Ah, bebas saya sudah, enggak ada ikatan-ikatan, bebas mau begini mau begitu bebas.
0: Tinggal di mana sekarang dia? Mau tinggal di mana? Adakah lingkungan yang seperti ini? Seperti ini? Mau di mana dia?
1: Tinggal di mana dia? Jawab, tinggal di mana?
0: Lingkungan di situ ada ini, ada betah dengan lingkungan yang seperti itu. Maafin di depan dia. Lambat laun imannya menurun. Otomatis itu sudah.
1: Organ istri dan anaknya, organ.
0: Jangan mengharap istri dan anaknya menjadi anak yang soleh. Kecuali Allah SWT takdirkan lain. Tapi kan takdir itu sesuai dengan hikmah. Kita berupaya mencari hidayah Allah SWT.
1: Sulit. Mau kemana istri dan anak-anaknya? Mau diterbiah model apa?
0: Ini hanya ingatan banyak bersyukur kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Ana berharap kita harus alamul bil ma'ruf wa nahyul munkar, saling mengingatkan. Kalau ada teman-teman yang ngeluh, ya sudah kita, kalau dalam masalah ini ya, sudah kita nasihati, sabar, banyak bersyukur pada Allah. Masya Allah, anak bersatu, anak betul-betul tidak berbuat apa-apa. Ya, asal tidak yang ada di Satgas, dan demikian juga apa yang ada di Satgas. Itu luar biasa pengorbanannya, betul rupanya. Anak tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Waktu untuk KWK habis. Anak masih alhamdulillah bisa ketemu sama anak, bisa ngobrol. Bisa ini. Memang, Ikhwan, sesuatu yang baru itu berat. Tapi sabar. Afan saja pernah menimpa pada diri saya. Ketika di karantina. Awal-awal sebelum ada Satgas, masih belum ada Satgas. Berat memang hati ini, berat. Sampai saya suudon, Afan saja suudon. Anak sampaikan ini pada antum. Tekan tangan. Anak ingat, punya roh. Anak doa pada Allah supaya hidayah. Anak kepengen keluar. Betul, kepengen keluar anak ketika itu. Asal saja. Jadi anak sampaikan ini. Pada antum semuanya. Ingin keluar ketika itu. Hati itu setan masuk. Ketika itu ada juga yang di karantina. Melanggar, tapi anak sabar, anak gak ingin melanggar, anak ingin, baik, ya Allah, bimbing saya, ya Allah, berat hati itu, berat, anak tahu pergi anak-anak bagaimana, istri saya bagaimana, itu yang anak pikir, anak tahan, minta bimbingan pada Allah, minta jalan keluar pada Allah, sedih anak gak foto sama antum, sedih.
1: Setiap anak tidak bisa kumpul dengan anak-anak. Waktu itu masih bisa masuk ke pondok anak. Siti.
0: Tapi anak sabar. Anak sering hubungan sama dokter Jamil. Tensi saya sekian. Tanya dokter Jamil.
1: Tetap saya, setiap hari saya laporan sama dokter Jamil. Tapi hati ini buka.
0: Mau keluar dari sini.
1: Karena tidak ketemu dengan saudara-saudara kita.
0: Tapi Allah memberi anak. Alhamdulillah ini nikmat anak syukuri ini.
1: Saya seudon, abang saja seudon anak. Kepada orang-orang yang anak cintai. Apa saja. Saya pecah, saya dolim. Sementara ada yang melanggar. Waktu itu ada yang bersama saya. Sedang di karantina, tapi beda. Hati ini, wah, protes sebetulnya. Tapi anak diam, ya Allah, jaga, ya Allah, jaga, ya Allah.
0: Anak ceritakan ini pada antum ya Han. Sebagai pengalaman, anak mikir kalau saya keluar bagaimana? Alhamdulillah, anak segera menuju Allah, anak terus sibukkan baca Al-Quran, terus dari situlah anak alhamdulillah jadi taufik dari Allah. Hilang itu yang tadinya benci, suudon. Walhamdulillah.
1: Yang namanya syaitan terus ya, berjalan aman, tidak aman, aman. Suatu saat datang lagi. Dan masalah lain-lain lagi. Hati ini susah. Masalah pribadi. Pribadi. Saya punya anak di luar. Kepengen tak bawa ke sini. Karena akan merasakan nikmatnya. Berada di lingkungan ini. Di saat yang seperti ini. Anak izin tak diizinkan. Hati itu sakit luar biasa. Ya. Asal saja disuntikkan pada antum. Tapi anak sangat kasihan anak saya mau melahirkan kondisi seperti ini. Anak cerita ini pada antum sebagai
0: ya mudah-mudahan bisa mengambil ibrah.
1: Bukan hebatnya anak, enggak, anak ini banyak kekurangannya. Cuma anak tahan di sana ini. Anak enggak pernah bicara kecuali sekarang ini bicara pada antum untuk diambil ibrah. Ketika kita ini gugah gugah buta pada Allah, Allah berikan kehidupan, Allah bimbing.
0: Ini mungkin yang bisa sampaikan Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jami'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham, berilmu, faqih, mengerti tentang urusan agamanya, mengerti tentang keimanan dan sistem keimanan, mengerti tentang akidah, mengerti tentang ibadah dan segala bentuknya, mengerti tentang akhlak yang mulia, mengerti tentang berita-berita akhirat, berita-berita hari kiamat, dan yang lainnya di dalam syariat Islam ini. Dia berilmu dan faham. Allah jadikan dia orang yang mengerti tentang ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi. Tentu Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca. Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca oleh umat Islam. Namun itu bukan fungsi satu-satunya. Bahkan fungsi yang paling utama dan terdepan adalah Al-Quran diturunkan untuk dipelajari makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Kemudian untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang saya muliakan. Itulah berita dari Nabi. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham, berilmu, mengerti tentang urusan agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya. Kebaikan di dunia. Hidup dengan tenteram, nyaman, berwibawa, dan kebaikan akhirat. Dalam bentuk diselamatkannya dia dari siksa api neraka. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya, ke dalam jannahnya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Seorang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti dalam keadaan Allah ridha kepadanya. dalam keadaan Allah sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya, dan dalam keadaan dia menerima keputusan bahwa dia selamat dari azab neraka, dan mendapatkan berita keputusan bahwasanya dia Allah masukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham dan mengerti tentang urusan agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu ilmu agama kita semua menyadari dia bukanlah ilmu waris. Dalam pengertian ilmu yang diwariskan turun-temurun. Belum tentu ketika seorang anak, ayahnya adalah seorang ulama, tiba-tiba tanpa ini dan itu dia menjadi seorang ulama juga seperti ayahnya. Tidak mungkin. Ilmu itu bukanlah sesuatu yang datang seperti warisan dunia. Begitu pula ilmu tidak bisa didapat melalui mimpi. Ilmu tidak bisa pula didapat melalui wangsit, atau apa yang dikatakan dengan ilmu laduni. Haddatsani qalbi an rabbi, telah memberitakan kepadaku hatiku langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat tidak benar. Kenapa? Karena yang langsung menerima dari Allah hanyalah Nabi, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang soleh dari kalangan para sahabat Nabi dan orang-orang soleh dari kalangan masa tabi'in dan yang berikutnya tabi'ut tabi'in dan yang berikutnya dari kalangan para ulama, mereka semua mendapatkan ilmu dengan cara belajar. Oleh karena itu, dalam hadis yang sama yang tadi kita dengarkan bersama, Rasulullah mengatakan, "Innamal ilmu bitta'allum wa innama al-fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din." Mari kita renungi bersama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan proses belajar. Proses belajar. Dari ilmu yang paling ringan, meningkat, meningkat, dan seterusnya. Ilmu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Tidak mengenal keturunan. Keturunan apapun dia. Bangsawan ataukah bukan bangsawan. Dari suku yang terhormat atau tidak terhormat. Dalam pandangan keumuman masyarakat, ilmu akan datang untuk siapapun bagi yang berusaha. Maka sekali lagi, ketakwaan yang itu merupakan perisai dengannya kita berlindung, dengannya kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, hanya bisa terwujud

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama sekali harus dikedepankan dalam pembahasan dakwah ini adalah ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia benar-benar menyeru kepada al-haq. Bukan menyeru kepada dirinya atau menyeru kepada mazhabnya atau menyeru kepada kesukuannya, tetapi murni dia menyeru kepada al-haq. Dakwah yang murni karena Allah, dan seorang dai yang melandaskan dakwahnya di atas ikhlas, mengharapkan ridhonya, dia tidak akan tergiur dengan keindahan dunia. Dia tidak akan tergiur dengan berbagai nilai-nilai duniawi. Dia tidak akan pernah mengharapkan sanjungan manusia. Dia tidak akan pernah mengharapkan dukungan manusia untuk dirinya. Dia tidak akan pernah mengharapkan harta manusia di balik dakwah yang dia lakukan. Demikian dakwah para nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada para penduduk Mekah dan sekitarnya ketika beliau memulai dakwah di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul qala watlu alaihim naba'a nuh واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. Bacakan wahai Muhammad, yakni kepada mereka itu kaum musyrikin yang menolak dakwahmu itu, bacakan kepada mereka berita atau kisah tentang Nabi Nuh. Ketika beliau Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, jika keberadaanku di tengah-tengah kalian serta dakwahku atau nasihatku dengan ayat-ayat Allah, nasihat dan teguranku terhadap kalian berdasarkan hujah-hujah ayat-ayat Allah terasa berat bagi kalian, maka ketahuilah sesungguhnya aku hanya bersandar bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan seorang yang ikhlas. Bertawakal kepada Allah dalam meraih target-target dakwahnya. Bertawakal kepada Allah dalam meraih ganjaran dari sisinya. Tidak pernah bertawakal kepada sikap kaumnya. Menerima ataukah menolak. Sehingga ketika berhasil, dia merasa bahwa dakwahnya telah sukses. Kalau dia mengalami kegagalan atau penolakan, putus asa. Tidak, tidak demikian. Seorang yang ikhlas sebagaimana para nabi di dalam berdakwah, tidak pernah ujub dan bangga ketika melihat manusia menerima dakwahnya. Tetapi semua dia kembalikan kepada Allah. Itu semua diyakini karena Allah. Dan sebaliknya, para nabi dan para rasul tidak merasa kecewa dan putus asa ketika umatnya, kaumnya menolak dakwahnya, meremehkan nasihatnya, mencibirkan upayanya, tetap terus berjalan di atas dakwah. Kemudian Allah melanjutkan, fa in tawallaitum Fama sa'altukum min ajr, in ajriya illa 'ala Allah, wa umirtu an akuna minal muslimin. Sama sekali kalau seandainya kalian berpaling dari dakwah, berpaling dari nasihat ini, dari al-haq ini, sungguh sama sekali aku belum pernah meminta dari kalian upah atas dakwahku ini. Sesungguhnya ganjaranku hanya aku minta dari Allah Subhanahu wa taala, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu tunduk patuh kepadanya. Ini seorang yang ikhlas di dalam berdakwah. Tetapi seorang yang mendasari dakwahnya karena dunia, dia akan cenderung mengikuti kemauan umat. Seorang yang melandasi dakwahnya tidak ikhlas karena Allah, mengharapkan kedudukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, entah diposisikan sebagai ustadz atau kiai ataupun tokoh masyarakat lainnya, maka karena ambisi dia selain dari ridha Allah itu tadi, dia akan cenderung mengikuti kemauan mayoritas. Apa yang dimaukan oleh mayoritas, dan akan menyeret dia untuk berfatwa tanpa ilmu. Dia akan menjual agamanya, dia akan menjual prinsipnya, karena dia mengejar sesuatu duniawi dari masyarakat. Maka ketahuilah bahwa prinsip dakwah li sunnah yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah. Kita menyaksikan di arena dakwah tidak sedikit dai-dai yang ternyata mengharapkan di balik kegiatan dakwahnya itu dunia. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Ternyata di balik itu dunia dan dunia. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu kepada seluruh ahli sunnah, terkhusus para duat, saya dan antum semuanya diperintahkan untuk mengikuti jejak para nabi, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian wahai kaum mukminin teladan yang baik. Termasuk dalam urusan dakwah, nabi adalah teladan terbaik. Teladan terbaik dari Rasul dalam bidang dakwah yang pertama adalah tentang ikhlasun niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas di dalam berdakwah, dia tidak akan memandang siapa yang ada di sekitarnya. Apakah yang di sekitar dia orang-orang yang miskin, para fuqara, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan dan posisi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau dalam tatanan kepemerintahan. Dia tidak pernah merasa kecil hati ketika kebanyakan orang yang menerimanya, menerima dakwahnya adalah dari kalangan fuqara, orang-orang yang dianggap remeh di tengah masyarakat, orang-orang yang dipandang dengan sebelah mata oleh kebanyakan atau keumuman manusia. Demikian para nabi. Sampai-sampai para atau kaumnya melecehkan para nabi dari sisi para pengikutnya. Dikatakan bahwa pengikut kamu itu adalah orang-orang rendahan dan murahan di antara kami ini. Tidak ada para tokoh yang masuk mengikuti dakwahmu. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa ayat tentang manuver para tokoh kuffar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan dan meminta kepada Rasul ketika hendak berjumpa dengan nabi, mendengarkan dakwah Rasul. Ketika sebagian mereka ingin duduk di hadapan Rasul mendengarkan apa sebenarnya yang didakwahkan oleh nabi, tapi mereka merasa gengsi ketika di majlis tersebut didapati orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi untuk mengusir para fuqara dan orang-orang lemah itu dari majlis yang akan dihadiri oleh mereka. Keluarkan mereka, usir dulu mereka, kami akan duduk. Namun karena Nabi mendirikan dakwahnya di atas ikhlas, tidak ingin merendahkan seorang pun, bahkan beliau menjunjung tinggi, menghormati seorang yang siap menerima tauhid, beramal dengan tauhid, mau beriman,

0: وسبحان الله وما أنا من المشركين.
1: بوقت yang sama di bulan yang suci muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci ini. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam hudatsaul asnan subahaul ahlam, anak-anak muda subahaul ahlam yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yamruquna minad-din kama yamruqu minar-ramiyah. Mereka keluar dari agama ini, menembus batas-batasnya sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kilabun nar, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili

أتقول شيء برأيك أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana la jari. Sungguh aku lancang dan aku mama kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri. Demi Allah, aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memfonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij, kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolom langit. Syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan, tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah. Mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-Walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi. Ya ayyuhalladzina, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Ya subaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik, dan bahkan kafirnya itu adalah da'i mengajak menyuruh kepada kesyirikan, Allah mengatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma وَضَاحِكْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati keduanya, karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun.

0: Koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lanjutkan. Allah tekankan wa fahihuma fid dunya ma'rufa. Dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf, dengan ihsan. Ihsan bil qawl dan al-ihsan bil fi'l. Ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab, walaupun orang tua Anda musyrik, kafir. Dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah dengan bentuk pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh. Mencucurkan darahnya di hadapannya.
1: Nabi dalam hadisnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah fardu ain. Status hukumnya adalah fardu ain terhadap setiap muslim. Fardu ain itu maknanya tidak bisa diwakilkan atau digantikan. Masing-masing hamba diwajibkan dan difardukan untuk mengamalkannya. Maka di pagi hari ini, majlis ini tidak lain adalah majlis talabul ilmi. Kita ingin mencoba memahami lebih jauh lagi tentang iman, memahami lebih jauh lagi tentang Islam, tentang ibadah, yang dengannya kita ingin mendekatkan diri kepada Sang Khalik yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi berbagai kenikmatan yang tak terhitung dan tidak mungkin dihitung. Untuk mendekatkan diri dan bertaqarrub kepada Sang Khalik yang telah menakdirkan kita hingga hari ini, kita sebagai seorang muslim di atas Islam sebagai agama satu-satunya yang diridhoinya, agama terakhir, agama yang tidak ada selainnya yang Allah terima. Hingga hari ini kita dipilih sebagai muslim. Dan harapan dari waktu yang tersisa, umur yang masih Allah berikan ini pun, kita tetap berada di atas Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, hidayatul Islam, hidayah untuk menjadi seorang muslim. Kalau bukan karena hidayahnya, niscaya kita tidak mampu untuk berislam. Nikmat yang besar di mana di hari-hari seperti ini seorang semakin sulit mempertahankan keislamannya. Di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa nasihatnya menggambarkan, badiru bil amali fitanan katifa'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal, bersegeralah kalian di dalam beramal, karena fitnah itu berdatangkan bagaikan potongan malam yang gelap. Di pagi hari seorang masih muslim, di sore hari dia telah menjadi kafir. Dan sebaliknya, di sore hari dia masih muslim, masih beriman, ternyata di pagi hari dia telah menjadi seorang yang kafir. Kenapa? Menjual agamanya, menjual akidahnya. menghafal prinsip-prinsip keislamannya demi sesuatu duniawi yang tidak berharga. Di hari seperti ini, keistiqomahan itu merupakan suatu yang sangat berharga. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas Islam, menjadi sesuatu yang terasa semakin sulit digapai. Semakin seorang belajar tentang Islam, semakin jauh dia mempelajari detail hukum syariat Islam, semakin dia tahu bahwa ancaman itu semakin besar. Namun sebaliknya, semakin jauh seorang dari bimbingan ilmu, ilmu tentang keimanan dan segala yang terkait dengannya, ilmu tentang prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip tauhid, maka dia semakin merasa aman dari ancaman-ancaman tersebut. Merasa bahwa dirinya tidak terancam, karena dia tidak mengerti bahaya. Karena dia tidak mengerti adanya ancaman-ancaman tersebut. Maka, seorang muslim yang benar-benar menginginkan keamanan dan keselamatan bagi dirinya, pasti dia akan belajar. Mencoba untuk mengerti dan memahami Islam, Al-Quran, Sunnah Nabi, dan bimbingan generasi
2: kemudian,
1: terbaik umat ini, generasi
2: sekarang. Sifat yang kedua, yang dengannya seseorang dengan izin Allah akan terselamatkan dari fitan, baik fitan syahwat ataupun fitnah syubhat, adalah at-ta'anni. Tenang, tidak terburu-buru. Tenang dia. Tidak terburu-buru. Terburu-buru berkata, terburu-buru menilai. Tenang dia. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah apa yang dikatakan oleh Nabi. Badiru bil amal. Fitanan kakita illailil muzlim. Bersegeralah kalian dalam beramal. Segera, segera. Di antara amal adalah talabul ilmi. Di antara amal adalah tilawatul Quran, zikrullah, sadaqah, ta'awun di atas kebajikan, mendidik, mengajarkan ilmu, dan seterusnya. Tenang, tidak terburu-buru. Ketika seorang tidak terburu-buru, akan lahir sifat-sifat mulia. Antara lain, dia akan memiliki atau bisa menghindarkan dirinya dari berkata tanpa dasar ilmu, tanpa dasar hujjah, tanpa dasar bimbingan yang benar. Karena dia tidak terburu-buru. Tapi ketika seorang terburu-buru berbicara, menukil, mengirim berita, dan seterusnya, ini mengancam keselamatan dia dan keistiqomahannya. Tapi ketika dia tenang, lebih besar kemungkinan untuk terselamatkan. Seorang yang tidak terburu-buru, yang ta'ani, dia akan bisa tahu gambaran permasalahan itu apa. Apa sih gambaran permasalahannya? Ketika dia tenang, tidak terburu-buru, lebih mudah mengetahui gambaran permasalahan. Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak mengetahui suatu masalah. Gambaran permasalahan yang dibahas ini apa? Bendera yang sekarang dikibarkan sehingga menimbulkan ini dan itu apa sih sebenarnya? Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak tahu tentang suratul mas'alah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka beberapa hal ini sangat, poin ini sangat penting, sangat kita butuhkan. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa meraihnya. Tetapi dalam kesempatan ini pula saya ingin mengakhiri majelis ini dengan poin berikutnya kepada teman-teman semuanya. Perbanyaklah oleh antum ibadah. Perbanyak ibadah. An-nawafil. Ibadah-ibadah nafilah. Perbanyak zikrullah. Hiaskan atau hiasi hari-hari antum dengan zikrullah. Bukan hanya zikir pagi dan petang, tetapi keseharian itu dipenuhi dengan basah lisan kita dengan menyebut nama Allah. Dengan tilawatul Quran. Sibukkan diri antum dengan tilawatul Quran. Sibukkan antum dengan istighfar. Karena istighfar merupakan salah satu sebab nasrullah. Al-istighfar, meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita, itu merupakan salah satu sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya diriwayatkan atau disebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana para nabi menghiasi perjuangan mereka dan dakwah mereka dengan apa mereka? Dengan doa, antara lain Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala alqaumil kafirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kejelekan amalan kami atau perbuatan-perbuatan kami yang melampaui batas. Ampuni ya Allah. Dan kokohkan posisi kami. Wansurna, dan tolong kami, berikan kepada kami nasr, pertolongan. Di sini disebutkan bahwa nasrullah akan datang antara lain dengan sebab istighfar. Nasrullah untuk kita bisa memilah ini syahwat yang membinasakan dan ini syubhat yang menyesatkan. Istighfar.
0: Di waktu yang sama ini, saya mengingatkan kaum nisa, kaum ummahat, dengan sosok Hajar radhiyallahu anha. Sosok wanita penyabar. Sosok wanita pendidik. Sosok wanita yang taat kepada suami. Sosok istri yang mendukung misi dakwah. Sabar menerima apa yang diberikan oleh suami. Tidak banyak menuntut. Tidak banyak permintaan. Demikian Hajar sebagai sosok istri yang penuh ibadah kepada Allah. Menghiasi hari-harinya dengan zikir kepada Allah. Tidak tertipu oleh wanita-wanita lain yang bisa hidup nyaman. Yang bisa hidup dengan serba ada. Tapi dia taat mengikuti ajakan suami. Kemana kita akan pergi? Ke sebuah lembah. Wadin ghairi dzi zar'in. Sebuah lembah yang kering. Yang tidak ada tanaman dan tumbuhan di sana. Berangkatlah Hajar menemani suami. Sesampainya di sana, Hajar pun berusaha membantu suami. Dengan apa yang dia mampu. Tidak banyak mengeluh. Tidak banyak menuntut. Tidak mengganggu iman suami. Tidak menjadikan iman suami lemah. Tidak menjadikan semangat suami menjadi dhaif. Hajar radhiyallahu anha sosok wanita yang pendidik bagi putranya. Ketika suami mendidik putranya di atas tauhid, di atas syariat, tunduk kepada Allah dan aturan Allah, sang istri memberi semangat kepada putra, memberi semangat iman, bukan malah istri yang menggadoli anaknya, memberikan angan-angan panjang tentang dunia, kemana kamu akan pergi, akan jadi apa kamu, akan makan apa kamu. Hajar, seorang wanita dan istri pendidik yang bisa diberi amanat oleh suami. Suami pergi, berangkat berdakwah dalam waktu yang tidak sedikit. Hajar sebagai istri mengemban amanah. Amanah mendidik. Demikian. Para istri, jadilah kalian istri-istri yang taat kepada Allah, taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, taat kepada suami dalam syariat Allah. Para istri, jadilah kalian orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah, merenungi dosa. Para istri, bercakaplah dengan suami, berbincang dengan suami dengan penuh kesopanan dan kesantunan. Jangan Anda menyombongkan diri. Sungguh, Nabi kita telah mengabarkan kepada kalian dan kita semuanya tentang wanita, nafisatu aqlin wa din. Aku tidak melihat hamba Allah yang lebih kurang daya berpikirnya untuk mencerna, untuk menimbang yang baik dan yang buruk, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk untuk segera ditinggalkan. Nafisatu aqlin wa din, dan lemah imannya dibandingkan kalian wahai wanita. Sadarlah. Dan Nabi kita mengabarkan ini, ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kalian wahai wanita adalah sebagai mayoritas penghuni neraka. Kecuali orang-orang yang beriman di antara kalian, yang bertakwa di antara kalian, yang beribadah kepada Allah, menyadari tentang kondisinya, tawadhu, rendah hati karena Allah, menghormati suami, mendidik anak-anak.

0: Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah ja'atul malaikatu bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Seorang hamba mukmin, kata Rasulullah, ketika dia hidup di dunia ini selalu sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ketaatan, tidak terlalaikan dengan dunia, maka di saat maut datanglah para malaikat, turunlah para malaikat dalam keadaan wajah mereka putih berseri-seri, terang benderang wajah mereka, dan mereka membawa kafan dari surga yang wangi. Calon jenazah ini dihibur oleh malaikat di saat mungkin putra-putrinya sudah ada di sekitar dia menunggu sang ayah yang akan berpisah. Yang ini menangis, yang ini sibuk merawat. Ternyata sang ayah ini sedang dihibur. Sang ayah yang istiqamah, sabar di atas syariatnya, sabar di atas kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Para malaikat menghibur, alla takhafu, jangan kalian takut. Kemudian malakul maut menyatakan kepada hamba ini, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin min rabbika wa ridwan. Wahai jiwa ruh yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Rabbmu dan menuju kepada keridhaan Rabbmu. Subhanallah. Tetapi kata Rasulullah, seorang hamba yang selalu terlalai, saat mungkin putra-putrinya sudah ada di sekitar dia menunggu sang ayah yang akan berpisah, yang ini menangis, yang ini sibuk merawat, ternyata sang ayah ini sedang dihibur. Sang ayah yang istiqamah, sabar di atas syariatnya, sabar di atas kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Para malaikat menghibur, alla takhafu, jangan kalian takut. Kemudian malakul maut menyatakan kepada hamba ini, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin min rabbika wa ridwan. Wahai jiwa ruh yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Rabbmu dan menuju kepada keridhaan Rabbmu. Subhanallah. Tetapi kata Rasulullah, seorang hamba yang selalu terlalaikan dengan dunia sehingga melalaikan ibadah kepada Allah, melalaikan iman, melalaikan Islam, maka di saat itu turunlah para malaikat sudul wujuh yang berwajah hitam, kemudian mengucapkan kepada calon jenazah ini ketika ruhnya akan dicabut, ya ayyuhat ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhati rabb, wahai jiwa yang jelek, yang jahat, keluarlah kamu, keluar.
1: Memberi
0: menuju kepada kemarahan,
1: peringatan di antara sesama kita, teguran dan nasihat adalah suatu yang tidak boleh berhenti, yang tidak boleh berhenti sejenak pun. Kenapa? Karena dua musuh bebuyutan kita yang selalu mengitari kita, tidak henti-hentinya pula untuk berusaha menjauhkan kita dari ridha Allah. Kedua musuh kita itu, yang pertama adalah asyaitan, yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran sebagai perintah kepada hambanya, inna syaitana lakum aduan fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian dan hendaknya kalian memposisikan dia sebagai musuh. Ini perintah dari Allah. Kalau sudah kita memposisikan syaitan sebagai musuh, mau tidak mau kita akan mempelajari kemampuan dan kekuatan syaitan, sistem dan strategi syaitan. Dari mana kita mempelajarinya? Tidak ada lain kecuali dari Quran, dari kalamullah. Allah telah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kekuatan makhluknya ini dan makar-makarnya. Syaitan yang telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang janji dan sumpah syaitan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Pasti ya Allah, pasti, kata syaitan, aku akan datangin mereka dari arah depan mereka, aku akan datangin mereka dari arah belakang mereka, dikepung kita oleh syaitan dari depan dan belakang, dan pasti pula aku datangin mereka dari arah kanan mereka dan dari arah kiri mereka. Ini syaitan berjanji. Kenapa enggak bilang mau didatangi dari atas? Mereka tahu syaitan, karena dari ataslah turun rahmat Allah, turun hidayah Allah Subhanahu wa taala.

0: Sehingga dari lima penjuru yang terbuka ini, atas, kanan, kiri, depan, dan belakang, empat penjuru yang dipegang oleh syaitan. Ini usahanya. Dalam ayat yang lain syaitan menyatakan, "Tsumma la'nam wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am." Subhanallah, janjinya. Dan pasti ya Allah, setiap janjinya syaitan itu mesti diisi dengan nun taukid. La'udillannahum, asal katanya la'udillahum, tetapi ditambah dengan nun la'udillannahum, yakni mengandung makna kepastian, gak main-main syaitan. Ini musuh kita. Bagaimana sistemnya? Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah sebutkan makar syaitan ini. Di antaranya syaitan, di antara makarnya adalah as-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kalian bayang-bayang kemiskinan, kefakiran, kekurangan, musibah, kesendirian, tidak ada teman, tidak ada pengikut. Nah, tidak ada pembela. Digambarkan oleh syaitan yang seperti ini. Dan selalu memerintahkan kepada yang fahsya. Ini satu musuh. Namun topik kita atau pembicaraan kita malam hari ini bukan seputar bagaimana kita membongkar makar syaitan ini. Hanya saya secara global saja kita sebutkan. Musuh yang kedua datangnya dari tubuh kita sendiri, yaitu apa yang Allah nyatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahim rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu la'ammarah, bukan amir tetapi ammarah. Ammarah itu artinya selalu memerintahkan kepada yang jelek, gak pernah berhenti, gak pernah sejenak pun menghentikan langkahnya untuk memerintahkan kepada yang jelek dan fahsya, yang keji. Para hadirin yang saya muliakan, atas dasar ini gak boleh berhenti saling mengingatkan, saling menasehati, mengajak kepada al-khair. Para hadirin yang saya muliakan, pernah dahulu saya sampaikan di majlis ini juga tentang bahwasanya tidak mungkin seorang mukmin setelah menyatakan dirinya beriman, setelah menyatakan bahwa dirinya mukmin, untuk kemudian dia berjalan dengan santai, berjalan dengan tenangnya, tidak ada rintangan di hadapannya, tidak ada jurang yang menghalanginya, yang mengharuskan dia untuk melompat di jurang tersebut, atau mencari jalan keluar bagaimana bisa sampai ke seberang tersebut. Pasti rintangan dan halangan itu akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan yang seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya Allah menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwa kalian ini akan memasuki jannah begitu saja setelah pernyataan iman, setelah pernyataan Islam, sementara belum datang kepada kalian, belum menimpa kepada kalian apa-apa yang telah menimpa kepada orang-orang yang telah beriman sebelum kalian, telah menimpa kepada mereka kefakiran, kekurangan dalam bidang harta, kekurangan dalam bentuk kekuatan, datangnya musibah, bencana alam kepada mereka. menimpa kepada mereka, musuh-musuh mereka yang sangat kuat, penyakit pada tubuh mereka, dan mereka betul-betul digoncang jiwanya dengan sekian peristiwa yang membuat jiwa mereka benar-benar bergoncang akibat peristiwa-peristiwa tersebut. Sampai-sampai seorang rasul, seorang nabi yang diutus dan orang-orang yang beriman yang bersamanya menyatakan, mata nasrullah, kapan ini mau datang pertolongan Allah, kapan? Mereka meminta menengadahkan tangannya kepada Allah untuk disegerakan pertolongannya karena dahsyatnya ujian. Harus hilang dari mereka harta, harus hilang dari mereka saudara, harus berpisah dengan kampung halaman. Karena
1: An-Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita kepada berbagai berita yang setiap mukmin tentu akan takut mendengarnya, mukmin yang benar-benar beriman. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adallu. Allah tidak akan pernah mencabut ilmu dari dada manusia ini serta merta ilmu itu hilang, pergi tiba-tiba bodoh, tiba-tiba yang tadi berilmu tiba-tiba jahil. Enggak, berproses. Umat yang tadinya berilmu, thalabatul ilm, tiba-tiba hilang, tidak ada. Enggak, berproses, yaitu dengan diwafatkannya para ulama. 1, 2, 3 tahun ini, sekian tahun berikutnya, sekian tahun berikutnya, terus sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim pun, baik secara totalitas di muka bumi ataupun secara parsial di satu negara tanpa negara yang lainnya, tetapi di negara yang kosong dari ulama itu sulit untuk bisa mendapatkan bimbingan secara rutin dan sesuai dengan realita mereka pada setiap waktu. Maka dalam kondisi seperti itu umat akan bertanya kepada ru'usan juhala, tokoh-tokoh jahil, tidak punya ilmu tentang din, la Quran, wala sunnah, wala athar as-salaf, jahil. Tokoh-tokoh inilah yang kemudian oleh umat dijadikan marja'iyah, dijadikan sebagai rujukan problematika mereka, dan di mereka ditanya, dimintain fatwa, dan akhirnya berfatwa tanpa dasar ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain, sesat dan menyesatkan umat, umat dalam kegelapan, kegelapan yang terus tambah gelap.
2: Sampai menjelang wafatnya, Rasulullah tetap menekankan perkara tauhid dan bahaya syirik serta media-media yang bisa mengantarkan umat kepada kesyirikan. Di saat beliau sudah mau wafat, diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yakum minhu, berkata Nabi dalam kondisi menjelang wafatnya ketika beliau sakit terakhir yang kemudian tidak bangkit dan tidak bangun lagi, kemudian wafat Rasul. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk ditutupkan sebuah kain selimut ke wajahnya. Nah, falamma ihtamma biha kashafaha wa huwa yaqul la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadzir ma sana'u. Ketika Rasulullah sudah merasa pengap, Rasulullah buka itu, tutup wajahnya tadi. Apa yang terucap dari Nabi? Wahai umatku, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Wahai umatku, jaga silaturahmi, berbaktilah kepada orang tua. Bukan itu yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Rasul? Laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Dijelaskan para ulama dari berbagai mazhab. Makna ittikhadil kubur masajid, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, ada kemungkinan ada kuburan dibangun di atasnya masjid, atau ada masjid dimasukkan dan dimakamkan sebuah jenazah di situ, atau sholat menuju mengarah kepada kubur, atau menjadikan kubur sebagai tempat beribadah, berdoa, beristighatsah di tempat tersebut. Ini makna-makna ittikhadul kubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid-masjid. Nah, terjadi enggak di umat ini? Banyak masjid-masjid yang ternyata di situ ada kuburnya. Nah, di akhir hayatnya sudah dalam keadaan sakit Rasulullah dan tidak bangkit lagi setelah itu, di rumah Aisyah radhiyallahu anha lagi-lagi mementingkan tauhid, mentahdzir dari syirik dan media yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, itulah dakwah ahli sunnah wal jamaah.
1: Nah, kaum muslimin yang saya muliakan, dalam sebuah peristiwa lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah Rabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi itu artinya anak diri Rasul, karena beliau Nabi menikahi ibunya yang sering disebut dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah dulu punya suami namanya Abu Salamah, kunyahnya Abu Salamah. Setelah wafatnya Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah yang punya putra bernama Umar, dikenal dengan sebutan Umar bin Abi Salamah. Anak kecil ini dibawa didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendidiknya walaupun itu anak diri. Umar bin Abi Salamah ini menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada dirinya bersama Nabi. Qala kuntu hulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kana yadi tatifu fi suhfa. Kata beliau, pun aku ketika masih kecil berada di bawah pendidikan dan perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita makan bersama, makan bersama Nabi. Waktu itu kata Umar bin Abi Salamah mengisahkan peristiwa ketika dia masih kecil. Tanganku di saat makan di satu nampan mengambil dari arah sini, mengambil dari sini, mengambil dari sini. Melihat pemandangan ini, Rasulullah kembali tampil sebagai seorang pembina, pemimpin, pengasuh. Maka melihat keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Ya gulam,

0: anak kecil. Dimulai dengan kalimat ya gulam, hamdulillah. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa saat akan makan cukup dengan mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan mengucapkan bismillah. Yang kedua, Rasul mengatakan makanlah dengan tangan kananmu dan makan dari makanan yang terdekat. Jangan pergi jauh, mengambil yang di depan kamu. Subhanallah. Kata kebanyakan muslimat di zaman ini, mungkin ini masalah remeh. Bahkan sampai ada yang berani mengatakan, sampai kapan kita akan maju kalau kita masih berbicara yang seperti ini. Masya Allah. Padahal ini adalah sunnah Nabi. Kita tidak bakalan maju dan kita akan tertinggal hina kalau kita tidak memuliakan sunnah Nabi. Kaum muslimin yang saya muliakan, masalah makan dengan mengucapkan bismillah. Sudahkah kita selalu mengingatkan anak-anak kita di saat mereka lupa? Mungkin mengingatkan istri kita di saat dia lupa. Begitu juga makan dengan tangan kanan. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, la ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna as-syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Jangan salah seorang di antara kalian makan atau minum dengan tangan kirinya, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Masalah remeh, kata sebagian orang. Masalah kecil, kata sebagian umat. Berbeda dengan umat terbaik, berbeda dengan generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat. Mendengar hadis Nabi langsung diletakkan di atas kepalanya, terhormat, terjunjung tinggi. Kaum muslimin yang saya muliakan, bedanya tidak sedikit dari umat sekarang kalau mendengar perintah Nabi, dia bermalas-malasan mengamalkannya, bahkan meremehkannya. Kalau mendengar perintah atasan, mengatakan atasan harus begini dan begitu, besok kamu datang jam sekian atau sore ini, jangan keburu pulang kamu. Luar biasa sami'na wa ata'na. Bahkan tidak sedikit dari saudara kita yang meninggalkan satu kewajiban demi taat kepada manusia, demi menghormati seseorang yang dia harapkan sesuatu darinya. Mari kita tengok pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat anak tirinya melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan adab dan akhlak Islam, Rasulullah tidak menunda dengan mengatakan, sudahlah biarkan, nanti dia akan sadar sendiri, nanti kalau dia sudah belajar dia akan paham. Tidak demikian, pendidikan itu dimulai sedini mungkin. Pendidikan itu dimulai ketika anak itu umurnya masih kecil, masih muda. Ini salah satu dari banyak contoh di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya.
1: Mempelajari dan terus mempelajari. Membaca ulang. Dengan membaca ulang, mengevaluasi dan memurajaat akan mengembalikan iman kita yang melemah karena serangan-serangan syubhat wa syahwat. Ketika iman melemah, rentan untuk goyah, rentan untuk kemudian dia menjadi jahil terhadap ilmu yang sudah pernah dia ketahui, pernah dia dengar, pernah dia catat. Dan akhirnya dia jatuh dalam syubhat, jatuh dalam al-bid'ah wal abatil. Diulang kembali fatwa ulama qadiman wa hadizan, ulama-ulama terdahulu dan para ulama di zaman ini yang mengikuti jejak generasi ulama terdahulu. Bagaimana mereka menyikapi alul batil minal qadariyah wal mu'tazilah? Bagaimana mereka menyikapi al-khawarij wal-rawafid? Dipelajari sehingga benar-benar lahir di dalam kalbu kita ta'zim terhadap qadr sunnah was-salafiyah, pengabungan terhadap kedudukan dan kemuliaan sunnah dan as-salafiyah. Dan di waktu yang sama akan melahirkan dalam nufus atau qulub kita al-bughd wal-bara'ah, kebencian dan berlepas diri dari seluruh yang menyelisih sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa manhaj as-salaf. Ini penting. Sehingga dengan itu di masa yang penuh fitnah ini kita tidak kemudian karena kita menilai dan memposisikan al-manhaj salafi wa aqidatus salaf adalah sesuatu yang besar dan berharga di diri kita, lebih berharga dari diri kita sendiri, dari orang tua kita sendiri, dari kawan-kawan sendiri, dari saudara-saudara kandung sendiri, lebih berharga itu semua. Sehingga dia tidak memperjualbelikan manhaj, tidak menjadikan manhaj ini sebagai barang dagangan. Kapan dia butuh dia pegang, dia tahan, dia simpan, dia jaga. Kapan dia tidak butuh, kapan dia saatnya harus menjual, dia jual manhaj ini. Yabi'u dinahu wa manhajahu bi'aradhin minad dunya. Menjual akidahnya, prinsipnya, manhajnya untuk sesuatu nilai dunia.
2: Sudah kita ketahui pernyataan a'immatus sunnah dalam hal ini terkait al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar merupakan suatu amalan yang sangat diperintahkan dan ditekankan dalam Islam terhadap semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar merupakan ciri utama kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan sebagai nilai lebih, sebagai sebuah keutamaan umat ini dibandingkan umat-umat sebelumnya. Itu yang Allah katakan dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira ummah, umat terbaik, ukhrijat linnas, yang telah dilahirkan, dimunculkan di muka bumi ini untuk seluruh manusia, yang terbaik kalian. disebutkan sebab dan ciri yang menjadikan umat ini yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian juga maksud daripada al-hajr adalah al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, karena memang an-nahy 'anil munkar merupakan sebab terselamatkannya umat dari iqab, dari malapetaka sebagai balasan terhadap umat ini yang meninggalkan an-nahy 'anil munkar. Dengan berbagai kemungkaran yang terjadi ini, berbagai bid'ah dan penyimpangan yang terus dipromosikan dan dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai wasail, berbagai media, itu berpotensi dengan sangat besar mendatangkan iqab dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangkan balasan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus dan terlebih ketika kemungkaran yang terjadi dan disebarkan tersebut tidak ada yang berupaya untuk mencegahnya, yang menjelaskan ini adalah mungkar, melarangnya dan merinci bahwa ini adalah suatu kebatilan. Tidak ada yang mencoba menjelaskan, diam semuanya. Lebih parah lagi kalau upaya amar ma'ruf nahi mungkar malah diserang, malah dicegah, malah dituduh sebagai pemecah belah umat, merusak persatuan umat, dan seterusnya. Ini berpotensi sangat besar mendatangkan iqab minallahi tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaykum 'adaban min 'indihi thumma tad'unahu falam yastajib aw fala yastajibu lakum." Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, tauhid, sunnah, ketaatan, dan hendaknya kalian mencegah dari kemungkaran, dari kesyirikan dengan berbagai bentuknya, dari bid'ah di berbagai bidang, dan kemaksiatan dengan segala bentuk dan warnanya. Au, kalau tidak kalian lakukan itu, kalian diam terhadap kemungkaran, kalian bisu terhadap semua itu, melihat tapi seolah-olah tidak melihatnya, mendengar terjadinya kemungkaran seolah-olah tidak mendengarnya. Sudah dekat waktunya. Yushikanallah, sangat dekat waktunya Allah akan kirim sebuah iqab, sebuah azab atas kalian semuanya. Di saat seperti itu kalian berdoa kepada Allah, memanggil-manggil Allah, selamatkan kami, selamatkan negeri kami, selamatkan anak kami ya Allah. Allah enggak mengabulkan lagi doa itu. Kenapa? Karena amalan an-nahyu 'anil munkar sudah tidak lagi dilakukan. Sehingga di saat ahlus sunnah mengingkari berbagai bid'ah dan pelaku bid'ah, mengingkari berbagai bentuk kesyirikan dengan pelaku-pelakunya, membantah, merinci, mengulang-ulang masalah itu dalam rangka menyelamatkan diri dan umat ini sekaligus dari datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan umat ini sekaligus juga dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah.
3: Ini adalah salah satu fadilah dari fadail al-ilm wa ahli. Salah satu bentuk fadilah keutamaan dari ilmu dan ahli ilm. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Laisa minna man lam yujilla kabirana." Bukan dari golonganku barang siapa yang tidak bisa menghargai atau menghormati kabirana. Dijelaskan oleh para ulama terkhusus di sini kabir fil ilmi, orang yang besar dalam bidang ilmu, dan juga orang yang lebih besar atau tua dari sisi umurnya. Barang siapa yang tidak bisa menghormati mereka, maka dia bukan dari golonganku. Kemudian Rasulullah menyatakan, wala yarham saghirana, dan tidak pula dia menyayangi yang lebih kecil apa yang lebih muda. Walam ya'rif li'alimina ya'ni haqqahu, dan dia tidak mengenal harga, nilai, hak seorang alim di antara kami, di antara umat ini. Maka mengenal kedudukan, fadilah dan keutamaan ulama itu suatu yang ditekankan dalam syariat ini. Bahkan seorang yang tidak bisa mengenal hak para ulama, kedudukan mereka, kehormatan mereka, sungguh dia itu bukan tergolongan dari umat ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita dengar ini. Hadis ini Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu sebagai salah satu bukti tentang kedudukan ulama. Nah, jika kita mendapati seseorang bukan saja tidak mengenal, bahkan melecehkan, menghinakan para ulama, sungguh atau ketahui dia benar-benar adalah orang yang telah terancam dengan hadis ini. Dia adalah orang-orang yang benar-benar telah mengikuti hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al-barakatu ma'a akabirikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah dalam Mu'jam al-Awsat dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahkan disahihkan oleh beliau dalam Sahih Targhib wa Tarhib rahimahullah taala. Al-barakah ma'a akabirikum. Barakah, barakahnya ilmu, barakahnya amalan, barakahnya akidah, barakahnya manhaj, itu bersama atau berada dengan para ulama kibar. Berada bersama mereka. Ikhwani fid din azza wa jalla wa iyyakum.

0: Bahkan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah karya beliau menyatakan, "Wa idza ra'aita ahadan yuhibbu Ahmad ibn Hanbal wal Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr wa dzakarahum bil khair wa qala bi qaulihim fa'lam annahu sahibu sunnah." Dalam asar ini nasihat Al-Imam Al-Barbahari, salah satu ulama ahli sunnah yang dikenal dengan pembelaannya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegaskan salah satu prinsip pokok dan diletakkan bahwa kecintaan dan pembelaan kepada ulama itu sebagai tolok ukur akidah dan tolok ukur manhaj seseorang. Kata beliau, jika Anda mendapati seorang mencintai Ahmad ibn Hanbal dan Al-Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr rahimahumullah, kemudian menyebutkan tentang mereka dalam hal kebaikan dan kebaikannya, sekaligus berakidah dengan akidah mereka, ketahui bahwa dia adalah sahibu sunnah. Dia adalah seorang ahli sunnah. Nah, perhatikan apa yang diwariskan oleh a'immatus salaf dalam pokok penting dan dasar yang diwariskan dari Rasulullah SAW.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu pasti terjadi. Ujian itu pasti menimpa. Apa tugas kita? Yang pertama adalah as-sabr. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa bersabar? Jawabannya, banyaklah berdoa kepada Allah untuk diberi kesabaran. Menjalankan akidah, memberi kesabaran, Allah beri kesabaran kepada kita di dalam istiqamah, di atas iman, di atas ilmu. Barakallahu fikum. Berdoa kepada Allah. Yang kedua, bertawakal, memasrahkan keselamatan dan keistiqomahan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memasrahkan kepada selain Allah. Tidak memasrahkan kepada manusia. Tidak memasrahkan kepada kawan, tidak memasrahkannya kepada banyaknya umat yang bersama dia. Tidak memasrahkannya kepada ustaz, tidak memasrahkannya kepada syekh. Memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, barakallahu fikum, bersama, berkawan, berteman dengan as-sabirin yang istiqamah di atas akidah. Karena kawan dan teman memiliki pengaruh yang sangat besar, positif ataukah negatif. Carilah teman-teman yang memberikan nilai-nilai positif. Carilah kawan yang dapat membantu antum untuk bersabar. Dalam ayat yang tadi, yang pertama kita sebutkan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama, duduk, berjalan dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang, mengharapkan ridha-Nya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Nabi itu tetap bersama dengan mereka. Nah, perkawanan punya pengaruh yang sangat besar. Dengan siapa antum berkawan? Dengan ahli istiqamah atau ahli syubhat? Perkawanan di zaman ini sulit untuk dibatasi. Kalau dahulu perkawanan itu dibatasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita secara fisik, tapi di zaman seperti ini perkawanan itu bisa meluas dari ujung timur bumi hingga ujung baratnya. Maka dari itu, barakallahu fikum, yang ketiga adalah

memilih kawan yang tepat. Yang keempat adalah mempelajari sejarah orang-orang saleh sebelum kita. Mempelajari bagaimana dahulu mereka menjalani agamanya, sehingga kita tidak merasa sendiri, sehingga kita tidak merasa orang yang hanya kita yang ditimpa oleh musibah, hanya kita yang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dengan mempelajari sejarah, meneladani orang-orang yang sebelum kita, itu akan menguatkan keimanan kita, menguatkan istiqamah kita. Dalam ayat yang juga telah disebutkan tadi, Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarkan wahai Muhammad, sabar engkau sebagaimana telah sabar para rasul yang Allah juluki dengan ulul azmi. Melihat kepada yang sebelumnya dari para rasul, meneladani, mencontoh, mempelajari sejarah. Ini satu hal yang penting untuk selalu diingat, barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ma u'fiya 'abdan 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Khairan wa awsa'a min as-sabr. Pada hadis yang sama ini sebelumnya Rasul menyatakan, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, berupaya dia dengan doanya, dengan perkawanan bersama orang-orang yang sabirin, barakallahu fikum, dengan tawakalnya, berupaya dia bersungguh-sungguh untuk sabar, maka pasti Allah jadikan dia sabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah karunia yang lebih besar kebaikannya dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia kesabaran. Dalam beribadah, sabar. Dalam berdakwah, sabar. Dalam berpegang teguh dengan sunnah, sabar dia. Dalam berpegang teguh dengan salafiyah, sabar dia. Kembalikan semua pada prinsip awal. Kembalikan semua kepada prinsip salaf. Jangan goyah. Kembalikan semua kepada prinsip salaf. Barakallahu fikum.

0: tantabihu ya ikhwan. Nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi, ketersinggungan. Ya, kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung. Terkait istrinya. Ada satu masalah. Terkait istrinya tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah. Jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunia, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan. Sabar, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adzani Allahu jalla wa ala wa iyyakum min al-khuzlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil. Jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mughbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita. Enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia.
1: Kenikmatan yang ada pada diri kita ini, itu hendaklah disyukuri. Disyukuri agar tidak hilang kenikmatan tersebut, tidak lenyap kenikmatan tersebut. Sebagian salah mengatakan, an-ni'am wahsyiyah. Qayyiduha bil syukur. Nikmat-nikmat itu liar. Ya. Tidak betah berada di satu tempat. Qayyiduha bil syukur. Ikat kenikmatan tersebut dengan syukur. Ikat dengan syukur. Ini ikhwan ana ingatkan, mari kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa nikmat ini. Dan memang hati ini subhanallah ya, kadang jauh dari syukur. Mayoritas hati-hati manusia jauh dari syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia ini, tetapi manusia itu subhanallah tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mayoritasnya demikian. Di antara yang sepatutnya bagi hati ini yang jauh dari syukur ini, yang hati ini harus diobati, pantasnya yaitu apa? Yaitu tidak mengenal. Dia tidak harus mengenal bahwasanya, mengetahui bahwasanya nikmat itu apabila tidak disyukuri akan hilang. Hatinya harus mengenal ini ikhwannya. Nikmat kalau tidak disyukuri, nikmat itu akan sirna. Nikmat itu akan hilang. Al-Imam Al-Fudail Miliyat mengatakan, alaikum bimudawamati as-syukr. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur ala ni'am, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alaikum bimudawamati as-syukr ala ni'am. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fatalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Kenapa? Al-Imam As-Sudali Miyad menyatakan, hendaklah kalian senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fatalla ni'matun, karena jarang sekali sebuah nikmat itu zalat an qaumin, yang nikmat itu sirna dari satu kaum, fa'adat ilaihim, lalu nikmat tersebut kembali kepada mereka. Perhatikan ucapan. Jarang sekali nikmat yang telah sirna dari satu kaum bisa kembali lagi kepada kaum tersebut. Kita misalkan ya, afan saja, kita di lingkungan yang masya Allah ini nikmatnya tidak disyukuri nikmat ini. Jika dicabut nikmat ini, kita akan merasakan susah nasib untuk mendapatkan lingkungan yang seperti ini. Demikian juga nikmat-nikmat apa saja, kalau sudah dicabut dari Allah, itu ya Allah jarang sekali untuk bisa kembali kepada mereka. Ketika punya gigi dia tidak merawatnya ya, ketika dicabut dia sakit gigi, akhirnya dicabut, aduh nyesal dia, sulit dikasih gigi ini ya, enggak bisa seperti semula. Demikian juga dikasih kesehatan ketika masih muda, masya Allah ini, ketika dicabut kesehatan tersebut dia sakit, subhanallah ya, mengharapkan na'udzubillah ya, jarang sekali walaupun ada yang kembali tapi enggak sempurna kembalinya. Demikian kita berada di lingkungan yang di situ ditegakkan alam rubil ma'ruf wa nahi munkar, maka bersabar kita kalau ada kekurangan-kekurangan. Disyukuri nikmat-nikmat yang ada. Jangan banyak mengeluh. Sudah kita keluhkan pada Allah. Keluhkan pada Allah apa yang kita ingin. Rugi kita kalau mengeluh pada manusia. Rugi. Keluhkan pada Allah, minta pada Allah. Minta pada Allah, jangan minta kepada manusia. Masya Allah, tausiah satu kemarin itu, masya Allah ya, ketika menceritakan ya, tentang setelah proses Isra Mi'raj ya, Rasulullah mendapatkan harta yang begitu banyak. Rasulullah bagi-bagikan harta tersebut. Rasulullah a'ta ar-rajula wa tarata ar-rajula. Rasulullah memberikan harta itu kepada seorang dan Rasulullah tidak memberikan kepada yang lainnya. Mencegah. Subhanallah. Sampai kepada beliau berita. Balaghahu. Telah sampai berita kepada beliau dari orang-orang yang tertahan yang tidak diberi, ya. Atau yaitu protes istilahnya. Kritisi pembagian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ini diberi, yang ini tidak diberi. Protes. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi. Rasulullah memuji Allah kemudian bertahmid dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi demi Allah. Walladhi ada'u, yang aku biarkan tidak diberi harta tersebut lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Nikmat ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini dalam riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis Amr bin Amr bin Ta'lab ya. Taslim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan demi Allah, saya bacakan buat antum ini sebagai faedah ya ikhwan. Amma ba'du fallahi inni la'uqtu ar-rajula wa adau ar-rajul. Demi Allah, aku memberikan harta kepada seseorang dan tidak memberikan kepada yang lainnya. Kepada orang lain. Memberikan kepada sifulan, dan tidak memberikan kepada sialan. Walladhi adau ahadu ilayya minalladhi u'ti. Orang yang aku tidak memberinya, yang aku biarkan dia tidak memberinya harta tersebut, lebih aku cintai daripada orang yang aku beri dia. Walakin u'ti aqlaman lima arafi kulubihim minal jarak wal halak. Akan tapi aku memberi kepada kaum, kepada orang-orang yang aku, karena aku melihat gundah gulana, keluh kesah, protes yang ada dalam hati mereka. Sebab mengeluh. Ini kalau tidak dikasih, wah ngomong nih. Dikasih oleh Rasulullah. Dan Rasulullah melanjutkan ucapannya. Wa akilu akwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Dan aku serahkan orang yang ini tidak memberikan kepada orang-orang itu. Ya. Kenapa? Karena sifat ghina. Ya. Yang ada dalam hatinya merasa cukup di hatinya itu. Dan kebaikan di dalam hatinya tersebut. Masya Allah nikmatnya. Yang Allah berikan kepada, yang Allah berikan ke dalam hati-hati mereka ini. Gak ngeutiasnya sengsara dia. Doirnya sengsara dia. Tetapi dia punya Allah, ya Allah. Orang yang baik hatinya, ya Allah. Kalau sedang musibah masa seperti ini, ya Allah. Segera kau cabut musibah ini, ya Allah. Enak kan kalau dicabut. Kita tetap di lingkungan ini bersama teman-teman kita yang baik. Kita bisa kemana-mana lagi. Jangan mementingkan diri sendiri. Aduh, saya tidak betah di sini, saya keluar. Iman ya, rugi. Minta pada Allah, jangan mengeluh kepada orang. Jangan. Kita punya Allah. Kalau seandainya seluruh manusia, jin pun minta kepada Allah, baik dari generasi yang lalu maupun yang akan datang, semuanya kumpul di satu tempat, semuanya minta kepada Allah, Allah kabulkan permintaan tersebut. Rugi kita minta kepada manusia. Rugi ngeluh-ngeluh kepada manusia.
2: teman, gitu. Kita punya Allah. Kenapa kita tidak meminta dari Allah? Tidak cukup dari makhluk, dan kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Lepas itu anak ini kan ya Fani, tolong perhatikan ini. Banyak bersyukur, kita banyak bersyukur. Khawatir nikmat ini dicabut ya Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Kalau dicabut,
1: alhamdulillah, kita enggak puas dengan lingkungan ini. Aduh, tak bisa saya tak keluar saya. Dipersilakan, ya. Kita enggak mengingkari. Kita tidak menghalangnya. Tetap keluar. Nanti apa yang dilakukan? Kepuasan sebentar.
2: Saya sudah enggak ada ikatan-ikatan, bebas mau begini mau begitu, bebas.
1: Tinggal di mana sekarang dia? Mau tinggal di mana? Adakah lingkungan yang seperti ini? Seperti ini? Mau di mana dia?
2: Tinggal di mana dia? Jawab, tinggal di mana?
1: Lingkungan di situ ada ini, ada betah dengan lingkungan yang seperti itu.
2: Maasi di depan dia.
1: Lambat laun imannya menurun.
2: Otomatis itu sudah. Korban istri dan anaknya. Korban.
1: Jangan mengharap istri dan anaknya menjadi anak yang soleh. Kecuali Allah SWT takdirkan lain. Tapi kan takdir itu sesuai dengan hikmah. Kita berupaya mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sulit. Mau kemana istri dan anak-anaknya? Mau dikasih model apa?
0: Ini mohon anak ingatkan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ana berharap kita harus alamul bil ma'ruf wa nahyil munkar, saling mengingatkan kalau ada teman-teman yang mengeluh. Ya sudah, kita kalau dalam masalah ini ya sudah kita nasihati untuk sabar, banyak bersyukur pada Allah. Masya Allah, anak bersatu anak betul-betul tidak berbuat apa-apa. Ya, asal tidak yang ada di Satgas, dan demikian juga apa yang ada di Satgas. Itu luar biasa pengorbanannya. Betul, Fanya. Anak tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Waktu umum TKWK habis. Anak masih alhamdulillah bisa ketemu sama anak, bisa ngobrol. Bisa ini memang ikhwan sesuatu yang baru itu berat, tapi sabar. Afan saja pernah menimpa pada diri saya ketika di karantina awal-awal sebelum ada Satgas, masih belum ada Satgas. Berat memang hati ini, berat sampai saya suudon. Afan saja suudon anak sampaikan ini pada antum, tapi anak tahan. Anak ingat punya roh. Anak doa pada Allah supaya hidayah. Anak kepengen keluar. Betul, kepengen keluar anak ketika itu. Asal saja. Dan anak sampaikan ini. Berantem semuanya. Ingin keluar ketika itu. Hati itu setan masuk. Ketika itu ada juga yang di karantina. Melanggar. Tapi anak sabar. Anak tidak ingin melanggar. Anak ingin baik. Ya Allah, bimbing saya, ya Allah. Berat hati itu, berat. Anak tahu pergi anak-anak bagaimana? Istri saya bagaimana? Itu yang anak pikir. Anak tahan, minta bimbingan pada Allah. Minta jalan keluar pada Allah. Seperti anak tidak kumpul sama antum, seperti anak tidak bisa kumpul dengan anak-anak. Waktu itu masih bisa masuk ke pondok anak. Seperti. Tapi anak sabarin. Anak sering hubungan sama dokter Jamil. Kanji saya sekian. Tanya dokter Jamil. Tetap saya, setiap hari saya laporan sama dokter Jamil. Tapi hati ini, bukan. Mau keluar dari sini. Karena tidak ketemu dengan saudara-saudara kita. Tapi Allah bimbing anak. Alhamdulillah ini nikmat. Anak syukuri ini. Saya suudon, apa saja suudon anak. Kepada orang-orang yang anak cintai. Apa saja. Sementara ada yang melanggar. Waktu itu ada yang bersama saya sedang di karantina, tapi berat hati ini, wah, protes sebetulnya. Tapi anak diam, ya Allah, jaga ya Allah. Anak ceritakan ini pada antum ya, sebagai pengalaman. Anak mikir, kalau saya keluar bagaimana?
1: Alhamdulillah. Ana segera menuju Allah, ana terus sibukkan baca Al-Quran. Terus dari setelah ana alhamdulillah diberi taufik dari Allah. Hilang tu yang tadinya benci, suudon. Walhamdulillah. Ini namanya syaitan terus berjalan aman, sudah aman. Suatu saat datang lagi. Dan matalah lain-lain lagi. Hati ini subhanallah. Maka pribadi. Saya punya anak di luar. Kepengen tak bawa ke sini karena akan merasakan nikmatnya berada di lingkungan ini. Di saat yang seperti ini. Anak izin tidak diizinkan. Hati itu sakitnya luar biasa ya. Asal saja disampaikan pada antum. Tapi anak sangat kasihan anak saya. Mau melahirkan kondisi seperti ini. Anak cerita ini pada antum sebagai pengak. Ya mudah-mudahan bisa mengambil ibrah. Bukan hebatnya anak, enggak. Anak ini banyak kekurangannya ya. Cuma anak tahan di sana ini. Anak gak pernah bicara, sekali sekarang ini bicara pada antum untuk diambil ibrah. Ketika kita ini sudah banyak minta pada Allah, Allah berikan itu ya Tuhan, Allah bimbing. Ini mungkin yang bisa sampaikan Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Yang pertama sekali harus dikedepankan dalam pembahasan dakwah ini adalah ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia benar-benar menyeru kepada al-haq, bukan menyeru kepada dirinya atau menyeru kepada mazhabnya atau menyeru kepada kesukuannya, tetapi murni dia menyeru kepada al-haq. Dakwah yang murni karena Allah, dan seorang dai yang melandaskan dakwahnya di atas ikhlas, mengharapkan ridhonya, dia tidak akan tergiur dengan keindahan dunia, dia tidak akan tergiur dengan berbagai nilai-nilai duniawi, dia tidak akan pernah mengharapkan sanjungan manusia, dia tidak akan pernah mengharapkan dukungan manusia untuk dirinya, dia tidak akan pernah mengharapkan harta manusia di balik dakwah yang dia lakukan. Demikian dakwah para nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada para penduduk Mekah dan sekitarnya ketika beliau memulai dakwah di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul qala watlu alaihim naba'a nuh watlu alaihim naba'a nuh id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala Allah tawakkaltu. Bacakan wahai Muhammad, yakni kepada mereka itu kaum musyrikin yang menolak dakwahmu itu, bacakan kepada mereka berita atau kisah tentang Nabi Nuh. Ketika beliau Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, jika keberadaanku di tengah-tengah kalian serta dakwahku atau nasihatku dengan ayat-ayat Allah, nasihat dan teguranku terhadap kalian berdasarkan hujah-hujah ayat-ayat Allah terasa berat bagi kalian, maka ketahuilah sesungguhnya aku hanya bersandar bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan seorang yang ikhlas bertawakal kepada Allah dalam meraih target-target dakwahnya, bertawakal kepada Allah dalam meraih ganjaran dari sisinya, tidak pernah bertawakal kepada sikap kaumnya, menerima ataukah menolak, sehingga ketika berhasil dia merasa bahwa dakwahnya telah sukses. Kalau dia mengalami gagal, kegagalan atau penolakan, putus asa. Tidak, tidak demikian. Seorang yang ikhlas sebagaimana para nabi di dalam berdakwah tidak pernah ujub dan bangga ketika melihat manusia menerima dakwahnya, tetapi semua dia kembalikan kepada Allah. Itu semua diyakini karena Allah. Dan sebaliknya, para nabi dan para rasul tidak merasa kecewa dan putus asa ketika umatnya, kaumnya menolak dakwahnya, meremehkan nasihatnya, mencibirkan upayanya, tetap terus berjalan di atas dakwah. Kemudian Allah melanjutkan, fa in tawallaitum Fama sa'altukum min ajr, in ajriya illa 'ala Allah, wa umirtu an akuna minal muslimin. Sama sekali kalau seandainya kalian berpaling dari dakwah, berpaling dari nasihat ini, dari al-haq ini, sungguh sama sekali aku belum pernah meminta dari kalian upah atas dakwahku ini. Sesungguhnya ganjaranku hanya aku minta dari Allah Subhanahu wa taala, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu tunduk patuh kepadanya. Ini seorang yang ikhlas di dalam berdakwah. Tetapi seorang yang mendasari dakwahnya karena dunia, dia akan cenderung mengikuti kemauan umat. Seorang yang melandasi dakwahnya tidak ikhlas karena Allah, mengharapkan kedudukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, entah diposisikan sebagai ustaz atau kiai ataupun tokoh masyarakat lainnya, maka karena ambisi dia selain dari ridha Allah itu tadi, dia akan cenderung mengikuti kemauan mayoritas. Apa yang dimaukan oleh mayoritas, dan akan menyeret dia untuk berfatwa tanpa ilmu. Dia akan menjual agamanya, dia akan menjual prinsipnya, karena dia mengejar sesuatu duniawi dari masyarakat. Maka ketahuilah bahwa prinsip dakwah li sunnah yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah. Kita menyaksikan di arena dakwah tidak sedikit dai-dai yang ternyata mengharapkan di balik kegiatan dakwahnya itu dunia. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Ternyata di balik itu dunia dan dunia. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Oleh karena itu kepada seluruh ahli sunnah, terkhusus para duat, saya dan antum semuanya diperintahkan untuk mengikuti jejak para nabi, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian wahai kaum mukminin teladan yang baik. Termasuk dalam urusan dakwah, nabi adalah teladan terbaik. Teladan terbaik dari Rasul dalam bidang dakwah yang pertama adalah tentang ikhlasun niyyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas di dalam berdakwah, dia tidak akan memandang siapa yang ada di sekitarnya. Apakah yang di sekitar dia orang-orang yang miskin, para fuqara, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan dan posisi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau dalam tatanan kepemerintahan. Dia tidak pernah merasa kecil hati ketika kebanyakan orang yang menerimanya, menerima dakwahnya adalah dari kalangan fuqara, orang-orang yang dianggap remeh di tengah masyarakat, orang-orang yang dipandang dengan sebelah mata oleh kebanyakan atau keumuman manusia. Demikian para nabi, sampai-sampai para atau kaumnya melecehkan para nabi dari sisi para pengikutnya. Dikatakan bahwa pengikut kamu itu adalah orang-orang rendahan dan murahan di antara kami ini. Tidak ada para tokoh yang masuk mengikuti dakwahmu. Ikhwani fiddin barakallahu li walakum. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa ayat tentang manuver para tokoh kufar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan dan meminta kepada Rasul ketika hendak berjumpa dengan Nabi, mendengarkan dakwah Rasul. Ketika sebagian mereka ingin duduk di hadapan Rasul mendengarkan apa sebenarnya yang didakwahkan oleh Nabi, tapi mereka merasa gengsi ketika di majlis tersebut didapati orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi untuk mengusir para fuqara dan orang-orang lemah itu dari majlis yang akan dihadiri oleh mereka. Keluarkan mereka, usir dulu mereka, kami akan duduk. Namun karena Nabi mendirikan dakwahnya di atas ikhlas, tidak ingin merendahkan seorang pun, bahkan beliau menjunjung tinggi, menghormati seorang yang siap menerima tauhid, beramal dengan tauhid, mau beriman,

0: وسبحان الله وما أنا من المشركين.
1: أيها الأخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا, نبي kita محمد صلى الله عليه وسلم dalam salah satu sabdanya mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham, berilmu, faqih, mengerti tentang urusan agamanya, mengerti tentang keimanan dan sistem keimanan, mengerti tentang akidah, mengerti tentang ibadah dan segala bentuknya, mengerti tentang akhlak yang mulia, mengerti tentang berita-berita akhirat, berita-berita hari kiamat, dan yang lainnya di dalam syariat Islam ini. Dia berilmu dan faham. Allah jadikan dia orang yang mengerti tentang ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi. Tentu Al-Quran salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca. Al-Quran salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca oleh umat Islam. Namun itu bukan fungsi satu-satunya. Bahkan fungsi yang paling utama dan terdepan adalah Al-Quran diturunkan untuk dipelajari makna-maknanya dan hukum-hukumnya, kemudian untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, itulah berita dari Nabi. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham, berilmu, mengerti tentang urusan agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, kebaikan di dunia, hidup dengan tenteram, nyaman, berwibawa, dan kebaikan akhirat dalam bentuk diselamatkannya dia dari siksa api neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya, ke dalam jannahnya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Seorang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti dalam keadaan Allah ridha kepadanya, dalam keadaan Allah sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya, dan dalam keadaan dia telah menerima keputusan bahwa dia selamat dari azab neraka, dan mendapatkan berita keputusan bahwasanya dia Allah masukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham dan mengerti tentang urusan agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu ilmu agama kita semua menyadari dia bukanlah ilmu waris, dalam pengertian ilmu yang diwariskan turun-temurun. Belum tentu ketika seorang anak, ayahnya adalah seorang ulama, tiba-tiba tanpa ini dan itu dia menjadi seorang ulama juga seperti ayahnya. Tidak mungkin. Ilmu itu bukanlah sesuatu yang datang seperti warisan dunia. Begitu pula ilmu tidak bisa didapat melalui mimpi. Ilmu tidak bisa pula didapat melalui wangsit, atau apa yang dikatakan dengan ilmu laduni. Haddatsani qalbi an rabbi, telah memberitakan kepadaku hatiku langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat tidak benar. Kenapa? Karena yang langsung menerima dari Allah hanyalah Nabi, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang saleh dari kalangan para sahabat Nabi dan orang-orang saleh dari kalangan masa tabi'in dan yang berikutnya tabi'ut tabi'in dan yang berikutnya dari kalangan para ulama, mereka semua mendapatkan ilmu dengan cara belajar. Oleh karena itu, dalam hadis yang sama yang tadi kita dengarkan bersama, Rasulullah mengatakan, "Innamal ilmu bit ta'allum Wa innama al-fiqhu bit-tafaqquh. Wa man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid-din. Mari kita renungi bersama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan proses belajar. Proses belajar. Dari ilmu yang paling ringan, meningkat, meningkat, dan seterusnya. Ilmu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Tidak mengenal keturunan. Keturunan apapun dia. Bangsawan ataukah bukan bangsawan. Dari suku yang terhormat atau tidak terhormat. Dalam pandangan keumuman masyarakat. Ilmu akan datang untuk siapapun. Bagi yang berusaha. Maka sekali lagi. Ketakwaan. Yang itu merupakan perisai. Dengannya kita berlindung. Dengannya kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Dari siksa api neraka. Hanya bisa terwujud dengan ilmu. Hanya bisa diraih dengan
2: sama ini. Saya mengingatkan kaum nisa, kaum ummahat dengan sosok Hajar radhiyallahu anha. Sosok wanita penyabar. Sosok wanita pendidik. Sosok wanita yang taat kepada suami. Sosok istri yang mendukung misi dakwah. Sabar menerima apa yang diberikan oleh suami. Tidak banyak menuntut. Tidak banyak permintaan. Demikian Hajar sebagai sosok istri yang penuh ibadah kepada Allah. Menghiasi hari-harinya dengan zikir kepada Allah. Tidak tertipu oleh wanita-wanita lain yang bisa hidup nyaman, yang bisa hidup dengan serba ada, tapi dia taat mengikuti ajakan suami. Kemana kita akan pergi? Ke sebuah lembah, wadin ghairi dzi zar'in, sebuah lembah yang kering, yang tidak ada tanaman dan tumbuhan di sana. Berangkatlah Hajar menemani suami. Sesampainya di sana, Hajar pun berusaha membantu suami. Dengan apa yang dia mampu. Tidak banyak mengeluh. Tidak banyak menuntut. Tidak mengganggu iman suami. Tidak menjadikan iman suami lemah. Tidak menjadikan semangat suami menjadi dhaif. Hajar radhiyallahu anha. Sosok wanita yang pendidik bagi putranya. Ketika suami mendidik putranya di atas tauhid, di atas syariat, tunduk kepada Allah dan aturan Allah, sang istri memberi semangat kepada putra. Memberi semangat iman. Bukan malah istri yang menggadoli anaknya. Memberikan angan-angan panjang tentang dunia. Kemana kamu akan pergi? Akan jadi apa kamu? Akan makan apa kamu? Hajar, seorang wanita dan istri pendidik yang bisa diberi amanat oleh suami. Suami pergi, berangkat berdakwah dalam waktu yang tidak sedikit. Hajar sebagai istri mengemban amanah. Amanah mendidik. Demikian. Para istri, jadilah kalian istri-istri yang taat kepada Allah. Taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Taat kepada suami dalam syariat Allah. Para istri, jadilah kalian orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah. Merenungi dosa. Para istri, bercakaplah dengan suami. Berbincang dengan suami dengan penuh kesopanan dan kesantunan. Jangan Anda menyombongkan diri. Sungguh, Nabi kita telah mengabarkan kepada kalian dan kita semuanya tentang wanita. Naqisatu aqlin wa din. Aku tidak melihat hamba Allah yang lebih kurang daya berpikirnya untuk mencerna, untuk menimbang yang baik dan yang buruk, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk untuk segera ditinggalkan. Naqisatu aqlin wa din, dan lemah imannya dibandingkan Allah. Para istri, jadilah kalian orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah. Merenungi dosa. Para istri, bercakaplah dengan suami. Berbincang dengan suami dengan penuh kesopanan dan kesantunan. Jangan Anda menyombongkan diri. Sungguh, Nabi kita telah mengabarkan kepada kalian dan kita semuanya tentang wanita. Naqisatu aqlin wa din. Aku tidak melihat hamba Allah yang lebih kurang daya berpikirnya untuk mencerna, untuk menimbang yang baik dan yang buruk, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk untuk segera ditinggalkan. Naqisatu aqlin wa din, dan lemah imannya dibandingkan kalian wahai wanita. Sadarlah. Dan Nabi kita mengabarkan ini. Ra'aitukunna asara alinnar. Aku melihat kalian wahai wanita adalah sebagai mayoritas penghuni neraka. Kecuali orang-orang yang beriman di antara kalian, yang bertakwa di antara kalian, yang beribadah kepada Allah, menyadari tentang kondisinya, tawadhu, rendah hati karena Allah, menghormati suami, mendidik anak-anak,

di waktu yang sama, di bulan yang suci, muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hudatsaul asnan, subahaul ahlam, anak-anak muda, subahaul ahlam, yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang rukuna minad din kama yamruku samu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini, menembus batas-batasnya, sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, atakulu syai'un dirahim au sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana la jari. Sungguh aku lancang, kata Abu Umamah, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri. Demi Allah, aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memvonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis, berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij, kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolom langit. Syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan, tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah, mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang,
ayah dan ibu, abi dan ummi. Ya ayyuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Ya subaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik dan bahkan kafirnya itu adalah dai mengajak menyuruh kepada kesyirikan, Allah mengatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan

0: kamu taati keduanya. Karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lanjutkan, Allah tekankan wa fahidhuma fid dunya ma'rufa. Dan semua inilah pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf dengan ihsan. Ihsan bil qawl dan al-ihsan bil fi'l. Ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab, walaupun orang tua Anda musyrik, kafir. Dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah dengan bentuk pelayanan-pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapannya.
1: An-Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita berbagai berita yang setiap mukmin tentu akan takut mendengarnya. Mukmin yang benar-benar beriman. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Allah tidak akan pernah mencabut ilmu dari dada manusia ini serta merta ilmu itu hilang, pergi tiba-tiba bodoh, tiba-tiba yang tadi berilmu tiba-tiba jahil. Enggak, berproses. Umat yang tadinya berilmu, talabatul ilmi, tiba-tiba hilang, tidak ada. Enggak, berproses, yaitu dengan diwafatkannya para ulama. 1, 2, 3 tahun ini, sekian tahun berikutnya, sekian tahun berikutnya, terus sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim pun, baik secara totalitas di muka bumi ataupun secara parsial di satu negara tanpa negara yang lainnya, tetapi di negara yang kosong dari ulama itu sulit untuk bisa mendapatkan bimbingan secara rutin dan sesuai dengan realita mereka pada setiap waktu. Maka dalam kondisi seperti itu umat akan bertanya kepada ru'usan juhala, tokoh-tokoh jahil, tidak punya ilmu tentang din, Al-Quran, wala sunnah, wala athar as-salaf, jahil. Tokoh-tokoh inilah yang kemudian oleh umat dijadikan marja'iyah, dijadikan sebagai rujukan problematika mereka, dan di mereka ditanya, dimintain fatwa, dan akhirnya berfatwa tanpa dasar ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain, sesat dan menyesatkan umat, umat dalam kegelapan, kegelapan yang
2: memberi tambah gelap. Peringatan di antara sesama kita, teguran dan nasihat adalah suatu yang tidak boleh berhenti, yang tidak boleh berhenti sejenak pun. Kenapa? Karena dua musuh bebuyutan kita yang selalu mengitari kita, tidak henti-hentinya pula untuk berusaha menjauhkan kita dari ridha Allah. Kedua musuh kita itu, yang pertama adalah asy-syaitan, yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran sebagai perintah kepada hambanya, inna syaitana lakum aduan fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah

0: musuh bagi kalian, dan hendaknya kalian memposisikan dia sebagai musuh. Ini perintah dari Allah. Kalau sudah kita memposisikan syaitan sebagai musuh, mau tidak mau kita akan mempelajari kemampuan dan kekuatan syaitan, sistem dan strategi syaitan. Dari mana kita mempelajarinya? Tidak ada lain kecuali dari Quran, dari kalamullah. Allah telah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kekuatan makhluknya ini dan makar-makarnya. Syaitan yang telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang janji dan sumpah syaitan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin." Pasti Allah, pasti, kata syaitan, aku akan datangin mereka dari arah depan mereka, aku akan datangin mereka dari arah belakang mereka. Dikepung kita oleh syaitan dari depan dan belakang, dan pasti pula aku datangin mereka dari arah kanan mereka dan dari arah kiri mereka. Ini syaitan berjanji. Kenapa enggak bilang mau didatangi dari atas? Mereka tahu syaitan, karena dari ataslah turun rahmat Allah, turun hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari lima penjuru yang terbuka ini, atas, kanan, kiri, depan dan belakang, empat penjuru yang dipegang oleh syaitan. Ini usahanya. Dalam ayat yang lain syaitan menyatakan, "Tsumma la'nam wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am." Subhanallah, janjinya. Dan pasti ya Allah, setiap janjinya syaitan itu mesti diisi dengan nun taukid. La'udillannahum, asal katanya la'udillahum, tetapi ditambah dengan nun la'udillannahum, yakni mengandung makna kepastian, nggak main-main syaitan. Ini musuh kita. Bagaimana sistemnya? Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah sebutkan makar syaitan ini. Di antaranya syaitan, di antara makarnya adalah, "As-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kalian bayang-bayang kemiskinan, kefakiran, kekurangan, musibah, kesendirian, tidak ada teman, tidak ada pengikut. Nah, tidak ada pembela, digambarkan oleh syaitan yang seperti ini. Dan selalu memerintahkan kepada yang fahsya. Ini satu musuh. Namun topik kita atau pembicaraan kita malam hari ini bukan seputar bagaimana kita membongkar makar syaitan ini. Hanya saya secara global saja kita sebutkan. Musuh yang kedua datangnya dari tubuh kita sendiri, yaitu apa yang Allah nyatakan, "Innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahimah rabbi." Sesungguhnya hawa nafsu itu la'ammarah, bukan amir, tetapi ammarah. Ammarah itu artinya selalu memerintahkan kepada yang jelek, gak pernah berhenti, gak pernah sejenak pun menghentikan langkahnya untuk memerintahkan kepada yang jelek dan fahsya, yang keji. Para hadirin yang saya muliakan, atas dasar ini enggak boleh berhenti saling mengingatkan, saling menasehati, mengajak kepada al-khair. Para hadirin yang saya muliakan, pernah dahulu saya sampaikan di majlis ini juga tentang bahwasanya tidak mungkin seorang mukmin setelah menyatakan dirinya beriman, setelah menyatakan bahwa dirinya mukmin, untuk kemudian dia berjalan dengan santai, berjalan dengan tenangnya, tidak ada rintangan di hadapannya, tidak ada jurang yang menghalanginya, yang mengharuskan dia untuk melompat di jurang tersebut atau mencari jalan keluar bagaimana bisa sampai ke seberang tersebut. Pasti rintangan dan halangan itu akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan yang seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya Allah menyatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra wazulzilu hatta yaqulal rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwa kalian ini akan memasuki jannah begitu saja setelah pernyataan iman, setelah pernyataan Islam, sementara belum datang kepada kalian, belum menimpa kepada kalian apa-apa yang telah menimpa kepada orang-orang yang telah beriman sebelum kalian, telah menimpa kepada mereka kefakiran, kekurangan dalam bidang harta, kekurangan dalam bentuk kekuatan, datangnya musibah, bencana alam kepada mereka, menimpa kepada mereka musuh-musuh mereka yang sangat kuat, penyakit pada tubuh mereka, dan mereka betul-betul digoncang jiwanya dengan sekian peristiwa yang membuat jiwa mereka benar-benar bergoncang akibat peristiwa-peristiwa tersebut. Sampai-sampai seorang Rasul, seorang Nabi yang diutus dan orang-orang yang beriman yang bersamanya menyatakan, mata Nasrullah, kapan ini mau datang pertolongan Allah, kapan? Mereka meminta menengadahkan tangannya kepada Allah untuk disegerakan pertolongannya karena dahsyatnya ujian. Harus hilang dari mereka harta, harus hilang dari mereka saudara, harus berpisah dengan kampung halaman karena pernyataan mereka beriman kepada Allah.
1: Menjelang wafatnya, Rasulullah tetap menekankan perkara tauhid dan bahaya syirik serta media-media yang bisa mengantarkan umat kepada kesyirikan. Di saat beliau sudah mau wafat, diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu, berkata Nabi dalam kondisi menjelang wafatnya ketika beliau sakit terakhir yang kemudian tidak bangkit dan tidak bangun lagi kemudian wafat Rasul. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk ditutupkan sebuah kain selimut ke wajahnya. Nah, falamma ihsamma biha kashafaha wa huwa yaqul la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadzir ma sana'u. Ketika Rasulullah sudah merasa pengap, Rasulullah buka itu tutup wajahnya tadi. Apa yang terucap dari Nabi? Wahai umatku, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Wahai umatku, jaga silaturahmi, berbaktilah kepada orang tua. Bukan itu yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Rasul? La'nat Allah terhadap Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur para Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Dijelaskan oleh para ulama dari berbagai mazhab, makna ittikhadil kubur masajid, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, ada kemungkinan ada kuburan dibangun di atasnya masjid, atau ada masjid dimasukkan dan dimakamkan sebuah jenazah di situ, atau sholat menuju mengarah kepada kubur, atau menjadikan kubur sebagai tempat beribadah, berdoa, beristighatsah di tempat tersebut. Ini makna-makna ittikhadul kubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid-masjid. Nah, terjadi enggak di umat ini? Banyak.
0: masjid-masjid yang ternyata di situ ada kuburnya. Nah, di akhir hayatnya sudah dalam keadaan sakit Rasulullah dan tidak bangkit lagi setelah itu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lagi-lagi mementingkan tauhid, mentahdir dari syirik dan media yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Itulah dakwah ahli sunnah wal jamaah.
2: Nah, kaum muslimin yang saya muliakan, dalam sebuah peristiwa lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah rabi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi' itu artinya anak tiri Rasul, karena beliau Nabi menikahi ibunya yang sering disebut dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah dulu punya suami namanya Abu Salamah, kunyahnya Abu Salamah. Setelah wafatnya Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah yang punya putra bernama Umar, dikenal dengan sebutan Umar bin Abi Salamah. Anak kecil ini dibawa didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendidiknya walaupun itu anak tiri. Umar bin Abi Salamah ini menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada dirinya bersama Nabi. Qala kuntu hulaman fi hujri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana yadi tatishu bis-suhfa. Kata beliau, pun aku ketika masih kecil berada di bawah pendidikan dan perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita makan bersama, makan bersama Nabi. Waktu itu kata Umar bin Abi Salamah mengisahkan peristiwa ketika dia masih kecil. Tanganku di saat makan di satu nampan mengambil dari arah sini, mengambil dari sini, mengambil dari sini. Melihat pemandangan ini, Rasulullah kembali tampil sebagai seorang pembina, pemimpin, pengasuh. Maka melihat keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Ya gulam,

0: hati sendiri. Dimulai dengan kalimat ya gulam, sammillah. Kul biyaminuki wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa saat akan makan cukup dengan mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan mengucapkan bismillah. Yang kedua, Rasul mengatakan makanlah dengan tangan kananmu dan makan dari makanan yang terdekat. Jangan pergi jauh, mengambil yang di depan kamu. Subhanallah. Kata kebanyakan muslim di zaman ini mungkin ini masalah remeh. Bahkan sampai ada yang berani mengatakan sampai kapan kita akan maju kalau kita masih berbicara yang seperti ini. Masya Allah. Padahal ini adalah sunnah Nabi. Kita enggak bakalan maju dan kita akan tertinggal hina kalau kita tidak memuliakan sunnah Nabi. Kaum muslimin yang saya muliakan, masalah makan dengan mengucapkan bismillah. Sudahkah kita selalu mengingatkan anak-anak kita di saat mereka lupa, untuk mengingatkan istri kita di saat dia lupa? Begitu juga makan dengan tangan kanan. Dalam riwayat Al-Muslim menyatakan la ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna as-syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Jangan salah seorang di antara kalian makan atau minum dengan tangan kirinya, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Masalah remeh, kata sebagian orang. Masalah kecil, kata sebagian umat, berbeda dengan umat terbaik, berbeda dengan generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat. Mendengar hadis Nabi langsung diletakkan di atas kepalanya, terhormat, terjunjung tinggi. Kaum muslimin yang saya muliakan, bedanya tidak sedikit dari umat sekarang kalau mendengar perintah Nabi, dia bermalas-malasan mengamalkannya, bahkan meremehkannya. Kalau mendengar perintah atasan, mengatakan atasan harus begini dan begitu, besok kamu datang jam sekian atau sore ini, jangan keburu pulang kamu. Luar biasa sami'na wa ata'na. Bahkan tidak sedikit dari saudara kita yang meninggalkan satu kewajiban demi taat kepada manusia, demi menghormati seseorang yang dia harapkan sesuatu darinya. Mari kita tengok pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat anak tirinya melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan adab dan akhlak Islam. Rasulullah tidak menunda dengan mengatakan sudahlah, biar nanti dia akan sadar sendiri, nanti kalau dia sudah belajar dia akan paham. Tidak demikian, pendidikan itu dimulai sedini mungkin. Pendidikan itu dimulai ketika anak itu umurnya masih kecil, masih muda. Ini salah satu dari banyak contoh di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya,
1: yang dengannya seseorang dengan izin Allah akan terselamatkan dari fitan, baik fitan syahwat ataupun fitnah syubhat, adalah at-ta'anni. Tenang, tidak terburu-buru. Tenang dia, tidak terburu-buru. Terburu-buru berkata, terburu-buru menilai. Tenang dia. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah apa yang dikatakan oleh Nabi, badiru bil amal fitanan kaqita al-lailil mublim. Bersegeralah kalian dalam beramal, segera, segera. Di antara amal adalah talabul ilmi. Di antara amal adalah tilawatul Quran, zikrullah, sadaqah, ta'awun di atas kebajikan, mendidik, mengajarkan ilmu, dan seterusnya. Tenang, tidak terburu-buru. Ketika seorang tidak terburu-buru, akan lahir sifat-sifat mulia. Antara lain, dia akan memiliki atau bisa menghindarkan dirinya dari berkata tanpa dasar ilmu, tanpa dasar hujjah, tanpa dasar bimbingan yang benar. Karena dia tidak terburu-buru. Tapi ketika seorang terburu-buru berbicara, menukil, mengirim berita, dan seterusnya, ini mengancam keselamatan dia dan keistiqomahannya. Tapi ketika dia tenang, lebih besar kemungkinan untuk terselamatkan. Seorang yang tidak terburu-buru, yang tani, dia akan bisa tahu gambaran permasalahan itu apa. Apa sih gambaran permasalahannya? Ketika dia tenang, tidak terburu-buru, lebih mudah mengetahui gambaran permasalahan. Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak mengetahui suatu masalah. Gambaran permasalahan yang dibahasnya apa? Bendera yang sekarang dikibarkan sehingga menimbulkan ini dan itu apa sih sebenarnya? Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak tahu tentang suratul mas'alah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka beberapa hal ini sangat, poin ini sangat penting, sangat kita butuhkan. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa meraihinya. Tetapi dalam kesempatan ini pula, saya ingin mengakhiri majelis ini dengan poin berikutnya kepada teman-teman semuanya. Perbanyaklah oleh antum ibadah. Perbanyak ibadah. An-nawafil. Ibadah-ibadah nafilah. Perbanyak zikrullah. Hiaskan atau hiasi hari-hari antum dengan zikrullah. Bukan hanya zikir pagi dan petang, tetapi keseharian itu dipenuhi dengan basah lisan kita dengan menyebut nama Allah. Dengan tilawatul Quran. Sibukkan diri antum dengan tilawatul Quran. Sibukkan antum dengan istighfar. Karena istighfar merupakan salah satu sebab nasrullah. Al-istighfar, meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita, itu merupakan salah satu sebab turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, diriwayatkan atau disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana para nabi menghiasi perjuangan mereka dan dakwah mereka. Dengan apa mereka? Dengan doa antara lain, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala alqaumil kafirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kejelekan amalan kami atau perbuatan-perbuatan kami yang melampaui batas. Ampuni ya Allah. Dan kokohkan posisi kami. Wansurna, dan tolong kami, berikan kepada kami nasr, pertolongan. Di sini disebutkan bahwa nasrullah akan datang antara lain dengan sebab istighfar. Nasrullah untuk kita bisa memilah ini syahwat yang membinasakan dan ini syubhat yang menyesatkan.
2: Intabihu ya.
1: Istighfar, istighfar, istighfar. Hati-hati.
2: Gengsi, ketersinggungan, ketersinggungan. Ya, kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya.
1: Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya.
2: Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung. Terkait istrinya. Ada satu masalah. Terkait istrinya tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah. Jumpanya, bertemunya dengan ahlu syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunya, ahlul ma'asi.
1: Falamma zaghu, azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan. Sabar, sabar, gak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adhani Allahu Jalla wa'ala wa'iyakum minal khudlan.
2: Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga. Atau anak dia dengan musyrifnya. Anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil. Jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah gak butuh kita. Dakwah salafiyah ini gak butuh kita. Gak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita. Enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting.
1: Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan.
2: Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu.
1: Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi.
2: Banyak nilai duniawi antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan.
3: Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah ja'atul malaikatu bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Seorang hamba mukmin, kata Rasulullah, ketika dia hidup di dunia ini selalu sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ketaatan, tidak terlalaikan dengan dunia, maka di saat maut datanglah para malaikat, turunlah para malaikat dalam keadaan wajah mereka putih berseri-seri, terang benderang wajah mereka, dan mereka membawa kafan dari surga yang wangi, calon jenazah ini dihibur oleh malaikat di saat mungkin putra putrinya sudah ada di sekitar dia menunggu sang ayah yang akan berpisah. Yang ini menangis, yang ini sibuk merawat. Ternyata sang ayah ini sedang dihibur. Sang ayah yang istiqamah, sabar di atas syariatnya, sabar di atas kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Para malaikat menghibur, alla takhafu, jangan kalian takut. Kemudian malakul maut menyatakan kepada hamba ini, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin min rabbika wa ridwan. Wahai jiwa ruh yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Rabbmu dan menuju kepada keridhaan Rabbmu. Subhanallah. Tetapi kata Rasulullah, seorang hamba yang selalu terlalaikan dengan dunia sehingga melalaikan ibadah kepada Allah, melalaikan iman, melalaikan Islam, maka di saat itu turunlah para malaikat sudul wujuh yang berwajah hitam, kemudian mengucapkan kepada calon jenazah ini ketika ruhnya akan dicabut, ya ayyuhat ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sahfati rabb, wahai jiwa yang jelek, yang jahat, keluarlah kamu, keluar.
4: Nabi dalam hadisnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, belajar ilmu, ilmu agama adalah fardu ain. Status hukumnya adalah fardu ain terhadap setiap muslim. Fardu ain itu maknanya tidak bisa diwakilkan atau digantikan. Masing-masing hamba diwajibkan dan difardukan untuk mengamalkannya. Maka di pagi hari ini, majlis ini tidak lain adalah majlis talabul ilmi. Kita ingin mencoba memahami lebih jauh lagi tentang iman, memahami lebih jauh lagi tentang Islam, tentang ibadah, yang dengannya kita ingin mendekatkan diri kepada Sang Khalik yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi berbagai kenikmatan yang tak terhitung dan tidak mungkin dihitung. Untuk mendekatkan diri dan bertaqarrub kepada Sang Khalik yang telah menakdirkan kita hingga hari ini, kita sebagai seorang muslim di atas Islam sebagai agama satu-satunya yang diridhoinya, agama terakhir, agama yang tidak ada selainnya yang Allah terima. Hingga hari ini kita dipilih sebagai muslim. Dan harapan dari waktu yang tersisa, umur yang masih Allah berikan ini pun, kita tetap berada di atas Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, hidayatul Islam, hidayah untuk menjadi seorang muslim. Kalau bukan karena hidayahnya, niscaya kita tidak mampu untuk berislam. Nikmat yang besar, di mana di hari-hari seperti ini seorang semakin sulit mempertahankan keislamannya. Di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa nasihatnya menggambarkan, badiru bil amali fitanan katifa'il laylil mudlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal, bersegeralah kalian di dalam beramal, karena fitnah itu berdatangkan bagaikan potongan malam yang gelap, Di pagi hari seorang masih muslim, di sore hari dia telah menjadi kafir. Dan sebaliknya di sore hari dia masih muslim, masih beriman. Ternyata di pagi hari dia telah menjadi seorang yang kafir. Kenapa? Menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsip-prinsip keislamannya demi sesuatu duniawi yang tidak berharga. Di hari seperti ini, keistiqomahan itu merupakan suatu yang sangat berharga. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas Islam, menjadi sesuatu yang terasa semakin sulit digapai. Semakin seorang belajar tentang Islam, semakin jauh dia mempelajari detail hukum syariat Islam, semakin dia tahu bahwa ancaman itu semakin besar. Namun sebaliknya, semakin jauh seorang dari bimbingan ilmu, ilmu tentang keimanan dan segala yang terkait dengannya, ilmu tentang prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip tauhid, maka dia semakin merasa aman dari ancaman-ancaman tersebut. Merasa bahwa dirinya tidak terancam karena dia tidak mengerti bahaya, karena dia tidak mengerti adanya ancaman-ancaman tersebut. Maka seorang muslim yang benar-benar menginginkan keamanan dan keselamatan bagi dirinya, pasti dia akan belajar, mencoba untuk mengerti dan memahami Islam, Al-Quran, Sunnah Nabi, dan bimbingan generasi terbaik
5: umat ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Sudah kita ketahui pernyataan a'immatus sunnah dalam hal ini terkait al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar merupakan suatu amalan yang sangat diperintahkan dan ditekankan dalam Islam terhadap semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar merupakan ciri utama kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jadikan sebagai nilai lebih, sebagai sebuah keutamaan umat ini dibandingkan umat-umat sebelumnya. Itu yang Allah katakan dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira ummah, umat terbaik, ukhrijat linnas, yang telah dilahirkan, dimunculkan di muka bumi ini untuk seluruh manusia, yang terbaik kalian. Disebutkan sebab dan ciri yang menjadikan umat ini yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kemudian juga maksud daripada al-hajr adalah al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, karena memang an-nahy 'anil munkar merupakan sebab terselamatkannya umat dari iqab, dari malapetaka sebagai balasan terhadap umat ini yang meninggalkan an-nahy 'anil munkar. Dengan berbagai kemungkaran yang terjadi ini, berbagai bid'ah dan penyimpangan yang terus dipromosikan dan dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai wasail, berbagai media, itu berpotensi dengan sangat besar mendatangkan iqab, dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dan terlebih ketika kemungkaran yang terjadi dan disebarkan tersebut tidak ada yang berupaya untuk mencegahnya, yang menjelaskan ini adalah mungkar, melarangnya dan merinci bahwa ini adalah suatu kebatilan. Tidak ada yang mencoba menjelaskan. Diam semuanya. Lebih parah lagi kalau upaya amar ma'ruf nahi mungkar malah diserang, malah dicegah, malah dituduh sebagai pemecah belah umat, merusak persatuan umat, dan seterusnya. Ini berpotensi sangat besar mendatangkan iqab minallahi tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf wa latanhawunna 'anil munkar." أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلم يستجيب أو فلا يستجيب لكم. Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, tauhid, sunnah, ketaatan, dan hendaknya kalian mencegah dari kemungkaran, dari kesyirikan dengan berbagai bentuknya, dari bid'ah di berbagai bidang, dan kemaksiatan dengan segala bentuk dan warnanya. Au, kalau tidak kalian lakukan itu, kalian diam terhadap kemungkaran, kalian bisu terhadap semua itu, melihat tapi seolah-olah tidak melihatnya, mendengar terjadinya kemungkaran seolah-olah tidak mendengarnya. Sudah dekat waktunya. Yusikanallah. Sangat dekat waktunya Allah akan kirim sebuah iqab, sebuah azab atas kalian semuanya. Di saat seperti itu kalian berdoa kepada Allah, memanggil-manggil Allah, selamatkan kami, selamatkan negeri kami, selamatkan anak kami ya Allah. Allah enggak mengabulkan lagi doa itu. Kenapa? Karena amalan an-nahyu 'anil munkar sudah tidak lagi di lakukan. Sehingga di saat ahlus sunnah mengingkari berbagai bid'ah dan pelaku bid'ah, mengingkari berbagai bentuk kesyirikan dengan pelaku-pelakunya, membantah, merinci, mengulang-ulang masalah itu dalam rangka menyelamatkan diri dan umat ini sekaligus dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan umat ini sekaligus juga dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.

Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu pasti terjadi. Ujian itu pasti menimpa. Apa tugas kita? Yang pertama adalah as-sabr. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa bersabar? Jawabannya, banyaklah berdoa kepada Allah untuk diberi kesabaran menjalankan akidah. Memberi kesabaran, Allah beri kesabaran kepada kita di dalam istiqamah, di atas iman, di atas ilmu. Barakallahu fikum. Berdoa kepada Allah. Yang kedua, bertawakal, memasrahkan keselamatan dan keistiqomahan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memasrahkan kepada selain Allah. Tidak memasrahkan kepada manusia. Tidak memasrahkan kepada kawan, tidak memasrahkannya kepada banyaknya umat yang bersama dia. Tidak memasrahkannya kepada ustaz, tidak memasrahkannya kepada syekh. Memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, barakallahu fikum, bersama, berkawan, berteman dengan as-sabirin yang istiqamah di atas akidah. Karena kawan dan teman memiliki pengaruh yang sangat besar, positif ataukah negatif. Carilah teman-teman yang memberikan nilai-nilai positif. Carilah kawan yang dapat membantu antum untuk bersabar. Dalam ayat yang tadi, yang pertama kita sebutkan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama, duduk, berjalan dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang, mengharapkan ridha-Nya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Nabi untuk tetap bersama dengan mereka. Nah, perkawanan punya pengaruh yang sangat besar. Dengan siapa antum berkawan? Dengan ahli istiqamah atau ahli syubhat? Perkawanan di zaman ini sulit untuk dibatasi. Kalau dahulu perkawanan itu dibatasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita secara fisik, tapi di zaman seperti ini perkawanan itu bisa meluas dari ujung timur bumi hingga ujung baratnya. Maka dari itu, barakallahu fikum, yang ketiga adalah memilih kawan yang tepat. Yang keempat adalah mempelajari sejarah orang-orang saleh sebelum kita. Mempelajari bagaimana dahulu mereka menjalani agamanya, sehingga kita tidak merasa sendiri, sehingga kita tidak merasa orang yang hanya kita yang ditimpa oleh musibah, hanya kita yang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dengan mempelajari sejarah, meneladani orang-orang yang sebelum kita, itu akan menguatkan keimanan kita, menguatkan istiqamah kita. Dalam ayat yang juga telah disebutkan tadi, Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarkan wahai Muhammad, sabar engkau sebagaimana telah sabar para rasul yang Allah juluki dengan ulul azmi. Melihat kepada yang sebelumnya dari para rasul, meneladani, mencontoh, mempelajari sejarah. Ini satu hal yang penting untuk selalu diingat, barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ma u'tiya 'abdan 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Khairan wa awsa'a min as-sabr. Pada hadis yang sama ini sebelumnya Rasulullah menyatakan, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, berupaya dia dengan doanya, dengan perkawanan bersama orang-orang yang sabirin, barakallahu fikum, dengan tawakalnya, berupaya dia bersungguh-sungguh untuk sabar, maka pasti Allah jadikan dia sabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah karunia
yang lebih besar kebaikannya dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia kesabaran. Dalam beribadah, sabar. Dalam berdakwah, sabar. Dalam berpegang teguh dengan sunnah, sabar dia. Dalam berpegang teguh dengan salafiyah, sabar dia. Kembalikan semua pada prinsip awal. Kembalikan semua kepada prinsip salaf. Jangan goyah. Kembalikan semua kepada prinsip salaf. Barakallahu fikum.

0: أصحاب البدع والشبهات، mempelajari dan terus mempelajari, membaca ulang dengan membaca ulang, mengevaluasi dan memurajaat akan mengembalikan iman kita yang melemah karena serangan-serangan syubhat wa syahawat. Ketika iman melemah, rentan untuk goyah, rentan untuk kemudian dia menjadi jahil terhadap ilmu yang sudah pernah dia ketahui, pernah dia dengar, pernah dia catat, dan akhirnya dia jatuh dalam asyubuhat, jatuh dalam al-bid'ah wal-abatil. Diulang kembali fatwa ulama qadiman wa hadithan, ulama-ulama terdahulu dan para ulama di zaman ini yang mengikuti jejak generasi ulama terdahulu. Bagaimana mereka menyikapi alul batil minal qadariyah wal mu'tazilah? Bagaimana mereka menyikapi al-khawarij wal-rawafid? Dipelajari sehingga benar-benar lahir di dalam kalbu kita ta'zim terhadap qadr sunnah was-salafiyah, pengagungan terhadap kedudukan dan kemuliaan sunnah dan as-salafiyah. Dan di waktu yang sama akan melahirkan dalam nufus atau qulub kita al-bughd wal-bara'ah, kebencian dan berlepas diri dari seluruh yang menyelisih sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa manhaj as-salaf. Ini penting. Sehingga dengan itu di masa yang penuh fitnah ini kita tidak kemudian, karena kita menilai dan memposisikan al-manhajus salafi wa aqidatus salaf adalah sesuatu yang besar dan berharga di diri kita, lebih berharga dari diri kita sendiri, dari orang tua kita sendiri, dari kawan-kawan sendiri, dari saudara-saudara kandung sendiri, lebih berharga itu semua. Sehingga dia tidak memperjualbelikan manhaj, tidak menjadikan manhaj ini sebagai barang dagangan. Kapan dia butuh dia pegang, dia tahan, dia simpan, dia jaga. Kapan dia tidak butuh, kapan dia saatnya harus menjual, dia jual manhaj ini. يَبِعُ دِينَهُ وَمَنْهَجَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا, menjual akidahnya, prinsipnya, manhajnya untuk sesuatu nilai dunia.
1: Fadilah dari fadail al-ilm wa ahli, salah satu bentuk fadilah keutamaan dari ilmu dan ahli ilm, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Laisa minna man lam yujilla kabirana," bukan dari golonganku barang siapa yang tidak bisa menghargai atau menghormati kabirana. Dijelaskan oleh para ulama terkhusus di sini kabir fil ilmi, orang yang besar dalam bidang ilmu, dan juga orang yang lebih besar atau tua dari sisi umurnya. Barang siapa yang tidak bisa menghormati mereka, maka dia bukan dari golonganku. Kemudian Rasulullah menyatakan, wala yarham saghirana, dan tidak pula dia menyayangi yang lebih kecil atau yang lebih muda. Walam ya'rif li'alimina ya'ni haqqahu, dan dia tidak mengenal harga, nilai, hak seorang alim di antara kami, di antara umat ini. Maka mengenal kedudukan, fadilah dan keutamaan ulama itu suatu yang ditekankan dalam syariat ini. Bahkan seorang yang tidak bisa mengenal hak para ulama, kedudukan mereka, kehormatan mereka, sungguh dia itu bukan tergolongan dari umat ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita dengar ini. Hadis ini, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sebagai salah satu bukti tentang kedudukan ulama. Nah, jika kita mendapati seseorang bukan saja tidak mengenal, bahkan melecehkan, menghinakan para ulama, sungguh atau ketahui dia benar-benar adalah orang yang telah terancam dengan hadis ini. Dia adalah orang-orang yang benar.

0: kau ketahui dia benar-benar adalah orang yang telah terancam dengan hadis ini. Dia adalah orang-orang yang benar-benar telah mengikuti hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-barakatu ma'a akabirikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah dalam Mu'jam al-Awsat dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahkan disahihkan oleh beliau dalam Sahih Targhib wa Tarhib rahimahullah taala. Al-baraka ma'a akabirikum. Barakah, barakahnya ilmu, barakahnya amalan, barakahnya akidah, barakahnya manhaj, itu bersama atau berada dengan para ulama kibar. Berada bersama mereka. Ikhwani fiddin anjani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, ini adalah salah satu prinsip pokok, salah satu prinsip penting dalam akidah dan manhaj ahli sunnah. Mencintai dan membela mereka. Bahkan al-imam al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah karya beliau menyatakan, wa idza ra'aita ahadan yuhibbu Ahmad ibn Hanbal wal Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr wa dzakarahum bil khair wa qala bi qawlihim fa'lam annahu sahibu sunnah. Dalam asar ini, nasihat al-imam al-Barbahari, salah satu ulama ahli sunnah yang dikenal dengan pembelaannya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegaskan salah satu prinsip pokok dan diletakkan bahwa kecintaan dan pembelaan kepada ulama itu sebagai tolok ukur akidah dan tolok ukur manhaj seseorang. Kata beliau, jika Anda mendapati seorang mencintai Ahmad ibn Hanbal dan Al-Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr rahimahumullah, kemudian menyebutkan tentang mereka dalam hal kebaikan dan kebaikannya sekaligus berakidah dengan akidah mereka, ketahui bahwa dia adalah sahibu sunnah, dia adalah seorang ahli sunnah. Nah, perhatikan apa yang diwariskan oleh a'immatus salaf dalam pokok penting dan dasar yang
1: nikmatan yang ada pada diri kita ini, itu adalah disyukuri. Disyukuri agar tidak hilang kenikmatan tersebut, tidak lenyap kenikmatan tersebut. Sebagian salah mengatakan an-ni'am wahsiyah unduha bil syukur. Nikmat-nikmat itu liar, ya. Tidak betah berada di satu tempat. Unduha bil syukur. Ikat kenikmatan tersebut dengan syukur. Ikat dengan syukur. Ini ikhwan, ana ingatkan, mari kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa nikmat ini. Dan memang hati ini subhanallah, ya, kadang jauh dari syukur. Mayoritas hati-hati manusia jauh dari syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia ini, tetapi manusia itu subhanallah tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mayoritasnya demikian. Di antara yang sepatutnya bagi hati ini yang jauh dari syukur ini, yang hati ini harus diobati, pantasnya yaitu apa? Yaitu tidak mengenal. Dia tidak harus mengenal bahwasanya, mengetahui bahwasanya nikmat itu apabila tidak disyukuri akan hilang. Hatinya harus mengenal ini, ikhwan. Nikmat kalau tidak disyukuri, nikmat itu akan sirna. Nikmat akan hilang. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Alaikum bimudawamati asyukur."

0: takjub bagi kalian untuk senantiasa bersyukur alam ni'am atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alaikum bimudawamati asyukur alam ni'am. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fakalla ni'matun zalat antaumin fa'adat ilaihin. Kenapa Al-Imam Al-Fudhali Miyad menyatakan hendaklah kalian senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Fakalla ni'matun, karena jarang sekali sebuah nikmat itu datang kaum yang nikmat itu sirna dari satu kaum fa'adat ilaihim, lalu nikmat tersebut kembali kepada mereka. Perhatikan ucapan mereka. Jarang sekali nikmat yang telah sirna dari satu kaum bisa kembali lagi kepada kaum tersebut. Kita misalkan ya, afan-afan saja kita di lingkungan yang masya Allah ini nikmat, tidak disyukuri nikmat ini, jika dicabut nikmat ini kita akan merasakan susahnya untuk mendapatkan lingkungan yang seperti ini. Demikian juga nikmat-nikmat apa saja kalau sudah dicabut oleh Allah itu, ya Allah, jarang-jarang sekali untuk bisa kembali. Jarang sekali untuk bisa kembali kepada mereka. Ketika punya gigi, dia tidak merawatnya. Ya. Ketika dicabut, dia sakit gigi, akhirnya dicabut. Aduh, nyesal dia, sulit. Dikasih gigi ini ya, enggak bisa seperti semula. Demikian juga dikasih kesehatan. Ketika masih muda, masya Allah ini. Ketika dicabut kesehatan tersebut, dia sakit. Subhanallah, ya. Mengharapkannya. Alhamdulillah, ya. Jarang sekali ya, jarang sekali. Walaupun ada yang kembali, tapi tidak sempurna kembalinya. Demikian kita berada di lingkungan yang di situ ditegakkan alam bil ma'ruf wa nahi munkar, maka bersabar kita kalau ada kekurangan-kekurangan. Disyukuri nikmat-nikmat yang ada. Jangan banyak mengeluh. Sudah kita keluhkan pada Allah. Keluhkan kepada Allah apa yang kita ingin. Rugi kita kalau mengeluh pada manusia. Rugi. Keluhkan pada Allah, minta pada Allah. Bilang nafas. Minta pada Allah. Jangan minta pada manusia. Masya Allah, tausiah satu kemarin itu, masya Allah. Ketika menceritakan ya, tentang setelah peristiwa Hunain, ya, Rasulullah mendapatkan harta yang begitu banyak. Rasulullah bagi-bagikan harta tersebut. Rasulullah a'ta ar-rajula wa tarata ar-rajula. Rasulullah memberikan harta itu kepada seorang dan Rasulullah tidak memberikan kepada yang lainnya. Mencegah. Subhanallah. Sampai kepada beliau berita. Balaghahu. Telah sampai berita kepada beliau dari orang-orang yang tertahan, yang tidak diberi. Ya. Ada bu. Yaitu protes istilahnya. Mengkritisi pembagian Rasulullah SAW yang ini diberi, yang ini tidak diberi. Ya. Protes. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi. Rasulullah memuji Allah kemudian bertahmid dan memuji Allah subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi demi Allah. Walladhi ada'u, yang aku biarkan tidak diberi harta tersebut lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Nikmat ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini hadis ini dalam riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis Amr bin Amr bin Ta'lab ya. Tasulat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan demi Allah, saya bacakan buat antum ini sebagai faedah ikhwan. Amma ba'du fadlahi inni la'uqtir rajula wa'adal rajul. Demi Allah, aku memberikan harta kepada seseorang dan tidak memberikan kepada yang lainnya. Kepada orang lain memberikan kepada sebulan dan tidak memberikan kepada jalan. Walladhi adau ahadu ilayya minalladhi u'ti. Orang yang aku tidak memberinya, yang aku biarkan dia tidak memberinya harta tersebut, lebih aku cintai daripada orang yang aku beri dia. Walakin u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jadd wal halal. Akan tapi aku memberi kepada kaum, kepada orang-orang yang aku, karena aku melihat kudah bulana, keluh kesah, protes yang ada dalam hati mereka. Sebab mengeluh. Ini kalau tidak dikasih, wah ngomong nih. Dikasih oleh Rasulullah. Dan Rasulullah melanjutkan ucapannya, wa akil aqwaman ila ma ja'ala Allah fi qulubihim min al-ghina wal khair. Dan aku serahkan orang yang ini tidak memberikan kepada orang-orang itu, ya. Kenapa? Karena sifat ghina, ya. Yang ada dalam hatinya merasa cukup di hatinya itu. Dan kebaikan di dalam hatinya tersebut, masya Allah nikmatnya. Yang Allah berikan kepada, yang Allah berikan ke dalam hati-hati mereka ini. Gak melukisnya sengsara dia. Dohirnya sengsara dia. Tetapi dia punya Allah, ya Allah. Orang yang baik hatinya, ya Allah. Kalau sedang musibah masa seperti ini, ya Allah. Segera kau cabut musibah ini, ya Allah. Enak kan kalau dicabut. Kita tetap di lingkungan ini bersama teman-teman kita yang baik. Kita bisa kemana-mana lagi. Jangan mementingkan diri sendiri. Aduh, saya tidak betah di sini, saya keluar. Iman ya, rugi. Ya. Minta pada Allah, jangan mengeluh kepada orang. Jangan. Kita punya Allah. Kalau seandainya seluruh manusia, jin pun minta kepada Allah, baik dari generasi yang lalu maupun yang akan datang, semuanya kumpul di satu tempat, semuanya minta kepada Allah, Allah kabulkan permintaan tersebut. Rugi kita minta kepada manusia. Rugi ngeluh-ngeluh kepada manusia. Aman dulu. Kita punya Allah. Kenapa kita tidak meminta kepada Allah? Sudah cukup dari makhluk. Dan kita sangat butuh kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami tuan ingatkan ya kawan, tolong perhatikan ini. Banyak bersyukur kita, banyak bersyukur. Khawatir nikmat ini dicabut ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicabut, alhamdulillah. Kita enggak puas dengan lingkungan ini. Aduh, enggak bisa saya tak keluar saya. Dipersilakan. Ya. Kita enggak mengingkar. Kita tidak menghalangi. Tetap, keluar. Nanti apa yang dilakukan? Kepuasan sebentar. Ah, bebas saya sudah. Enggak ada ikatan-ikatan. Bebas, mau begini, mau begitu, bebas. Tinggal di mana sekarang dia? Mau tinggal di mana? Adakah lingkungan yang seperti ini? Seperti ini? Mau di mana dia? Tinggal di mana dia? Jawab, tinggal di mana? Lingkungan di situ ada ini, ada betah dengan lingkungan yang seperti itu. Maasi di depan dia. Lambat laun imannya menurun. Otomatis itu sudah. Korban istri dan anaknya. Korban. mengharap istri dan anaknya menjadi anak yang soleh. Kecuali Allah sedangkan takdirkan lain. Tapi kan takdir itu sesuai dengan hikmah. Kita berupaya mencari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sulit. Mau kemana istri dan anak-anaknya? Mau diterbiah model apa? Ini mana anak ingatkan banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ana berharap kita harus alamul bil ma'ruf wa nahi anil munkar, saling mengingatkan kalau ada teman-teman yang mengeluh. Ya sudah, kita kalau dalam masalah ini ya sudah kita nasihati untuk sabar, banyak bersyukur pada Allah. Masya Allah, anak bersatu anak betul-betul tidak berbuat apa-apa. Ya, asal tidak yang ada di Satgas dan demikian juga Eva yang ada di Satgas. Itu luar biasa pengorbanannya. Betul, Eva. Anak tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Waktu om TKWK habis. Anak misalnya alhamdulillah bisa ketemu sama anak, bisa ngobrol. Bisa ini. Memang, Ikhwan, sesuatu yang baru itu berat. Tapi sabar, sabar. Afan saja pernah menimpa pada diri saya. Ketika di karantina. Awal-awal sebelum ada Satgas, masih belum ada Satgas. Berat memang hati ini, berat. Sampai saya suudon, Afan saja suudon. Anak sampaikan ini pada antum. Tekan tangis, tangis, tangis, tangis. Anak ingat, punya roh. Anak doa pada Allah supaya hidayah, hidayah. Anak kepengen keluar. Betul, kepengen keluar anak ketika itu. Asal saja. Dan anak sampaikan ini. Kepada antum semuanya. Ingin keluar ketika itu. Hati itu setan masuk. Ketika itu ada juga yang di karantina. Melanggar, kata anak, sabar, sabar, sabar. Nah, anak tidak ingin melanggar, anak ingin baik. Ya Allah, bimbing saya, ya Allah. Berat hati itu, berat. Anak tahu pergi anak-anak bagaimana, istri saya bagaimana. Itu yang anak pikir. Anak tahan, minta bimbingan pada Allah, minta jalan keluar pada Allah. Setiap anak tidak kumpul dengan antum, setiap anak tidak bisa kumpul dengan anak-anak. Waktu itu masih bisa masuk ke pondok anak. Sisi. Tapi anak sabar ini. Anak sering hubungan sama dokter Jamil. Kanji saya sekian, kanji saya sekian. Tanya dokter Jamil. Tetap saya setiap hari saya laporan sama dokter Jamil. Tapi hati ini buka. Mau keluar dari sini. Karena tidak ketemu dengan saudara-saudara kita. Tapi Allah bimbing anak. Alhamdulillah ini nikmat. Anak syukuri ini. Saya suudon, apa saja suudon anak. Kepada orang-orang yang anak cintai, apa saja. Kayak kejam, kayak dolim. Sementara ada yang melanggar. Waktu itu ada yang bersama saya sedang di karantina, tapi beda. Hati ini wah, protes sebetulnya. Tapi anak diam, ya Allah, jaga, ya Allah, jaga, ya Allah. Anak ceritakan ini pada antum ya Allah. Sebagai pengalaman, anak mikir kalau saya keluar bagaimana. Alhamdulillah. Anak segera menuju Allah. Anak terus sibukkan baca Al-Quran. Terus. Dari setelah anak alhamdulillah. Tinggi taufik dan Allah. Hilang itu yang tadinya benci. Suudon. Walhamdulillah. Ini namanya syaitan terus. Berjalan aman. Tidak aman. Aman. Suatu saat datang lagi. Dan masalah lain-lain lagi. Hati ini subhanallah. Masalah pribadi. Pribadi. Saya punya anak di luar, kepengen tak bawa ke sini karena akan merasakan nikmatnya berada di lingkungan ini. Di saat yang seperti ini, anak izin tidak diizinkan, hati itu sakitnya luar biasa. Ya. Afan saja disampaikan kepada antum, tapi anak tak kasihan anak saya, mau melahirkan kondisi seperti ini. Anak cerita ini pada antum sebagai pengak. Ya, mudah-mudahan bisa mengambil ibrah. Bukan hebatnya anak, enggak. Anak ini banyak kekurangannya. Ya. Cuma anak tahan di sana ini. Anak enggak pernah bicara. Kecuali sekarang ini, bicara pada antum untuk mengambil ibrah. Ketika kita ini, kita benar buka pada Allah. Allah berikan itu, Ikhwan. Allah bimbing. Ini mungkin yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jami'an. Nabi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham, berilmu, faqih, mengerti tentang urusan agamanya, mengerti tentang keimanan dan sistem keimanan, mengerti tentang akidah, mengerti tentang ibadah dan segala bentuknya, mengerti tentang akhlak yang mulia, mengerti tentang berita-berita akhirat, berita-berita hari kiamat, dan yang lainnya di dalam syariat Islam ini. Dia berilmu dan faham. Allah jadikan dia orang yang mengerti tentang ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi. Tentu Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca. Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca oleh umat Islam. Namun itu bukan fungsi satu-satunya. Bahkan fungsi yang paling utama dan terdepan adalah Al-Quran diturunkan untuk dipelajari makna-maknanya dan hukum-hukumnya, kemudian untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, itulah berita dari Nabi. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham, berilmu, mengerti tentang urusan agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, kebaikan di dunia, hidup dengan tentram, nyaman, berwibawa, dan kebaikan akhirat dalam bentuk diselamatkannya dia dari siksa api neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya, ke dalam jannahnya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Seorang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti dalam keadaan Allah ridha kepadanya, dalam keadaan Allah sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya, dan dalam keadaan dia telah menerima keputusan bahwa dia selamat dari azab neraka, dan mendapatkan berita keputusan bahwasanya dia Allah masukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham dan mengerti tentang urusan agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu ilmu agama kita semua menyadari dia bukanlah ilmu waris. Dalam pengertian ilmu yang diwariskan turun-temurun. Belum tentu ketika seorang anak, ayahnya adalah seorang ulama, tiba-tiba tanpa ini dan itu dia menjadi seorang ulama juga seperti ayahnya. Tidak mungkin. Ilmu itu bukanlah sesuatu yang datang seperti warisan dunia. Begitu pula ilmu tidak bisa didapat melalui mimpi. Ilmu tidak bisa pula didapat melalui wangsit, atau apa yang dikatakan dengan ilmu laduni. Haddatsani qalbi an rabbi, telah memberitakan kepadaku hatiku langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat tidak benar. Kenapa? Karena yang langsung menerima dari Allah hanyalah Nabi, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang saleh dari kalangan para sahabat Nabi dan orang-orang saleh dari kalangan masa tabi'in dan yang berikutnya tabi'ut tabi'in dan yang berikutnya dari kalangan para ulama, mereka semua mendapatkan ilmu dengan cara belajar. Oleh karena itu, dalam hadis yang sama yang tadi kita dengarkan bersama, Rasulullah mengatakan, "Innamal ilmu bitta'allum wa innama al-fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din." Mari kita renungi bersama kata beliau sallallahu alaihi wasallam. hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan proses belajar. Proses belajar. Dari ilmu yang paling ringan, meningkat, meningkat, dan seterusnya. Ilmu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Tidak mengenal keturunan. Keturunan apapun dia. Bangsawan ataukah bukan bangsawan. Dari suku yang terhormat atau tidak terhormat. Dalam pandangan keumuman masyarakat. Ilmu akan datang untuk siapapun. Bagi yang berusaha. Maka sekali lagi. Ketakwaan. Yang itu merupakan perisai. Dengannya kita berlindung. Dengannya kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Hanya bisa terwujud dengan sama, ilmu. Hanya bisa diraih dengan ilmu.
2: Di bulan yang suci muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam hudatsaul asnan subahaul ahlam, anak-anak muda subahaul ahlam yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yamruquna minad-din kama yamruqu-s-samu minar-ramiyah. Mereka keluar dari agama ini, menembus batas-batasnya sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umama Al-Bahili, atakulu syai'un bi ra'yik aw sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana la jari, sungguh aku lancang, kata Abu Umama, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri. Demi Allah, aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memvonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij, kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarruqatlah tahdadi bisama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Syarruqatlah tahdadi bisama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan. Tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah. Mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi. Ya ayyuhasilabna, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Ya subaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik, dan bahkan kafirnya itu adalah dai mengajak menyuruh kepada kesyirikan, Allah mengatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa dhahihuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati keduanya. Karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lanjutkan, Allah tekankan, wa fahihuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf, dengan ihsan, ihsan bil qaul dan al ihsan bil fi'l, ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab, walaupun orang tua anda musyrik, kafir. Dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah, dengan bentuk pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapannya. Tidak apa yang kalian harapkan, wahai kaum.
1: Di waktu yang sama ini, saya mengingatkan kaum nisa, kaum ummahat, dengan sosok Hajar radhiyallahu anha. Sosok wanita penyabar. Sosok wanita pendidik. Sosok wanita yang taat kepada suami. Sosok istri yang mendukung misi dakwah. Sabar menerima apa yang diberikan oleh suami. Tidak banyak menuntut. Tidak banyak permintaan. Demikian Hajar sebagai sosok istri yang penuh ibadah kepada Allah.
3: menghiasi hari-harinya dengan zikir kepada Allah. Tidak tertipu oleh wanita-wanita lain yang bisa hidup nyaman, yang bisa hidup dengan serba ada, tapi dia taat mengikuti ajakan suami. Kemana kita akan pergi? Ke sebuah lembah, wadin ghairi dzi zar'in, sebuah lembah yang kering, yang tidak ada tanaman dan tumbuhan di sana. Berangkatlah Hajar menemani suami. Sesampainya di sana, Hajar pun berusaha membantu suami dengan apa yang dia mampu. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak menuntut, tidak mengganggu iman suami, tidak menjadikan iman suami lemah, tidak menjadikan semangat suami menjadi dhaif. Hajar radhiyallahu anha, sosok wanita yang pendidik bagi putranya. Ketika suami mendidik putranya di atas tauhid, di atas syariat, tunduk kepada Allah dan aturan Allah, sang istri memberi semangat kepada putra, memberi semangat iman, bukan malah istri yang menggadoli anaknya, memberikan angan-angan panjang tentang dunia. Kemana kamu akan pergi? Akan jadi apa kamu? Akan makan apa kamu? Hajar, seorang wanita dan istri pendidik yang bisa diberi amanat oleh suami. Suami pergi, berangkat berdakwah dalam waktu yang tidak sedikit. Hajar sebagai istri mengemban amanah. Amanah mendidik. Demikian, para istri, jadilah kalian istri-istri yang taat kepada Allah, taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, taat kepada suami dalam syariat Allah. Para istri, jadilah kalian orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah, merenungi dosa. Para istri, bercakaplah dengan suami, berbincang dengan suami dengan penuh kesopanan dan kesantunan. Jangan Anda menyombongkan diri. Sungguh, Nabi kita telah mengabarkan kepada kalian dan kita semuanya tentang wanita, naqisatu aqlin wa din. Aku tidak melihat hamba Allah yang lebih kurang daya berpikirnya untuk mencerna, untuk menimbang yang baik dan yang buruk, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk untuk segera ditinggalkan. Naqisatu aqlin wa din, dan lemah imannya dibandingkan kalian wahai wanita. Sadarlah. Dan Nabi kita mengabarkan ini, ra'aitukunna asra ahlin nar. Aku melihat kalian wahai wanita adalah sebagai mayoritas penghuni neraka. Kecuali orang-orang yang beriman di antara kalian, yang bertakwa di antara kalian, yang beribadah kepada Allah, menyadari tentang kondisinya, tawadhu, rendah hati karena Allah, menghormati suami, mendidik anak-anak,

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Yang pertama sekali harus dikedepankan dalam pembahasan dakwah ini adalah ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia benar-benar menyeru kepada al-haq, bukan menyeru kepada dirinya atau menyeru kepada mazhabnya atau menyeru kepada kesukuannya, tetapi murni dia menyeru kepada al-haq. Dakwah yang murni karena Allah, dan seorang dai yang melandaskan dakwahnya di atas ikhlas, mengharapkan ridha-Nya, dia tidak akan tergiur dengan keindahan dunia. Dia tidak akan tergiur dengan berbagai nilai-nilai duniawi. Dia tidak akan pernah mengharapkan sanjungan manusia. Dia tidak akan pernah mengharapkan dukungan manusia untuk dirinya. Dia tidak akan pernah mengharapkan harta manusia di balik dakwah yang dia lakukan. Demikian dakwah para nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada para penduduk Mekah dan sekitarnya, ketika beliau memulai dakwah di hadapan mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul qala watlu alaihim naba'a nuh watlu alaihim naba'a nuh id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala allahi tawakkaltu. Bacakan wahai Muhammad, yakni kepada mereka itu kaum musyrikin yang menolak dakwahmu itu, bacakan kepada mereka berita atau kisah tentang Nabi Nuh. Ketika beliau Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, jika keberadaanku di tengah-tengah kalian serta dakwahku atau nasihatku dengan ayat-ayat Allah, nasihat dan teguranku terhadap kalian berdasarkan hujah-hujah ayat-ayat Allah terasa berat bagi kalian, maka ketahuilah sesungguhnya aku hanya bersandar bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan seorang yang ikhlas bertawakal kepada Allah dalam meraih target-target dakwahnya, bertawakal kepada Allah dalam meraih ganjaran dari sisinya, tidak pernah bertawakal kepada sikap kaumnya, menerima ataukah menolak, sehingga ketika berhasil dia merasa bahwa dakwahnya telah sukses. Kalau dia mengalami gagal, kegagalan atau penolakan, putus asa. Tidak, tidak demikian. Seorang yang ikhlas sebagaimana para nabi di dalam berdakwah tidak pernah ujub dan bangga ketika melihat manusia menerima dakwahnya, tetapi semua dia kembalikan kepada Allah. Itu semua diyakini karena Allah. Dan sebaliknya, para nabi dan para rasul tidak merasa kecewa dan putus asa ketika umatnya, kaumnya menolak dakwahnya, meremehkan nasihatnya, mencibirkan upayanya, tetap terus berjalan di atas dakwah. Kemudian Allah melanjutkan, fa in tawallaitum Fama sa'altukum min ajr, in ajriya illa 'ala Allah, wa umirtu an akuna minal muslimin. Sama sekali kalau seandainya kalian berpaling dari dakwah, berpaling dari nasihat ini, dari al-haq ini, sungguh sama sekali aku belum pernah meminta dari kalian upah atas dakwahku ini. Sesungguhnya ganjaranku hanya aku minta dari Allah Subhanahu wa taala, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu tunduk patuh kepadanya. Ini seorang yang ikhlas di dalam berdakwah. Tetapi seorang yang mendasari dakwahnya karena dunia, dia akan cenderung mengikuti kemauan umat. Seorang yang melandasi dakwahnya tidak ikhlas karena Allah, mengharapkan kedudukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, entah diposisikan sebagai ustadz atau kiai ataupun tokoh masyarakat lainnya, maka karena ambisi dia selain dari ridha Allah itu tadi, dia akan cenderung mengikuti kemauan mayoritas. Apa yang dimaukan oleh mayoritas, dan akan menyeret dia untuk berfatwa tanpa ilmu. Dia akan menjual agamanya, dia akan menjual prinsipnya, karena dia mengejar sesuatu duniawi dari masyarakat. Maka ketahuilah bahwa prinsip dakwah li sunnah yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah. Kita menyaksikan di arena dakwah tidak sedikit dai-dai yang ternyata mengharapkan di balik kegiatan dakwahnya itu dunia. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Ternyata di balik itu dunia dan dunia. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu kepada seluruh ahli sunnah, terkhusus para duat, saya dan antum semuanya diperintahkan untuk mengikuti jejak para nabi, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian wahai kaum mukminin teladan yang baik. Termasuk dalam urusan dakwah, nabi adalah teladan terbaik. Teladan terbaik dari Rasul dalam bidang dakwah yang pertama adalah tentang ikhlasun niyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas di dalam berdakwah, dia tidak akan memandang siapa yang ada di sekitarnya. Apakah yang di sekitar dia orang-orang yang miskin, para fuqara, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan dan posisi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau dalam tatanan kepemerintahan. Dia tidak pernah merasa kecil hati ketika kebanyakan orang yang menerimanya, menerima dakwahnya adalah dari kalangan fuqara, orang-orang yang dianggap remeh di tengah masyarakat, orang-orang yang dipandang dengan sebelah mata oleh kebanyakan atau keumuman manusia. Demikian para nabi, sampai-sampai para atau kaumnya melecehkan para nabi dari sisi para pengikutnya. Dikatakan bahwa pengikut kamu itu adalah orang-orang rendahan dan murahan di antara kami ini. Tidak ada para tokoh yang masuk mengikuti dakwahmu. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Oleh karena itu, disebutkan dalam beberapa ayat tentang manuver para tokoh kuffar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan dan meminta kepada Rasul ketika hendak berjumpa dengan Nabi, mendengarkan dakwah Rasul. Ketika sebagian mereka ingin duduk di hadapan Rasul mendengarkan apa sebenarnya yang didakwahkan oleh Nabi, tapi mereka merasa gengsi ketika di majlis tersebut didapati orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi untuk mengusir para fuqara dan orang-orang lemah itu dari majlis yang akan dihadiri oleh mereka. Keluarkan mereka, usir dulu mereka, kami akan duduk. Namun karena Nabi mendirikan dakwahnya di atas ikhlas, tidak ingin merendahkan seorang pun, bahkan beliau menjunjung tinggi, menghormati seorang yang siap menerima tauhid, beramal dengan tauhid, mau beriman,

0: وسبحان الله وما أنا من المشركين.
1: Kaum muslimin yang kami muliakan, dalam sebuah peristiwa lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah Rabi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi' itu artinya anak tiri Rasul, karena beliau Nabi menikahi ibunya yang sering disebut dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah dulu punya suami namanya Abu Salamah, kunyahnya Abu Salamah. Setelah wafatnya Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah yang punya putra bernama Umar, dikenal dengan sebutan Umar bin Abi Salamah. Anak kecil ini dibawa didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendidiknya walaupun itu anak tiri. Umar bin Abi Salamah ini menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada dirinya bersama Nabi. Qala kuntu ulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kana yadi tafitu fi suhfa. Kata beliau, pun aku ketika masih kecil berada di bawah pendidikan dan perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita makan bersama Nabi. Waktu itu kata Umar bin Abi Salamah mengisahkan peristiwa ketika dia masih kecil. Tanganku di saat makan di satu nampan mengambil dari arah sini, mengambil dari sini, mengambil dari sini. Melihat pemandangan ini, Rasulullah kembali tampil sebagai seorang pembina, pemimpin, pengasuh. Maka melihat keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, ya ulama,

0: makna kecil. Dimulai dengan kalimat ya gulam sammillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa saat akan makan cukup dengan mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan mengucapkan bismillah. Yang kedua, Rasul mengatakan makanlah dengan tangan kananmu dan makan dari makanan yang terdekat. Jangan pergi jauh, mengambil yang di depan kamu. Subhanallah. Kata kebanyakan muslim di zaman ini, mungkin ini masalah remeh. Bahkan sampai ada yang berani mengatakan, sampai kapan kita akan maju kalau kita masih berbicara yang seperti ini. Masya Allah. Padahal ini adalah sunnah Nabi. Kita tidak bakalan maju dan kita akan tertinggal hina kalau kita tidak memuliakan sunnah Nabi. Kaum muslimin yang saya muliakan, masalah makan dengan mengucapkan bismillah. Sudahkah kita selalu mengingatkan anak-anak kita di saat mereka lupa, untuk mengingatkan istri kita di saat dia lupa? Begitu juga makan dengan tangan kanan. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, la ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna as-syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Jangan salah seorang di antara kalian makan atau minum dengan tangan kirinya, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Masalah remeh, kata sebagian orang. Masalah kecil, kata sebagian umat, berbeda dengan umat terbaik, berbeda dengan generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat. Mendengar hadis Nabi langsung diletakkan di atas kepalanya, terhormat, terjunjung tinggi. Kaum muslimin yang saya muliakan, bedanya tidak sedikit dari umat sekarang kalau mendengar perintah Nabi, dia bermalas-malasan mengamalkannya, bahkan meremehkannya. Kalau mendengar perintah atasan, mengatakan atasan harus begini dan begitu, besok kamu datang jam sekian atau sore ini, jangan keburu pulang kamu. Luar biasa sami'na wa ata'na. Bahkan tidak sedikit dari saudara kita yang meninggalkan satu kewajiban demi taat kepada manusia, demi menghormati seseorang yang dia harapkan sesuatu darinya. Mari kita tengok pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat anak tirinya melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan adab dan akhlak Islam, Rasulullah tidak menunda dengan mengatakan, sudahlah biarkan, nanti dia akan sadar sendiri, nanti kalau dia sudah belajar dia akan paham. Tidak demikian. Pendidikan itu dimulai sedini mungkin. Pendidikan itu dimulai ketika anak itu umurnya masih kecil, masih muda. Ini salah satu dari banyak contoh di dalam memberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarga.
1: Di antara sesama kita, teguran dan nasihat adalah suatu yang tidak boleh berhenti, yang tidak boleh berhenti sejenak pun. Kenapa? Karena dua musuh bebuyutan kita yang selalu mengitari kita, tidak henti-hentinya pula untuk berusaha menjauhkan kita dari ridha Allah. Kedua musuh kita itu, yang pertama adalah asyaitan, yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran sebagai perintah kepada hambanya, inna syaitana lakum aduan fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, dan hendaknya kalian memposisikan dia sebagai musuh. Ini perintah dari Allah. Kalau sudah kita memposisikan syaitan sebagai musuh, mau tidak mau kita akan mempelajari kemampuan dan kekuatan syaitan, sistem dan strategi syaitan. Dari mana kita mempelajarinya? Tidak ada lain kecuali dari Quran, dari kalamullah. Allah telah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kekuatan makhluknya ini dan makar-makarnya. Syaitan yang telah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang janji dan sumpah syaitan, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Pasti Allah, pasti, kata syaitan, aku akan datangin mereka dari arah depan mereka, aku akan datangin mereka dari arah belakang mereka, dikepung kita oleh syaitan dari depan dan belakang, dan pasti pula aku datangin mereka dari arah kanan mereka dan dari arah kiri mereka. Ini syaitan berjanji. Kenapa enggak bilang mau didatangi dari atas? Mereka tahu syaitan, karena dari ataslah turun rahmat Allah, turun hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari lima penjuru yang terbuka ini, atas, kanan, kiri, depan dan belakang, empat penjuru yang dipegang oleh syaitan. Ini usaha

empat penjuru yang dipegang oleh syaitan. Ini usahanya. Dalam ayat yang lain syaitan menyatakan tsumma la'nam wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am. Subhanallah, janjinya. Dan pasti ya Allah, setiap janjinya syaitan itu mesti diisi dengan nun taukid. La'udillannahum, asal katanya la'udillahum, tetapi ditambah dengan nun la'udillannahum, yakni mengandung makna kepastian, gak main-main syaitan. Ini musuh kita. Bagaimana sistemnya? Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah sebutkan makar syaitan ini. Di antaranya syaitan, di antara makarnya adalah as-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kalian bayang-bayang kemiskinan, kefakiran, kekurangan, musibah, kesendirian, tidak ada teman, tidak ada pengikut. Nah, tidak ada pembela. Digambarkan oleh syaitan yang seperti ini dan selalu memerintahkan kepada yang fahsya. Ini satu musuh. Namun topik kita atau pembicaraan kita malam hari ini bukan seputar bagaimana kita membongkar makar syaitan ini. Hanya saya secara global saja kita sebutkan. Musuh yang kedua datangnya dari tubuh kita sendiri, yaitu apa yang Allah nyatakan innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahimah rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu la'ammarah, bukan amir tetapi ammarah. Ammarah itu artinya selalu memerintahkan kepada yang jelek, gak pernah berhenti, gak pernah sejenak pun menghentikan langkahnya untuk memerintahkan kepada yang jelek dan fahsya, yang keji. Para hadirin yang saya muliakan, atas dasar ini gak boleh berhenti saling mengingatkan, saling menasehati, mengajak kepada al-khair. Para hadirin yang saya muliakan, pernah dahulu saya sampaikan di majlis ini juga tentang bahwasanya tidak mungkin seorang mukmin setelah menyatakan dirinya beriman, setelah menyatakan bahwa dirinya mukmin, untuk kemudian dia berjalan dengan santai, berjalan dengan tenangnya, tidak ada rintangan di hadapannya, tidak ada jurang yang menghalanginya, yang mengharuskan dia untuk melompat di jurang tersebut atau mencari jalan keluar bagaimana bisa sampai ke seberang tersebut. Pasti rintangan dan halangan itu akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan yang seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya Allah menyatakan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwa kalian ini akan memasuki jannah begitu saja setelah pernyataan iman, setelah pernyataan Islam, sementara belum datang kepada kalian, belum menimpa kepada kalian apa-apa yang telah menimpa kepada orang-orang yang telah beriman sebelum kalian, telah menimpa kepada mereka kefakiran, kekurangan dalam bidang harta, kekurangan dalam bentuk kekuatan, datangnya musibah, bencana alam kepada mereka, menimpa kepada mereka musuh-musuh mereka yang sangat kuat, penyakit.

0: pada tubuh mereka, dan mereka betul-betul digoncang jiwanya dengan sekian peristiwa yang membuat jiwa mereka benar-benar bergoncang akibat peristiwa-peristiwa tersebut. Sampai-sampai seorang rasul, seorang nabi yang diutus dan orang-orang yang beriman yang bersamanya menyatakan, mata Nasrullah, kapan ini mau datang pertolongan Allah, kapan? Mereka meminta menengadahkan tangannya kepada Allah untuk disegerakan pertolongannya karena dahsyatnya ujian. Harus hilang dari mereka harta, harus hilang dari mereka saudara, harus berpisah dengan kampung halaman karena kemudian pernyataan mereka beriman kepada Allah,
1: yang dengannya seseorang dengan izin Allah akan terselamatkan dari fitan, baik fitan syahwat ataupun fitnah syubhat, adalah at-ta'anni, tenang, tidak terburu-buru. Tenang dia, tidak terburu-buru. Terburu-buru berkata, terburu-buru menilai. Tenang dia. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah apa yang dikatakan oleh Nabi, badiru bil amal fitanan kaqita illailil muzlim. Bersegeralah kalian dalam beramal, segera, segera. Di antara amal adalah talabul ilmi. Di antara amal adalah tilawatul Quran, zikrullah, sadaqah, ta'awun di atas kebajikan, mendidik, mengajarkan ilmu, dan seterusnya. Tenang, tidak terburu-buru. Ketika seorang tidak terburu-buru, akan lahir sifat-sifat mulia. Antara lain, dia akan memiliki atau bisa menghindarkan dirinya dari berkata tanpa dasar ilmu, tanpa dasar hujjah, tanpa dasar bimbingan yang benar. Karena dia tidak terburu-buru. Tapi ketika seorang terburu-buru berbicara, menukil, mengirim berita, dan seterusnya, ini mengancam keselamatan dia dan keistiqomahannya. Tapi ketika dia tenang, lebih besar kemungkinan untuk terselamatkan. Seorang yang tidak terburu-buru, yang ta'ani, dia akan bisa tahu gambaran permasalahan itu apa. Apa sih gambaran permasalahannya? Ketika dia tenang, tidak terburu-buru, lebih mudah mengetahui gambaran permasalahan. Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak mengetahui suatul masalah. Gambaran permasalahan yang dibahas ini apa? Bendera yang sekarang dikibarkan sehingga menimbulkan ini dan itu apa sih sebenarnya? Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak tahu tentang suratul mas'alah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka beberapa hal ini sangat, poin ini sangat penting, sangat kita butuhkan. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa meraihnya. Tetapi dalam kesempatan ini pula, saya ingin mengakhiri majelis ini dengan poin berikutnya kepada teman-teman semuanya. Perbanyaklah oleh antum ibadah. Perbanyak ibadah. An-nawafil. Ibadah-ibadah nafilah. Perbanyak zikrullah. Hiaskan atau hiasi hari-hari antum dengan zikrullah. Bukan hanya zikir pagi dan petang, tetapi keseharian itu dipenuhi dengan basah lisan kita dengan menyebut nama Allah. Dengan tilawatul Quran. Sibukkan diri antum dengan tilawatul Quran. Sibukkan antum dengan istighfar. Karena istighfar merupakan salah satu sebab nasrullah. Al-istighfar, meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita, itu merupakan salah satu sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya diriwayatkan atau disebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana para nabi menghiasi perjuangan mereka dan dakwah mereka dengan apa mereka? Dengan doa, antara lain Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala alqaumil kafirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kejelekan amalan kami atau perbuatan-perbuatan kami yang melampaui batas. Ampuni ya Allah. Dan kokohkan posisi kami. Wansurna, dan tolong kami, berikan kepada kami nasr, pertolongan. Di sini disebutkan bahwa nasrullah akan datang antara lain dengan sebab istighfar. Nasrullah untuk kita bisa memilah ini syahwat yang membinasakan dan ini syubhat yang menyesatkan.
0: Intabihu
1: ya istighfar, istighfar, istighfar.
0: Hati-hati, gengsi, ketersinggungan, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin, kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung. Terkait istrinya. Ada satu masalah. Terkait istrinya tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah. Jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunia, ahlul ma'asi. Falamma zaghu, azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan, kata Allah, jangan, kata Nabi, jangan, sabar, sabar, gak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adhani Allahu jalla wa ala wa iyyakum min al-khuzlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil. Jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah gak butuh kita. Dakwah salafiyah ini gak butuh kita. Gak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mughdir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita. Enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting.
1: Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj ya ikhwan.
0: Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi, antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu pasti terjadi. Ujian itu pasti menimpa. Apa tugas kita? Yang pertama adalah as-sabr. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa bersabar? Jawabannya, banyaklah berdoa kepada Allah untuk diberi kesabaran. Menjalankan akidah, memberi kesabaran, Allah beri kesabaran kepada kita di dalam istiqamah, di atas iman, di atas ilmu. Barakallahu fikum. Berdoa kepada Allah. Yang kedua, bertawakal, memasrahkan keselamatan dan keistiqamahan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memasrahkan kepada selain Allah. Tidak memasrahkan kepada manusia. Tidak memasrahkan kepada kawan, tidak memasrahkannya kepada banyaknya umat yang bersama dia. Tidak memasrahkannya kepada ustaz, tidak memasrahkannya kepada syekh. Memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, barakallahu fikum, bersama, berkawan, berteman dengan as-sabirin yang istiqamah di atas akidah. Karena kawan dan teman memiliki pengaruh yang sangat besar, positif ataukah negatif. Carilah teman-teman yang memberikan nilai-nilai positif. Carilah kawan yang dapat membantu antum untuk bersabar. Dalam ayat yang tadi, yang pertama kita sebutkan, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama, duduk, berjalan dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang, mengharapkan ridhanya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Nabi itu tetap bersama dengan mereka. Nah, perkawanan punya pengaruh yang sangat besar. Dengan siapa antum berkawan? Dengan ahli istiqamah atau ahli syubhat? Perkawanan di zaman ini sulit untuk dibatasi. Kalau dahulu perkawanan itu dibatasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita secara fisik, tapi di zaman seperti ini perkawanan itu bisa meluas dari ujung timur bumi hingga ujung baratnya. Maka dari itu, barakallahu fikum, yang ketiga adalah memilih kawan yang tepat. Yang keempat adalah mempelajari sejarah orang-orang saleh sebelum kita. Mempelajari bagaimana dahulu mereka menjalani agamanya, sehingga kita tidak merasa sendiri, sehingga kita tidak merasa orang yang hanya kita yang ditimpa oleh musibah, hanya kita yang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dengan mempelajari sejarah, meneladani orang-orang yang sebelum kita, itu akan menguatkan keimanan kita, menguatkan istiqamah kita. Dalam ayat yang juga telah disebutkan tadi, Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarkan wahai Muhammad, sabar engkau sebagaimana telah sabar para rasul yang Allah juluki dengan ulul azmi, melihat kepada yang sebelumnya dari para rasul, meneladani, mencontoh, mempelajari sejarah. Ini satu hal yang penting untuk selalu diingat, barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ma u'tiya 'abdan 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Khairan wa awsa'a min as-sabr. Pada hadis yang sama ini sebelumnya Rasulullah menyatakan, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, berupaya dia dengan doanya, dengan perkawanan bersama orang-orang yang sabirin, barakallahu fikum, dengan tawakalnya, berupaya dia bersungguh-sungguh untuk sabar, maka pasti Allah jadikan dia sabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah karunia
yang lebih besar kebaikannya dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia kesabaran. Dalam beribadah sabar, dalam berdakwah sabar, dalam berpegang teguh dengan sunnah sabar dia, dalam berpegang teguh dengan salafiyah sabar dia. Kembalikan semua pada prinsip awal, kembalikan semua kepada prinsip salaf, jangan goyah. Kembalikan semua kepada prinsip salaf. Barakallahu fikum.

Nabi dalam hadisnya, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu, ilmu agama adalah fardu ain. Status hukumnya adalah fardu ain terhadap setiap muslim. Fardu ain itu maknanya tidak bisa diwakilkan atau digantikan. Masing-masing hamba diwajibkan dan difardukan untuk mengamalkannya. Maka di pagi hari ini, majlis ini tidak lain adalah majlis talabul ilmi. Kita ingin mencoba memahami lebih jauh lagi tentang iman, memahami lebih jauh lagi tentang Islam, tentang ibadah, yang dengannya kita ingin mendekatkan diri kepada Sang Khalik, yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi berbagai kenikmatan yang tak terhitung dan tidak mungkin dihitung. Untuk mendekatkan diri dan bertaqarrub kepada Sang Khalik yang telah menakdirkan kita hingga hari ini, kita sebagai seorang muslim di atas Islam sebagai agama satu-satunya yang diridhoinya, agama terakhir, agama yang tidak ada selainnya yang Allah terima. Hingga hari ini kita dipilih sebagai muslim, dan harapan dari waktu yang tersisa, umur yang masih Allah berikan ini pun, kita tetap berada di atas Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, hidayatul Islam, hidayah untuk menjadi seorang muslim. Kalau bukan karena hidayahnya, niscaya kita tidak mampu untuk berislam. Nikmat yang besar, di mana di hari-hari seperti ini seorang semakin sulit mempertahankan keislamannya. Di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa nasihatnya menggambarkan, badiru bil amali fitanan kathiqa'il lailil mudlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal. Bersegeralah kalian di dalam beramal. Karena fitnah itu berdatangkan bagaikan potongan malam yang gelap. Di pagi hari seorang masih muslim, di sore hari dia telah menjadi kafir. Dan sebaliknya, di sore hari dia masih muslim, masih beriman, ternyata di pagi hari dia telah menjadi seorang yang kafir. Kenapa? Menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsip-prinsip keislamannya demi sesuatu duniawi yang tidak berharga. Di hari seperti ini, keistiqomahan itu merupakan suatu yang sangat berharga. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas Islam, menjadi sesuatu yang terasa semakin sulit digapai. Semakin seorang belajar tentang Islam, semakin jauh dia mempelajari detail hukum syariat Islam, semakin dia tahu bahwa ancaman itu semakin besar. Namun sebaliknya, semakin jauh seorang dari bimbingan ilmu, dia telah menjadi kafir. Dan sebaliknya, di sore hari dia masih muslim, masih beriman, ternyata di pagi hari dia telah menjadi seorang yang kafir. Kenapa? Menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsip-prinsip keislamannya demi sesuatu duniawi yang tidak berharga. Di hari seperti ini, keistiqomahan itu merupakan suatu yang sangat berharga.
istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas Islam, menjadi sesuatu yang terasa semakin sulit digapai. Semakin seorang belajar tentang Islam, semakin jauh dia mempelajari detail hukum syariat Islam, semakin dia tahu bahwa ancaman itu semakin besar. Namun sebaliknya, semakin jauh seorang dari bimbingan ilmu, ilmu tentang keimanan dan segala yang terkait dengannya, ilmu tentang prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip tauhid, maka dia semakin merasa aman dari ancaman-ancaman tersebut. Merasa bahwa dirinya tidak terancam karena dia tidak mengerti bahaya. Karena dia tidak mengerti adanya ancaman-ancaman tersebut. Maka seorang muslim yang benar-benar

0: menginginkan keamanan dan keselamatan bagi dirinya, pasti dia akan belajar, mencoba untuk mengerti dan memahami Islam, Al-Quran, Sunnah Nabi, dan bimbingan generasi terbaik umat ini, generasi salaf.
1: Jika kana fi inqita'in minad dunya wa isbalin minal akhirah, ja'atul malaikatu bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Seorang hamba mukmin, kata Rasulullah, ketika dia hidup di dunia ini selalu sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ketaatan, tidak terlalaikan dengan dunia, maka di saat maut datanglah para malaikat, turunlah para malaikat dalam keadaan wajah mereka putih berseri-seri, terang benderang wajah mereka, dan mereka membawa kafan dari surga yang wangi. Kalau jenazah ini dihibur oleh malaikat di saat mungkin putra putrinya sudah ada di sekitar dia menunggu sang ayah yang akan berpisah, yang ini menangis, yang ini sibuk merawat, ternyata sang ayah ini sedang dihibur. Sang ayah yang istiqamah, sabar di atas syariatnya, sabar di atas kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Para malaikat menghibur, alla takhafu, jangan kalian takut. Kemudian malakul maut menyatakan kepada hamba ini, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin min rabbika wa ridwan. Wahai jiwa ruh yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Rabbmu dan menuju kepada keridhaan Rabbmu. Subhanallah. Tetapi kata Rasulullah, seorang hamba yang selalu terlalaikan dengan dunia sehingga melalaikan ibadah kepada Allah, melalaikan iman, melalaikan Islam, maka di saat itu turunlah para malaikat sudul wujuh yang berwajah hitam, kemudian mengucapkan kepada calon jenazah ini ketika ruhnya akan dicabut, ya ayyuhat ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhati rabb, wahai jiwa yang jelek, yang jahat, keluarlah kamu, keluar, diusir.
2: Kenikmatan yang ada pada diri kita ini itu adalah disyukuri. Disyukuri agar tidak hilang kenikmatan tersebut, tidak lenyap kenikmatan tersebut. Sebagian salah mengatakan, an-ni'am wahsiyah qayyiduha bil syukur. Nikmat-nikmat itu liar, ya. Tidak betah berada di satu tempat. Qayyiduha bil syukur. Ikat kenikmatan tersebut dengan syukur. Ikat dengan syukur. Ini ikhwan, ana ingatkan, mari kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa nikmat ini. Dan memang hati ini subhanallah, ya, kadang jauh dari syukur. Mayoritas hati-hati manusia jauh dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia ini, tetapi manusia itu subhanallah tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritasnya demikian. Di antara yang sepatutnya bagi hati ini yang jauh dari syukur ini, yang hati ini harus diobati, pantasnya yaitu apa? Yaitu tidak mengenal. Dia tidak harus mengenal bahwasanya, mengetahui bahwasanya nikmat itu apabila tidak disyukuri akan hilang. Hati ini harus mengenal ini, ikhwannya. Nikmat kalau tidak disyukuri, nikmat itu akan sirna, nikmat itu akan hilang. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, alaikum bimudawamati asyukur. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur alam ni'am, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alaikum bimudawamati asyukur alam ni'am. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fatalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Kenapa? Kenapa Al-Imam Al-Fudail bin Iyad menyatakan hendaklah kalian senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fatalla ni'matun, karena jarang sekali buah nikmat itu datang kaumin, yang nikmat itu sirna dari satu kaum, fa'adat ilaihim, lalu nikmat tersebut kembali kepada mereka. Perhatikan ucapannya, jarang sekali nikmat yang telah sirna dari satu kaum bisa kembali lagi kepada kaum tersebut. Kita misalkan ya, afan saja, kita di lingkungan yang masya Allah ini nikmat, tidak disyukuri nikmat ini. Jika dicabut nikmat ini, kita akan merasakan susahnya untuk mendapatkan lingkungan yang seperti ini. Demikian juga nikmat-nikmat apa saja, kalau sudah dicabut dari Allah, itu ya Allah, jarang sekali untuk bisa kembali kepada mereka. Ketika punya gigi, dia tidak merawatnya, ya. Ketika dicabut, dia sakit gigi, akhirnya dicabut, aduh, nyesal dia, sulit. Dikasih gigi ini, ya, enggak bisa seperti semula. Demikian juga dikasih kesehatan, ya. Ketika masih muda, masya Allah, ini. Ketika dicabut kesehatan tersebut, dia sakit, subhanallah, ya. Mengharapkannya. Alhamdulillah, ya. Jarang sekali ya, jarang sekali. Walaupun ada yang kembali, tapi tidak sempurna kembalinya. Demikian kita berada di lingkungan yang di situ ditegakkan alam bil ma'ruf wal munkar, maka bersabar kita kalau ada kekurangan-kekurangan. Disyukuri nikmat-nikmat yang ada. Jangan banyak mengeluh. Sudah kita keluhkan pada Allah. Keluhkan kepada Allah apa yang kita ingin. Rugi kita kalau mengeluh pada manusia. Rugi. Keluhkan pada Allah, minta pada Allah. Dengan nafas. Minta pada Allah. Jangan minta pada manusia. Masya Allah, tausiah satu kemarin itu, masya Allah. Ketika menceritakan tentang setelah peristiwa Hunain, Rasulullah mendapatkan harta yang begitu banyak. Rasulullah bagi-bagikan harta tersebut. Rasulullah a'ta ar-rajula wa tarata ar-rajula. Rasulullah memberikan harta itu kepada seorang, dan Rasulullah tidak memberikan kepada yang lainnya. Mencegah. Subhanallah. Sampai kepada beliau berita. Balaghahu. Telah sampai berita kepada beliau dari orang-orang yang tertahan, yang tidak diberi. Ya. Atabu. Yaitu protes istilahnya. Mengkritisi pembagian Rasulullah SAW yang ini diberi, yang ini tidak diberi. Ya. Protes. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi. Rasulullah memuji Allah, kemudian bertahmid dan memuji Allah subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi, demi Allah, walladhi ada'u, yang aku biarkan tidak diberi harta tersebut, lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. nikmat ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ini dalam riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis Amr bin Amr bin Ta'lab ya. Taslim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan demi Allah, saya bacakan buat antum ini sebagai faedah ikhwan. Amma ba'du fallahi inni la'uqtu ar-rajul wa adal rajul. Demi Allah, aku memberikan harta kepada seseorang dan tidak memberikan kepada yang lainnya, kepada orang lain. Memberikan kepada sebulan dan tidak memberikan kepada jalan. Walladhi adau ahadu ilayya minalladhi u'ti. Orang yang aku tidak memberinya, yang aku biarkan dia tidak memberinya harta tersebut, lebih aku cintai daripada orang yang aku beri dia. Walakin u'ti aqwaman lima arafi kulubihim minaljadat walhalat. Akan tapi aku memberi kepada kaum, kepada orang-orang yang aku, karena aku melihat kudah bulana, keluh kesah, protes yang ada dalam hati mereka. Sebab mengeluh. Ini kalau enggak dikasih, wah ngomong nih. Dikasih oleh Rasulullah. Dan Rasulullah melanjutkan ucapannya. Wa akil aqwaman ila ma ja'ala Allah fi qulubihim min al-ghina wal khair. Dan aku serahkan orang yang ini tidak memberikan kepada orang-orang itu ya. Kenapa? Karena sifat ghina ya. Yang ada dalam hatinya merasa cukup di hatinya itu. Dan kebaikan di dalam hatinya tersebut. Masya Allah nikmatnya. Yang Allah berikan kepada, yang Allah berikan ke dalam hati-hati mereka ini. Gak ngerti asalnya sengsara dia. Dohirnya sengsara dia. Tetapi dia punya Allah, ya Allah. Orang yang baik hatinya, ya Allah. Kalau sedang musibah masa seperti ini, ya Allah. Segera kau cabut musibah ini, ya Allah. Enak kan kalau dicabut. Kita tetap di lingkungan ini bersama teman-teman kita yang baik. Kita bisa kemana-mana lagi. Jangan memikirkan diri sendiri. Waduh, saya tidak betah di sini, saya keluar. Iman ya, rugi. Minta pada Allah, jangan mengeluh kepada orang. Jangan. Kita punya Allah. Kalau seandainya seluruh manusia jin pun minta kepada Allah, baik dari generasi yang lalu maupun yang akan datang, semuanya kumpul di satu tempat, semuanya minta kepada Allah, Allah kabulkan permintaan tersebut. Rugi kita minta kepada manusia. Rugi ngeluh-ngeluh kepada manusia. Aman gitu. Kita punya Allah. Kenapa kita tidak meminta kepada Allah? Sudah cukup dari makhluk. Dan kita sangat butuh kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu anak ingatkan ya kawan, tolong perhatikan ini. Banyak bersyukur kita, banyak bersyukur. Khawatir nikmat ini dicabut ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicabut, alhamdulillah. Kita enggak puas dengan lingkungan ini. Aduh, enggak bisa saya tak keluar saya. Dipersilakan ya. Kita enggak mengingkar. Kita tidak menghalangi, tetap keluar. Nanti apa yang dilakukan? Kepuasan sebentar. Ah, bebas saya sudah. Tidak ada ikatan-ikatan. Bebas, mau begini, mau begitu, bebas. Tinggal di mana sekarang dia? Mau tinggal di mana? Adakah lingkungan yang seperti ini? Seperti ini? Mau di mana dia? Tinggal di mana dia? Jawab, tinggal di mana? Lingkungan di situ ada ini, ada betah dengan lingkungan yang seperti itu. Maafi di depan dia. Lambat laun imannya menurun. Otomatis dia sudah. korban istri dan anaknya, korban. Jangan mengharap istri dan anaknya menjadi anak yang soleh. Kecuali Allah SWT takdirkan lain. Tapi kan takdir itu sesuai dengan hikmah. Kita berupaya mencari hidayah Allah SWT. Sulit. Mau kemana istri dan anak-anaknya? Mau ditarik model apa? Ini yang anak ingatkan banyak bersyukur kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Ana berharap kita harus alamul bil ma'ruf anil munkar, saling mengingatkan. Kalau ada teman-teman yang mengeluh, ya sudah, kita kalau dalam masalah ini ya sudah kita nasihati untuk sabar, banyak bersyukur pada Allah. Masya Allah, anak bersatu, anak betul-betul tidak berbuat apa-apa. Ya, asal tidak yang ada di satgas dan demikian juga apa yang ada di satgas itu luar biasa pengorbanannya. Betul, Ustaz. Anak tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Waktu umum TKWK habis. Anak masih alhamdulillah bisa ketemu sama anak, bisa ngobrol. Bisa ini. Memang, ikhwan, sesuatu yang baru itu berat. Tapi sabar, sabar. Afan saja pernah menimpa pada diri saya. Ketika di karantina. Awal-awal sebelum ada satgas, masih belum ada satgasnya. Berat memang hati ini, berat. Sampai saya suudon, afan saja suudon. Anak sampaikan ini pada antum. Tapi anak kami sana tahan. Anak ingat punya roh. Anak doa pada Allah supaya hidayah. Anak kepengen keluar. Betul kepengen keluar anak ketika itu. Asal saja. Dan anak sampaikan ini kepada antum semuanya. Ingin keluar ketika itu. Hati itu setan masuk. Ketika itu ada juga yang di karantina. Melanggar, kata anak, sabar, anak tidak ingin melanggar, anak ingin, baik, ya Allah, bimbing saya, ya Allah, berat hati itu, berat, anak tahu pergi anak-anak bagaimana, istri saya bagaimana, itu yang anak pikir, anak tahan, minta bimbingan pada Allah, minta jalan keluar pada Allah, setia anak tidak kumpul sama antum, setia anak tidak bisa kumpul dengan anak-anak, waktu itu masih bisa masuk ke pondok anak. Siti, tapi anak sabar ini, anak sering hubungan sama dokter Jamil, tanji saya sekian, tanya dokter Jamil, tetap saya setiap hari saya laporan sama dokter Jamil, tapi hati ini buka, mau keluar dari sini, karena tidak ketemu dengan saudara-saudara kita, tapi Allah bimbing anak, alhamdulillah ini nikmat, anak syukuri ini. Saya suudon anak kepada orang-orang yang anak cintai. Apa saja saya kejam, saya dolim. Sementara ada yang melanggar, waktu itu ada yang bersama saya yang di karantina, tapi beda hati ini, wah, protes betulnya. Tapi anak diam, ya Allah, jaga. Anak ceritakan ini pada antum ya kan? Sebagai pengalaman, anak mikir kalau saya keluar bagaimana. Alhamdulillah, anak segera menuju Allah, anak terus sibukkan baca Al-Quran, terus dari setelah anak, alhamdulillah, binti taufik Allah, hilang itu yang tadinya benci, suudon, walhamdulillah. Ini namanya syaitan terus, berjalan aman juga, aman. Suatu saat datang lagi, dan masalah lain-lain lagi, hati ini subhanallah, maka pribadi. Saya punya anak di luar, kepengen tak bawa ke sini karena saya merasakan nikmatnya berada di lingkungan ini, di saat yang seperti ini. Anak izin tidak diizinkan, hati itu sakitnya luar biasa ya. Asal saja disampaikan pada antum, tapi anak tahan, kasihan anak saya, mau melahirkan kondisi seperti ini. Anak cerita ini pada antum sebagai ya mudah-mudahan bisa mengambil ibrah. Bukan hebatnya anak, enggak, anak ini banyak kekurangannya. Cuma anak tahan di sana ini. Anak gak pernah bicara, kecuali sekarang ini bicara pada antum untuk diambil ibrah. Ketika kita ini sudah banyak minta pada Allah, Allah berikan itu, Allah bimbing. ini mungkin yang bisa sampaikan Rasulullah
0: SAW mengabarkan kepada kita berbagai berita yang setiap mukmin tentu akan takut mendengarnya, mukmin yang benar-benar beriman. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu. Allah tidak akan pernah mencabut ilmu dari dada manusia ini serta merta ilmu itu hilang, pergi tiba-tiba bodoh, tiba-tiba yang tadi berilmu tiba-tiba jahil. Enggak, berproses. Umat yang tadinya berilmu, thalabatul ilm, tiba-tiba hilang, tidak ada. Enggak, berproses, yaitu dengan diwafatkannya para ulama. 1, 2, 3 tahun ini sekian, tahun berikutnya sekian, tahun berikutnya terus, sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim pun, baik secara totalitas di muka bumi ataupun secara parsial di satu negara tanpa negara yang lainnya, tetapi di negara yang kosong dari ulama itu sulit untuk bisa mendapatkan bimbingan secara rutin dan sesuai dengan realita mereka pada setiap waktu. Maka dalam kondisi seperti itu umat akan bertanya kepada ru'usan juhala, tokoh-tokoh jahil, tidak punya ilmu tentang din, la Quran, wala sunnah, wala athar as-salaf, jahil. Tokoh-tokoh inilah yang kemudian oleh umat dijadikan marja'iyah, dijadikan sebagai rujukan problematika mereka, dan di mereka ditanya, dimintain fatwa, dan akhirnya berfatwa tanpa dasar ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain, sesat dan menyesatkan umat, umat dalam kegelapan, kegelapan yang terus tambah gelap.
1: Di bulan yang suci muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci ini. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam hudatsaul asnan subahaul ahlam, anak-anak muda subahaul ahlam yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang rukuna minad din kama yamruku samu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini menembus batas-batasnya sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, atakulu syai'un bi ra'yik aw sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana lajari, sungguh aku lancang, kata Abu Mama, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri. Demi Allah, aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali.
3: sebulan 3 kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memvonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij. Kilabun nar, kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan, tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah. Mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi. Ya ayyuha kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Ya subaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik dan bahkan kafirnya itu adalah dai mengajak menyuruh kepada kesyirikan, Allah mengatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Qur'an yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa dhahihuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati keduanya. Karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah lanjutkan, Allah tekankan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf, dengan ihsan, ihsan bil qaul dan al ihsan bil fi'l, ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab, walaupun orang tua anda musyrik, kafir. Dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah dengan bentuk pelayan-pelayan yang tulus ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapan ini.
0: Sampai menjelang wafatnya, Rasulullah tetap menekankan perkara tauhid dan bahaya syirik serta media-media yang bisa mengantarkan umat kepada kesyirikan. Di saat beliau sudah mau wafat, diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu, berkata Nabi dalam kondisi menjelang wafatnya ketika beliau sakit terakhir yang kemudian tidak bangkit dan tidak bangun lagi, kemudian wafat Rasul. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk ditutupkan sebuah kain selimut ke wajahnya. Nah, falamma iqsamma biha kashafaha wa huwa yaqul la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid.

0: Wahai umatku, tegakkan solat, tunaikan zakat. Wahai umatku, jaga silaturahmi, berbaktilah kepada orang tua. Bukan itu yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Rasul? Laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Dijelaskan oleh para ulama dari berbagai mazhab, makna ittikhadil kubur masajid, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, ada kemungkinan ada kuburan dibangun di atasnya masjid, atau ada masjid dimasukkan dan dimakamkan sebuah jenazah di situ, atau sholat menuju mengarah kepada kubur, atau menjadikan kubur sebagai tempat beribadah, berdoa, beristighatsah di tempat tersebut. Ini makna-makna ittikhadul kubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid-masjid. Nah, terjadi enggak di umat ini? Banyak masjid-masjid yang ternyata di situ ada kuburnya. Nah, di akhir hayatnya sudah dalam keadaan sakit Rasulullah dan tidak bangkit lagi setelah itu, di rumah Aisyah radhiyallahu anha lagi-lagi mementingkan tauhid, mentahdir dari syirik dan media yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, itulah dakwah ahli sunnah wal jamaah.
1: Ayuhal ikhwa al-hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an,
2: Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham, berilmu, faqih, mengerti tentang urusan agamanya, mengerti tentang keimanan dan sistem keimanan, mengerti tentang akidah, mengerti tentang ibadah dan segala bentuknya, mengerti tentang akhlak yang mulia, mengerti tentang berita-berita akhirat, berita-berita hari kiamat, dan yang lainnya di dalam syariat Islam ini. Dia berilmu dan faham. Allah jadikan dia orang yang mengerti tentang ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi. Tentu Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca. Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca oleh umat Islam. Namun itu bukan fungsi satu-satunya. Bahkan fungsi yang paling utama dan terdepan adalah Al-Quran diturunkan untuk dipelajari makna-maknanya dan hukum-hukumnya, kemudian untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, itulah berita dari Nabi. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham, berilmu, mengerti tentang urusan agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, kebaikan di dunia, hidup dengan tenteram, nyaman, berwibawa, dan kebaikan akhirat dalam bentuk diselamatkannya dia dari siksa api neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya, ke dalam jannahnya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Seorang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti dalam keadaan Allah ridha kepadanya, dalam keadaan Allah sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya, dan dalam keadaan dia telah menerima keputusan bahwa dia selamat dari azab neraka, dan mendapatkan berita keputusan bahwasanya dia Allah masukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham dan mengerti tentang urusan agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu ilmu agama kita semua menyadari dia bukanlah ilmu waris. Dalam pengertian ilmu yang diwariskan turun-temurun

0: Tentu ketika seorang anak, ayahnya adalah seorang ulama, tiba-tiba tanpa ini dan itu dia menjadi seorang ulama juga seperti ayahnya. Tidak mungkin. Ilmu itu bukanlah sesuatu yang datang seperti warisan dunia. Begitu pula ilmu tidak bisa didapat melalui mimpi. Ilmu tidak bisa pula didapat melalui wangsit atau apa yang dikatakan dengan ilmu laduni. Haddatsani qalbi an rabbi, telah memberitakan kepadaku hatiku langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat tidak benar. Kenapa? Karena yang langsung menerima dari Allah hanyalah nabi, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang saleh dari kalangan para sahabat nabi dan orang-orang saleh dari kalangan masa tabi'in dan yang berikutnya tabi'ut tabi'in dan yang berikutnya dari kalangan para ulama, mereka semua mendapatkan ilmu dengan cara belajar. Oleh karena itu, dalam hadis yang sama yang tadi kita dengarkan bersama, Rasulullah mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innama al-fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid-din. Mari kita renungi bersama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan proses belajar. Proses belajar dari ilmu yang paling ringan meningkat, meningkat dan seterusnya. Ilmu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Tidak mengenal keturunan. Keturunan apapun dia. Bangsawan ataukah bukan bangsawan. Dari suku yang terhormat atau tidak terhormat. Dalam pandangan keumuman masyarakat, ilmu akan datang untuk siapapun, bagi yang berusaha. Maka sekali lagi, ketakwaan yang itu merupakan perisai dengannya kita berlindung, dengannya kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, hanya bisa terwujud dengan ilmu. Hanya bisa diraih.
1: Ini adalah salah satu fadilah dari fadail al-ilmu wa ahli. Salah satu bentuk fadilah keutamaan dari ilmu dan ahli ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Laisa minna man lam yujilla kabirana." Bukan dari golonganku barang siapa yang tidak bisa menghargai atau menghormati kabirana. Dijelaskan oleh para ulama terkhusus di sini kabir fil ilmi, orang yang besar dalam bidang ilmu. Dan juga orang yang lebih besar atau tua dari sisi umurnya. Barang siapa yang tidak bisa menghormati mereka, maka dia bukan dari golonganku. Kemudian Rasulullah menyatakan, walayyam sahirana, dan tidak pula dia menyayangi yang lebih kecil atau yang lebih muda. Walam ya'rif li'alimina ya'ni haqqahu. Dan dia tidak mengenal harga, nilai, hak seorang alim di antara kami, di antara umat ini. Maka mengenal kedudukan, fadilah dan keutamaan ulama itu suatu yang ditekankan dalam syariat ini. Bahkan seorang yang tidak bisa mengenal hak para ulama, kedudukan mereka, kehormatan mereka, sungguh dia itu bukan tergolongan dari umat ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita dengar ini. Hadis ini Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu sebagai salah satu bukti tentang kedudukan ulama. Nah, jika kita mendapati seseorang bukan saja tidak mengenal, bahkan melecehkan, menghinakan para ulama, sungguh atau ketahui dia benar-benar adalah orang yang telah terancam dengan hadis ini. Dia adalah orang-orang yang benar-benar telah mengikuti hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-barakatu ma'a akabirikum. hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah dalam Mu'jam Al-Awsat dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahkan disahihkan oleh beliau dalam Sahih Targhib wa Tarhib rahimahullah taala. Al-barakah ma'a akabirikum. Barakah, barakahnya ilmu, barakahnya amalan, barakahnya akidah, barakahnya manhaj, itu bersama atau berada dengan para ulama kibar. Berada bersama mereka. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, ini adalah salah satu prinsip pokok, salah satu prinsip penting dalam akidah dan manhaj ahli sunnah. Mencintai dan membela mereka. Bahkan al-imam al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah, karya beliau, menyatakan, wa idza ra'aita ahadan yuhibbu Ahmad ibn Hanbal wal Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr wa dzakarahum bil khair wa qala bi qawlihim fa'lam annahu sahibu sunnah. Dalam asar ini nasihat al-Imam al-Barbahari, salah satu ulama ahli sunnah yang dikenal dengan pembelaannya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegaskan salah satu prinsip pokok dan diletakkan bahwa kecintaan dan pembelaan kepada ulama itu sebagai tolok ukur akidah dan tolok ukur manhaj seseorang. Kata beliau, jika Anda mendapati seorang mencintai Ahmad ibn Hanbal dan Al-Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr rahimahumullah, kemudian menyebutkan tentang mereka dalam hal kebaikan dan kebaikannya, sekaligus berakidah dengan akidah mereka, ketahui bahwa dia adalah sahibu sunnah. Dia adalah seorang ahli sunnah. Nah, perhatikan apa yang diwariskan oleh a'immatus salaf dalam pokok penting dan dasar

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Yang pertama sekali harus dikedepankan dalam pembahasan dakwah ini adalah ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia benar-benar menyeru kepada al-haq. Bukan menyeru kepada dirinya atau menyeru kepada mazhabnya atau menyeru kepada kesukuannya, tetapi murni dia menyeru kepada al-haq. Dakwah yang murni karena Allah, dan seorang dai yang melandaskan dakwahnya di atas ikhlas, mengharapkan ridhonya, dia tidak akan tergiur dengan keindahan dunia. Dia tidak akan tergiur dengan berbagai nilai-nilai duniawi. Dia tidak akan pernah mengharapkan sanjungan manusia. Dia tidak akan pernah mengharapkan dukungan manusia untuk dirinya. Dia tidak akan pernah mengharapkan harta manusia di balik dakwah yang dia lakukan. Demikian dakwah para nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada para penduduk Mekah dan sekitarnya ketika beliau memulai dakwah di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul qala watlu alaihim naba'a nuh watlu alaihim naba'a nuh id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa'ala allahi tawakkaltu. Bacakan wahai Muhammad, yakni kepada mereka itu kaum musyrikin yang menolak dakwahmu itu, bacakan kepada mereka berita atau kisah tentang Nabi Nuh. Ketika beliau Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, jika keberadaanku di tengah-tengah kalian serta dakwahku atau nasihatku dengan ayat-ayat Allah, nasihat dan teguranku terhadap kalian berdasarkan hujah-hujah ayat-ayat Allah terasa berat bagi kalian, maka ketahuilah sesungguhnya aku hanya bersandar bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan seorang yang ikhlas bertawakal kepada Allah dalam meraih target-target dakwahnya, bertawakal kepada Allah dalam meraih ganjaran dari sisinya, tidak pernah bertawakal kepada sikap kaumnya, menerima ataukah menolak, sehingga ketika berhasil dia merasa bahwa dakwahnya telah sukses. Kalau dia mengalami kegagalan atau penolakan, putus asa. Tidak, tidak demikian. Seorang yang ikhlas sebagaimana para nabi di dalam berdakwah tidak pernah ujub dan bangga ketika melihat manusia menerima dakwahnya, tetapi semua dia kembalikan kepada Allah. Itu semua diyakini karena Allah. Dan sebaliknya, para nabi dan para rasul tidak merasa kecewa dan putus asa ketika umatnya, kaumnya menolak dakwahnya, meremehkan nasihatnya, mencibirkan upayanya, tetap terus berjalan di atas dakwah. Kemudian Allah melanjutkan, fa in tawallaitum Fama sa'altukum min ajr, in ajriya illa 'ala Allah, wa umirtu an akuna minal muslimin. Sama sekali kalau seandainya kalian berpaling dari dakwah, berpaling dari nasihat ini, dari al-haq ini, sungguh sama sekali aku belum pernah meminta dari kalian upah atas dakwahku ini. Sesungguhnya ganjaranku hanya aku minta dari Allah Subhanahu wa taala, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu tunduk patuh kepadanya. Ini seorang yang ikhlas di dalam berdakwah. Tetapi seorang yang mendasari dakwahnya karena dunia, dia akan cenderung mengikuti kemauan umat. Seorang yang melandasi dakwahnya tidak ikhlas karena Allah, mengharapkan kedudukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, entah diposisikan sebagai ustaz atau kiai ataupun tokoh masyarakat lainnya, maka karena ambisi dia selain dari ridha Allah itu tadi, dia akan cenderung mengikuti kemauan mayoritas. Apa yang dimaukan oleh mayoritas, dan akan menyeret dia untuk berfatwa tanpa ilmu. Dia akan menjual agamanya, dia akan menjual prinsipnya, karena dia mengejar sesuatu duniawi dari masyarakat. Maka ketahuilah bahwa prinsip dakwah li sunnah yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah. Kita menyaksikan di arena dakwah tidak sedikit dai-dai yang ternyata mengharapkan di balik kegiatan dakwahnya itu dunia. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Ternyata di balik itu dunia dan dunia. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Oleh karena itu kepada seluruh ahli sunnah, terkhusus para duat, saya dan antum semuanya diperintahkan untuk mengikuti jejak para nabi, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian wahai kaum mukminin teladan yang baik. Termasuk dalam urusan dakwah, nabi adalah teladan terbaik. Teladan terbaik dari Rasul dalam bidang dakwah yang pertama adalah tentang ikhlasun niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas di dalam berdakwah, dia tidak akan memandang siapa yang ada di sekitarnya. Apakah yang di sekitar dia orang-orang yang miskin, para fuqara, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan dan posisi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau dalam tatanan kepemerintahan. Dia tidak pernah merasa kecil hati ketika kebanyakan orang yang menerimanya, menerima dakwahnya adalah dari kalangan fuqara, orang-orang yang dianggap remeh di tengah masyarakat, orang-orang yang dipandang dengan sebelah mata oleh kebanyakan atau keumuman manusia. Demikian para nabi. Sampai-sampai para atau kaumnya melecehkan para nabi dari sisi para pengikutnya. Dikatakan bahwa pengikut kamu itu adalah orang-orang rendahan dan murahan di antara kami ini. Tidak ada para tokoh yang masuk mengikuti dakwahmu. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa ayat tentang manuver para tokoh kufar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan dan meminta kepada Rasul ketika hendak berjumpa dengan Nabi, mendengarkan dakwah Rasul. Ketika sebagian mereka ingin duduk di hadapan Rasul mendengarkan apa sebenarnya yang didakwahkan oleh Nabi, tapi mereka merasa gengsi ketika di majlis tersebut didapati orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi untuk mengusir para fuqara dan orang-orang lemah itu dari majlis yang akan dihadiri oleh mereka. Keluarkan mereka, usir dulu mereka, kami akan duduk. Namun karena Nabi mendirikan dakwahnya di atas ikhlas, tidak ingin merendahkan seorang pun, bahkan beliau menjunjung tinggi, menghormati seorang yang siap menerima tauhid, beramal dengan tauhid, mau beriman,

0: وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Kaum muslimin yang kami muliakan, dalam sebuah peristiwa lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah Rabi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi' itu artinya anak tiri Rasul, karena beliau Nabi menikahi ibunya yang sering disebut dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah dulu punya suami namanya Abu Salamah, kunyahnya Abu Salamah. Setelah wafatnya Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah yang punya putra bernama Umar, dikenal dengan sebutan Umar bin Abi Salamah. Anak kecil ini dibawa didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendidiknya walaupun itu anak tiri. Umar bin Abi Salamah ini menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada dirinya bersama Nabi. Qala kuntu hulaman fi hujri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana yadi tatishu fi suhfa. Kata beliau, pun aku ketika masih kecil berada di bawah pendidikan dan perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita makan bersama Nabi. Waktu itu kata Umar bin Abi Salamah mengisahkan peristiwa ketika dia masih kecil. Tanganku di saat makan di satu nampan mengambil dari arah sini, mengambil dari sini, mengambil dari sini. Melihat pemandangan ini, Rasulullah kembali tampil sebagai seorang pembina, pemimpin, pengasuh. Maka melihat keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, ya ghulam, kul biyamini wa kul mimma yalihi. Wahai anak kecil, dimulai dengan kalimat ya ghulam, sammillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa saat akan makan cukup dengan mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan mengucapkan bismillah. Yang kedua, Rasul mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu dan makan dari makanan yang terdekat, jangan pergi jauh, mengambil yang di depan kamu. Subhanallah. Kata kebanyakan muslim di zaman ini, mungkin ini masalah remeh. Bahkan sampai ada yang berani mengatakan, sampai kapan kita akan maju kalau kita masih berbicara yang seperti ini. Masya Allah. Padahal ini adalah sunnah Nabi. Kita tidak bakalan maju dan kita akan tertinggal hina kalau kita tidak memuliakan sunnah Nabi. Kaum muslimin yang saya muliakan, masalah makan dengan mengucapkan bismillah, sudahkah kita selalu mengingatkan anak-anak kita di saat mereka lupa, untuk mengingatkan istri kita di saat dia lupa? Begitu juga makan dengan tangan kanan. Dalam riwayat Al-Muslim menyatakan, la ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna as-syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Jangan salah seorang di antara kalian makan atau minum dengan tangan kirinya, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Masalah remeh, kata sebagian orang. Masalah kecil, kata sebagian umat, berbeda dengan umat terbaik. Berbeda dengan generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat mendengar hadis Nabi langsung diletakkan di atas kepalanya, terhormat, terjunjung tinggi. Kaum muslimin yang saya muliakan, bedanya tidak sedikit dari umat sekarang kalau mendengar perintah Nabi, dia bermalas-malasan mengamalkannya, bahkan meremehkannya. Kalau mendengar perintah atasan, mengatakan atasan harus begini dan begitu, besok kamu datang jam sekian atau sore ini, jangan keburu pulang kamu. Luar biasa sami'na wa ata'na. Bahkan tidak sedikit dari saudara kita yang meninggalkan satu kewajiban demi taat kepada manusia, demi menghormati seseorang yang dia harapkan sesuatu darinya. Mari kita tengok pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat anak tirinya melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan adab dan akhlak Islam. Rasulullah tidak menunda dengan mengatakan, sudahlah biarkan, nanti dia akan sadar sendiri, nanti kalau dia sudah belajar dia akan paham. Tidak demikian, pendidikan itu dimulai sedini mungkin. Pendidikan itu dimulai ketika anak itu umurnya masih kecil, masih muda. Ini salah satu dari banyak contoh di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya.
2: Saya mengingatkan kaum nisa, kaum ummahat, dengan sosok Hajar radhiyallahu anha. Sosok wanita penyabar. Sosok wanita pendidik. Sosok wanita yang taat kepada suami. Sosok istri yang mendukung misi dakwah. Sabar menerima apa yang diberikan oleh suami. Tidak banyak menuntut. Tidak banyak permintaan. Demikian Hajar sebagai sosok istri yang penuh ibadah kepada Allah, menghiasi hari-harinya dengan zikir kepada Allah. Tidak tertipu oleh wanita-wanita lain yang bisa hidup nyaman, yang bisa hidup dengan serba ada, tapi dia taat mengikuti ajakan suami. Kemana kita akan pergi? Ke sebuah lembah, wadin ghairi dzi zar'in, sebuah lembah yang kering, yang tidak ada tanaman dan tumbuhan di sana. Berangkatlah Hajar menemani suami. Sesampainya di sana, Hajar pun berusaha membantu suami dengan apa yang dia mampu. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak menuntut, tidak mengganggu iman suami, tidak menjadikan iman suami lemah, tidak menjadikan semangat suami menjadi dhaif. Hajar radhiyallahu anha, sosok wanita yang pendidik bagi putranya. Ketika suami mendidik putranya di atas tauhid, di atas syariat, tunduk kepada Allah dan aturan Allah, sang istri memberi semangat kepada putra, memberi semangat iman. Bukan malah istri yang menggadoli anaknya, memberikan angan-angan panjang tentang dunia. Kemana kamu akan pergi? Akan jadi apa kamu? Akan makan apa kamu? Hajar, seorang wanita dan istri pendidik yang bisa diberi amanat oleh suami. Suami pergi, berangkat berdakwah dalam waktu yang tidak sedikit. Hajar sebagai istri mengemban amanah. Amanah mendidik. Demikian. Para istri. Jadilah kalian istri-istri yang taat kepada Allah. Taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Taat kepada suami dalam syariat Allah. Para istri. Jadilah kalian orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah. Merenungi dosa. Para istri. Bercakaplah dengan suami. Berbincang dengan suami dengan penuh kesopanan dan kesantunan. Jangan Anda menyombongkan diri. Sungguh, Nabi kita telah mengabarkan kepada kalian dan kita semuanya tentang wanita. Naqisatu aqlin wa din. Aku tidak melihat hamba Allah yang lebih kurang daya berpikirnya untuk mencerna, untuk menimbang yang baik dan yang buruk, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk untuk segera ditinggalkan. Naqisatu aqlin wa din, dan lemah imannya dibandingkan kalian wahai wanita. Sadarlah. Dan Nabi kita mengabarkan ini. Ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kalian wahai wanita adalah sebagai mayoritas penghuni neraka. Kecuali orang-orang yang beriman di antara kalian. Yang bertakwa di antara kalian. Yang beribadah kepada Allah. Menyadari tentang kondisinya. Tawadhu. Rendah hati. Karena Allah menghormati suami dan didik anak-anak.

0: al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sudah kita ketahui pernyataan a'immatus sunnah dalam hal ini terkait al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar merupakan suatu amalan yang sangat diperintahkan dan ditekankan dalam Islam terhadap semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar merupakan ciri utama kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan sebagai nilai lebih, sebagai sebuah keutamaan umat ini dibandingkan umat-umat sebelumnya. Itu yang Allah katakan dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira ummah, umat terbaik, ukhrijat linnas, yang telah dilahirkan, dimunculkan di muka bumi ini untuk seluruh manusia, yang terbaik kalian. Disebutkan sebab dan ciri yang menjadikan umat ini yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kemudian juga maksud daripada al-hajr adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, karena memang an-nahyi 'anil munkar merupakan sebab terselamatkannya umat dari iqab, dari malapetaka sebagai balasan terhadap umat ini yang meninggalkan an-nahyi 'anil munkar. Dengan berbagai kemungkaran yang terjadi ini, berbagai bid'ah dan penyimpangan yang terus dipromosikan dan dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai wasail, berbagai media, itu berpotensi dengan sangat besar mendatangkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dan terlebih ketika kemungkaran yang terjadi dan disebarkan tersebut tidak ada yang berupaya untuk mencegahnya, yang menjelaskan ini adalah mungkar, melarangnya dan merinci bahwa ini adalah suatu kebatilan. Tidak ada yang mencoba menjelaskan. Diam semuanya. Lebih parah lagi kalau upaya amar ma'ruf nahi mungkar malah diserang, malah dicegah, malah dituduh sebagai pemecah belah umat, merusak persatuan umat, dan seterusnya. Ini berpotensi sangat besar mendatangkan iqab minallahi tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلم يستجيب أو فلا يستجيب لكم. Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, tauhid, sunnah, ketaatan, Dan hendaknya kalian mencegah dari kemungkaran, dari kesyirikan dengan berbagai bentuknya, dari bid'ah di berbagai bidang, dan kemaksiatan dengan segala bentuk dan warnanya. Au, kalau tidak kalian lakukan itu, kalian diam terhadap kemungkaran, kalian bisu terhadap semua itu, melihat tapi seolah-olah tidak melihatnya, mendengar terjadinya kemungkaran seolah-olah tidak mendengarnya. Sudah dekat waktunya. Yushikanallah, sangat dekat waktunya Allah akan kirim sebuah iqab, sebuah azab atas kalian semuanya. Di saat seperti itu kalian berdoa kepada Allah, memanggil-manggil Allah, selamatkan kami, selamatkan negeri kami, selamatkan anak kami ya Allah. Allah enggak mengabulkan lagi doa itu. Kenapa? Karena amalan an-nahyu anil mungkar sudah tidak lagi dilakukan. Sehingga di saat ahlus sunnah mengingkari berbagai bid'ah dan pelaku bid'ah, mengingkari berbagai bentuk kesyirikan dengan pelaku-pelakunya, membantah, merinci, mengulang-ulang masalah itu dalam rangka menyelamatkan diri dan umat ini sekaligus dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan umat ini sekaligus juga dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, gengsi, ketersinggungan. Ya, kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin, kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung terkait istrinya. Ada satu masalah terkait istrinya, tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah. Jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunia, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan, sabar, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adzani Allahu jalla wa ala wa iyyakum min al-khuzlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan, anak dia dengan anak tetangga, atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil. Jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mughbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita. Enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi, antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi.
1: Ashabil bid'ah was syubuhat. Mempelajari dan terus mempelajari. Membaca ulang. Dengan membaca ulang, mengevaluasi dan memurajaat akan mengembalikan iman kita yang melemah karena serangan-serangan syubhat wa syahawat. Ketika iman melemah, rentan untuk goyah, rentan untuk kemudian dia menjadi jahil terhadap ilmu yang sudah pernah dia ketahui, pernah dia dengar, pernah dia catat, dan akhirnya dia jatuh dalam syubhat, jatuh dalam al-bid'ah wal-abatil. Diulang kembali fatwa ulama qadiman wa hadizan, ulama-ulama terdahulu dan para ulama di zaman ini yang mengikuti jejak generasi ulama terdahulu. Bagaimana mereka menyikapi alul batil minal qadariyah wal mu'tazilah? Bagaimana mereka menyikapi al khawarij wal rawafid? Dipelajari sehingga benar-benar lahir di dalam kalbu kita ta'zim terhadap qadr sunnah wassalafiyah, pengabungan terhadap kedudukan dan kemuliaan sunnah dan as-salafiyah. Dan di waktu yang sama akan melahirkan dalam nufus atau qulub kita al-bughd wal-bara'ah, kebencian dan berlepas diri dari seluruh yang menyelisih sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa manhaj salaf. Ini penting. Sehingga dengan itu di masa yang penuh fitnah ini kita tidak kemudian, karena kita menilai dan memposisikan al-manhajus salafi wa aqidatus salaf adalah sesuatu yang besar dan berharga di diri kita, lebih berharga dari diri kita sendiri, dari orang tua kita sendiri, dari kawan-kawan sendiri, dari saudara-saudara kandung sendiri, lebih berharga itu semua. Sehingga dia tidak memperjualbelikan manhaj, tidak menjadikan manhaj ini sebagai barang dagangan. Kapan dia butuh dia pegang, dia tahan, dia simpan, dia jaga. Kapan dia tidak butuh, kapan dia saatnya harus menjual, dia jual manhaj ini. يبيعوا دينه ومنهجه بعرض من الدنيا. Menjual akidahnya,
0: kemudian
1: prinsipnya, manhajnya,
0: sifat yang kedua,
1: untuk sesuatu nilai dunia
0: yang dengannya seseorang dengan izin Allah akan terselamatkan dari fitan, baik fitan syahwat ataupun fitnah syubhat, adalah at-ta'anni. Tenang, tidak terburu-buru. Tenang dia. Tidak terburu-buru. Terburu-buru berkata, terburu-buru menilai. Tenang dia. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah apa yang dikatakan oleh Nabi. Badiru bil amal. Fitanan kakita illailil mublim. Bersegeralah kalian dalam beramal. Segera, segera. Di antara amal adalah talabul ilmi. Di antara amal adalah tilawatul Quran. Zikrullah. Sadaqah. Ta'awun di atas kebajikan. Mendidik. Mengajarkan ilmu. Dan seterusnya. Tenang. Tidak terburu-buru. Ketika seorang tidak terburu-buru, akan lahir sifat-sifat mulia. Antara lain, dia akan memiliki atau bisa menghindarkan dirinya dari berkata tanpa dasar ilmu, tanpa dasar hujjah, tanpa dasar bimbingan yang benar. Karena dia tidak terburu-buru. Tapi ketika seorang terburu-buru berbicara, menukil, mengirim berita, dan seterusnya, ini mengancam keselamatan dia dan keistiqomahannya. Tapi ketika dia tenang, lebih besar kemungkinan untuk terselamatkan. Seorang yang tidak terburu-buru, yang ta'anni, dia akan bisa tahu gambaran permasalahan itu apa. Apa sih gambaran permasalahannya? Ketika dia tenang, tidak terburu-buru, lebih mudah mengetahui gambaran permasalahan. Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak mengetahui suatul masalah. Gambaran permasalahan yang dibahasnya apa? Bendera yang sekarang dikibarkan sehingga menimbulkan ini dan itu apa sih sebenarnya? Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak tahu tentang suratul mas'alah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka beberapa hal ini sangat, poin ini sangat penting, sangat kita butuhkan. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa meraihnya. Tetapi dalam kesempatan ini pula saya ingin mengakhiri majelis ini dengan poin berikutnya kepada teman-teman semuanya. Perbanyaklah oleh antum ibadah. Perbanyak ibadah. An-nawafil. Ibadah-ibadah nafilah. Perbanyak zikrullah. Hiaska atau hiasi hari-hari antum dengan zikrullah. Bukan hanya zikir pagi dan petang, tetapi keseharian itu dipenuhi dengan basah lisan kita dengan menyebut nama Allah. Dengan tilawatul Quran. Sibukkan diri antum dengan tilawatul Quran. Sibukkan antum dengan istighfar. Karena istighfar merupakan salah satu sebab nasrullah. Al-istighfar, meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita, itu merupakan salah satu sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya diriwayatkan atau disebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana para nabi menghiasi perjuangan mereka dan dakwah mereka. Dengan apa mereka? Dengan doa antara lain, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kejelekan amalan kami atau perbuatan-perbuatan kami yang melampaui batas. Ampuni ya Allah. Dan kokohkan posisi kami. Wansurna, dan tolong kami, berikan kepada kami nasr, pertolongan. Di sini disebutkan bahwa nasrullah akan datang antara lain dengan sebab istighfar. Nasrullah untuk kita bisa memilah ini syahwat yang membinasakan dan ini syubhat yang menyesatkan.
1: Di dalam hadisnya talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Belajar ilmu, ilmu agama adalah fardu ain. Status hukumnya adalah fardu ain terhadap setiap muslim. Fardu ain itu maknanya tidak bisa diwakilkan atau digantikan. Masing-masing hamba diwajibkan dan difardukan untuk mengamalkannya. Maka di pagi hari ini, majlis ini tidak lain adalah majlis talabul ilmi. Kita ingin mencoba memahami lebih jauh lagi tentang iman, memahami lebih jauh lagi tentang Islam, tentang ibadah, yang dengannya kita ingin mendekatkan diri kepada Sang Khalik, yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi berbagai kenikmatan yang tak terhitung dan tidak mungkin dihitung. Untuk mendekatkan diri dan bertaqarrub kepada Sang Khalik yang telah menakdirkan kita hingga hari ini, kita sebagai seorang muslim di atas Islam sebagai agama satu-satunya yang diridhoinya. Agama terakhir, agama yang tidak ada selainnya yang Allah terima. Hingga hari ini kita dipilih sebagai muslim. Dan harapan dari waktu yang tersisa, umur yang masih Allah berikan ini pun kita tetap berada di atas Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, hidayatul Islam, hidayah untuk menjadi seorang muslim. Kalau bukan karena hidayahnya, niscaya kita tidak mampu untuk berislam. Nikmat yang besar di mana di hari-hari seperti ini seorang semakin sulit mempertahankan keislamannya. Di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa nasihatnya menggambarkan, badiru bil amali fitanan katifa'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yusbihu aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal, bersegeralah kalian di dalam beramal, karena fitnah itu berdatangkan bagaikan potongan malam yang gelap. Di pagi hari seorang masih muslim, di sore hari dia telah menjadi kafir. Dan sebaliknya, di sore hari dia masih muslim, masih beriman, ternyata di pagi hari dia telah menjadi seorang yang kafir. Kenapa? Menjual agamanya, menjual akidahnya.

0: agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsip-prinsip keislamannya demi sesuatu duniawi yang tidak berharga. Di hari seperti ini, keistiqomahan itu merupakan suatu yang sangat berharga. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas Islam, menjadi sesuatu yang terasa semakin sulit digapai. Semakin seorang belajar tentang Islam, semakin jauh dia mempelajari detail hukum syariat Islam, semakin dia tahu bahwa ancaman itu semakin besar. Namun sebaliknya, semakin jauh seorang dari bimbingan ilmu, ilmu tentang keimanan dan segala yang terkait dengannya, ilmu tentang prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip tauhid, maka dia semakin merasa aman dari ancaman-ancaman tersebut. Merasa bahwa dirinya tidak terancam, karena dia tidak mengerti bahaya. Karena dia tidak mengerti adanya ancaman-ancaman tersebut. Maka, seorang muslim yang benar-benar menginginkan keamanan dan keselamatan bagi dirinya, pasti dia akan belajar. Mencoba untuk mengerti dan memahami Islam, Al-Quran, Sunnah Nabi, dan bimbingan generasi terbaik umat ini, generasi sekarang.
1: Jika kana fi intiqa'in minal dunya wa iqbalin minal akhirah, ja'atul malaikatu bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Seorang hamba mukmin, kata Rasulullah, ketika dia hidup di dunia ini selalu sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ketaatan, tidak terlalaikan dengan dunia, maka di saat maut datanglah para malaikat, turunlah para malaikat dalam keadaan wajah mereka putih berseri-seri, terang benderang wajah mereka, dan mereka membawa kafan dari surga yang wangi. Calon jenazah ini dihibur oleh malaikat di saat mungkin putra-putrinya sudah ada di sekitar dia menunggu sang ayah yang akan berpisah. Yang ini menangis, yang ini sibuk merawat. Ternyata sang ayah ini sedang dihibur. Sang ayah yang istiqamah, sabar di atas syariatnya, sabar di atas kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Para malaikat menghibur, alla takhafu, jangan kalian takut. Kemudian malakul maut menyatakan kepada hamba ini, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin min rabbika wa ridwan. Wahai jiwa ruh yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Rabbmu dan menuju kepada keridhaan Rabbmu. Subhanallah. Tetapi kata Rasulullah, seorang hamba yang selalu terlalaikan dengan dunia sehingga melalaikan ibadah kepada Allah, melalaikan iman, melalaikan Islam, maka di saat itu turunlah para malaikat sudul wujuh yang berwajah hitam, kemudian mengucapkan kepada calon jenazah ini ketika ruhnya akan dicabut, ya ayyuhat ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhati rabb, wahai jiwa yang jelek, yang jahat, keluarlah kamu, keluar.
2: Kenikmatan yang ada pada diri kita ini, itu hendaklah disyukuri. Disyukuri agar tidak hilang kenikmatan tersebut, tidak lenyap kenikmatan tersebut. Sebagian salah mengatakan, an-ni'am wahsiyah wa'iduha bil bisyukri. Nikmat-nikmat itu liar, ya. Tidak betah berada di satu tempat. Tayyiduha bisyukur. Ikat kenikmatan tersebut dengan syukur. Ikat dengan syukur.

0: Ini Ahwan Ana ingatkan, mari kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa nikmat ini. Dan memang hati ini subhanallah ya, kadang jauh dari syukur. Mayoritas hati-hati manusia jauh dari syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia ini, tetap manusia itu subhanallah tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mayoritasnya demikian. Di antara yang sepatutnya bagi hati ini yang jauh dari syukur ini, yang hati ini harus diobati, pantasnya yaitu apa? Yaitu tidak mengenal. Dia tidak harus mengenal bahwasanya, mengetahui bahwasanya nikmat itu apabila tidak disyukuri akan hilang. Hati ini harus mengenal ini ikhwannya. Nikmat kalau tidak disyukuri, nikmat itu akan sirna, nikmat akan hilang. Al-Imam Al-Fudail Miliyat mengatakan, alaikum bimudawamati as-syukur. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur ala ni'am, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alaikum bimudawamati as-syukur ala ni'am. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fatalla nikmatun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Kenapa? Al-Imam As-Sudali Miyad menyatakan, hendaklah kalian senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fatalla ni'matun, karena jarang sekali sebuah nikmat itu salat angkaumin, yang nikmat itu sirna dari satu kaum, fa'adat ilahim, lalu nikmat tersebut kembali kepada mereka. Perhatikan ucapan ini. Jarang sekali nikmat yang telah sirna dari satu kaum bisa kembali lagi kepada kaum tersebut. Kita misalkan ya, apa saja kita di lingkungan yang masya Allah ini nikmatnya, tidak disyukuri nikmat ini, jika dicabut nikmat ini kita akan merasakan susah nasib untuk mendapatkan lingkungan yang seperti ini. Demikian juga nikmat-nikmat apa saja kalau sudah dicabut dari Allah itu, ya Allah, jarang sekali untuk bisa kembali kepada mereka. Ketika punya gigi dia tidak merawatnya ya, ketika dicabut dia sakit gigi, akhirnya dicabut, aduh, nyesal dia, sulit. Dikasih gigi ini agak gak bisa seperti semula. Demikian juga dikasih kesehatan ketika masih muda, masya Allah ini. Ketika dicabut kesehatan tersebut, dia sakit. Subhanallah, mengharapkan. Alhamdulillah. Jarang sekali. Walaupun ada yang kembali, tapi gak sempurna kembalinya. Demikian kita berada di lingkungan yang disitu ditegakkan alam rubil ma'ruf wa nahi munkar, maka bersabar kita kalau ada kekurangan-kekurangan. Disyukuri nikmat-nikmat yang ada. Jangan banyak mengeluh. Sudah kita keluhkan pada Allah. Keluhkan pada Allah apa yang kita ingin. Rugi kita kalau mengeluh pada manusia. Rugi. Keluhkan pada Allah, minta pada Allah. Dengan nafas. Minta pada Allah, jangan minta pada manusia. Masya Allah, tausiah satu kemarin itu, masya Allah, ketika menceritakan tentang setelah proses resahnya Rasulullah mendapatkan harta yang begitu banyak. Rasulullah bagi-bagikan harta tersebut. Rasulullah a'ta ar-rajula wa tarata ar-rajula. Rasulullah memberikan harta itu kepada seorang dan Rasulullah tidak memberikan kepada yang lainnya. Mencegah. Subhanallah. Sampai kepada beliau berita. Balaghahu. Telah sampai berita kepada beliau dari orang-orang yang tertahan yang tidak diberi, ya. Atau yaitu protes istilahnya. Mengkritisi pembagian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ini diberi, yang ini tidak diberi. Protes. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi. Rasulullah memuji Allah kemudian bertahmid dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi demi Allah. Walladhi ada'u, yang aku biarkan tidak diberi harta tersebut, lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Nikmat ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini dalam riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis Amr bin Amr bin Ta'lab ya. Tasnad atau sulit. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan demi Allah, saya bacakan buat antum ini sebagai faedah ikhwan. Amma ba'du fallahi inni la'uqtu ar-rajula wa adal rajul. Demi Allah, aku memberikan harta kepada seseorang dan tidak memberikan kepada yang lainnya. Kepada orang lain. Memberikan kepada si fulan dan tidak memberikan kepada si alan. Walladhi adahu ahabu ilayya minalladhi u'ti. Orang yang aku tidak memberinya, yang aku biarkan dia tidak memberinya harta tersebut, lebih aku cintai daripada orang yang aku beri dia. Walakin u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jadad wal halal. Akan tapi aku memberi kepada kaum, kepada orang-orang yang aku, karena aku melihat sudah bulana keluh kesah, protes yang ada dalam hati mereka. Sebab mengeluh. Ini kalau tidak dikasih, wah ngomong nih. Dikasih oleh Rasulullah. Dan Rasulullah melanjutkan ucapannya. Wa akil aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Dan aku serahkan orang yang ini tidak memberikan kepada orang-orang itu. Ya. Kenapa? Karena sifat ghina. Ya. Yang ada dalam hatinya merasa cukup di hatinya itu. Dan kebaikan di dalam hatinya tersebut. Masya Allah nikmatnya. Yang Allah berikan kepada, yang Allah berikan ke dalam hati-hati mereka ini. Gak mengutiasannya sengsara dia. Dohirnya sengsara dia. Tetapi dia punya Allah, ya Allah. Orang yang baik hatinya, ya Allah. Kalau sedang musibah masa seperti ini, ya Allah. Segera kau cabut musibah ini, ya Allah. Enak kalau dicabut. Kita tetap di lingkungan ini bersama teman-teman kita yang baik. Kita bisa kemana-mana lagi. Jangan mementingkan diri sendiri. Aduh, saya tidak betah di sini, saya keluar. Iman ya, Tuhan. Rugi. Minta pada Allah, jangan mengeluh kepada orang. Jangan. Kita punya Allah. Kalau seandainya seluruh manusia jin pun minta kepada Allah, baik dari generasi yang lalu maupun yang akan datang, semuanya kumpul di satu tempat, semuanya minta kepada Allah, Allah kabulkan permintaan tersebut. Rugi kita minta kepada manusia. Rugi ngeluh-ngeluh kepada manusia.
1: iman gitu. Kita punya Allah. Kenapa kita tidak meminta dari Allah? Tidak cukup dari makhluk, dan kita sangat butuh kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Lepas itu anak ini kan ya Fan, tolong perhatikan ini. Banyak bersyukur, kita banyak bersyukur. Khawatir nikmat ini dicabut ya Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau dicabut,
0: alhamdulillah, kita enggak puas dengan lingkungan ini. Aduh, enggak bisa, saya tak keluar saya. Dipersilakan, kita enggak mengingkari. Kita tidak menghalangi, tetap keluar. Nanti apa yang dilakukan? Kepuasan sebentar.
1: Bebas, saya sudah tidak ada ikatan-ikatan, bebas, mau begini, mau begitu, bebas.
0: Tinggal di mana sekarang dia? Mau tinggal di mana? Adakah lingkungan yang seperti ini? Seperti ini? Mau di mana dia?
1: Tinggal di mana dia? Jawab, tinggal di mana?
0: Lingkungan di situ ada ini, ada betah dengan lingkungan yang seperti itu.
1: Maasi di depan dia.
0: Lambat laun imannya menurun.
1: Otomatis itu sudah. Korban istri dan anaknya. Korban.
0: Jangan mengharap istri dan anaknya menjadi anak yang soleh. Kecuali Allah SWT takdirkan lain. Tapi kan takdir itu sesuai dengan hikmah. Kita berupaya mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala.
1: Sulit. Mau kemana istri dan anak-anaknya? Mau diterbiah model apa?
0: Ini hewan anak ingat banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ana berharap kita harus alamul bil ma'ruf wa nahyil munkar, saling mengingatkan kalau ada teman-teman yang mengeluh. Ya sudah, kita kalau dalam masalah ini ya sudah kita nasihati untuk sabar, banyak bersyukur pada Allah. Masya Allah, anak bersatu, anak betul-betul tidak berbuat apa-apa. Ya, asal tidak yang ada di Satgas, dan demikian juga apa yang ada di Satgas. Itu luar biasa pengorbanannya. Betul, Tuhan. Anak tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Waktu umum TKWK habis, habis, habis, habis. Anak, alhamdulillah, bisa ketemu sama anak, bisa ngobrol.
1: Bisa ini. Memang ikhwan, sesuatu yang baru itu berat. Tapi sabar, sabar. Afan saja pernah menimpa pada diri saya ketika di karantina. Awal-awal sebelum ada Satgas, masih belum ada Satgas. Berat memang hati ini, berat. Sampai saya suudon, afan saja suudon. Anak sampaikan ini pada antum. Tapi anak kami, sani, tahan. Anak ingat punya roh. Anak doa pada Allah supaya hidayah, hidayah. Anak kepengen keluar. Betul, kepengen keluar anak ketika itu. Asal saja. Dan anak sampaikan ini. Kepada antum semuanya. Ingin keluar ketika itu. Hati itu setan masuk. Ketika itu ada juga yang di karantina. Melanggar. Tapi anak sabar. Nah, anak tidak ingin melanggar. Anak ingin baik. Ya Allah, bimbing saya ya Allah. Berat hati itu, berat. Anak tahu pergi anak-anak bagaimana? Istri saya bagaimana? Itu yang anak pikir. Anak tahan, minta bimbingan pada Allah. Minta jalan keluar pada Allah. Setiap anak tidak kumpul sama antum, sedih. Setiap anak tidak bisa kumpul dengan anak-anak. Waktu itu masih bisa masuk ke pondok anak. Sedih. Tapi anak sabar ini. Anak sering hubungan sama dokter Jamil. Tensi saya sekian. Tanya dokter Jamil. Tetap saya, setiap hari saya laporan sama dokter Jamil. Tapi hati ini buka. Mau keluar dari sini. Karena tidak ketemu dengan saudara-saudara kita. Tapi Allah bimbing anak. Alhamdulillah ini nikmat. Anak syukuri ini. Saya suudon apa saja. Suudon anak. Kepada orang-orang yang anak cintai. Apa saja. Saya pecah, saya jolim. Sementara ada yang melanggar. Waktu itu ada yang bersama saya. Sedang di karantina, tapi beda. Hati ini, wah, protes sebetulnya. Tapi anak diam, ya Allah, jaga ya Allah. Anak ceritakan ini pada antum ya, Man. Sebagai pengalaman, anak mikir, kalau saya keluar bagaimana?
0: Alhamdulillah. Anak segera menuju Allah, anak terus sibukkan baca Al-Quran. Terus dari setelah anak Alhamdulillah jadi taufik dari Allah. Hilang tu yang tadinya benci, suudon. Walhamdulillah. Ini namanya syaitan terus berjalan aman, sudah aman. Suatu saat datang lagi. Dan masalah lain-lain lagi, hati ini subhanallah. Maka pribadi. Saya punya anak di luar, kepengen tak bawa ke sini karena akan merasakan nikmatnya berada di lingkungan ini. Di saat yang seperti ini. Anak izin tidak diizinkan, hati itu sakitnya luar biasa ya. Asal saja disampaikan pada antum. Tapi anak sangat kasihan anak saya. Mau melahirkan kondisi seperti ini. Anak cerita ini pada antum sebagai pengak. Ya mudah-mudahan bisa mengambil ibrah. Bukan hebatnya anak, enggak. Anak ini banyak kekurangannya ya. Cuma anak tahan di sana ini. Anak gak pernah bicara, kecuali sekarang ini bicara pada antum untuk diambil ibrah. Ketika kita ini kutah belakang, minta pada Allah. Allah berikan itu ya, Allah bimbing. Ini mungkin yang bisa sampaikan Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu pasti terjadi. Ujian itu pasti menimpa. Apa tugas kita? Yang pertama adalah as-sabr. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa bersabar? Jawabannya, banyaklah berdoa kepada Allah untuk diberi kesabaran. Menjalankan akidah, memberi kesabaran, Allah beri kesabaran kepada kita di dalam istiqamah di atas iman, di atas ilmu. Barakallahu fikum. Berdoa kepada Allah. Yang kedua, bertawakal, memasrahkan keselamatan dan keistiqamahan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memasrahkan kepada selain Allah. Tidak memasrahkan kepada manusia. Tidak memasrahkan kepada kawan, tidak memasrahkannya kepada banyaknya umat yang bersama dia. Tidak memasrahkannya kepada ustaz, tidak memasrahkannya kepada syekh. Memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, barakallahu fikum, bersama, berkawan, berteman dengan as-sabirin yang istiqamah di atas akidah. Karena kawan dan teman memiliki pengaruh yang sangat besar, positif ataukah negatif. Carilah teman-teman yang memberikan nilai-nilai positif. Carilah kawan yang dapat membantu antum untuk bersabar. Dalam ayat yang tadi, yang pertama kita sebutkan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama, duduk, berjalan dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang, mengharapkan ridha-Nya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Nabi untuk tetap bersama dengan mereka. Nah, perkawanan punya pengaruh yang sangat besar. Dengan siapa antum berkawan? Dengan ahli istiqamah atau ahli syubhat? Perkawanan di zaman ini sulit untuk dibatasi. Kalau dahulu perkawanan itu dibatasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita secara fisik, tapi di zaman seperti ini perkawanan itu bisa meluas dari ujung timur bumi hingga ujung baratnya. Maka dari itu, barakallahu fikum, yang ketiga adalah memilih kawan yang tepat. Yang keempat adalah mempelajari sejarah orang-orang saleh sebelum kita. Mempelajari bagaimana dahulu mereka menjalani agamanya, sehingga kita tidak merasa sendiri, sehingga kita tidak merasa orang yang hanya kita yang ditimpa oleh musibah, hanya kita yang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dengan mempelajari sejarah, meneladani orang-orang yang sebelum kita, itu akan menguatkan keimanan kita, menguatkan istiqamah kita. Dalam ayat yang juga telah disebutkan tadi, Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarkan wahai Muhammad, sabar engkau sebagaimana telah sabar para rasul yang Allah juluki dengan ulul azmi. Melihat kepada yang sebelumnya dari para rasul, meneladani, mencontoh, mempelajari sejarah. Ini satu hal yang penting untuk selalu diingat, barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ma u'tiya 'abdan 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Khairan wa awsa'a min as-sabr. Pada hadis yang sama ini sebelumnya Rasulullah menyatakan, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, berupaya dia dengan doanya, dengan perkawanan bersama orang-orang yang sabirin, barakallahu fikum, dengan tawakalnya, berupaya dia bersungguh-sungguh untuk sabar, maka pasti Allah jadikan dia sabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah karunia
yang lebih besar kebaikannya dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia kesabaran. Dalam beribadah sabar, dalam berdakwah sabar, dalam berpegang teguh dengan sunnah sabar dia, dalam berpegang teguh dengan salafiyah sabar dia. Kembalikan semua pada prinsip awal, kembalikan semua kepada prinsip salaf, jangan goyah. Kembalikan semua kepada prinsip salaf. Barakallahu fikum.

0: أيها الأخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham, berilmu, faqih, mengerti tentang urusan agamanya, mengerti tentang keimanan dan sistem keimanan, mengerti tentang akidah, mengerti tentang ibadah dan segala bentuknya, mengerti tentang akhlak yang mulia, mengerti tentang berita-berita akhirat, berita-berita hari kiamat, dan yang lainnya di dalam syariat Islam ini. Dia berilmu dan faham. Allah jadikan dia orang yang mengerti tentang ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi. Tentu Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca. Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca oleh umat Islam. Namun itu bukan fungsi satu-satunya. Bahkan fungsi yang paling utama dan terdepan adalah Al-Quran diturunkan untuk dipelajari makna-maknanya dan hukum-hukumnya, kemudian untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, itulah berita dari Nabi. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham, berilmu, mengerti tentang urusan agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, kebaikan di dunia, hidup dengan tenteram, nyaman, berwibawa, dan kebaikan akhirat dalam bentuk diselamatkannya dia dari siksa api neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya, ke dalam jannahnya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Seorang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti dalam keadaan Allah ridha kepadanya, dalam keadaan Allah sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya, dan dalam keadaan dia telah menerima keputusan bahwa dia selamat dari azab neraka, dan mendapatkan berita keputusan bahwasanya dia Allah masukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham dan mengerti tentang urusan agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu ilmu agama, kita semua menyadari dia bukanlah ilmu waris. Dalam pengertian ilmu yang diwariskan turun-temurun. Belum tentu ketika seorang anak, ayahnya adalah seorang ulama, tiba-tiba tanpa ini dan itu dia menjadi seorang ulama juga seperti ayahnya. Tidak mungkin. Ilmu itu bukanlah sesuatu yang datang seperti warisan dunia. Begitu pula ilmu tidak bisa didapat melalui mimpi. Ilmu tidak bisa pula didapat melalui wangsit, atau apa yang dikatakan dengan ilmu laduni. Haddatsani qalbi an rabbi, telah memberitakan kepadaku hatiku langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat tidak benar. Kenapa? Karena yang langsung menerima dari Allah hanyalah Nabi, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang soleh dari kalangan para sahabat Nabi dan orang-orang soleh dari kalangan masa tabi'in dan yang berikutnya tabi'ut tabi'in dan yang berikutnya dari kalangan para ulama, mereka semua mendapatkan ilmu dengan cara belajar. Oleh karena itu, dalam hadis yang sama yang tadi kita dengarkan bersama, Rasulullah mengatakan, "Innamal ilmu bitta'allum wa innama al-fiqhu bittafaqquh. Wa man yuridillahu bi khairan
1: yufaqihhu fid-din. Mari kita renungi bersama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan proses belajar. Proses belajar dari ilmu yang paling ringan meningkat, meningkat, dan seterusnya. Ilmu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Tidak mengenal keturunan, keturunan apapun dia, bangsawan ataukah bukan bangsawan, dari suku yang terhormat atau tidak terhormat dalam pandangan keumuman masyarakat. Ilmu akan datang untuk siapapun bagi yang berusaha. Maka sekali lagi, ketakwaan yang itu merupakan perisai, dengannya kita berlindung, dengannya kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka.
2: Hanya Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita berbagai berita yang setiap mukmin tentu akan takut mendengarnya, mukmin yang benar-benar beriman. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adallu. Allah tidak akan pernah mencabut ilmu dari dada manusia ini serta merta ilmu itu hilang, pergi tiba-tiba bodoh, tiba-tiba yang tadi berilmu tiba-tiba jahil. Enggak, berproses. Umat yang tadinya berilmu, talabatul ilm, tiba-tiba hilang, tidak ada. Enggak, berproses, yaitu dengan diwafatkannya para ulama. 1, 2, 3 tahun ini sekian, tahun berikutnya sekian, tahun berikutnya terus, sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim pun, baik secara totalitas di muka bumi ataupun secara parsial di satu negara tanpa negara yang lainnya, tetapi di negara yang kosong dari ulama itu sulit untuk bisa mendapatkan bimbingan secara rutin dan sesuai dengan realita mereka pada setiap waktu. Maka dalam kondisi seperti itu umat akan bertanya kepada ru'usan juhala, tokoh-tokoh jahil, tidak punya ilmu tentang din, Al-Quran, wala sunnah, wala athar as-salaf, jahil. Tokoh-tokoh inilah yang kemudian oleh umat dijadikan marja'iyah, dijadikan sebagai rujukan problematika mereka, dan di mereka ditanya, dimintain fatwa, dan akhirnya berfatwa tanpa dasar ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain, sesat dan menyesatkan umat, umat dalam kegelapan, kegelapan yang
3: memberi tambah gelap. Peringatan di antara sesama kita, teguran dan nasihat adalah suatu yang tidak boleh berhenti, yang tidak boleh berhenti sejenak pun. Kenapa? Karena dua musuh bebuyutan kita yang selalu mengitari kita, tidak henti-hentinya pula untuk berusaha menjauhkan kita dari ridha Allah. Kedua musuh kita itu, yang pertama adalah asyaitan, yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran sebagai perintah kepada hambanya, inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, dan hendaknya kalian memposisikan dia sebagai musuh. Ini perintah dari Allah. Kalau sudah kita memposisikan syaitan sebagai musuh, mau tidak mau kita akan mempelajari kemampuan dan kekuatan syaitan, sistem dan strategi syaitan, Dari mana kita mempelajarinya? Enggak ada lain kecuali dari Quran. Dari kalamullah. Allah telah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kekuatan makhluknya ini dan makar-makarnya. Syaitan yang telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan tentang janji dan sumpah syaitan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Pasti Allah, pasti, kata syaitan, aku akan datangin mereka dari arah depan mereka, aku akan datangin mereka dari arah belakang mereka, dikepung kita oleh syaitan dari depan dan belakang, dan pasti pula aku datangin mereka dari arah kanan mereka dan dari arah kiri mereka. Ini syaitan berjanji. Kenapa enggak bilang mau didatangi dari atas? Mereka tahu syaitan, karena dari ataslah turun rahmat Allah, turun hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari 5 penjuru yang terbuka ini, atas, kanan, kiri, depan dan belakang, 4 penjuru yang dipegang oleh syaitan. Ini usahanya. Dalam ayat yang lain syaitan menyatakan tsumma la'nam wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am. Subhanallah, janjinya. Dan pasti ya Allah, setiap janjinya syaitan itu mesti diisi dengan nun taukid. La'udillannahum, asal katanya la'udillahum, tetapi ditambah dengan nun la'udillannahum, yakni mengandung makna kepastian, enggak main-main syaitan. Ini musuh kita. Bagaimana sistemnya? Banyak sekali di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan makar syaitan ini. Di antaranya syaitan, di antara makarnya adalah as-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kalian bayang-bayang kemiskinan, kefakiran, kekurangan, musibah, kesendirian, tidak ada teman, tidak ada pengikut. Nah, tidak ada pembela, digambarkan oleh syaitan yang seperti ini, dan selalu memerintahkan kepada yang fahsya. Ini satu musuh. Namun topik kita atau pembicaraan kita malam hari ini bukan seputar bagaimana kita membongkar makar syaitan ini. Hanya saya secara global saja kita sebutkan. Musuh yang kedua datangnya dari tubuh kita sendiri, yaitu apa yang Allah nyatakan innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu la'ammarah, bukan amir tetapi ammarah. Ammarah itu artinya selalu memerintahkan kepada yang jelek, gak pernah berhenti, gak pernah sejenak pun menghentikan langkahnya untuk memerintahkan kepada yang jelek dan fahsya, yang keji. Para hadirin yang saya muliakan, atas dasar ini gak boleh berhenti saling mengingatkan, saling menasehati, mengajak kepada al-khair. Para hadirin yang saya muliakan, pernah dahulu saya sampaikan di majlis ini juga tentang bahwasanya tidak mungkin seorang mukmin setelah menyatakan dirinya beriman, setelah menyatakan bahwa dirinya mukmin, untuk kemudian dia berjalan dengan santai, berjalan dengan tenangnya, tidak ada rintangan di hadapannya, tidak ada jurang yang menghalanginya, yang mengharuskan dia untuk melompat di jurang tersebut atau mencari jalan keluar bagaimana bisa sampai ke seberang tersebut. pasti rintangan dan halangan itu akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan yang seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya Allah menyatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra wazulzilu hatta yaqulal rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwa kalian ini akan memasuki jannah begitu saja setelah pernyataan iman, setelah pernyataan Islam, sementara belum datang kepada kalian, belum menimpa kepada kalian apa-apa yang telah menimpa kepada orang-orang yang telah beriman sebelum kalian, telah menimpa kepada mereka kefakiran, kekurangan dalam bidang harta, kekurangan dalam bentuk kekuatan, datangnya musibah, bencana alam kepada mereka, menimpa kepada mereka musuh-musuh mereka yang sangat kuat, penyakit pada tubuh mereka, dan mereka betul-betul digoncang jiwanya dengan sekian peristiwa yang membuat jiwa mereka benar-benar bergoncang akibat peristiwa-peristiwa tersebut. Sampai-sampai seorang rasul, seorang nabi yang diutus dan orang-orang yang beriman yang bersamanya menyatakan, mata nasrullah, kapan ini mau datang pertolongan Allah, kapan? Mereka meminta menengadahkan tangannya kepada Allah untuk disegerakan pertolongannya karena dahsyatnya ujian. Harus hilang dari mereka harta, harus hilang dari mereka saudara, harus berpisah dengan kampung halaman karena pernyataan mereka beriman kepada Allah.
4: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
5: Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama sekali harus dikedepankan dalam pembahasan dakwah ini adalah ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia benar-benar menyeru kepada al-haq. Bukan menyeru kepada dirinya atau menyeru kepada mazhabnya atau menyeru kepada kesukuannya, tetapi murni dia menyeru kepada al-haq. Dakwah yang murni karena Allah, dan seorang dai yang melandaskan dakwahnya di atas ikhlas, mengharapkan ridhonya, dia tidak akan tergiur dengan keindahan dunia. Dia tidak akan tergiur dengan berbagai nilai-nilai duniawi. Dia tidak akan pernah mengharapkan sanjungan manusia. Dia tidak akan pernah mengharapkan dukungan manusia untuk dirinya. Dia tidak akan pernah mengharapkan harta manusia di balik dakwah yang dia lakukan. Demikian dakwah para nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada para penduduk Mekah dan sekitarnya ketika beliau memulai dakwah di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul qala watlu alaihim naba'a nuh Watlu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala Allah tawakkaltu.
1: Bacakan wahai Muhammad, yakni kepada mereka itu kaum musyrikin yang menolak dakwahmu itu, bacakan kepada mereka berita atau kisah tentang Nabi Nuh. Ketika beliau Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, jika keberadaanku di tengah-tengah kalian serta dakwahku atau nasihatku dengan ayat-ayat Allah, nasihat dan teguranku terhadap kalian berdasarkan hujah-hujah ayat-ayat Allah terasa berat bagi kalian, maka ketahuilah sesungguhnya aku hanya bersandar bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan seorang yang ikhlas bertawakal kepada Allah dalam meraih target-target dakwahnya, bertawakal kepada Allah dalam meraih ganjaran dari sisinya, tidak pernah bertawakal kepada sikap kaumnya menerima ataukah menolak, sehingga ketika berhasil dia merasa bahwa dakwahnya telah sukses. Kalau dia mengalami gagal, kegagalan atau penolakan, putus asa. Tidak, tidak demikian. Seorang yang ikhlas sebagaimana para nabi di dalam berdakwah tidak pernah ujub dan bangga ketika melihat manusia menerima dakwahnya, tetapi semua dia kembalikan kepada Allah. Itu semua diyakini karena Allah. Dan sebaliknya, para nabi dan para rasul tidak merasa kecewa dan putus asa ketika umatnya, kaumnya menolak dakwahnya, meremehkan nasihatnya, mencibirkan upayanya, tetap terus berjalan di atas dakwah. Kemudian Allah melanjutkan, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Sama sekali kalau seandainya kalian berpaling dari dakwah, berpaling dari nasihat ini, dari al-haq ini, sungguh sama sekali aku belum pernah meminta dari kalian upah atas dakwahku ini. Sesungguhnya ganjaranku hanya aku minta dari Allah Subhanahu wa taala, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu tunduk patuh kepadanya. Ini seorang yang ikhlas di dalam berdakwah. Tetapi seorang yang mendasari dakwahnya karena dunia, dia akan cenderung mengikuti kemauan umat. Seorang yang melandasi dakwahnya tidak ikhlas karena Allah, mengharapkan kedudukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, entah diposisikan sebagai ustaz atau kiai ataupun tokoh masyarakat lainnya, maka karena ambisi dia selain dari ridha Allah itu tadi, dia akan cenderung mengikuti kemauan mayoritas. Apa yang dimaukan oleh mayoritas, dan akan menyeret dia untuk berfatwa tanpa ilmu. Dia akan menjual agamanya, dia akan menjual prinsipnya, karena dia mengejar sesuatu duniawi dari masyarakat. Maka ketahuilah bahwa prinsip dakwah li sunnah yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah. Kita menyaksikan di arena dakwah tidak sedikit dai-dai yang ternyata mengharapkan di balik kegiatan dakwahnya itu dunia. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Ternyata di balik itu dunia dan dunia. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum.
5: Oleh karena itu kepada seluruh ahli sunnah terkhusus para duat, saya dan antum semuanya diperintahkan untuk mengikuti jejak para nabi terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian wahai kaum mukminin teladan yang baik. Termasuk dalam urusan dakwah, nabi adalah teladan terbaik. Teladan terbaik dari Rasul dalam bidang dakwah yang pertama adalah tentang ikhlasun niyyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas di dalam berdakwah, dia tidak akan memandang siapa yang ada di sekitarnya. Apakah yang di sekitar dia orang-orang yang miskin, para fuqara, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan dan posisi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau dalam tatanan kepemerintahan. Dia tidak pernah merasa kecil hati ketika kebanyakan orang yang menerimanya, menerima dakwahnya adalah dari kalangan fuqara, orang-orang yang dianggap remeh di tengah masyarakat, orang-orang yang dipandang dengan sebelah mata oleh kebanyakan atau keumuman manusia. Demikian para nabi, sampai-sampai para atau kaumnya melecehkan para nabi dari sisi para pengikutnya. Dikatakan bahwa pengikut kamu itu adalah orang-orang rendahan dan murahan di antara kami ini. Tidak ada para tokoh yang masuk mengikuti dakwahmu. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa ayat tentang manuver para tokoh kufar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan dan meminta kepada Rasul ketika hendak berjumpa dengan Nabi, mendengarkan dakwah Rasul. Ketika sebagian mereka ingin duduk di hadapan Rasul mendengarkan apa sebenarnya yang didakwahkan oleh Nabi, tapi mereka merasa gengsi ketika di majlis tersebut didapati orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi untuk mengusir para fuqara dan orang-orang lemah itu dari majlis yang akan dihadiri oleh mereka. Keluarkan mereka, usir dulu mereka, kami akan duduk. Namun karena Nabi mendirikan dakwahnya di atas ikhlas, tidak ingin merendahkan seorang pun, bahkan beliau menjunjung tinggi menghormati seorang yang siap menerima tauhid, beramal dengan tauhid, mau beriman,

0: وسبحان الله وما أنا من المشركين.
1: Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam sebuah peristiwa lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah Rabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi itu artinya anak tiri Rasul, karena beliau Nabi menikahi ibunya yang sering disebut dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah dulu punya suami namanya Abu Salamah. Kunyahnya Abu Salamah. Setelah wafatnya Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah yang punya putra bernama Umar, dikenal dengan sebutan Umar bin Abi Salamah. Anak kecil ini dibawa didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendidiknya walaupun itu anak tiri. Umar bin Abi Salamah ini menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada dirinya bersama Nabi. Qala kuntu hulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatifu bis-suhfa. Kata beliau, pun aku ketika masih kecil berada di bawah pendidikan dan perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita makan bersama Nabi. Waktu itu kata Umar bin Abi Salamah mengisahkan peristiwa ketika dia masih kecil. Tanganku di saat makan di satu nampan mengambil dari arah sini, mengambil dari sini, mengambil dari sini. Melihat pemandangan ini, Rasulullah kembali tampil sebagai seorang pembina, pemimpin, pengasuh. Maka melihat keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, ya hula,

dimulai dengan kalimat ya gulam sallallahu kul biyaminik wa kul mimma yalik, wahai anak kecil ini, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa saat akan makan cukup dengan mengucapkan

0: Nah, dari sini para ulama menjelaskan bahwa saat akan makan cukup dengan mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan mengucapkan bismillah. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu dan makan dari makanan yang terdekat, jangan pergi jauh, mengambil yang di depan kamu. Subhanallah. Kata kebanyakan muslimat di zaman ini, mungkin ini masalah remeh. Bahkan sampai ada yang berani mengatakan, sampai kapan kita akan maju kalau kita masih berbicara yang seperti ini. Masya Allah. Padahal ini adalah sunnah Nabi. Kita enggak bakalan maju dan kita akan tertinggal hina kalau kita tidak memuliakan sunnah Nabi. Kaum muslimin yang saya muliakan, masalah makan dengan mengucapkan bismillah, sudahkah kita selalu mengingatkan anak-anak kita di saat mereka lupa, untuk mengingatkan istri kita di saat dia lupa? Begitu juga makan dengan tangan kanan. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, la ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna as-syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Jangan salah seorang di antara kalian makan atau minum dengan tangan kirinya, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Masalah remeh, kata sebagian orang. Masalah kecil, kata sebagian umat, berbeda dengan umat terbaik, berbeda dengan generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat. Mendengar hadis Nabi langsung diletakkan di atas kepalanya, terhormat, terjunjung tinggi. Kaum muslimin yang saya muliakan, bedanya tidak sedikit dari umat sekarang kalau mendengar perintah Nabi, dia bermalas-malasan mengamalkannya, bahkan meremehkannya. Kalau mendengar perintah atasan, mengatakan atasan harus begini dan begitu, besok kamu datang jam sekian, atau sore ini jangan keburu pulang kamu. Luar biasa sami'na wa ata'na. Bahkan tidak sedikit dari saudara kita yang meninggalkan satu kewajiban demi taat kepada manusia, demi menghormati seseorang yang dia harapkan sesuatu darinya. Mari kita tengok pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat anak tirinya melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan adab dan akhlak Islam. Rasulullah tidak menunda dengan mengatakan, sudahlah biar, nanti dia akan sadar sendiri, nanti kalau dia sudah belajar dia akan paham. Tidak demikian. Pendidikan itu dimulai sedini mungkin. Pendidikan itu dimulai ketika anak itu umurnya masih kecil, masih muda. Ini salah satu dari banyak contoh di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya.
1: Di bulan yang suci muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci ini. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hujadahul asnan, subahahul ahlam, anak-anak muda, subahahul ahlam, yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang rukuna minad din kama yamruku zamu minar ramya. Mereka keluar dari agama ini, menembus batas-batasnya, sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan

0: kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, atakulu syai'un dira'inik au sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana la jari. Sungguh aku lancang, kata Abu Mama, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri. Demi Allah, aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memvonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij, kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan, tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah, mereka legakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi, ya ayuha bila benar, wahai sekalian anjing-anjing neraka, ya subaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek, kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik dan bahkan kafirnya itu adalah dai mengajak menyuruh kepada kesyirikan, Allah mengatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma وَضَاحِثْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah. Jangan kamu taati keduanya, karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lanjutkan, Allah tekankan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf, dengan ihsan, ihsan bil qaul dan al ihsan bil fi'l, ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab, walaupun orang tua Anda musyrik, kafir. Dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah dengan bentuk pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapannya.
1: أصحاب البدع والشبهات mempelajari dan terus mempelajari, membaca ulang dengan membaca ulang, mengevaluasi dan memurajaat akan mengembalikan iman kita yang melemah karena serangan-serangan syubhat wa syahawat. Ketika iman melemah, rentan untuk goyah, rentan untuk kemudian dia menjadi jahil terhadap ilmu yang sudah pernah dia ketahui, pernah dia dengar, pernah dia catat, dan akhirnya dia jatuh dalam syubhat, jatuh dalam al-bid'ah wal-abatil. Diulang kembali fatwa al-ulama qadiman wa hadithan, ulama-ulama terdahulu dan para ulama di zaman ini yang mengikuti jejak generasi ulama terdahulu. Bagaimana mereka menyikapi alul batil minal qadariyah wal mu'tazilah? Bagaimana mereka menyikapi al-khawarij wal-rawafid? Dipelajari. Sehingga benar-benar lahir di dalam kalbu kita ta'zim terhadap qadr sunnah was-salafiyah, pengagungan terhadap kedudukan dan kemuliaan sunnah dan as-salafiyah. Dan di waktu yang sama akan melahirkan dalam nufus atau qulub kita al-bughd wal-bara'ah, kebencian dan berlepas diri dari seluruh yang menyelisih sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa manhaj as-salaf. Ini penting. Sehingga dengan itu, di masa yang penuh fitnah ini, kita tidak kemudian ya, karena kita menilai dan memposisikan al-manhaj salafi wa aqidatus salaf adalah sesuatu yang besar dan berharga di diri kita, lebih berharga dari diri kita sendiri, dari orang tua kita sendiri, dari kawan-kawan sendiri, dari saudara-saudara kandung sendiri. Lebih berharga itu semua. Sehingga dia tidak memperjualbelikan manhaj. Tidak menjadikan manhaj ini sebagai barang dagangan. Kapan dia butuh, dia pegang, dia tahan, dia simpan, dia jaga. Kapan dia tidak butuh, kapan dia saatnya harus menjual, dia jual manhaj ini. Yabi'u dinahu wa manhajahu bi'aradhin minad dunya. Menjual akidahnya, prinsipnya, manhajnya untuk sesuatu nilai dunia.
2: Sudah kita ketahui pernyataan a'immatus sunnah dalam hal ini terkait al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar merupakan suatu amalan yang sangat diperintahkan dan ditekankan dalam Islam terhadap semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar merupakan ciri utama kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan sebagai nilai lebih, sebagai sebuah keutamaan umat ini dibandingkan umat-umat sebelumnya. Itu yang Allah katakan dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira ummah, umat terbaik, ukhrijat linnas, yang telah dilahirkan, dimunculkan di muka bumi ini untuk seluruh manusia, yang terbaik kalian. Disebutkan sebab dan ciri yang menjadikan umat ini yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian juga maksud daripada al-hajr adalah al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, karena memang an-nahi 'anil munkar merupakan sebab terselamatkannya umat dari iqab, dari malapetaka sebagai balasan terhadap umat ini yang meninggalkan an-nahi 'anil munkar. Dengan berbagai kemungkaran yang terjadi ini, berbagai bid'ah dan penyimpangan yang terus dipromosikan dan dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai wasail, berbagai media, itu berpotensi dengan sangat besar mendatangkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dan terlebih ketika kemungkaran yang terjadi dan disebarkan tersebut tidak ada yang berupaya untuk mencegahnya, yang menjelaskan ini adalah mungkar, melarangnya dan merinci bahwa ini adalah suatu kebatilan. Tidak ada yang mencoba menjelaskan, diam semuanya. Lebih parah lagi kalau upaya amar ma'ruf nahi mungkar malah diserang, malah dicegah, malah dituduh sebagai pemecah belah umat, merusak persatuan umat, dan seterusnya. Ini berpotensi sangat besar mendatangkan iqab minallahi tabaraka wa ta'ala. dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf wa latanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaykum 'adzaban min 'indihi thumma tad'unahu falam yastajib aw fala yastajib lakum." Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, tauhid, sunnah, ketaatan, dan hendaknya kalian mencegah dari kemungkaran, dari kesyirikan dengan berbagai bentuknya, dari bid'ah di berbagai bidang, dan kemaksiatan dengan segala bentuk dan warnanya. Au, kalau tidak kalian lakukan itu, kalian diam terhadap kemungkaran, kalian bisu terhadap semua itu, melihat tapi seolah-olah tidak melihatnya, mendengar terjadinya kemungkaran seolah-olah tidak mendengarnya. Sudah dekat waktunya. Yushikanallah, sangat dekat waktunya Allah akan kirim sebuah iqab, sebuah azab atas kalian semuanya. Di saat seperti itu kalian berdoa kepada Allah, memanggil-manggil Allah, selamatkan kami, selamatkan negeri kami, selamatkan anak kami ya Allah. Allah enggak mengabulkan lagi doa itu. Kenapa? Karena amalan an-nahyu 'anil munkar sudah tidak lagi dilakukan. Sehingga di saat ahlus sunnah mengingkari berbagai bid'ah dan pelaku bid'ah, mengingkari berbagai bentuk kesyirikan dengan pelaku-pelakunya, membantah, merinci, mengulang-ulang masalah itu dalam rangka menyelamatkan diri dan umat ini sekaligus dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan umat ini sekaligus juga kemudian
3: dari doa yang tidak dikabulkan.
2: Sifat yang kedua yang dengannya seseorang dengan izin Allah akan terselamatkan dari fitan, baik fitan syahwat ataupun fitnah syubhat, adalah at-ta'anni. Tenang, tidak terburu-buru. Tenang dia. Tidak terburu-buru. Terburu-buru berkata, terburu-buru menilai. Tenang dia. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah apa yang dikatakan oleh Nabi. Badiru bil amal. Fitanan kaqita al-lailil mudhlim. Bersegeralah kalian dalam beramal, segera, segera. Di antara amal adalah talabul ilmi. Di antara amal adalah tilawatul Quran, zikrullah, sedekah, ta'awun di atas kebajikan. Mendidik, mengajarkan ilmu dan seterusnya. Tenang. Tidak terburu-buru. Ketika seorang tidak terburu-buru, akan lahir sifat-sifat mulia. Antara lain, dia akan memiliki atau bisa menghindarkan dirinya dari berkata tanpa dasar ilmu, tanpa dasar hujjah, tanpa dasar bimbingan yang benar. Karena dia tidak terburu-buru. Tapi ketika seorang terburu-buru berbicara, menukil, mengirim berita, dan seterusnya, ini mengancam keselamatan dia dan keistiqomahannya. Tapi ketika dia tenang, lebih besar kemungkinan untuk terselamatkan. Seorang yang tidak terburu-buru, yang tani, dia akan bisa tahu gambaran permasalahan itu apa. Apa sih gambaran permasalahannya? Ketika dia tenang, tidak terburu-buru, lebih mudah mengetahui gambaran permasalahan. Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak mengetahui suatul masalah. Gambaran permasalahan yang dibahas ini apa? Bendera yang sekarang dikibarkan sehingga menimbulkan ini dan itu apa sih sebenarnya? Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak tahu tentang suratul mas'alah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka beberapa hal ini sangat, poin ini sangat penting, sangat kita butuhkan. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa meraihnya. Tetapi dalam kesempatan ini pula, saya ingin mengakhiri majlis ini dengan poin berikutnya kepada teman-teman semuanya. Perbanyaklah oleh antum ibadah. Perbanyak ibadah. An-nawafil. Ibadah-ibadah nafilah. Perbanyak zikrullah. Hiaskan atau hiasi hari-hari antum dengan zikrullah. Bukan hanya zikir pagi dan petang, tetapi keseharian itu dipenuhi dengan basah lisan kita dengan menyebut nama Allah. Dengan tilawatul Quran. Sibukkan diri antum dengan tilawatul Quran. Sibukkan antum dengan istighfar. Karena istighfar merupakan salah satu sebab nasrullah. Al-istighfar, meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita, itu merupakan salah satu sebab turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, diriwayatkan atau disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana para nabi menghiasi perjuangan mereka dan dakwah mereka. Dengan apa mereka? Dengan doa. Antara lain, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala alqaumil kafirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kejelekan amalan kami atau perbuatan-perbuatan kami yang melampaui batas. Ampuni ya Allah. Dan kokohkan posisi kami. Wansurna, dan tolong kami, berikan kepada kami nasr, pertolongan. Di sini disebutkan bahwa nasrullah akan datang antara lain dengan sebab istighfar. Nasrullah untuk kita bisa memilah ini syahwat yang membinasakan dan ini syubhat yang menyesatkan. Istighfar, istighfar.
3: Di waktu yang sama ini, saya mengingatkan kaum nisa, kaum ummahat dengan sosok Hajar radhiyallahu anha. Sosok wanita penyabar. Sosok wanita pendidik. Sosok wanita yang taat kepada suami. Sosok istri yang mendukung misi dakwah. Sabar menerima apa yang diberikan oleh suami. Tidak banyak menuntut. Tidak banyak permintaan. Demikian Hajar. Sebagai sosok istri yang penuh ibadah kepada Allah. Menghiasi hari-harinya dengan zikir kepada Allah. Tidak tertipu oleh wanita-wanita lain. Yang bisa hidup nyaman. Yang bisa hidup dengan serba ada. Tapi di saat
2: mengikuti ajakan suami. Kemana kita akan pergi? Ke sebuah lembah. Wadin ghairi dzi zar'in. Sebuah lembah yang kering. Yang tidak ada tanaman dan tumbuhan di sana. Berangkatlah Hajar menemani suami. Sesampainya di sana, Hajar pun berusaha membantu suami. Dengan apa yang dia mampu. Tidak banyak mengeluh. Tidak banyak menuntut. Tidak mengganggu iman suami. Tidak menjadikan iman suami lemah. Tidak menjadikan semangat suami menjadi dhaif. Hajar radhiyallahu anha, sosok wanita yang pendidik bagi putranya. Ketika suami mendidik putranya di atas tauhid, di atas syariat, tunduk kepada Allah dan aturan Allah, sang istri memberi semangat kepada putra, memberi semangat iman, bukan malah istri yang menggadoli anaknya, memberikan angan-angan panjang tentang dunia, kemana kamu akan pergi, akan jadi apa kamu, akan makan apa kamu. Hajar, seorang wanita dan istri pendidik yang bisa diberi amanat oleh suami. Suami pergi, berangkat berdakwah dalam waktu yang tidak sedikit. Hajar sebagai istri mengemban amanah. Amanah mendidik. Demikian. Para istri, jadilah kalian istri-istri yang taat kepada Allah. Taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Taat kepada suami dalam syariat Allah. Para istri, jadilah kalian orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah. Merenungi dosa. Para istri, bercakaplah dengan suami. Berbincang dengan suami dengan penuh kesopanan dan kesantunan. Jangan Anda menyombongkan diri. Sungguh, Nabi kita telah mengabarkan kepada kalian dan kita semuanya tentang wanita. Nafisatu aqlin wa din. Aku tidak melihat hamba Allah yang lebih kurang daya berpikirnya untuk mencerna, untuk menimbang yang baik dan yang buruk, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk untuk segera ditinggalkan. Nafisatu aqlin wa din, dan lemah imannya dibandingkan kalian wahai wanita. Sadarlah. Dan Nabi kita mengabarkan ini. Ra'aitukunna athara al-nar. Aku melihat kalian wahai wanita adalah sebagai mayoritas penghuni neraka. Kecuali orang-orang yang beriman di antara kalian, yang bertakwa di antara kalian, yang beribadah kepada Allah, menyadari tentang kondisinya, tawadhu, rendah hati. Karena Allah menghormati suami, mendidik anak-anak.

0: kenikmatan yang ada pada diri kita ini ya, itu adalah disyukuri. Disyukuri agar tidak hilang kenikmatan tersebut, tidak lenyap kenikmatan tersebut. Sebagian salah mengatakan an-ni'am wahsyiyah qayyiduha bil syukr. Nikmat-nikmat itu liar ya. Tidak betah berada di satu tempat. Qayyiduha bil syukr. Ikat kenikmatan tersebut dengan syukur. Ikat dengan syukur. Ini ahwan ana ingatkan, mari kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa nikmat ini. Dan memang hati ini subhanallah ya, kadang jauh dari syukur. Mayoritas hati-hati manusia jauh dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia ini, tetapi manusia itu subhanallah tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritasnya demikian. Di antara yang sepatutnya bagi hati ini yang jauh dari syukur ini, yang hati ini harus diobati, pantasnya yaitu apa? Yaitu tidak mengenal. Dia tidak harus mengenal bahwasanya, mengetahui bahwasanya nikmat itu apabila tidak disyukuri akan hilang. Hati ini harus mengenal ini ikhwannya. Nikmat kalau tidak disyukuri, nikmat itu akan sirna. Nikmat akan hilang. Al-Imam Al-Ghazali Miliyat mengatakan, alaikum bimudawamati asyukur. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur alam ni'am, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alaikum bimudawamati asyukur alam ni'am. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fatalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Kenapa? Al-Imam Al-Qudali Miyyat menyatakan, hendaklah kalian senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fatalla ni'matun. Karena jarang sekali sebuah nikmat itu zalat an qaumin, yang nikmat itu sirna dari satu kaum, fa'adat ilaihim, lalu nikmat tersebut kembali kepada mereka. Perhatikan ucapan mereka. Jarang sekali nikmat yang telah sirna dari satu kaum bisa kembali lagi kepada kaum tersebut. Kita misalkan ya, apaan saja kita di lingkungan yang masya Allah ini nikmat, tidak disyukuri nikmat ini, jika dicabut nikmat ini kita akan merasakan susahnya untuk mendapatkan lingkungan yang seperti ini. Demikian juga nikmat-nikmat apa saja kalau sudah dicabut dari Allah itu, ya Allah, jarang sekali untuk bisa kembali kepada mereka. Ketika punya gigi dia tidak merawatnya ya. Ketika dicabut dia sakit gigi, akhirnya dicabut, aduh, nyesal dia, sulit. Dikasih gigi ini agak tidak bisa seperti semula. Demikian juga dikasih kesehatan ketika masih muda, masya Allah ini. Ketika dicabut kesehatan tersebut, dia sakit, subhanallah, mengharapkannya. Alhamdulillah. Jarang sekali nih, jarang sekali. Walaupun ada yang kembali, tapi nggak sempurna kembalinya. Demikian kita berada di lingkungan yang di situ ditegakkan alam rubil ma'ruf wa nahi munkar, maka bersabar kita kalau ada kekurangan-kekurangan. Disyukuri nikmat-nikmat yang ada. Jangan banyak mengeluh. Sudah kita keluhkan pada Allah. Keluhkan pada Allah apa yang kita ingin. Rugi kita kalau mengeluh pada manusia. Rugi. Keluhkan pada Allah, minta pada Allah. Bila nafas, minta pada Allah. Jangan minta pada manusia. Masya Allah, tausiah satu kemarin itu, Masya Allah. Ketika menceritakan ya, tentang setelah peristiwa Hunain, ya, Rasulullah mendapatkan harta yang begitu banyak. Rasulullah bagi-bagikan harta tersebut. Rasulullah a'ta ar-rajula wa tarata ar-rajula. Rasulullah memberikan harta itu kepada seorang dan Rasulullah tidak memberikan kepada yang lainnya. Mencegah. Subhanallah. Sampai kepada beliau berita. Balaghahu. Telah sampai berita kepada beliau dari orang-orang yang tertahan yang tidak diberi, ya. Azab, yaitu profesi istilahnya, mengkritisi pembagian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ini diberi, yang ini tidak diberi, ya. Protes. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, Rasulullah memuji Allah kemudian bertahmid dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi demi Allah walladhi ada'u yang aku biarkan tidak diberi harta tersebut lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Nikmat ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan disitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini dalam riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis Amr bin Amr bin Ta'lab, ya. Tasulat atau sulit. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan demi Allah, saya bacakan buat antum ini sebagai faedah, ya ikhwan. Amma ba'du fadlahi inni la'uqtu ar-rajul wa adal rajul. Ya Allah, aku memberikan harta kepada seseorang dan tidak memberikan kepada yang lainnya. Kepada orang lain. Memberikan kepada sifulan dan tidak memberikan kepada sialan. Man ladhi adau ahabu ilayya minal ladhi u'ti. Orang yang aku tidak memberinya, yang aku biarkan dia tidak memberinya harta tersebut, lebih aku cintai daripada orang yang aku beri dia. Walakin u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jadad wal halal. Akan tapi aku memberi kepada kaum, kepada orang-orang yang aku, karena aku melihat kudah bulana, teluh kesah, protes yang ada dalam hati mereka. Sebabnya ini kalau gak dikasih, wah, ngomong nih. Dikasih oleh Rasulullah. Dan Rasulullah melanjutkan ucapannya. Wa akil akwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Dan aku serahkan orang yang ini tidak memberikan kepada orang-orang itu, ya. Kenapa? Karena sifat ghina, ya, yang ada dalam hatinya, merasa cukup di hatinya itu dan kebaikan di dalam hatinya tersebut. Masya Allah, nikmat ini, ya, Allah berikan kepada, yang Allah berikan ke dalam hati-hati mereka ini. Gak melutiaskannya, sengsara dia. Doanya sengsara dia. Tetapi dia punya Allah. Ya Allah, orang yang baik hatinya, ya Allah. Kalau sedang musibah masuk masa seperti ini, ya Allah, segera Engkau cabut musibah ini, ya Allah. Enak kan kalau dicabut? Kita tetap di lingkungan ini bersama teman-teman kita yang baik. Kita bisa kemana-mana lagi. Jangan mementingkan diri. Aduh, saya tidak betah di sini, saya keluar. Iman ya, rugi, rugi, rugi. Minta pada Allah, jangan mengeluh kepada orang. Jangan. Kita punya Allah. Kalau seandainya seluruh manusia jin pun minta pada Allah, baik dari generasi yang lalu maupun yang akan datang, semuanya kumpul di satu tempat, semuanya minta pada Allah, Allah kabulkan permintaan tersebut. Rugi kita minta pada manusia. Rugi ngeluh-ngeluh kepada manusia. Iman gitu ya. Kita punya Allah. Kenapa kita tidak meminta dari Allah? Sudah cukup dari makhluk. Dan kita sangat butuh kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Tuhan ingatkan ya kawan. Tolong perhatikan ini. Banyak bersyukur, kita banyak bersyukur. Khawatir nikmatnya dicabut ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicabut, naudzubillah. Kita enggak puas dengan lingkungan ini. Aduh, enggak bisa, saya tak keluar saya. Dipersilakan, kita enggak mengingkari, kita tidak menghalangnya, keluar. Nanti apa yang dilakukan? Kepuasan sebentar. Ah, bebas saya sudah, enggak ada ikatan-ikatan, bebas, mau begini, mau begitu, bebas. Tinggal di mana sekarang dia? Mau tinggal di mana? Adakah lingkungan yang seperti ini? Seperti ini? Mau di mana dia? Tinggal di mana dia? Jawab, tinggal di mana? Lingkungan di situ ada ini, ada betah dengan lingkungan yang seperti itu. Maasi di depan dia. Lambat laun imannya menurun. Otomatis di situ. Korban istri dan anaknya. Korban. Jangan mengharap istri dan anaknya menjadi anak yang soleh. Kecuali Allah SWT takdirkan lain. Tapi kan takdir itu sesuai dengan hikmah. Kita berupaya mencari hidayah Allah SWT. Sulit. Mau kemana istri dan anak-anaknya? Mau ditarbiyah model apa? Ini hanya ingatan banyak bersyukur kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Ana berharap kita harus alamul bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, saling mengingatkan. Kalau ada teman-teman yang mengeluh, ya sudah, kita kalau dalam masalah ini ya sudah kita nasihati untuk sabar, banyak bersyukur pada Allah. Masya Allah, anak bersabda, anak betul-betul tidak berbuat apa-apa. Ya, asal tidak yang ada di satgas, dan demikian juga apa yang ada di satgas, itu luar biasa pengorbanannya. Betul kan? Anak tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Waktu om TKWK habis. Anak saya alhamdulillah bisa ketemu sama anak, bisa ngobrol. Bisa ini. Memang, Ikhwan, sesuatu yang baru itu berat. Tapi sabar, sabar. Afan saja pernah menimpa pada diri saya. Ketika di karantina. Awal-awal sebelum ada satgas, masih belum ada satgas. Berat memang hati ini, berat. Sampai saya suudon, afan saja suudon. Anak sampaikan ini pada antum. Tekan tangan, tahan. Anak ingat, punya roh. Anak doa pada Allah supaya hidayah. Anak kepengen keluar. Betul, kepengen keluar anak ketika itu. Asal saja. Dan anak sampaikan ini. Pada antum semuanya. Ingin keluar ketika itu. Hati itu setan masuk. Ketika itu ada juga yang di karantina. Melanggar, karena sabar. Nah, anak tidak ingin melanggar, ya. Anak ingin baik. Ya Allah, bimbing saya, ya Allah. Berat hati itu, berat. Anak tahu pergi anak-anak bagaimana, istri saya bagaimana. Itu yang anak pikir. Anak tahan, minta bimbingan pada Allah, minta jalan keluar pada Allah. Setia anak tidak kumpul sama antum, sedih. Setia anak tidak bisa kumpul dengan anak-anak. Waktu itu masih bisa masuk ke pondok anak. Sisi, tapi anak sabar ya. anak sering hubungan sama dokter Jamil. Tensi saya sekian, tensi saya sekian. Tanya dokter Jamil. Tetap saya setiap hari saya laporan sama dokter Jamil. Tapi hati ini buka. Mau keluar dari sini. Karena tidak ketemu dengan saudara-saudara kita. Tapi Allah beri anak. Alhamdulillah ini nikmat anak syukuri ini. Saya suudon abang saja, suudon anaknya. Kepada orang-orang yang anak cintai. Abang saja. Saya kejam, saya dolim. Sementara ada yang melanggar. Waktu itu ada yang bersama saya. Sedang di karantina, tapi jelas. Hati ini, wah. Protes betulnya, tapi anak dia, ya Allah, jaga, ya Allah, jaga, ya Allah. Anak ceritakan ini pada antum, ya Allah. Sebagai pengalaman, anak mikir, kalau saya keluar, bagaimana? Alhamdulillah. Anak segera menuju Allah, anak terus sibukkan baca Al-Quran. Terus, dari setelah anak, alhamdulillah, jadi taufik, ya Allah. Hilang itu yang tadinya benci, suudon. Walhamdulillah. Ini namanya syaitan terus ya. Berjalan aman, tidak aman, aman. Suatu saat datang lagi. Dalam matang alami lain lagi. Hati ini susah. Maka pribadi, pribadi. Saya punya anak di luar. Kepengen tak bawa ke sini karena akan merasakan nikmatnya. Berada di lingkungan ini. Di saat yang seperti ini. Anak izin tidak diizinkan. Hati itu sakitnya luar biasa ya. Asal saja disampaikan pada antum. Tapi anak sangat kasihan anak saya. Mau melahirkan kondisi seperti ini. Anak cerita ini pada antum sebagai ya mudah-mudahan bisa mengambil ibrah. Bukan hebatnya anak, enggak. Anak ini banyak kekurangannya. Ya. Cuma anak tahan di sana ini. Anak gak pernah bicara, kecuali sekarang ini. Bicara pada antum untuk diambil ibrah. Ketika kita ini kudah belakang, minta pada Allah. Allah berikan itu, Ikhwan. Allah bimbing. Ini mungkin yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menjelang wafatnya, Rasulullah tetap menekankan perkara tauhid dan bahaya syirik serta media-media yang bisa mengantarkan umat kepada kesyirikan. Di saat beliau sudah mau wafat, diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu, berkata Nabi dalam kondisi menjelang wafatnya ketika beliau sakit terakhir yang kemudian tidak bangkit dan tidak bangun lagi kemudian wafat Rasul. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk ditutupkan sebuah kain selimut ke wajahnya. Nah, falamma ihtamma biha kashafaha wa huwa yaqul la'ana Allahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhir ma sana'u. Ketika Rasulullah sudah merasa pengap, Rasulullah buka itu tutup wajahnya tadi. Apa yang terucap dari Nabi? Wahai umatku, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Wahai umatku, jaga silaturahmi, berbaktilah kepada orang tua. Bukan itu yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Rasul? Laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Dijelaskan oleh para ulama dari berbagai mazhab. Makna ittikhadil kubur masajid, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, ada kemungkinan ada kuburan dibangun di atasnya masjid. Atau ada masjid dimasukkan dan dimakamkan sebuah jenazah di situ. Atau sholat masjid dimasukkan dan dimakamkan sebuah jenazah di situ. Atau sholat menuju mengarah kepada kubur. Atau menjadikan kubur sebagai tempat beribadah, berdoa, beristighatsah di tempat tersebut. Ini makna-makna ittikhadul kubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid-masjid. Nah, terjadi enggak di umat ini? Banyak masjid-masjid yang ternyata di situ ada kuburnya. Nah, di akhir hayatnya sudah dalam keadaan sakit Rasulullah dan tidak bangkit lagi setelah itu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lagi-lagi mementingkan tauhid, mentahdir dari syirik, dan media yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Itulah dakwah ahli sunnah wal jamaah.
2: Ayuhal ikhwa al-hadirun,
1: mementingkan tauhid.
2: Rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
1: Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi

wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham, berilmu, faqih, mengerti tentang urusan agamanya, mengerti tentang keimanan dan sistem keimanan, mengerti tentang akidah, mengerti tentang ibadah dan segala bentuknya, mengerti tentang akhlak yang mulia, mengerti tentang berita-berita akhirat, berita-berita hari kiamat, dan yang lainnya di dalam syariat Islam ini. Dia berilmu dan faham. Allah jadikan dia orang yang mengerti tentang ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi. Tentu Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca. Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca oleh umat Islam. Namun itu bukan fungsi satu-satunya. Bahkan fungsi yang paling utama dan terdepan adalah Al-Quran diturunkan untuk dipelajari makna-maknanya dan hukum-hukumnya, kemudian untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, itulah berita dari Nabi. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham, berilmu, mengerti tentang urusan agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, kebaikan di dunia, hidup dengan tenteram, nyaman, berwibawa, dan kebaikan akhirat dalam bentuk diselamatkannya dia dari siksa api neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya, ke dalam jannahnya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Seorang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti dalam keadaan Allah ridha kepadanya, dalam keadaan Allah sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya, dan dalam keadaan dia telah menerima keputusan bahwa dia selamat dari azab neraka, dan mendapatkan berita keputusan bahwasanya dia Allah masukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham dan mengerti tentang urusan agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu ilmu agama kita semua menyadari dia bukanlah ilmu waris. Dalam pengertian ilmu yang diwariskan turun-temurun. Belum tentu ketika seorang anak, ayahnya adalah seorang ulama, tiba-tiba tanpa ini dan itu dia menjadi seorang ulama juga seperti ayahnya. Tidak mungkin. Ilmu itu bukanlah sesuatu yang datang seperti warisan dunia. Begitu pula ilmu tidak bisa didapat melalui mimpi. Ilmu tidak bisa pula didapat melalui wangsit atau apa yang dikatakan dengan ilmu laduni. Haddatsani qalbi an rabbi, telah memberitakan kepadaku hatiku langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat tidak benar. Kenapa? Karena yang langsung menerima dari Allah hanyalah Nabi, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang soleh dari kalangan para sahabat Nabi dan orang-orang soleh dari kalangan masa tabi'in dan yang berikutnya tabi'ut tabi'in dan yang berikutnya dari kalangan para ulama, mereka semua mendapatkan ilmu dengan cara belajar. Oleh karena itu, dalam hadis yang sama yang tadi kita dengarkan bersama, Rasulullah mengatakan, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal al-fiqhu bittafaqquh." وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Mari kita renungi bersama kata beliau sallallahu alaihi wasallam.
hanyalah ilmu itu diraih dengan proses belajar. Proses belajar. Dari ilmu yang paling ringan, meningkat, meningkat, dan seterusnya. Ilmu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Tidak mengenal keturunan. Keturunan apapun dia. Bangsawan ataukah bukan bangsawan. Dari suku yang terhormat atau tidak terhormat. Dalam pandangan keumuman masyarakat. Ilmu akan datang untuk siapapun. Bagi yang berusaha. Maka sekali lagi. Ketakwaan. Yang itu merupakan

0: yang itu merupakan perisai dengannya kita berlindung, dengannya kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, hanya bisa terwujud dengan ilmu. Hanya bisa diraih dengan ilmu.
1: Hati-hati. Gengsi, ketersinggungan. Ya, kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung. Terkait istrinya. Ada satu masalah. Terkait istrinya tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah. Jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunia, ahlul ma'asi. Falamma zaghu, azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan, kata Allah, jangan, kata Nabi, jangan, sabar, gak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'azani Allahu jalla wa ala wa iyyakum min al-khuzlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita. Enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan.
2: Ini adalah salah satu fadilah dari fadail al-ilm wa ahli. Salah satu bentuk fadilah keutamaan dari ilmu dan ahli ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Laisa minna man lam yujilla kabirana." Bukan dari golonganku barang siapa yang tidak bisa menghargai atau menghormati

0: kabirana, dijelaskan oleh para ulama terkhusus di sini kabir fil ilmi, orang yang besar dalam bidang ilmu, dan juga orang yang lebih besar atau tua dari sisi umurnya. Barang siapa yang tidak bisa menghormati mereka, maka dia bukan dari golonganku. Kemudian Rasulullah menyatakan wala yarham saghirana, dan tidak pula dia menyayangi yang lebih kecil atau yang lebih muda. Walam ya'rif li'alimina ya'ni haqqahu, dan dia tidak mengenal harga nilai hak seorang alim di antara kami, di antara umat ini. Maka mengenal kedudukan fadilah dan keutamaan ulama itu sesuatu yang ditekankan dalam syariat ini. Bahkan seorang yang tidak bisa mengenal hak para ulama, kedudukan mereka, kehormatan mereka, sungguh dia itu bukan tergolongan dari umat ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita dengar ini. Hadis ini, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sebagai salah satu bukti tentang kedudukan ulama. Nah, jika kita mendapati seseorang bukan saja tidak mengenal, bahkan melecehkan, menghinakan para ulama, sungguh atau ketahui, dia benar-benar adalah orang yang telah terancam dengan hadis ini. Dia adalah orang-orang yang benar-benar telah mengikuti hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-barakatu ma'a akabirikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah dalam Mu'jam al-Awsat, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahkan disahihkan oleh beliau dalam Sahih Targhib wa Tarhib rahimahullah taala. Al-barakah ma'a akabirikum. Barakah, barakahnya ilmu, barakahnya amalan, barakahnya akidah, barakahnya manhaj, itu bersama atau berada dengan para ulama kibar. Berada bersama mereka. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Sekali lagi, ini adalah salah satu prinsip pokok, salah satu prinsip penting dalam akidah dan manhaj ahli sunnah. Mencintai dan membela mereka. Bahkan al-imam al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah, karya beliau, menyatakan, wa idza ra'aita ahadan yuhibbu Ahmad ibn Hanbal wal Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr wa zakarahum bil khairi wa qala bi qawlihim fa'lam annahu sahibu sunnah. Dalam asar ini, nasihat al-imam al-Barbahari, salah satu ulama ahli sunnah yang dikenal dengan pembelaannya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegaskan salah satu prinsip pokok dan diletakkan bahwa kecintaan dan pembelaan kepada ulama itu sebagai tolok ukur akidah dan tolok ukur manhaj seseorang. Kata beliau, jika Anda mendapati seorang mencintai Ahmad ibn Hanbal dan Al-Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr rahimahumullah, kemudian menyebutkan tentang mereka dalam hal kebaikan dan kebaikannya, sekaligus berakidah dengan akidah mereka, ketahui bahwa dia adalah sahibu sunnah. Dia adalah seorang ahli sunnah. Nah, perhatikan apa yang diwariskan oleh a'immatus salaf dalam pokok penting dan dasar yang diwariskan dari Rasulullah SAW.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah itu pasti terjadi. Ujian itu pasti menimpa. Apa tugas kita? Yang pertama adalah as-sabr. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa bersabar? Jawabannya, hanyalah berdoa kepada Allah untuk diberi kesabaran, menjalankan akidah, memberi kesabaran. Allah beri kesabaran kepada kita di dalam istiqamah, di atas iman, di atas ilmu. Barakallahu fikum. Berdoa kepada Allah. Yang kedua, bertawakal, memasrahkan keselamatan dan keistiqomahan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memasrahkan kepada selain Allah. Tidak memasrahkan kepada manusia. Tidak memasrahkan kepada kawan, tidak memasrahkannya kepada banyaknya umat yang bersama dia. Tidak memasrahkannya kepada ustaz, tidak memasrahkannya kepada syekh. Memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, barakallahu fikum, bersama, berkawan, berteman dengan as-sabirin yang istiqamah di atas akidah. Karena kawan dan teman memiliki pengaruh yang sangat besar, positif ataukah negatif. Carilah teman-teman yang memberikan nilai-nilai positif. Carilah kawan yang dapat membantu antum untuk bersabar. Dalam ayat yang tadi, yang pertama kita sebutkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama, duduk, berjalan dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang, mengharapkan ridha-Nya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Nabi itu tetap bersama dengan mereka. Nah, perkawanan punya pengaruh yang sangat besar. Dengan siapa antum berkawan? Dengan ahli istiqamah atau ke ahli syubhat? Perkawanan di zaman ini sulit untuk dibatasi. Kalau dahulu perkawanan itu dibatasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita secara fisik, tapi di zaman seperti ini perkawanan itu bisa meluas dari ujung timur bumi hingga ujung baratnya. Maka dari itu, barakallahu fikum, yang ketiga adalah memilih kawan yang tepat. Yang keempat adalah mempelajari sejarah orang-orang saleh sebelum kita. Mempelajari bagaimana dahulu mereka menjalani agamanya, sehingga kita tidak merasa sendiri, sehingga kita tidak merasa orang yang hanya kita yang ditimpa oleh musibah, hanya kita yang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dengan mempelajari sejarah, meneladani orang-orang yang sebelum kita, itu akan menguatkan keimanan kita, menguatkan istiqamah kita. Dalam ayat yang juga telah disebutkan tadi, Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarkan wahai Muhammad, sabar engkau sebagaimana telah sabar para rasul yang Allah juluki dengan ulul azmi. Melihat kepada yang sebelumnya dari para rasul, meneladani, mencontoh, mempelajari sejarah. Ini satu hal yang penting untuk selalu diingat, barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ma u'tiya 'abdan 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Khairan wa awsa'a min as-sabr. Pada hadis yang sama ini sebelumnya Rasulullah menyatakan, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, berupaya dia dengan doanya, dengan perkawanan bersama orang-orang yang sabirin, barakallahu fikum, dengan tawakalnya, berupaya dia bersungguh-sungguh untuk sabar, maka pasti Allah jadikan dia sabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah karunia
yang lebih besar kebaikannya dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia kesabaran. Dalam beribadah, sabar. Dalam berdakwah, sabar. Dalam berpegang teguh dengan sunnah, sabar dia. Dalam berpegang teguh dengan salafiyah, sabar dia. Kembalikan semua pada prinsip awal. Kembalikan semua kepada prinsip salaf. Jangan goyah. Kembalikan semua kepada prinsip salaf. Barakallahu fikum.

0: Innal abdal mu'min idza kana fi intiqa'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah ja'atul malaikatu bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Seorang hamba mukmin, kata Rasulullah, ketika dia hidup di dunia ini selalu sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ketaatan, tidak terlalaikan dengan dunia, maka di saat maut datanglah para malaikat, turunlah para malaikat dalam keadaan wajah mereka putih berseri-seri, terang benderang wajah mereka, dan mereka membawa kafan dari surga yang wangi. Calon jenazah ini dihibur oleh malaikat di saat mungkin putra-putrinya sudah ada di sekitar dia menunggu sang ayah yang akan berpisah. Yang ini menangis, yang ini sibuk merawat. Ternyata sang ayah ini sedang dihibur. Sang ayah yang istiqamah, sabar di atas syariatnya, sabar di atas kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Para malaikat menghibur, alla takhafu, jangan kalian takut. Kemudian malakul maut menyatakan kepada hamba ini, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin min rabbika wa ridwan. Wahai jiwa ruh yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Rabbmu dan menuju kepada keridhaan Rabbmu. Subhanallah. Tetapi kata Rasulullah, seorang hamba yang selalu terlalaikan dengan dunia sehingga melalaikan ibadah kepada Allah, melalaikan iman, melalaikan Islam, maka di saat itu turunlah para malaikat sudul wujuh yang berwajah hitam, kemudian mengucapkan kepada calon jenazah ini ketika ruhnya akan dicabut, ya ayyuhat ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sahfati rabb, wahai jiwa yang jelek, yang jahat, keluarlah kamu, keluar.
1: Kaum muslimin yang kami muliakan, dalam sebuah peristiwa lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah rabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi itu artinya anak tiri Rasul, karena beliau nabi menikahi ibunya yang sering disebut dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah dulu punya suami namanya Abu Salamah, kunyahnya Abu Salamah. Setelah wafatnya Abu Salamah, Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah yang punya putra bernama Umar, dikenal dengan sebutan Umar bin Abi Salamah. Anak kecil ini dibawa didikan Rasulullah SAW. Rasulullah mendidiknya walaupun itu anak tiri. Umar bin Abi Salamah ini menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada dirinya bersama Nabi. Qala kuntu hulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatifu fi suhfa. Kata beliau, pun aku ketika masih kecil berada di bawah pendidikan dan perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita makan bersama, makan bersama Nabi. Waktu itu kata Umar bin Abi Salamah mengisahkan peristiwa ketika dia masih kecil. Tanganku di saat makan di satu nampan mengambil dari arah sini, mengambil dari sini, mengambil dari sini. Melihat pemandangan ini, Rasulullah kembali tampil sebagai seorang pembina, pemimpin, pengasuh. Maka melihat keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, ya hulam, kul biyamini wa kul mimma yalih, wahai anak kecil, dimulai dengan kalimat ya gulam sammillah kul biyaminik wa kul mimma yalik, wahai anak kecil ini, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa saat akan makan cukup dengan mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, cukup dengan mengucapkan bismillah. Yang kedua, Rasul mengatakan makanlah dengan tangan kananmu dan makan dari makanan yang terdekat, jangan pergi jauh, mengambil yang di depan kamu. Subhanallah. Kata kebanyakan muslimat di zaman ini, mungkin ini masalah remeh. Bahkan sampai ada yang berani mengatakan, sampai kapan kita akan maju kalau kita masih berbicara yang seperti ini. Masya Allah. Padahal ini adalah sunnah Nabi. Kita enggak bakalan maju dan kita akan tertinggal hina kalau kita tidak memuliakan sunnah Nabi. Kaum muslimin yang saya muliakan, masalah makan dengan mengucapkan bismillah, sudahkah kita selalu mengingatkan anak-anak kita di saat mereka lupa, untuk mengingatkan istri kita di saat dia lupa? Begitu juga makan dengan tangan kanan. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, la ya'ulanna ahadun minkum bismadihi wala yasrabanna biha fa'inna syaitan ya'kulu wa yasrabu bismadihi. Jangan salah seorang di antara kalian makan atau minum dengan tangan kirinya, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Masalah remeh, kata sebagian orang. Masalah kecil, kata sebagian umat, berbeda dengan umat terbaik. Berbeda dengan generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat. Mendengar hadis Nabi, langsung diletakkan di atas kepalanya, terhormat, terjunjung tinggi. Kaum muslimin yang saya muliakan, bedanya tidak sedikit dari umat sekarang kalau mendengar perintah Nabi, dia bermalas-malasan mengamalkannya, bahkan meremehkannya. Kalau mendengar perintah atasan, mengatakan atasan harus begini dan begitu, besok kamu datang jam sekian, atau sore ini jangan keburu pulang kamu, luar biasa sami'na wa ata'na. Bahkan tidak sedikit dari saudara kita yang meninggalkan satu kewajiban demi taat kepada manusia, demi menghormati seseorang yang diharapkan sesuatu darinya. Mari kita tengok pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat anak tirinya melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan adab dan akhlak Islam. Rasulullah tidak menunda dengan mengatakan, sudahlah biar nanti dia akan sadar sendiri, nanti kalau dia sudah belajar dia akan paham. Tidak demikian, pendidikan itu dimulai sedini mungkin. Pendidikan itu dimulai ketika anak itu umurnya masih kecil, masih muda. Ini salah satu berkatan harus begini dan begitu, besok kamu datang jam sekian, atau sore ini jangan keburu pulang kamu, luar biasa sami'na wa ata'na. Bahkan tidak sedikit dari saudara kita yang meninggalkan satu kewajiban demi taat kepada manusia, demi menghormati seseorang yang dia harapkan sesuatu darinya. Mari kita tengok pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat anak tirinya melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan adab dan akhlak Islam. Rasulullah tidak menunda dengan mengatakan, sudahlah biar nanti dia akan sadar sendiri, nanti kalau dia sudah belajar dia akan paham. Tidak demikian, pendidikan itu dimulai sedini mungkin. Pendidikan itu dimulai ketika anak itu umurnya masih kecil, masih muda. Ini salah satu dari banyak contoh di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya.
2: Berita yang setiap mukmin tentu akan takut mendengarnya, mukmin yang benar-benar beriman. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu. Allah tidak akan pernah mencabut ilmu dari dada manusia ini serta-merta ilmu itu hilang, pergi tiba-tiba bodoh, tiba-tiba yang tadi berilmu tiba-tiba jahil. Enggak, berproses. Umat yang tadinya berilmu, talabatul ilm, tiba-tiba hilang, tidak ada. Enggak, berproses. Yaitu dengan diwafatkannya para ulama. Satu, dua, tiga, tahun ini, sekian tahun berikutnya, terus. Sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim pun, baik secara totalitas di muka bumi ataupun secara parsial di satu negara tanpa negara yang lainnya, tetapi di negara yang kosong dari ulama itu sulit untuk bisa mendapatkan bimbingan secara rutin dan sesuai dengan realita mereka pada setiap waktu. Maka dalam kondisi seperti itu umat akan bertanya kepada ru'usan juhala, tokoh-tokoh jahil, tidak punya ilmu tentang din, la Quran, wala sunnah, wala athar as-salaf, jahil. Tokoh-tokoh inilah yang kemudian oleh umat dijadikan marja'iyah, dijadikan sebagai rujukan problematika mereka, dan di mereka ditanya, dimintain fatwa, dan akhirnya berfatwa tanpa dasar ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain, sesat dan menyesatkan umat, umat dalam kegelapan. Kegelapan yang terus tambah gelap.
3: Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu, ilmu agama adalah fardu ain. Status hukumnya adalah fardu ain terhadap setiap muslim. Fardu ain itu maknanya tidak bisa diwakilkan atau digantikan. Masing-masing hamba diwajibkan dan difardukan untuk mengamalkannya. Maka di pagi hari ini, majlis ini tidak lain adalah majlis talabul ilmi. Kita ingin mencoba memahami lebih jauh lagi tentang iman, memahami lebih jauh lagi tentang Islam, tentang ibadah, yang dengannya kita ingin mendekatkan diri kepada Sang Khalik,

0: menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi berbagai kenikmatan yang tak terhitung dan tidak mungkin dihitung. Untuk mendekatkan diri dan bertaqarrub kepada Sang Khalik yang telah menakdirkan kita hingga hari ini, kita sebagai seorang Muslim di atas Islam sebagai agama satu-satunya yang diridhoinya, agama terakhir, agama yang tidak ada selainnya yang Allah terima. Hingga hari ini kita dipilih sebagai Muslim, dan harapan dari waktu yang tersisa, umur yang masih Allah berikan ini pun, kita tetap berada di atas Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, hidayatul Islam, hidayah untuk menjadi seorang Muslim. Kalau bukan karena hidayahnya, niscaya kita tidak mampu untuk berislam. Nikmat yang besar, di mana di hari-hari seperti ini seorang semakin sulit mempertahankan keislamannya. Di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa nasihatnya menggambarkan, badiru bil amali fitanan katifa'il laylil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal. Bersegeralah kalian di dalam beramal. Karena fitnah itu berdatangkan bagaikan potongan malam yang gelap. Di pagi hari seorang masih Muslim, di sore hari dia telah menjadi kafir. Dan sebaliknya, di sore hari dia masih Muslim, masih beriman, ternyata di pagi hari dia telah menjadi seorang yang kafir. Kenapa? Menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsip-prinsip keislamannya demi sesuatu duniawi yang tidak berharga. Di hari seperti ini, keistiqomahan itu merupakan suatu yang sangat berharga. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas Islam, menjadi sesuatu yang terasa semakin sulit digapai. Semakin seorang belajar tentang Islam, semakin jauh dia mempelajari detail hukum syariat Islam, semakin dia tahu bahwa ancaman itu semakin besar. Namun sebaliknya, semakin jauh seorang dari bimbingan ilmu, ilmu tentang keimanan dan segala yang terkait dengannya, ilmu tentang prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip tauhid, maka dia semakin merasa aman dari ancaman-ancaman tersebut. Merasa bahwa dirinya tidak terancam, karena dia tidak mengerti bahaya, karena dia tidak mengerti adanya ancaman-ancaman tersebut. Maka seorang Muslim yang benar-benar menginginkan keamanan dan keselamatan bagi dirinya, pasti dia akan belajar, mencoba untuk mengerti dan memahami Islam, Al-Quran, Sunnah Nabi, dan bimbingan
1: memberi
0: terbaik umat ini, generasi salaf.
1: Peringatan di antara sesama kita, teguran dan nasihat adalah suatu yang tidak boleh berhenti, yang tidak boleh berhenti sejenak pun. Kenapa? Karena dua musuh bebuyutan kita yang selalu mengitari kita tidak henti-hentinya. pula untuk berusaha menjauhkan kita dari ridha Allah. Kedua musuh kita itu, yang pertama adalah asyaitan, yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran sebagai perintah kepada hambanya, inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, dan hendaknya kalian memposisikan dia sebagai musuh. Ini perintah dari Allah. Kalau sudah kita memposisikan syaitan sebagai musuh, mau tidak mau kita akan mempelajari kemampuan dan kekuatan syaitan, sistem dan strategi syaitan. Dari mana kita mempelajarinya? Tidak ada lain kecuali dari Quran, dari kalamullah. Allah telah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kekuatan makhluknya ini dan makar-makarnya. Syaitan yang telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang janji dan sumpah syaitan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, tsumma la tajidu aktsarahum syakirin." Pasti Allah, pasti, kata syaitan, aku akan datangin mereka dari arah depan mereka, aku akan datangin mereka dari arah belakang mereka. Dikepung kita oleh syaitan dari depan dan belakang, dan pasti pula aku datangin mereka dari arah kanan mereka dan dari arah kiri mereka. Ini syaitan berjanji. Kenapa enggak bilang mau didatangin dari atas? Mereka tahu syaitan, karena dari ataslah turun rahmat Allah, turun hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari lima penjuru yang terbuka ini, atas, kanan, kiri, depan dan belakang, empat penjuru yang dipegang oleh syaitan. Ini usahanya. Dalam ayat yang lain syaitan menyatakan, "Tsumma la'nam wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am." Subhanallah, janjinya. Dan pasti ya Allah, setiap janjinya syaitan itu mesti diisi dengan nun taukid. La'udillannahum, asal katanya la'udillahum, tetapi ditambah dengan nun, la'udillannahum, yakni mengandung makna kepastian, enggak main-main syaitan. Ini musuh kita. Bagaimana sistemnya? Banyak sekali di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan makar syaitan ini. Di antaranya syaitan, di antara makarnya adalah as-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kalian bayang-bayang kemiskinan, kefakiran, kekurangan, musibah, kesendirian, tidak ada teman, tidak ada pengikut. Nah, tidak ada pembela, digambarkan oleh syaitan yang seperti ini, dan selalu memerintahkan kepada yang fahsya. Ini satu musuh. Namun topik kita atau pembicaraan kita malam hari ini bukan seputar bagaimana kita membongkar makar syaitan ini. Hanya saya secara global saja kita sebutkan. Musuh yang kedua datangnya dari tubuh kita sendiri, yaitu apa yang Allah nyatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahim rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu la'ammarah, bukan amir, tetapi ammarah. Ammarah itu artinya selalu memerintahkan kepada yang jelek, nggak pernah berhenti, nggak pernah sejenak pun menghentikan langkahnya untuk memerintahkan kepada yang jelek dan fahsya, yang keji. Para hadirin yang saya muliakan, atas dasar ini nggak boleh berhenti. saling mengingatkan, saling menasehati, mengajak kepada al-khair. Para hadirin yang saya muliakan, pernah dahulu saya sampaikan di majlis ini juga tentang bahwasanya tidak mungkin seorang mukmin setelah menyatakan dirinya beriman, setelah menyatakan bahwa dirinya mukmin, untuk kemudian dia berjalan dengan santai, berjalan dengan tenangnya, tidak ada rintangan di hadapannya, tidak ada jurang yang menghalanginya, yang mengharuskan dia untuk melompat di jurang tersebut atau mencari jalan keluar bagaimana bisa sampai ke seberang tersebut. Pasti rintangan dan halangan itu akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan yang seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya Allah menyatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra wazulzilu hatta yaqulal rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwa kalian ini akan memasuki jannah begitu saja setelah pernyataan iman, setelah pernyataan Islam, sementara belum datang kepada kalian, belum menimpa kepada kalian apa-apa yang telah menimpa kepada orang-orang yang telah beriman sebelum kalian, telah menimpa kepada mereka kefakiran, kekurangan dalam bidang harta, kekurangan dalam bentuk kekuatan, datangnya musibah, bencana alam kepada mereka, menimpa kepada mereka musuh-musuh mereka yang sangat kuat, penyakit pada tubuh mereka, dan mereka betul-betul digoncang jiwanya dengan sekian peristiwa yang membuat jiwa mereka benar-benar bergoncang akibat peristiwa-peristiwa tersebut. Sampai-sampai seorang rasul, seorang nabi yang diutus dan orang-orang yang beriman yang bersamanya menyatakan, mata nasrullah, kapan ini mau datang pertolongan Allah, kapan? Mereka meminta menengadahkan tangannya kepada Allah untuk disegerakan pertolongannya karena dahsyatnya ujian. Harus hilang dari mereka harta, harus hilang dari mereka saudara, harus berpisah dengan kampung halaman karena
0: sabil bidah,
1: pernyataan mereka beriman kepada Allah.
0: Mempelajari dan terus mempelajari, membaca ulang dengan membaca ulang, mengevaluasi dan memurajaat akan mengembalikan iman kita yang melemah karena serangan-serangan syubhat wa syahawat. Ketika iman melemah, rentan untuk goyah, rentan untuk kemudian dia menjadi jahil terhadap ilmu yang sudah pernah dia ketahui, pernah dia dengar, pernah dia catat, dan akhirnya dia jatuh dalam syubhat, jatuh dalam al-bid'ah wal-abatil. Diulang kembali fatwa ulama qadiman wa hadithan, ulama-ulama terdahulu dan para ulama di zaman ini yang mengikuti jejak generasi ulama terdahulu. Bagaimana mereka menyikapi alul batil minal qadariyah wal mu'tazilah
1: bagaimana mereka menyikapi Al-Khawarij War-Rawafid. Dipelajari sehingga benar-benar lahir di dalam kalbu kita ta'zim terhadap qadr sunnah was-salafiyah, pengagungan terhadap kedudukan dan kemuliaan sunnah dan as-salafiyah. Dan di waktu yang sama akan melahirkan dalam nufus atau qulub kita al-bughd wal-bara'ah, kebencian dan berlepas diri dari seluruh yang menyelisih sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa manhaj as-salaf. Ini penting. Sehingga dengan itu di masa yang penuh fitnah ini kita tidak kemudian karena kita menilai dan memposisikan al-manhaj salafi wa aqidatus salaf adalah sesuatu yang besar dan berharga di diri kita, lebih berharga dari diri kita sendiri, dari orang tua kita sendiri, dari kawan-kawan sendiri, dari saudara-saudara kandung sendiri. Lebih berharga itu semua. Sehingga dia tidak memperjualbelikan manhaj. Tidak menjadikan manhaj ini sebagai barang dagangan. Kapan dia butuh, dia pegang, dia tahan, dia simpan, dia jaga. Kapan dia tidak butuh, kapan dia saatnya harus menjual, dia jual manhaj ini. Yabi'u dinahu wa manhajahu bi'aradin minad dunia. Menjual akidahnya, prinsipnya.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama sekali harus dikedepankan dalam pembahasan dakwah ini adalah ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia benar-benar menyeru kepada al-haq. Bukan menyeru kepada dirinya atau menyeru kepada mazhabnya atau menyeru kepada kesukuannya, tetapi murni dia menyeru kepada al-haq. Dakwah yang murni karena Allah, dan seorang dai yang melandaskan dakwahnya di atas ikhlas, mengharapkan ridhonya, dia tidak akan tergiur dengan keindahan dunia. Dia tidak akan tergiur dengan berbagai nilai-nilai duniawi. Dia tidak akan pernah mengharapkan sanjungan manusia. Dia tidak akan pernah mengharapkan dukungan manusia untuk dirinya. Dia tidak akan pernah mengharapkan harta manusia di balik dakwah yang dia lakukan. Demikian dakwah para nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada para penduduk Mekah dan sekitarnya ketika beliau memulai dakwah di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul qala watlu alaihim naba'a nuh watlu alaihim naba'a nuh id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala allahi tawakkaltu. Bacakan wahai Muhammad, yakni kepada mereka itu kaum musyrikin yang menolak dakwahmu itu, bacakan kepada mereka berita atau kisah tentang Nabi Nuh. Ketika beliau Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, jika keberadaanku di tengah-tengah kalian serta dakwahku atau nasihatku dengan ayat-ayat Allah, nasihat dan teguranku terhadap kalian berdasarkan hujah-hujah ayat-ayat Allah terasa berat bagi kalian, maka ketahuilah sesungguhnya aku hanya bersandar bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan seorang yang ikhlas bertawakal kepada Allah dalam meraih target-target dakwahnya, bertawakal kepada Allah dalam meraih ganjaran dari sisinya, tidak pernah bertawakal kepada sikap kaumnya, menerima ataukah menolak. Sehingga ketika berhasil, dia merasa bahwa dakwahnya telah sukses. Kalau dia mengalami kegagalan atau penolakan, putus asa. Tidak, tidak demikian. Seorang yang ikhlas sebagaimana para nabi di dalam berdakwah, tidak pernah ujub dan bangga ketika melihat manusia menerima dakwahnya, tetapi semua dia kembalikan kepada Allah. Itu semua diyakini karena Allah. Dan sebaliknya, para nabi dan para rasul tidak merasa kecewa dan putus asa ketika umatnya, kaumnya menolak dakwahnya, meremehkan nasihatnya, mencibirkan upayanya, tetap terus berjalan di atas dakwah. Kemudian Allah melanjutkan, fa in tawallaitum Fama sa'altukum min ajr, in ajriya illa 'ala Allah, wa umirtu an akuna minal muslimin. Sama sekali kalau seandainya kalian berpaling dari dakwah, berpaling dari nasihat ini, dari al-haq ini, sungguh sama sekali aku belum pernah meminta dari kalian upah atas dakwahku ini. Sesungguhnya ganjaranku hanya aku minta dari Allah Subhanahu wa taala, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu tunduk patuh kepadanya. Ini seorang yang ikhlas di dalam berdakwah. Tetapi seorang yang mendasari dakwahnya karena dunia, dia akan cenderung mengikuti kemauan umat. Seorang yang melandasi dakwahnya tidak ikhlas karena Allah, mengharapkan kedudukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, entah diposisikan sebagai ustaz atau kiai ataupun tokoh masyarakat lainnya, maka karena ambisi dia selain dari ridha Allah itu tadi, dia akan cenderung mengikuti kemauan mayoritas. Apa yang dimaukan oleh mayoritas, dan akan menyeret dia untuk berfatwa tanpa ilmu. Dia akan menjual agamanya, dia akan menjual prinsipnya, karena dia mengejar sesuatu duniawi dari masyarakat. Maka ketahuilah bahwa prinsip dakwah li sunnah yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah. Kita menyaksikan di arena dakwah tidak sedikit dai-dai yang ternyata mengharapkan di balik kegiatan dakwahnya itu dunia. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Ternyata di balik itu dunia dan dunia. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Oleh karena itu kepada seluruh ahli sunnah, terkhusus para duat, saya dan antum semuanya diperintahkan untuk mengikuti jejak para nabi, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian wahai kaum mukminin teladan yang baik. Termasuk dalam urusan dakwah, nabi adalah teladan terbaik. Teladan terbaik dari Rasul dalam bidang dakwah yang pertama adalah tentang ikhlasun niyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas di dalam berdakwah, dia tidak akan memandang siapa yang ada di sekitarnya. Apakah yang di sekitar dia orang-orang yang miskin, para fuqara, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan dan posisi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau dalam tatanan kepemerintahan. Dia tidak pernah merasa kecil hati ketika kebanyakan orang yang menerimanya, menerima dakwahnya adalah dari kalangan fuqara, orang-orang yang dianggap remeh di tengah masyarakat, orang-orang yang dipandang dengan sebelah mata oleh kebanyakan atau keumuman manusia. Demikian para nabi, sampai-sampai para atau kaumnya melecehkan para nabi dari sisi para pengikutnya. Dikatakan bahwa pengikut kamu itu adalah orang-orang rendahan dan murahan di antara kami ini. Tidak ada para tokoh yang masuk mengikuti dakwahmu. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Oleh karena itu, disebutkan dalam beberapa ayat tentang manuver para tokoh kuffar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan dan meminta kepada Rasul ketika hendak berjumpa dengan Nabi, mendengarkan dakwah Rasul. Ketika sebagian mereka ingin duduk di hadapan Rasul mendengarkan apa sebenarnya yang didakwahkan oleh Nabi, tapi mereka merasa gengsi ketika di majlis tersebut didapati orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi untuk mengusir para fuqara dan orang-orang lemah itu dari majlis yang akan dihadiri oleh mereka. Keluarkan mereka, usir dulu mereka, kami akan duduk. Namun karena Nabi mendirikan dakwahnya di atas ikhlas, tidak ingin merendahkan seorang pun, bahkan beliau menjunjung tinggi menghormati seorang yang siap menerima tauhid, beramal dengan tauhid, mau beriman,

di waktu yang sama ini. Saya mengingatkan kaum nisa, kaum ummahat dengan sosok Hajar radhiyallahu anha. Sosok wanita penyabar. Sosok wanita pendidik. Sosok wanita yang taat kepada suami. Sosok istri yang mendukung misi dakwah. Sabar menerima apa yang diberikan oleh suami. Tidak banyak menuntut. Tidak banyak permintaan. Demikian Hajar sebagai sosok istri yang penuh ibadah kepada Allah. Menghiasi hari-harinya dengan zikir kepada Allah. Tidak tertipu oleh wanita-wanita lain yang bisa hidup nyaman, yang bisa hidup dengan serba ada. Tapi dia taat mengikuti ajakan suami. Kemana kita akan pergi? Ke sebuah lembah. Wadin ghairi dzi zar'in. Sebuah lembah yang kering. Yang tidak ada tanaman dan tumbuhan di sana. Berangkatlah Hajar menemani suami. Sesampainya di sana, Hajar pun berusaha membantu suami dengan apa yang dia mampu. Tidak banyak mengeluh. Tidak banyak menuntut. Tidak mengganggu iman suami. Tidak menjadikan iman suami lemah. Tidak menjadikan semangat suami menjadi dhaif. Hajar radhiyallahu anha, sosok wanita yang pendidik bagi putranya. Ketika suami mendidik putranya di atas tauhid, di atas syariat, tunduk kepada Allah dan

pikiran panjang tentang dunia. Kemana kamu akan pergi? Akan jadi apa kamu? Akan makan apa kamu? Hajar, seorang wanita dan istri pendidik yang bisa diberi amanat oleh suami. Suami pergi, berangkat berdakwah dalam waktu yang tidak sedikit. Hajar sebagai istri mengemban amanah. Amanah mendidik. Demikian. Para istri, jadilah kalian istri-istri yang taat kepada Allah. Taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Taat kepada suami dalam syariat Allah. Para istri, jadilah kalian orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah. Merenungi dosa. Para istri, bercakaplah dengan suami. Berbincang dengan suami dengan penuh kesopanan dan kesantunan. Jangan Anda menyombongkan diri. Sungguh, Nabi kita telah mengabarkan kepada kalian dan kita semuanya tentang wanita. Nafisatu aqlin wa din. Aku tidak melihat hamba Allah yang lebih kurang daya berpikirnya untuk mencerna, untuk menimbang yang baik dan yang buruk, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk untuk segera ditinggalkan. Nafisatu aqlin wa din, dan lemah imannya dibandingkan kalian wahai wanita. Sadarlah. Dan Nabi kita mengabarkan ini. Ra'aitukunna aktsara al-nar. Aku melihat kalian wahai wanita adalah sebagai mayoritas penghuni neraka. Kecuali orang yang beriman di antara kalian, yang bertakwa di antara kalian, yang beribadah kepada Allah, menyadari tentang kondisinya, tawadhu, rendah hati karena Allah, menghormati suami, mendidik anak-anak,

di waktu yang sama, di bulan yang suci, muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci ini. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam hudatsaul asnan subahaul ahlam, anak-anak muda subahaul ahlam yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yamruquna minad din kama yamruqus samu minar ramiya. Mereka keluar dari agama ini, menembus batas-batasnya sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kilabun nar, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, atabulu syai'un mirainik au sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu adalah ucapan

0: yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana la jari. Sungguh aku lancang, kata Abu Umama, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri, demi Allah aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memfonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij. Kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan, tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah. Mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi. Ya ayuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Ya subahal ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik, dan bahkan kafirnya itu adalah dai, mengajak, menyuruh kepada kesyirikan, Allah mengatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran. Yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa ta'ithuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati keduanya, karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah lanjutkan, Allah tekankan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah menggauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf dengan ihsan. Ihsan bil qaul dan al-ihsan bil fi'l. Ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab, walaupun orang tua Anda musyrik, kafir. Dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah dengan bentuk pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapannya. Surga apa yang kalian?
1: Kenikmatan yang ada pada diri kita ini, ya, itu adalah disyukuri. Disyukuri agar tidak hilang kenikmatan tersebut, tidak lenyap kenikmatan tersebut. Sebagian salah mengatakan an-ni'am wahsyiyah qayyiduha bil syukr. Nikmat-nikmat itu liar, ya. Tidak betah berada di satu tempat. Qayyiduha bil syukr. Ikat kenikmatan tersebut dengan syukur. Ikat dengan syukur. Ini ahwan anak ingatkan, mari kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa nikmat ini. Dan memang hati ini subhanallah, ya, kadang jauh dari syukur. Mayoritas hati-hati manusia jauh dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia ini, tetapi manusia itu subhanallah tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritasnya demikian. Di antara yang sepatutnya bagi hati ini yang jauh dari syukur ini, yang hati ini harus diobati, pantasnya yaitu apa? Yaitu tidak mengenal. Dia tidak harus mengenal bahwasanya, mengetahui bahwasanya nikmat itu apabila tidak disyukuri akan hilang. Hati ini harus mengenal ini, ikhwan. Nikmat kalau tidak disyukuri, nikmat itu akan sirna. Nikmat itu akan hilang. Al-Imam Al-Fadhil bin Iyad mengatakan, alaikum bimudawamati asyukur. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur ala ni'am, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alaikum bimudawamati asyukur ala ni'am. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fatalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Kenapa? Al-Imam Al-Fudail Al-Niyyat menyatakan, hendaklah kalian senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fatalla ni'matun, karena jarang sekali sebuah nikmat itu zalat an qaumin, yang nikmat itu sirna dari satu kaum, fa'adat ilaihim, lalu nikmat tersebut kembali kepada mereka. Perhatikan ucapannya. Jarang sekali nikmat yang telah sirna dari satu kaum bisa kembali lagi kepada kaum tersebut. Kita misalkan ya, afan saja, kita di lingkungan yang masya Allah ini nikmatnya. tidak disyukuri nikmat ini, jika dicabut nikmat ini, kita akan merasakan susah saja untuk mendapatkan lingkungan yang seperti ini. Demikian juga nikmat-nikmat apa saja, kalau sudah dicabut dari Allah, itu ya Allah, jarang-jarang sekali untuk bisa kembali. Jarang sekali untuk bisa kembali kepada mereka. Ketika punya gigi, dia tidak merawatnya. Ya. Ketika dicabut, dia sakit gigi, akhirnya dicabut, aduh. Nyesal dia, sulit. Dikasih gigi ini agak tidak bisa seperti semula. Demikian juga dikasih kesehatan. Ketika masih muda, Masya Allah ini. Ketika dicabut kesehatan tersebut, dia sakit. Subhanallah. Mengharapkannya. Alhamdulillah. Jarang sekali ya, jarang sekali. Walaupun ada yang kembali, tapi tidak sempurna kembalinya. Demikian kita berada di lingkungan yang di situ ditegakkan alam rubil ma'ruf anil munkar, maka bersabar kita kalau ada kekurangan-kekurangan. Disyukuri nikmat-nikmat yang ada. Jangan banyak mengeluh. Sudah kita keluhkan pada Allah. Keluhkan pada Allah apa yang kita ingin. Rugi kita kalau mengeluh pada manusia. Rugi. Keluhkan pada Allah, minta pada Allah. Bila nafas, minta pada Allah. Jangan minta kepada manusia. Masya Allah, tausiah satu kemarin itu, Masya Allah. Ketika menceritakan tentang setelah peristiwa Hunain, Rasulullah mendapatkan harta yang begitu banyak. Rasulullah bagi-bagikan harta tersebut. Rasulullah a'ta ar-rajula wa tarata ar-rajula. Rasulullah memberikan harta itu kepada seorang dan Rasulullah tidak memberikan kepada yang lainnya. Mencegah. Subhanallah. Sampai kepada beliau berita. Balaghahu. Telah sampai berita kepada beliau dari orang-orang yang tertahan, yang tidak diberi. Atadu. Yaitu protes istilahnya. Mengkritisi pembagian Rasulullah SAW yang ini diberi, yang ini tidak diberi. Protes. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi Rasulullah memuji Allah kemudian bertahmid dan memuji Allah subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi demi Allah walladzi ada'u yang aku biarkan tidak diberi harta tersebut lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Nikmatnya dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari. Hadis Amr bin Amr bin Ta'lab ya. Ta'lab. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan demi Allah, saya bacakan berantem ini sebagai faedah ya, amma ba'du fallahi inni la'uqtu ar-rajul wa adal rajul. Demi Allah, aku memberikan harta kepada seseorang dan tidak memberikan kepada yang lainnya, kepada orang lain. Memberikan kepada sebulan dan tidak memberikan kepada jalan. Walladhi adau ahabu ilayya minalladhi u'ti. Orang yang aku tidak memberinya, yang aku biarkan dia tidak memberinya harta tersebut, lebih aku cintai daripada orang yang aku beri dia. Walakin u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jadad wal halal. Akan tapi aku memberi kepada kaum, kepada orang-orang yang aku, karena aku melihat kudah bulana
2: keluh kesah, protes yang ada dalam hati mereka.
1: Coba ngeluh. Ini kalau nggak dikasih, wah, ngomong nih. Dikasih dari semua. Dan Rasulullah melanjutkan ucapannya, wa atil aqwaman ila ma ja'ala Allah fi qulubihim min al-ghina wal khair. Dan aku serahkan orang yang ini tidak memberikan kepada orang-orang itu, ya. Kenapa? Karena sifat ghina, ya. Yang ada dalam hatinya merasa cukup di hatinya itu. Dan kebaikan di dalam hatinya tersebut. Masya Allah nikmatnya. Yang Allah berikan kepada, yang Allah berikan ke dalam hati-hati mereka ini. Gak ngeluh, dia sengsara dia. Dohirnya sengsara dia. Tetapi dia punya Allah, ya Allah. Orang yang baik hatinya, ya Allah. Kalau sedang musibah masa seperti ini, ya Allah. Segera kau cabut musibah ini, ya Allah. Enak kan kalau dicabut? Kita tetap di lingkungan ini bersama teman-teman kita yang baik. Kita bisa kemana-mana lagi. Jangan mementingkan diri sendiri. Waduh, saya tidak betah di sini, saya keluar. Iman ya, Allah. Rugi. Minta pada Allah, jangan mengeluh kepada orang. Jangan. Kita punya Allah. Kalau seandainya seluruh manusia jin pun minta kepada Allah, baik dari generasi yang lalu maupun yang akan datang, semuanya kumpul di suatu tempat, semuanya minta kepada Allah, Allah kabulkan permintaan tersebut. Rugi kita minta kepada manusia. Rugi ngeluh-ngeluh kepada manusia. Eman gitu ya. Kita punya Allah. Kenapa kita tidak minta kepada Allah? Tidak cukup dari makhluk. Dan kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Makanya Tuhan ingatkan ya kawan, tolong perhatikan ini. Banyak bersyukur, kita banyak bersyukur. Khawatir nikmat ini dicabut ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dicabut, alhamdulillah, kita enggak puas dengan lingkungan ini. Aduh, enggak betah saya, tak keluar saya. Dipersilakan. Kita enggak mengingkari. Kita juga menghalangi. Tidak, keluar. Nanti apa yang dilakukan? Kepuasan sebentar.
1: Ah, bebas saya sudah. Tidak ada ikatan-ikatan. Bebas, mau begini, mau begitu, bebas.
2: Tinggal di mana sekarang dia? Mau tinggal di mana? Adakah lingkungan yang seperti ini? Seperti ini? Mau di mana dia? Tinggal di mana dia?
1: Jawab, tinggal di mana?
2: Lingkungan di situ ada ini, ada betah dengan lingkungan yang seperti itu. Maasih di depan dia. Lambat laun imannya menurun. Otomatis dia sudah.
1: Organ istri dan anaknya. Organ.
2: Jangan mengharap istri dan anaknya menjadi anak yang soleh. Kecuali Allah SWT takdirkan lain. Ya. Tapi kan takdir itu sesuai dengan hikmah. Kita berupaya mencari hidayah Allah SWT.
1: Sulit. Mau kemana istri dan anak-anaknya? Mau ditarbiyah model apa?
2: Ini hewan anak ingatan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ana berharap kita harus alamul bil ma'ruf wa nahyil munkar, saling mengingatkan. Kalau ada teman-teman yang mengeluh, ya sudah kita, kalau dalam masalah ini ya, sudah kita nasihati, sabar, banyak bersyukur pada Allah. Masya Allah, anak bersatu, anak betul-betul tidak berbuat apa-apa. Ya, asal tidak yang ada di Satgas dan demikian juga apa yang ada di Satgas itu luar biasa pengorbanannya, betul kan? Anak tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Waktu untuk mereka habis. Anak masih alhamdulillah bisa ketemu sama anak, bisa ngobrol, bisa ini. Memang, Ikhwan, sesuatu yang baru itu berat, tapi sabar. Afan saja pernah menimpa pada diri saya ketika di karantina. Awal-awal sebelum ada Satgas, masih belum ada Satgasnya. Berat memang hatinya, berat. sampai saya suudon apa saja suudon. Anak sampaikan ini pada antum. Takkan tangis, tangis, tangis, tangis. Anak ingat, punya roh. Anak doa pada Allah supaya hidayah dari anak kepengen keluar. Betul, kepengen keluar anak ketika itu, apa saja. Dan anak sampaikan ini. Kepada antum semuanya, ingin keluar ketika itu. Hati itu setan masuk. Ketika itu ada juga yang di karantina, melanggar. Tapi anak sabar, sabar, sabar. Anak gak ingin melanggar. Anak ingin, baik. Ya Allah, bimbing saya, ya Allah. Berat hati itu, berat. Anak tahu pergi anak-anak bagaimana. Istri saya bagaimana. Itu yang anak pikir. Anak tahan, minta bimbingan pada Allah. Minta jalan keluar pada Allah. Setia anak gak kumpul sama antum, sedih. Setia anak tidak bisa kumpul dengan anak-anak. Waktu itu masih bisa masuk ke pondok anak. Sisi. Tapi anak sabar ini. Anak sering hubungan sama dokter Jamil. Tensi saya sekian, tensi saya sekian. Tanya dokter Jamil. Tetap saya setiap hari saya laporan sama dokter Jamil. Tapi hati ini buka. Mau keluar dari sini. Karena tidak ketemu dengan saudara-saudara kita. Tapi Allah memberi anak. Alhamdulillah ini nikmat anak syukuri ini. Ya suudon, abang saja suudon anak. Kepada orang-orang yang anak cintai, abang saja. Saya kejam, saya dolim. Sementara ada yang melanggar. Waktu itu ada yang bersama saya sedang di karantina, tapi beda. Hati ini, wah, protes betulnya. Tapi anak diam, diam, ya Allah, jaga, ya Allah, jaga, ya Allah. Anak ceritakan ini pada antum ya, Allah. Sebagai pengalaman, anak mikir, kalau saya keluar bagaimana? Alhamdulillah. Anak segera menuju Allah. Anak terus sibukkan baca Al-Quran. Terus. Dari situlah anak alhamdulillah. Jadi taufik dari Allah. Hilang itu yang tadinya benci suudon. Walhamdulillah. Ini namanya syaitan terus ya. Berjalan aman. Tidak aman, aman. Suatu saat datang lagi. Dan masalah lain-lain lagi. Hati ini subhanallah. Masalah pribadi. Pribadi. Tidak punya anak di luar. Kepengen tak bawa ke sini karena merasakan nikmatnya. Berada di lingkungan ini. Di saat yang seperti ini. Anak izin tidak diizinkan. Hati itu sakitnya luar biasa. Ya. Afan saja disuntikkan pada antum. Tapi anak sangat kasihan anak saya. Mau melahirkan kondisi seperti ini. Anak cerita ini pada antum sebagai ya mudah-mudahan bisa mengambil ibrah. Bukan hebatnya anak, enggak. Anak ini banyak kekurangannya. Cuma anak tahan di sana ini. Anak enggak pernah bicara, kecuali sekarang ini. Bicara pada antum untuk diambil ibrah. Ketika kita ini sudah banyak minta pada Allah. Allah berikan itu ya, Allah bimbing. Ini mungkin yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allahu jami'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham, berilmu, faqih, mengerti tentang urusan agamanya. Mengerti tentang keimanan dan sistem keimanan. Mengerti tentang akidah, mengerti tentang ibadah dan segala bentuknya, mengerti tentang akhlak yang mulia, mengerti tentang berita-berita akhirat, berita-berita hari kiamat, dan yang lainnya di dalam syariat Islam ini. Dia berilmu dan faham. Allah jadikan dia orang yang mengerti tentang ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi. Tentu Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca. Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca oleh umat Islam. Namun itu bukan fungsi satu-satunya. Bahkan fungsi yang paling utama dan terdepan adalah Al-Quran diturunkan untuk dipelajari makna-maknanya dan hukum-hukumnya. kemudian untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, itulah berita dari Nabi. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham, berilmu, mengerti tentang urusan agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, kebaikan di dunia, hidup dengan tenteram, nyaman, berwibawa, dan kebaikan akhirat dalam bentuk diselamatkannya dia dari siksa api neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya, ke dalam jannahnya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Seorang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti dalam keadaan Allah ridha kepadanya, dalam keadaan Allah sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya, dan dalam keadaan dia telah menerima keputusan bahwa dia selamat dari azab neraka, dan mendapatkan berita keputusan bahwasanya dia Allah masukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham dan mengerti tentang urusan agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu ilmu agama kita semua menyadari dia bukanlah ilmu waris. Dalam pengertian ilmu yang diwariskan turun-temurun. Belum tentu ketika seorang anak, ayahnya adalah seorang ulama, tiba-tiba tanpa ini dan itu dia menjadi seorang ulama juga seperti ayahnya. Tidak mungkin. Ilmu itu bukanlah sesuatu yang datang seperti warisan dunia. Begitu pula ilmu tidak bisa didapat melalui mimpi. Ilmu tidak bisa pula didapat melalui wangsit, atau apa yang dikatakan dengan ilmu laduni. Haddatsani qalbi an rabbi. Telah memberitakan kepadaku hatiku langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat tidak benar. Kenapa? Karena yang langsung menerima dari Allah hanyalah Nabi, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang soleh dari kalangan para sahabat Nabi dan orang-orang soleh dari kalangan masa tabi'in dan yang berikutnya tabi'ut tabi'in dan yang berikutnya dari kalangan para ulama, mereka semua mendapatkan ilmu dengan cara belajar. Oleh karena itu, dalam hadis yang sama yang tadi kita dengarkan bersama, Rasulullah mengatakan, "Innamal ilmu bitta'allum wa innama al-fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din." Mari kita renungi bersama kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan proses belajar. Proses belajar. Dari ilmu yang paling ringan, meningkat, meningkat, dan seterusnya. Ilmu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Tidak mengenal keturunan. Keturunan apapun dia. Bangsawan ataukah bukan bangsawan. Dari suku yang terhormat atau tidak terhormat dalam pandangan keumuman masyarakat, ilmu akan datang untuk siapapun bagi yang berusaha. Maka sekali lagi, ketakwaan yang itu merupakan perisai dengannya kita berlindung, dengannya kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Hanya bisa
4: innal abdal mu'min idza kana fi liqa'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah ja'atul malaikatu bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Seorang hamba mukmin, kata Rasulullah, ketika dia hidup di dunia ini selalu sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ketaatan, tidak terlalaikan dengan dunia, maka di saat maut datanglah para malaikat, turunlah para malaikat dalam keadaan wajah mereka putih berseri-seri, terang benderang wajah mereka, dan mereka membawa kafan dari surga yang wangi. Calon jenazah ini dihibur oleh malaikat di saat mungkin putra-putrinya sudah ada di sekitar dia menunggu sang ayah yang akan berpisah. Yang ini menangis, yang ini sibuk merawat. Ternyata sang ayah ini sedang dihibur. Sang ayah yang istiqamah, sabar di atas syariatnya, sabar di atas kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Para malaikat menghibur, alla takhafu, jangan kalian takut. Kemudian malakul maut menyatakan kepada hamba ini, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin min rabbika wa ridwan. Wahai jiwa ruh yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Rabbmu dan menuju kepada keridhaan Rabbmu. Subhanallah. Tetapi kata Rasulullah, seorang hamba yang selalu terlalaikan dengan dunia sehingga melalaikan ibadah kepada Allah, melalaikan iman, melalaikan Islam, maka di saat itu turunlah para malaikat sudul wujuh yang berwajah hitam, kemudian mengucapkan kepada calon jenazah ini ketika ruhnya akan dicabut, ya ayyuhat ya ayyatuhan nafsul khabisa, ukhruji ila sakhati rabb, wahai jiwa yang jelek, yang jahat, keluarlah kamu, keluar.
1: Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum. Sampai menjelang wafatnya, Rasulullah tetap menekankan perkara tauhid dan bahaya syirik serta media-media yang bisa mengantarkan umat kepada kesyirikan. Di saat beliau sudah mau wafat, diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu, berkata Nabi dalam kondisi menjelang wafatnya ketika beliau sakit terakhir yang kemudian tidak bangkit dan tidak bangun lagi, kemudian wafat Rasul. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk ditutupkan sebuah kain selimut ke wajahnya. Nah, falamma ihsamma biha kashafaha wa huwa yaqul la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadzir ma sana'u. Ketika Rasulullah sudah merasa pengap, Rasulullah buka itu tutup wajahnya tadi. Apa yang terucap dari Nabi? Wahai umatku, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Wahai umatku, jaga silaturahmi, berbaktilah kepada orang tua. Bukan itu yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Rasul? La'nat Allah terhadap Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Dijelaskan oleh para ulama dari berbagai mazhab, makna ittikhadil kubur masajid, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, ada kemungkinan ada kuburan dibangun di atasnya masjid, atau ada masjid dimasukkan dan dimakamkan sebuah jenazah di situ, atau sholat menuju mengarah kepada kubur, atau menjadikan kubur sebagai tempat beribadah, berdoa, beristighatsah di tempat tersebut. Ini makna-makna ittikhadul kubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid-masjid. Nah, terjadi enggak di umat ini? Banyak masjid-masjid yang ternyata di situ ada kuburnya. Nah, di akhir hayatnya sudah dalam keadaan sakit Rasulullah dan tidak bangkit lagi setelah itu, di rumah Aisyah radhiyallahu anha lagi-lagi mementingkan tauhid, mentahdir dari syirik dan media yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum, itulah dakwah ahli sunnah wal jamaah. Nah, intabihu ya, mementingkan tauhid
4: penting untuk diulang-ulang.
1: Nah, hati-hati.
3: gengsi, ketersinggungan. Ya, kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya, ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung terkait istrinya. Ada satu masalah terkait istrinya, tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah, jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunia, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan, kata Allah, jangan, kata Nabi, jangan, sabar, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adzani Allahu jalla wa ala wa iyyakum min al-khuzlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan, anak dia dengan anak tetangga, atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya, tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil, jahil terhadap apa itu salafiyah, bagaimana nilainya. Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia gak butuh kita, terus dia akan berjalan. Gak pernah berhenti walaupun kita gak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita, enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita, enggak. Kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah, jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi, antara lain yang sudah disebutkan tadi, materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu pasti terjadi. Ujian itu pasti menimpa. Apa tugas kita? Yang pertama adalah as-sabr. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa bersabar? Jawabannya, banyaklah berdoa kepada Allah untuk diberi kesabaran menjalankan akidah. Memberi kesabaran, Allah beri kesabaran kepada kita di dalam istiqamah, di atas iman, di atas ilmu. Barakallahu fikum. Berdoa kepada Allah. Yang kedua, bertawakal, memasrahkan keselamatan dan keistiqomahan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memasrahkan kepada selain Allah. Tidak memasrahkan kepada manusia. Tidak memasrahkan kepada kawan, tidak memasrahkannya kepada banyaknya umat yang bersama dia. Tidak memasrahkannya kepada ustaz, tidak memasrahkannya kepada syekh. Memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, barakallahu fikum, bersama, berkawan, berteman dengan as-sabirin yang istiqamah di atas akidah. Karena kawan dan teman memiliki pengaruh yang sangat besar, positif ataukah negatif. Carilah teman-teman yang memberikan nilai-nilai positif. Carilah kawan yang dapat membantu antum untuk bersabar. Dalam ayat yang tadi, yang pertama kita sebutkan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama, duduk, berjalan dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang, mengharapkan ridhanya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Nabi itu tetap bersama dengan mereka. Nah, perkawanan punya pengaruh yang sangat besar. Dengan siapa antum berkawan? Dengan ahli istiqamah atau ahli syubhat? Perkawanan di zaman ini sulit untuk dibatasi. Kalau dahulu perkawanan itu dibatasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita secara fisik, tapi di zaman seperti ini perkawanan itu bisa meluas dari ujung timur bumi hingga ujung baratnya. Maka dari itu, barakallahu fikum, yang ketiga adalah memilih kawan yang tepat. Yang keempat adalah mempelajari sejarah orang-orang saleh sebelum kita. Mempelajari bagaimana dahulu mereka menjalani agamanya, sehingga kita tidak merasa sendiri, sehingga kita tidak merasa orang yang hanya kita yang ditimpa oleh musibah, hanya kita yang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dengan mempelajari sejarah, meneladani orang-orang yang sebelum kita, itu akan menguatkan keimanan kita, menguatkan istiqamah kita. Dalam ayat yang juga telah disebutkan tadi, Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarkan wahai Muhammad, sabar engkau sebagaimana telah sabar para rasul yang Allah juluki dengan ulul azmi. Melihat kepada yang sebelumnya dari para rasul, meneladani, mencontoh, mempelajari sejarah. Ini satu hal yang penting untuk selalu diingat, barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ma u'fiya 'abdan 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Khairan wa awsa'a min as-sabr. Pada hadis yang sama ini sebelumnya Rasulullah menyatakan, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, berupaya dia dengan doanya, dengan perkawanan bersama orang-orang yang sabirin, barakallahu fikum, dengan tawakalnya, berupaya dia bersungguh-sungguh untuk sabar, maka pasti Allah jadikan dia sabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah karunia
yang lebih besar kebaikannya dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia kesabaran. Dalam beribadah sabar, dalam berdakwah sabar, dalam berpegang teguh dengan sunnah sabar dia, dalam berpegang teguh dengan salafiyah sabar dia. Kembalikan semua pada prinsip awal, kembalikan semua kepada prinsip salaf, jangan goyah. Kembalikan semua kepada prinsip salaf. Barakallahu fikum.

kaum muslimin yang saya muliakan, dalam sebuah peristiwa lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah rabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi itu artinya anak tiri Rasul, karena beliau Nabi menikahi ibunya yang sering disebut dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah dulu punya suami namanya Abu Salamah, kunyahnya Abu Salamah. Setelah wafatnya Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah yang punya putra bernama Umar, dikenal dengan sebutan Umar bin Abi Salamah. Anak kecil ini dibawa didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendidiknya walaupun itu anak diri. Umar bin Abi Salamah ini menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada dirinya bersama Nabi. Qala kuntu hulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatifu fi suhfa. Kata beliau, pun aku ketika masih kecil berada di bawah pendidikan dan perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita makan bersama, makan bersama Nabi. Waktu itu kata Umar bin Abi Salamah mengisahkan peristiwa ketika dia masih kecil. Tanganku di saat makan di satu nampan mengambil dari arah sini, mengambil dari sini, mengambil dari sini. Melihat pemandangan ini, Rasulullah kembali tampil sebagai seorang pembina, pemimpin, pengasuh. Maka melihat keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Ya ulam,

0: sana di sini. Dimulai dengan kalimat ya gulam, hamdulillah. Kul biyaminuki wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa saat akan makan cukup dengan mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan mengucapkan bismillah. Yang kedua, Rasul mengatakan makanlah dengan tangan kananmu dan makan dari makanan yang terdekat. Jangan pergi jauh, mengambil yang di depan kamu. Subhanallah. Kata kebanyakan muslim di zaman ini, mungkin ini masalah remeh. Bahkan sampai ada yang berani mengatakan, sampai kapan kita akan maju kalau kita masih berbicara yang seperti ini. Masya Allah. Padahal ini adalah sunnah Nabi. Kita enggak bakalan maju dan kita akan tertinggal hina kalau kita tidak memuliakan sunnah Nabi. Kaum muslimin yang saya muliakan, masalah makan dengan mengucapkan bismillah. Sudahkah kita selalu mengingatkan anak-anak kita di saat mereka luka, untuk mengingatkan istri kita di saat dia luka? Begitu juga makan dengan tangan kanan. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, la ya'ulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna ash-shaytan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Jangan salah seorang di antara kalian makan atau minum dengan tangan kirinya, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Masalah remeh, kata sebagian orang. Masalah kecil, kata sebagian umat. Berbeda dengan umat terbaik, berbeda dengan generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat. Mendengar hadis Nabi langsung diletakkan di atas kepalanya, terhormat, terjunjung tinggi. Kaum muslimin yang saya muliakan, bedanya tidak sedikit dari umat sekarang kalau mendengar perintah Nabi, dia bermalas-malasan mengamalkannya, bahkan meremehkannya. Kalau mendengar perintah atasan, mengatakan atasan harus begini dan begitu, besok kamu datang jam sekian, atau sore ini jangan keburu pulang kamu. Luar biasa, sami'na wa ata'na. Bahkan tidak sedikit dari saudara kita yang meninggalkan satu kewajiban demi taat kepada manusia, demi menghormati seseorang yang diharapkan sesuatu darinya. Mari kita tengok pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat anak tirinya melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan adab dan akhlak Islam, Rasulullah tidak menunda dengan mengatakan, sudahlah biar nanti dia akan sadar sendiri, nanti kalau dia sudah belajar dia akan paham. Tidak demikian. Pendidikan itu dimulai sedini mungkin. Pendidikan itu dimulai ketika anak itu umurnya masih kecil, masih muda. Ini salah satu dari banyak contoh di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya.
1: Fadilah dari fadail al-ilm wa ahli. Salah satu bentuk fadilah keutamaan dari ilmu dan ahli ilm, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Laisa minna man lam yujilla kabirana." Bukan dari golonganku barang siapa yang tidak bisa menghargai atau menghormati kabirana. Dijelaskan oleh para ulama, terkhusus di sini kabir fil ilmi, orang yang besar dalam bidang ilmu, dan juga orang yang lebih besar atau tua dari sisi umurnya. Barang siapa yang tidak bisa menghormati mereka, maka dia bukan dari golonganku. Kemudian Rasulullah menyatakan, wala yarham saghirana, dan tidak pula dia menyayangi yang lebih kecil atau yang lebih muda. walam ya'rif li'alimina ya'ni haqqahu, dan dia tidak mengenal harga nilai hak seorang alim di antara kami, di antara umat ini. Maka mengenal kedudukan, fadilah dan keutamaan ulama itu suatu yang ditekankan dalam syariat ini. Bahkan seorang yang tidak bisa mengenal hak para ulama, kedudukan mereka, kehormatan mereka, sungguh dia itu bukan tergolongan dari umat ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita dengar ini. Hadis ini Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu sebagai salah satu bukti tentang kedudukan ulama. Nah, jika kita mendapati seseorang bukan saja tidak mengenal, bahkan melecehkan, menghinakan para ulama, sungguh atau ketahui dia benar-benar adalah orang yang telah terancam dengan hadis ini. Dia adalah orang-orang yang benar-benar telah mengikuti hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-barakatu ma'a akabirikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah dalam Mu'jam al-Awsat dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahkan disahihkan oleh beliau dalam Sahih Targhib wa Tarhib rahimahullah taala. Al-barakah ma'a akabirikum. Barakah, barakahnya ilmu.

0: baraka ma'a akabirikum. Barakah, barakahnya ilmu, barakahnya amalan, barakahnya akidah, barakahnya manhaj, itu bersama atau berada dengan para ulama kibar. Berada bersama mereka. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, ini adalah salah satu prinsip pokok, salah satu prinsip penting dalam akidah dan manhaj ahli sunnah. Mencintai dan membela mereka. Bahkan al-imam al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah, karya beliau, menyatakan, wa idza ra'aita ahadan yuhibbu Ahmad ibn Hanbal wal Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nadhr wa dzakarahum bil khairi wa qala bi qawlihim fa'lam annahu sahibu sunnah. Dalam asar ini, nasihat al-imam al-Barbahari, salah satu ulama ahli sunnah yang dikenal dengan pembelaannya terhadap sunnah Rasulullah SAW, menegaskan salah satu prinsip pokok dan diletakkan bahwa kecintaan dan pembelaan kepada ulama itu sebagai tolok ukur akidah dan tolok ukur manhaj seseorang. Kata beliau, jika Anda mendapati seorang mencintai Ahmad ibn Hanbal dan Al-Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr rahimahumullah, kemudian menyebutkan tentang mereka dalam hal kebaikan dan kebaikannya, sekaligus berakidah dengan akidah mereka, ketahui bahwa dia adalah sahibu sunnah. Dia adalah seorang ahli sunnah. Nah, perhatikan apa yang diwariskan oleh a'immatus salaf dalam pokok penting dan dasar.
1: An-Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita berbagai berita yang setiap mukmin tentu akan takut mendengarnya, mukmin yang benar-benar beriman. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adallu. Allah tidak akan pernah mencabut ilmu dari dada manusia ini serta merta ilmu itu hilang, pergi tiba-tiba bodoh, tiba-tiba yang tadi berilmu tiba-tiba jahil. Enggak, berproses. Umat yang tadinya berilmu, talabatul ilm, tiba-tiba hilang, tidak ada. Enggak, berproses. Yaitu dengan diwafatkannya para ulama. Satu, dua, tiga, tahun ini, sekian tahun berikutnya, terus. Sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim pun, baik secara totalitas di muka bumi, ataupun secara parsial di satu negara tanpa negara yang lainnya, tetapi di negara yang kosong dari ulama itu sulit untuk bisa mendapatkan bimbingan secara rutin dan sesuai dengan realita mereka pada setiap waktu. Maka dalam kondisi seperti itu umat akan bertanya kepada ru'usan juhala, tokoh-tokoh jahil, tidak punya ilmu tentang din, la Quran, wala sunnah, wala athar as-salaf, jahil. Tokoh-tokoh inilah yang kemudian oleh umat dijadikan marja'iyah, dijadikan sebagai rujukan problematika mereka, dan di mereka ditanya, dimintain fatwa, dan akhirnya berfatwa tanpa dasar ilmu. Akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain, sesat dan menyesatkan umat, umat dalam kegelapan, kegelapan yang terus kemudian gelap.
0: Sifat yang kedua yang dengannya seseorang dengan izin Allah akan terselamatkan dari fitan, baik fitan syahwat ataupun fitnah syubhat, adalah at-ta'anni. Tenang, tidak terburu-buru. Tenang dia. Tidak terburu-buru.

0: terburu-buru berkata, terburu-buru menilai.
1: Tenang dia.
0: Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah apa yang dikatakan oleh Nabi, badiru bil amal fitanan kaqita'il lailil mublim. Bersegeralah kalian dalam beramal, segera, segera. Di antara amal adalah talabul ilmi. Di antara amal adalah tilawatul Quran, zikrullah, sedekah, ta'awun di atas kebajikan, mendidik, mengajarkan ilmu, dan seterusnya.
1: Tenang,
0: tidak terburu-buru. Ketika seorang tidak terburu-buru, akan lahir sifat-sifat mulia. Antara lain, dia akan memiliki atau bisa menghindarkan dirinya dari berkata tanpa dasar ilmu, tanpa dasar hujjah, tanpa dasar bimbingan yang benar. Karena dia tidak terburu-buru. Tapi ketika seorang terburu-buru berbicara, menukil, mengirim berita, dan seterusnya, ini mengancam keselamatan dia dan keistiqomahannya. Tapi ketika dia tenang, lebih besar kemungkinan untuk terselamat. Seorang yang tidak terburu-buru, yang tani, dia akan bisa tahu gambaran permasalahan itu apa. Apa sih gambaran permasalahannya? Ketika dia tenang, tidak terburu-buru, lebih mudah mengetahui gambaran permasalahan. Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak mengetahui suatul masalah. Gambaran permasalahan yang dibahasnya apa? Bendera yang sekarang dikibarkan sehingga menimbulkan ini dan itu apa sih sebenarnya? Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak tahu tentang suratul mas'alah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka beberapa hal ini sangat, poin ini sangat penting, sangat kita butuhkan. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa meraihnya. Tetapi dalam kesempatan ini pula, saya ingin mengakhiri majelis ini dengan poin berikutnya kepada teman-teman semuanya. Perbanyaklah oleh antum ibadah. Perbanyak ibadah. An-nawafil. Ibadah-ibadah nafilah. Perbanyak zikrullah. Hiaskan atau hiasi hari-hari antum dengan zikrullah. Bukan hanya zikir pagi dan petang, tetapi keseharian itu dipenuhi dengan basah lisan kita dengan menyebut nama Allah. Dengan tilawatul Quran. Sibukkan diri antum dengan tilawatul Quran. Sibukkan antum dengan istighfar. Karena istighfar merupakan salah satu sebab nasrullah. Al-istighfar, meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita, itu merupakan salah satu sebab turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, diriwayatkan atau disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana para nabi menghiasi perjuangan mereka dan dakwah mereka. Dengan apa mereka? Dengan doa. Antara lain, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala alqaumil kafirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kejelekan amalan kami atau perbuatan-perbuatan kami yang melampaui batas. Ampuni ya Allah. Dan kokohkan posisi kami Wansurna, dan tolong kami, berikan kepada kami nasr, pertolongan. Di sini disebutkan bahwa nasrullah akan datang antara lain dengan sebab istighfar. Nasrullah untuk kita bisa memilah ini syahwat yang membinasakan dan ini syubhat yang menyesatkan.
2: Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sudah kita ketahui pernyataan a'immatus sunnah dalam hal ini terkait al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar merupakan suatu amalan yang sangat diperintahkan dan ditekankan dalam Islam terhadap semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar merupakan ciri utama kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan sebagai nilai lebih, sebagai sebuah keutamaan umat ini dibandingkan umat-umat sebelumnya. Itu yang Allah katakan dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira ummah, umat terbaik, ukhrijat linnas, yang telah dilahirkan, dimunculkan di muka bumi ini untuk seluruh manusia, yang terbaik kalian. Disebutkan sebab dan ciri yang menjadikan umat ini yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kemudian juga maksud daripada al-hajr adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, karena memang an-nahyi 'anil munkar merupakan sebab terselamatkannya umat dari iqab, dari malapetaka sebagai balasan terhadap umat ini yang meninggalkan an-nahyi 'anil munkar. Dengan berbagai kemungkaran yang terjadi ini, berbagai bid'ah dan penyimpangan yang terus dipromosikan dan dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai wasail, berbagai media, itu berpotensi dengan sangat besar mendatangkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dan terlebih ketika kemungkaran yang terjadi dan disebarkan tersebut tidak ada yang berupaya untuk mencegahnya, yang menjelaskan ini adalah mungkar, melarangnya dan merinci bahwa ini adalah suatu kebatilan. Tidak ada yang mencoba menjelaskan. Diam semuanya. Lebih parah lagi kalau upaya amar ma'ruf nahi mungkar malah diserang, malah dicegah, malah dituduh sebagai pemecah belah umat, merusak persatuan umat, dan seterusnya. Ini berpotensi sangat besar mendatangkan iqab minallahi tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلم يستجيب aw fala yastajibu lakum. Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, tauhid, sunnah, ketaatan, dan hendaknya kalian mencegah dari kemungkaran, dari kesyirikan dengan berbagai bentuknya, dari bid'ah di berbagai bidang, dan kemaksiatan dengan segala bentuk dan warnanya. Au, kalau tidak kalian lakukan itu, kalian diam terhadap kemungkaran, kalian bisu terhadap semua itu, melihat tapi seolah-olah tidak melihatnya, mendengar terjadinya kemungkaran seolah-olah tidak mendengarnya. Sudah dekat waktunya. Yushikanallah, sangat dekat waktunya Allah akan kirim sebuah iqab, sebuah azab atas kalian semuanya. Di saat seperti itu kalian berdoa kepada Allah, memanggil-manggil Allah, selamatkan kami, selamatkan negeri kami, selamatkan anak kami ya Allah. Allah enggak mengabulkan lagi doa itu. Kenapa? Karena amalan an-nahyu anil mungkar sudah tidak lagi dilakukan. Sehingga di saat ahlus sunnah mengingkari berbagai bid'ah dan pelaku bid'ah, mengingkari berbagai bentuk kesyirikan dengan pelaku-pelakunya, membantah, merinci, mengulang-ulang masalah itu dalam rangka menyelamatkan diri dan umat ini sekaligus dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan umat ini sekaligus juga

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama sekali harus dikedepankan dalam pembahasan dakwah ini adalah ikhlasun niyyah. Mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia benar-benar menyeru kepada al-haq. Bukan menyeru kepada dirinya atau menyeru kepada mazhabnya atau menyeru kepada kesukuannya, tetapi murni dia menyeru kepada al-haq. Dakwah yang murni karena Allah, dan seorang dai yang melandaskan dakwahnya di atas ikhlas, mengharapkan ridhonya, dia tidak akan tergiur dengan keindahan dunia. Dia tidak akan tergiur dengan berbagai nilai-nilai duniawi. Dia tidak akan pernah mengharapkan sanjungan manusia. Dia tidak akan pernah mengharapkan dukungan manusia untuk dirinya. Dia tidak akan pernah mengharapkan harta manusia di balik dakwah yang dia lakukan. Demikian dakwah para nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada para penduduk Mekah dan sekitarnya ketika beliau memulai dakwah di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul qala watlu alaihim naba'a nuh watlu alaihim naba'a nuh id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala allahi tawakkaltu. Bacakan wahai Muhammad, yakni kepada mereka itu kaum musyrikin yang menolak dakwahmu itu, bacakan kepada mereka berita atau kisah tentang Nabi Nuh. Ketika beliau Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, jika keberadaanku di tengah-tengah kalian serta dakwahku atau nasihatku dengan ayat-ayat Allah, nasihat dan teguranku terhadap kalian berdasarkan hujah-hujah ayat-ayat Allah terasa berat bagi kalian, maka ketahuilah sesungguhnya aku hanya bersandar bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan seorang yang ikhlas bertawakal kepada Allah dalam meraih target-target dakwahnya, bertawakal kepada Allah dalam meraih ganjaran dari sisinya, tidak pernah bertawakal kepada sikap kaumnya menerima ataukah menolak, sehingga ketika berhasil dia merasa bahwa dakwahnya telah sukses. Kalau dia mengalami gagal, kegagalan atau penolakan, putus asa. Tidak demikian. Seorang yang ikhlas sebagaimana para nabi di dalam berdakwah tidak pernah ujub dan bangga ketika melihat manusia menerima dakwahnya, tetapi semua dia kembalikan kepada Allah. Itu semua diyakini karena Allah. Dan sebaliknya, para nabi dan para rasul tidak merasa kecewa dan putus asa ketika umatnya, kaumnya menolak dakwahnya, meremehkan nasihatnya, mencibirkan upayanya, tetap terus berjalan di atas dakwah. Kemudian Allah melanjutkan, fa in tawallaitum Fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Sama sekali kalau seandainya kalian berpaling dari dakwah, berpaling dari nasihat ini, dari al-haq ini, sungguh sama sekali aku belum pernah meminta dari kalian upah atas dakwahku ini. Sesungguhnya ganjaranku hanya aku minta dari Allah Subhanahu wa taala, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu tunduk patuh kepadanya. Ini seorang yang ikhlas di dalam berdakwah. Tetapi seorang yang mendasari dakwahnya karena dunia, dia akan cenderung mengikuti kemauan umat. Seorang yang melandasi dakwahnya tidak ikhlas karena Allah, mengharapkan kedudukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, entah diposisikan sebagai ustadz atau kiai ataupun tokoh masyarakat lainnya, maka karena ambisi dia selain dari ridha Allah itu tadi, dia akan cenderung mengikuti kemauan mayoritas. Apa yang dimaukan oleh mayoritas, dan akan menyeret dia untuk berfatwa tanpa ilmu. Dia akan menjual agamanya, dia akan menjual prinsipnya, karena dia mengejar sesuatu duniawi dari masyarakat. Maka ketahuilah bahwa prinsip dakwah li sunnah yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah. Kita menyaksikan di arena dakwah tidak sedikit dai-dai yang ternyata mengharapkan di balik kegiatan dakwahnya itu dunia. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Ternyata di balik itu dunia dan dunia. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Oleh karena itu kepada seluruh ahli sunnah, terkhusus para duat, saya dan antum semuanya diperintahkan untuk mengikuti jejak para nabi, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian wahai kaum mukminin teladan yang baik. Termasuk dalam urusan dakwah, nabi adalah teladan terbaik. Teladan terbaik dari Rasul dalam bidang dakwah yang pertama adalah tentang ikhlasun niyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas di dalam berdakwah, dia tidak akan memandang siapa yang ada di sekitarnya. Apakah yang di sekitar dia orang-orang yang miskin, para fuqara, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan dan posisi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau dalam tatanan kepemerintahan. Dia tidak pernah merasa kecil hati ketika kebanyakan orang yang menerimanya, menerima dakwahnya adalah dari kalangan fuqara, orang-orang yang dianggap remeh di tengah masyarakat, orang-orang yang dipandang dengan sebelah mata oleh kebanyakan atau keumuman manusia. Demikian para nabi, sampai-sampai para atau kaumnya melecehkan para nabi dari sisi para pengikutnya. Dikatakan bahwa pengikut kamu itu adalah orang-orang rendahan dan murahan di antara kami ini. Tidak ada para tokoh yang masuk mengikuti dakwahmu. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Oleh karena itu, disebutkan dalam beberapa ayat tentang manuver para tokoh kufar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan dan meminta kepada Rasul ketika hendak berjumpa dengan Nabi, mendengarkan dakwah Rasul. Ketika sebagian mereka ingin duduk di hadapan Rasul mendengarkan apa sebenarnya yang didakwahkan oleh Nabi, tapi mereka merasa gengsi ketika di majlis tersebut didapati orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi untuk mengusir para fuqara dan orang-orang lemah itu dari majlis yang akan dihadiri oleh mereka. Keluarkan mereka, usir dulu mereka, kami akan duduk. Namun karena Nabi mendirikan dakwahnya di atas ikhlas, tidak ingin merendahkan seorang pun, bahkan beliau menjunjung tinggi, menghormati seorang yang siap menerima tauhid, beramal dengan tauhid, mau beriman,

0: وسبحان الله وما أنا من المشركين.
1: Di waktu yang sama, di bulan yang suci, muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam hudatsatul asnan subahaul ahlam, anak-anak muda subahaul ahlam yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang rukuna minad din kama yamruku samu minar ramya, mereka keluar dari agama ini menembus batas-batasnya sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kilabun nar, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, atakulu syai'un bi ra'yik aw sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana lajari, sungguh aku lancang, kata Abu Mama, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri, demi Allah aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memfonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij, kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Syarubatlah tahdabil lisaba, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh, tidak peduli bulan Ramadan, tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah, mereka ledakan. Mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-Walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi. Ya ayyuha kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Ya subaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik dan bahkan kafirnya itu adalah dai mengajak menyuruh kepada kesyirikan, Allah menyatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran. Yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tubi'huma wa dhahihuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati keduanya. Karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah lanjutkan, Allah tekankan wasahihuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf, dengan ihsan, ihsan bil qaul dan al ihsan bil fi'l, ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab, walaupun orang tua anda musyrik, kafir. Dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah dengan bentuk pelayanan-pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapannya.
2: Ashabil bid'ah wasyubuhat mempelajari dan terus mempelajari, membaca ulang dengan membaca ulang, mengevaluasi dan memurajaat akan mengembalikan iman kita yang melemah karena serangan-serangan syubhat wa syahawat. Ketika iman melemah, rentan untuk goyah, rentan untuk kemudian dia menjadi jahil terhadap ilmu yang sudah pernah dia ketahui, pernah dia dengar, pernah dia catat, dan akhirnya dia jatuh dalam asyubuhat, jatuh dalam al-bid'ah wal-abatil. Diulang kembali fatwa al-ulama qadiman wa hadithan, ulama-ulama terdahulu dan para ulama di zaman ini yang mengikuti jejak generasi ulama terdahulu. Bagaimana mereka menyikapi alul batil minal qadariyah wal mu'tazilah? Bagaimana mereka menyikapi al-khawarij wal-rawafid dipelajari, sehingga benar-benar lahir di dalam kalbu kita ta'zim terhadap qadr sunnah wassalafiyah, pengagungan terhadap kedudukan dan kemuliaan sunnah dan as-salafiyah. Dan di waktu yang sama akan melahirkan dalam nufus atau qulub kita al-bughd wal-bara'ah, kebencian dan berlepas diri dari seluruh yang menyelisih sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa manhaj as-salaf. Ini penting. Sehingga dengan itu di masa yang penuh fitnah ini kita tidak kemudian karena kita menilai dan memposisikan al-manhaj salafi waqidatus salaf adalah sesuatu yang besar dan berharga di diri kita, lebih berharga dari diri kita sendiri, dari orang tua kita sendiri, dari kawan-kawan sendiri, dari saudara-saudara kandung sendiri, lebih berharga itu semua. Sehingga dia tidak memperjualbelikan manhaj, tidak menjadikan manhaj ini sebagai barang dagangan. Kapan dia butuh dia pegang, dia tahan, dia simpan, dia jaga. Kapan dia tidak butuh, kapan dia saatnya harus menjual, dia jual manhaj ini. يَبِعُ دِينَهُ وَمَنْهَجَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا, menjual akidahnya, prinsipnya, manhajnya untuk sesuatu nilai dunia.
3: Belajar ilmu, ilmu agama adalah fardu ain. Status hukumnya adalah fardu ain terhadap setiap muslim. Fardu ain itu maknanya tidak bisa diwakilkan atau digantikan. Masing-masing hamba diwajibkan dan difardukan untuk mengamalkannya. Maka di pagi hari ini, majlis ini tidak lain adalah majlis talabul ilmi. Kita ingin mencoba memahami lebih jauh lagi tentang iman, memahami lebih jauh lagi tentang Islam, tentang ibadah, yang dengannya kita ingin mendekatkan diri kepada Sang Khalik yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi berbagai kenikmatan yang tak terhitung dan tidak mungkin dihitung. Untuk mendekatkan diri dan bertaqarrub kepada Sang Khalik yang telah menakdirkan kita hingga hari ini kita sebagai seorang muslim di atas Islam sebagai agama satu-satunya yang diridhoinya, agama terakhir, agama yang tidak ada selainnya yang Allah terima. Hingga hari ini kita dipilih sebagai muslim. Dan harapan dari waktu yang tersisa, umur yang masih Allah berikan ini pun kita tetap berada di atas Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, hidayatul Islam, hidayah untuk menjadi seorang muslim. Kalau bukan karena hidayahnya, niscaya kita tidak mampu untuk berislam. Nikmat yang besar di mana di hari-hari seperti ini seorang semakin sulit mempertahankan keislamannya. Di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa nasihatnya menggambarkan badiru bil amali fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Aw yusbihu aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal. Bersegeralah kalian di dalam beramal. Karena fitnah itu berdatangkan bagaikan potongan malam yang gelap. Di pagi hari seorang masih muslim, di sore hari dia telah menjadi kafir. Dan sebaliknya di sore hari dia masih muslim, masih beriman. Ternyata di pagi hari dia telah menjadi seorang yang kafir. Kenapa? Menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsip-prinsip keislamannya demi sesuatu duniawi yang tidak berharga. Di hari seperti ini, keistiqomahan itu merupakan suatu yang sangat berharga. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas Islam, menjadi sesuatu yang terasa semakin sulit digapai. Semakin seorang belajar tentang Islam, semakin jauh dia mempelajari detail hukum syariat Islam, semakin dia tahu bahwa ancaman itu semakin besar. Namun sebaliknya, semakin jauh seorang dari bimbingan ilmu, ilmu tentang keimanan dan segala yang terkait dengannya, ilmu tentang prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip tauhid, maka dia semakin merasa aman dari ancaman-ancaman tersebut. Merasa bahwa dirinya tidak terancam karena dia tidak mengerti bahaya. Karena dia tidak mengerti adanya ancaman-ancaman tersebut. Maka seorang muslim yang benar-benar menginginkan keamanan dan keselamatan bagi dirinya, pasti dia akan belajar, mencoba untuk mengerti dan memahami Islam, Al-Quran, Sunnah Nabi, dan bimbingan generasi terbaik umat ini, generasi salaf.
4: Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham, berilmu, faqih, mengerti tentang urusan agamanya, mengerti tentang keimanan dan sistem keimanan, mengerti tentang akidah, mengerti tentang ibadah dan segala bentuknya, mengerti tentang akhlak yang mulia, mengerti tentang berita-berita akhirat, berita-berita hari kiamat, dan yang lainnya di dalam syariat Islam ini. Dia berilmu dan faham. Allah jadikan dia orang yang mengerti tentang ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah Nabi. Tentu Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca. Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca oleh umat Islam. Namun itu bukan fungsi satu-satunya. Bahkan fungsi yang paling utama dan terdepan adalah Al-Quran diturunkan untuk dipelajari makna-maknanya dan hukum-hukumnya, kemudian untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, itulah berita dari Nabi. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham, berilmu, mengerti tentang urusan agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, kebaikan di dunia, hidup dengan tenteram, nyaman, berwibawa, dan kebaikan akhirat dalam bentuk diselamatkannya dia dari siksa api neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya, ke dalam jannahnya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. seorang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti dalam keadaan Allah ridha kepadanya, dalam keadaan Allah sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya, dan dalam keadaan dia telah menerima keputusan bahwa dia selamat dari azab neraka dan mendapatkan berita keputusan bahwasanya dia Allah masukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham dan mengerti tentang urusan agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu ilmu agama kita semua menyadari dia bukanlah ilmu waris. Dalam pengertian ilmu yang diwariskan turun-temurun. Belum tentu ketika seorang anak, ayahnya adalah seorang ulama, tiba-tiba tanpa ini dan itu dia menjadi seorang ulama juga seperti ayahnya. Tidak mungkin. Ilmu itu bukanlah sesuatu yang datang seperti warisan dunia. Begitu pula ilmu tidak bisa didapat melalui mimpi. Ilmu tidak bisa pula didapat melalui wangsit atau apa yang dikatakan dengan ilmu laduni. Haddatsani qalbi an rabbi, telah memberitakan kepadaku hatiku langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat tidak benar. Kenapa? Karena yang langsung menerima dari Allah hanyalah Nabi, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang saleh dari kalangan para sahabat Nabi dan orang-orang saleh dari kalangan masa tabi'in dan yang berikutnya tabi'ut tabi'in dan yang berikutnya dari kalangan para ulama, mereka semua mendapatkan ilmu dengan cara belajar. Oleh karena itu, dalam hadis yang sama yang tadi kita dengarkan bersama, Rasulullah mengatakan, "Innamal ilmu bitta'allum wa innama al-fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid-din." Mari kita renungi bersama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan proses belajar. Proses belajar. Dari ilmu yang paling ringan, meningkat, meningkat, dan seterusnya. Ilmu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Tidak mengenal keturunan. Keturunan apapun dia. Bangsawan ataukah bukan bangsawan. Dari suku yang terhormat atau tidak terhormat. Dalam pandangan keumuman masyarakat, ilmu akan datang untuk siapapun bagi yang berusaha. Maka sekali lagi, ketakwaan yang itu merupakan perisai, dengannya kita berlindung, dengannya kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, hanya bisa terwujud dengan ilmu. Hanya bisa diraih dengan
5: sama ini. Saya mengingatkan kaum nisa, kaum ummahat, dengan sosok Hajar radhiyallahu anha, sosok wanita penyabar, sosok wanita pendidik, sosok wanita yang taat kepada suami, sosok istri yang mendukung misi dakwah, sabar menerima apa yang diberikan oleh suami, tidak banyak menuntut, tidak banyak permintaan. Demikian Hajar sebagai sosok istri yang penuh ibadah kepada Allah, menghiasi hari-harinya dengan zikir kepada Allah, tidak tertipu oleh wanita-wanita lain yang bisa hidup nyaman, yang bisa hidup dengan serba ada, tapi dia taat mengikuti ajakan suami. Kemana kita akan pergi? Ke sebuah lembah, wadin ghairi dzi zar'in, sebuah lembah yang kering, yang tidak ada tanaman dan tumbuhan di sana. Berangkatlah Hajar menemani suami. Sesampainya di sana, Hajar pun berusaha membantu suami dengan apa yang dia mampu. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak menuntut, tidak mengganggu iman suami, tidak menjadikan iman suami lemah, tidak menjadikan semangat suami menjadi dhaif. Hajar radhiyallahu anha, sosok wanita yang pendidik bagi putranya. Ketika suami mendidik putranya di atas tauhid, di atas syariat, tunduk kepada Allah dan aturan Allah, sang istri memberi semangat kepada putra, memberi semangat iman. Bukan malah istri yang menggadoli anaknya, memberikan angan-angan panjang tentang dunia. Kemana kamu akan pergi? Akan jadi apa kamu? Akan makan apa kamu? Hajar, seorang wanita dan istri pendidik yang bisa diberi amanat oleh suami. Suami pergi, berangkat berdakwah dalam waktu yang tidak sedikit. Hajar sebagai istri mengemban amanah. Amanah mendidik. Demikian, para istri, jadilah kalian istri-istri yang taat kepada Allah, taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, taat kepada suami dalam syariat Allah. Para istri, jadilah kalian orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah, merenungi dosa. Para istri, bercakaplah dengan suami, berbincang dengan suami dengan penuh kesopanan dan kesantunan. Jangan Anda menyombongkan diri. Sungguh, Nabi kita telah mengabarkan kepada kalian dan kita semuanya tentang wanita, naqisatu aqlin wa din. Aku tidak melihat hamba Allah yang lebih kurang daya berpikirnya untuk mencerna, untuk menimbang yang baik dan yang buruk, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk untuk segera ditinggalkan. Naqisatu aqlin wa din, dan lemah imannya dibandingkan kalian wahai wanita. Sadarlah. Dan Nabi kita mengabarkan ini, ra'aitukunna aktsara al-nar. Aku melihat kalian wahai wanita adalah sebagai mayoritas penghuni neraka. Kecuali orang-orang yang beriman di antara kalian, yang bertakwa di antara kalian, yang beribadah kepada Allah, menyadari tentang kondisinya, tawadhu, rendah hati karena Allah, menghormati suami, mendidik anak-anak.

0: Innal abdal mu'min idza kana fi intiqa'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah ja'atuhu al malaikatu bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Seorang hamba mukmin, kata Rasulullah, ketika dia hidup di dunia ini selalu sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ketaatan, tidak terlalaikan dengan dunia, maka di saat maut datanglah para malaikat, turunlah para malaikat dalam keadaan wajah mereka putih berseri-seri, terang benderang wajah mereka, dan mereka membawa kafan dari surga yang wangi. Calon jenazah ini dihibur oleh malaikat di saat mungkin putra-putrinya sudah ada di sekitar dia menunggu sang ayah yang akan berpisah. Yang ini menangis, yang ini sibuk merawat. Ternyata sang ayah ini sedang dihibur. Sang ayah yang istiqamah, sabar di atas syariatnya, sabar di atas kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Para malaikat menghibur, alla takhafu, jangan kalian takut. Kemudian malakul maut menyatakan kepada hamba ini, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin min rabbika wa ridwan. Wahai jiwa ruh yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Rabbmu dan menuju kepada keridhaan Rabbmu. Subhanallah. Tetapi kata Rasulullah, seorang hamba yang selalu terlalaikan dengan dunia sehingga melalaikan ibadah kepada Allah, melalaikan iman, melalaikan Islam, maka di saat itu turunlah para malaikat sudul wujuh yang berwajah hitam, kemudian mengucapkan kepada calon jenazah ini ketika ruhnya akan dicabut, ya ayyuhat ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sahfati rabbi, wahai jiwa yang jelek, yang jahat, keluarlah kamu, keluar.
1: Kenikmatan yang ada pada diri kita ini ya, itu hendaklah disyukuri. Disyukuri agar tidak hilang kenikmatan tersebut.

kenikmatan tersebut, tidak lenyap kenikmatan tersebut. Sebagian salah mengatakan an-ni'am wahsiyah qayyiduha bil syukr. Nikmat-nikmat itu liar, tidak betah berada di satu tempat. Qayyiduha bil syukr, ikat kenikmatan tersebut dengan syukur. Ikat dengan syukur. Ini ahwana, nah ingatkan, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa nikmat ini. Dan memang hati ini subhanallah kadang jauh dari syukur. Mayoritas hati-hati manusia jauh dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia ini, tetapi manusia itu subhanallah tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritasnya demikian. Di antara yang sepatutnya bagi hati ini yang jauh dari syukur ini, yang hati ini harus diobati, pantasnya yaitu apa? Yaitu tidak mengenal. Dia tidak harus mengenal bahwasanya, mengetahui bahwasanya nikmat itu apabila tidak disyukuri akan hilang. Hati ini harus mengenal ini efeknya. Nikmat kalau tidak disyukuri, nikmat itu akan sirna, nikmat itu akan hilang. Al-Imam Al-Fudhali Miyad mengatakan, alaikum bimudawamati as-syukur. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur ala ni'am, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alaikum bimudawamati as-syukur ala ni'am. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fatalla nikmatun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Kenapa? Al-Imam Al-Fudhali Miyad menyatakan, hendaklah kalian senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fatalla ni'matun, karena jarang sekali sebuah nikmat itu zalat an qaumin, yang nikmat itu sirna dari satu kaum, fa'adat ilaihim, lalu nikmat tersebut kembali kepada mereka. Perhatikan ucapannya. Jarang sekali nikmat yang telah sirna dari satu kaum bisa kembali lagi kepada kaum tersebut. Kita misalkan ya, apaan saja kita di lingkungan yang masya Allah ini nikmat, tidak disyukuri nikmat ini. Jika dicabut nikmat ini, kita akan merasakan susahnya untuk mendapatkan lingkungan yang seperti ini. Demikian juga nikmat-nikmat apa saja, kalau sudah dicabut dari Allah, itu ya Allah jarang sekali untuk bisa kembali kepada mereka. Ketika punya gigi dia tidak merawatnya, ketika dicabut dia sakit gigi, akhirnya dicabut, aduh nyesal dia, sulit. Dikasih gigi ini ya gak bisa seperti semula. Demikian juga dikasih kesehatan ketika masih muda, masya Allah ini. Ketika dicabut kesehatan tersebut, dia sakit, subhanallah, mengharapkannya. Alhamdulillah. Jarang sekali. Walaupun ada yang kembali, tapi gak sempurna kembalinya. Demikian kita berada di lingkungan yang di situ ditegakkan alam lebih.

0: dimaukan, maka bersabar kita kalau ada kekurangan-kekurangan. Disyukuri nikmat-nikmat yang ada. Jangan banyak mengeluh. Sudah kita keluhkan pada Allah. Keluhkan kepada Allah apa yang kita ingin. Rugi kita kalau mengeluh pada manusia. Rugi. Keluhkan pada Allah, minta pada Allah. Bila nafas, minta pada Allah. Jangan minta pada manusia. Masya Allah, tausiah satu kemarin itu, Masya Allah. Ketika menceritakan tentang setelah peristiwa Hunain, Rasulullah mendapatkan harta yang bentuk banyak. Rasulullah bagi-bagikan harta tersebut. Rasulullah a'ta ar-rajula wa taraka ar-rajula. Rasulullah memberikan harta itu kepada seorang dan Rasulullah tidak memberikan kepada yang lainnya. Mencegah. Subhanallah. Sampai kepada beliau berita. Balaghahu. Telah sampai berita kepada beliau dari orang-orang yang tertahan yang tidak diberi, ya. Adabu, yaitu protes istilahnya. Mengkritisi pembagian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ini diberi, yang ini tidak diberi. Protes. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi. Rasulullah memuji Allah kemudian bertahmid dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi demi Allah, walladhi ada'u, yang aku biarkan tidak diberi harta tersebut lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Nikmat ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan begitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini dalam riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis Amr bin Amr bin Ta'lab, ya. Ta'lab atau Ta'lib. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan demi Allah, saya bacakan buat antum ini sebagai faedah, ya kawan. Amma ba'du fa wallahi inni la'uqtu ar-rajula wa adau ar-rajul. Demi Allah, aku memberikan harta kepada seseorang dan tidak memberikan kepada yang lainnya. Kepada orang lain. Memberikan kepada sebulan dan tidak memberikan kepada jalan. Walladhi adau ahadu ilayya minalladhi u'ti. Orang yang aku tidak memberinya, yang aku biarkan dia tidak memberinya harta tersebut, lebih aku cintai daripada orang yang aku beri dia. Walakin u'ti aqwaman mima ara fi qulubihim minaljada walhala. Akan tapi aku memberi kepada kaum, kepada orang-orang yang aku, karena aku melihat kudah bulana, keluh kesah, protes yang ada dalam hati mereka. Suka mengeluh. Ini kalau gak dikasih, wah, ngomong nih. Dikasih oleh Rasulullah. Dan Rasulullah melanjutkan ucapannya. Wa akil aqwaman ila ma ja'ala Allah fi qulubihim min al-ghina wal khair. Dan aku serahkan orang yang ini tidak memberikan kepada orang-orang itu, ya. Kenapa? Karena sifat ghina, ya. Yang ada dalam hatinya merasa cukup di hatinya itu. Dan kebaikan di dalam hatinya tersebut. Masya Allah nikmatnya. Yang Allah berikan kepada, yang Allah berikan ke dalam hati-hati mereka ini. Gak melutasnya sengsara dia. Dohirnya sengsara dia. Tetapi dia punya Allah, ya Allah. Orang yang baik hatinya, ya Allah. Kalau sedang musibah masa seperti ini, ya Allah. Segera kau cabut musibah ini, ya Allah. Enak kan kalau dicabut.
1: kita tetap di lingkungan ini bersama teman-teman kita yang baik. Kita bisa kemana-mana lagi. Jangan mementingkan diri sendiri. Aduh, saya enggak betah di sini, saya keluar.
0: Iman ya, rugi, rugi, rugi.
1: Minta pada Allah, jangan mengeluh kepada orang. Jangan. Kita punya Allah. Kalau seandainya seluruh manusia, jin pun minta kepada Allah, baik dari generasi yang lalu maupun yang akan datang, semuanya kumpul di satu tempat, semuanya minta kepada Allah, Allah kabulkan permintaan tersebut.
0: Rugi kita minta kepada manusia. Rugi ngeluh-ngeluh kepada manusia.
1: Iman gitu ya. Kita punya Allah. Kenapa kita tidak meminta dari Allah? Sudah cukup dari makhluk dan kita sangat butuh kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Lepas itu anak ini tanya kawan, tolong perhatikan ini. Banyak bersyukur kita, banyak bersyukur. Khawatir nikmat ini dicabut ya Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau dicabut,
0: naudzubillah. Kita enggak puas dengan lingkungannya. Aduh, enggak betah, saya tak keluar saya.
1: Dipersilakan,
0: kita enggak mengingkari, kita tidak menghalangi, betul, keluar. Nanti apa yang dilakukan? Kepuasan sebentar.
1: Ah, bebas saya sudah, enggak ada ikatan-ikatan, bebas, mau begini, mau begitu, bebas.
0: Tinggal di mana sekarang dia? Mau tinggal di mana? Adakah lingkungan yang seperti ini? Seperti ini? Mau di mana dia?
1: Tinggal di mana dia? Jawab, tinggal di mana?
0: Lingkungan di situ ada ini, ada betah dengan lingkungan yang seperti itu. Maasi di depan dia. Lambat laun imannya menurun. Otomatis dia sudah.
1: Korban istri dan anaknya. Korban.
0: Jangan mengharap istri dan anaknya menjadi anak yang soleh. Kecuali Allah bantuan takdirkan lain. Tapi kan takdir itu sesuai dengan hikmah. Kita berupaya mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala.
1: Sulit. Mau kemana istri dan anak-anaknya? Mau ditarbiyah model apa?
0: Ini mohon anak ingatkan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Anak berharap kita harus alamul bil ma'ruf wa nahyil munkar, saling mengingatkan kalau ada teman-teman yang mengeluh. Ya sudah, kita kalau dalam masalah ini ya sudah kita nasihati untuk sabar, banyak bersyukur pada Allah. Masya Allah, anak bersatu, anak betul-betul tidak berbuat apa-apa. Ya, asal tidak yang ada di Satgas, dan demikian juga apa yang ada di Satgas. Itu luar biasa pengorbanannya. Betul, Bapak. Anak tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Waktu umum TKWK habis. Anak masih alhamdulillah bisa ketemu sama anak, bisa ngobrol. Bisa ini. Memang, Ikhwan, sesuatu yang baru itu berat. Tapi sabar, sabar. Afwan saja pernah menimpa pada diri saya. Ketika di karantina. Awal-awal sebelum ada Satgas, masih belum ada Satgas. Berat memang hati ini, berat. Sampai saya suudon, Afwan saja suudon. Anak sampaikan ini pada antum. Tekan tangis, tangan. Anak ingat, punya roh. Anak doa pada Allah supaya hidayah. Anak kepengen keluar. Betul, kepengen keluar anak ketika itu. Apa saja. Dan anak sampaikan ini. Kepada antum semuanya. Ingin keluar ketika itu. Hati itu setan masuk. Ketika itu ada juga yang di karantina. Melanggar, tapi anak sabar. Nah, anak tidak ingin melanggar, ya. Anak ingin baik. Ya Allah, bimbing saya, ya Allah. Berat hati itu, berat. Anak tahu pergi anak-anak bagaimana, istri saya bagaimana. Itu yang anak pikir. Anak tahan, minta bimbingan pada Allah, minta jalan keluar pada Allah. Sedih anak tidak kumpul sama antum, sedih. Sedih anak tidak bisa kumpul dengan anak-anak. Waktu itu masih bisa masuk ke pondok anak. Cici, tapi anak sabar ya. Anak sering hubungan sama dokter Jamil. Tanji saya sekian. Tanya dokter Jamil. Tetap saya setiap hari saya laporan sama dokter Jamil.
1: tapi hati buta.
0: Mau keluar dari sini
1: karena enggak ketemu dengan saudara-saudara kita.
0: Tapi Allah memberi anak. Alhamdulillah, ini nikmat anak, syukuri ini.
1: Saya seudon, apa saja seudon anak. Kepada orang-orang yang anak cintai, apa saja. Saya kecam, saya dolim. Sementara ada yang melanggar. Waktu itu ada yang bersama saya sedang di karantina, tapi berat. Hati ini, wah, protes sebetulnya. Tapi anak dia, ya Allah, jaga, ya Allah, jaga, ya Allah.
0: Anak ceritakan ini pada antum ya, Han. Sebagai pengalaman, anak mikir kalau saya keluar bagaimana? Alhamdulillah, anak segera menuju Allah, anak terus sibukkan baca Al-Quran, terus dari setelah anak, alhamdulillah jadi taufik dari Allah, hilang itu yang tadinya benci, suudon, walhamdulillah. Ini namanya syaitan terus berjalan aman juga, aman, aman.
1: Suatu saat datang lagi, dalam masalah lain lagi, hati ini subhanallah, maka pribadi, pribadi. Saya tak punya anak di luar, kepengen tak bawa ke sini karena akan merasakan nikmatnya berada di lingkungan ini. Di saat yang seperti ini, anak izin tak diizinkan, hati itu sakitnya luar biasa. Ya. Asal saja disampaikan pada antum, tapi anak sangat kasihan anak saya, mau melahirkan kondisi seperti ini. Anak cerita ini pada antum sebagai pengak.
0: Ya, mudah-mudahan bisa mengambil ibrah.
1: Bukan hebatnya anak, enggak. Anak ini banyak kekurangannya. Cuma anak tahan di sana ini. Anak enggak pernah bicara, kecuali sekarang ini. Bicara pada antum untuk diambil ibrah. Ketika kita ini, gugah belah buta pada Allah. Allah berikan itu, Tuhan. Allah bimbing.
0: Ini mungkin yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menjelang wafatnya, Rasulullah tetap menekankan perkara tauhid dan bahaya syirik serta media-media yang bisa mengantarkan umat kepada kesyirikan. Di saat beliau sudah mau wafat, diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yakum minhu, berkata Nabi dalam kondisi menjelang wafatnya ketika beliau sakit terakhir yang kemudian tidak bangkit dan tidak bangun lagi, kemudian wafat Rasul. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk ditutupkan sebuah kain selimut ke wajahnya. Nah, falamma ihtamma biha kashafaha wa huwa yaqul la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadzir ma sana'u. Ketika Rasulullah sudah merasa pengap, Rasulullah buka itu tutup wajahnya tadi. Apa yang terucap dari Nabi? Wahai umatku, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Wahai umatku, jaga silaturahmi, berbaktilah kepada orang tua. Bukan itu yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Rasul? Laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Dijelaskan oleh para ulama dari berbagai mazhab, makna ittikhadil kubur masajid, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, ada kemungkinan ada kuburan dibangun di atasnya masjid, atau ada masjid dimasukkan dan dimakamkan sebuah jenazah di situ, atau sholat menuju mengarah kepada kubur, atau menjadikan kubur sebagai tempat beribadah, berdoa, beristighatsah di tempat tersebut. Ini makna-makna ittikhadul kubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid-masjid. Nah, terjadi enggak di umat ini? Banyak masjid-masjid yang ternyata di situ ada kuburnya. Nah, di akhir hayatnya sudah dalam keadaan sakit Rasulullah dan tidak bangkit lagi setelah itu di rumah Aisyah radhiyallahu anha, lagi-lagi mementingkan tauhid, mentahdir dari syirik dan media yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, itulah dakwah ahli sunnah wal jamaah. Nah,
3: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu pasti terjadi. Ujian itu pasti menimpa. Apa tugas kita? Yang pertama adalah as-sabr. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa bersabar? Jawabannya, banyaklah berdoa kepada Allah untuk diberi kesabaran. Menjalankan akidah, memberi kesabaran, Allah beri kesabaran kepada kita di dalam istiqamah di atas iman, di atas ilmu. Barakallahu fikum. Berdoa kepada Allah. Yang kedua, bertawakal, memasrahkan keselamatan dan keistiqomahan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memasrahkan kepada selain Allah. Tidak memasrahkan kepada manusia. Tidak memasrahkan kepada kawan, tidak memasrahkannya kepada banyaknya umat yang bersama dia. Tidak memasrahkannya kepada ustaz, tidak memasrahkannya kepada syekh. Memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, barakallahu fikum, bersama, berkawan, berteman dengan as-sabirin yang istiqamah di atas akidah. Karena kawan dan teman memiliki pengaruh yang sangat besar, positif ataukah negatif. Carilah teman-teman yang memberikan nilai-nilai positif. Carilah kawan yang dapat membantu antum untuk bersabar. Dalam ayat yang tadi, yang pertama kita sebutkan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama, duduk, berjalan dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang, mengharapkan ridha-Nya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Nabi untuk tetap bersama dengan mereka. Nah, perkawanan punya pengaruh yang sangat besar. Dengan siapa antum berkawan? Dengan ahli istiqamah atau ahli syubhat? Perkawanan di zaman ini sulit untuk dibatasi. Kalau dahulu perkawanan itu dibatasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita secara fisik, tapi di zaman seperti ini perkawanan itu bisa meluas dari ujung timur bumi hingga ujung baratnya. Maka dari itu, barakallahu fikum, yang ketiga adalah memilih kawan yang tepat. Yang keempat adalah mempelajari sejarah orang-orang saleh sebelum kita. Mempelajari bagaimana dahulu mereka menjalani agamanya, sehingga kita tidak merasa sendiri. Sehingga kita tidak merasa orang yang hanya kita yang ditimpa oleh musibah. Hanya kita yang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dengan mempelajari sejarah, meneladani orang-orang yang sebelum kita, itu akan menguatkan keimanan kita, menguatkan istiqamah kita. Dalam ayat yang juga telah disebutkan tadi, Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarkan wahai Muhammad, sabar engkau sebagaimana telah sabar para rasul yang Allah juluki dengan ulul azmi. Melihat kepada yang sebelumnya dari para rasul, meneladani, mencontoh, mempelajari sejarah. Ini satu hal yang penting untuk selalu diingat, barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ma u'fiya 'abdan 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Khairan wa awsa'a min as-sabr. Pada hadis yang sama ini sebelumnya Rasul menyatakan, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, berupaya dia dengan doanya, dengan perkawanan bersama orang-orang yang sabirin, barakallahu fikum, dengan tawakalnya, berupaya dia bersungguh-sungguh untuk sabar, maka pasti Allah jadikan dia sabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah karunia
yang lebih besar kebaikannya dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia kesabaran. Dalam beribadah, sabar. Dalam berdakwah, sabar. Dalam berpegang teguh dengan sunnah, sabar dia. Dalam berpegang teguh dengan salafiyah, sabar dia. Kembalikan semua pada prinsip awal. Kembalikan semua kepada prinsip salaf. Jangan goyah. Kembalikan semua kepada prinsip salaf. Barakallahu fikum.

0: memberi peringatan di antara sesama kita, teguran dan nasihat adalah suatu yang tidak boleh berhenti, yang tidak boleh berhenti sejenak pun. Kenapa? Karena dua musuh bebuyutan kita yang selalu mengitari kita, tidak henti-hentinya pula untuk berusaha menjauhkan kita dari ridha Allah. Kedua musuh kita itu, yang pertama adalah asyaitan, yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran sebagai perintah kepada hambanya, inna syaitana lakum aduan fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, dan hendaknya kalian memposisikan dia sebagai musuh. Ini perintah dari Allah. Kalau sudah kita memposisikan syaitan sebagai musuh, mau tidak mau kita akan mempelajari kemampuan dan kekuatan syaitan, sistem dan strategi syaitan. Dari mana kita mempelajarinya? Tidak ada lain kecuali dari Quran, dari kalamullah. Allah telah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kekuatan makhluknya ini dan makar-makarnya. Syaitan yang telah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang janji dan sumpah syaitan, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Pasti Allah, pasti, kata syaitan, aku akan datangin mereka dari arah depan mereka, aku akan datangin mereka dari arah belakang mereka, dikepung kita oleh syaitan dari depan dan belakang, dan pasti pula aku datangin mereka dari arah kanan mereka dan dari arah kiri mereka. Ini syaitan berjanji. Kenapa enggak bilang mau didatangi dari atas? Mereka tahu syaitan, karena dari ataslah turun rahmat Allah, turun hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari lima penjuru yang terbuka ini, atas, kanan, kiri, depan dan belakang, empat penjuru yang dipegang oleh syaitan. Ini usahanya. Dalam ayat yang lain syaitan menyatakan, tsumma la'nam wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am. Subhanallah, janjinya. Dan pasti ya Allah, setiap janjinya syaitan itu mesti diisi dengan nun taukid, la'udillannahum. Asal katanya la'udillahum, tetapi ditambah dengan nun, la'udillannahum, yakni mengandung makna kepastian, gak main-main syaitan. Ini musuh kita. Bagaimana sistemnya? Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah sebutkan makar syaitan ini. Di antaranya syaitan, di antara makarnya adalah, as-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kalian bayang-bayang kemiskinan, kefakiran, kekurangan, musibah, kesendirian, tidak ada teman, tidak ada pengikut. Nah, tidak ada pembela, digambarkan oleh syaitan yang seperti ini. Dan selalu memerintahkan kepada yang fahsya. Ini satu musuh. Namun topik kita atau pembicaraan kita malam hari ini bukan seputar bagaimana kita membongkar makar syaitan ini. Hanya saya secara global saja kita sebutkan. Musuh yang kedua datangnya dari tubuh kita sendiri, yaitu apa yang Allah nyatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu la'ammarah, bukan amir, tetapi ammarah. Ammarah itu artinya selalu memerintahkan kepada yang jelek, gak pernah berhenti, gak pernah sejenak pun menghentikan langkahnya untuk memerintahkan kepada yang jelek dan fahsyat yang keji. Para hadirin yang saya muliakan, atas dasar ini gak boleh berhenti saling mengingatkan, saling menasehati, mengajak kepada al-khair. Para hadirin yang saya muliakan, pernah dahulu saya sampaikan di majlis ini juga tentang bahwasanya tidak mungkin seorang mukmin setelah menyatakan dirinya beriman, setelah menyatakan bahwa dirinya mukmin, untuk kemudian dia berjalan dengan santai, berjalan dengan tenangnya, tidak ada rintangan di hadapannya, tidak ada jurang yang menghalanginya, yang mengharuskan dia untuk melompat di jurang tersebut atau mencari jalan keluar bagaimana bisa sampai ke seberang tersebut. Pasti rintangan dan halangan itu akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan yang seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya Allah menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulal rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwa kalian ini akan memasuki jannah begitu saja setelah pernyataan iman, setelah pernyataan Islam, sementara belum datang kepada kalian, belum menimpa kepada kalian apa-apa yang telah menimpa kepada orang-orang yang telah beriman sebelum kalian, telah menimpa kepada mereka kefakiran, kekurangan dalam bidang harta, kekurangan dalam bentuk kekuatan, datangnya musibah, bencana alam kepada mereka, menimpa kepada mereka musuh-musuh mereka yang sangat kuat, penyakit pada tubuh mereka, dan mereka betul-betul digoncang jiwanya dengan sekian peristiwa yang membuat jiwa mereka benar-benar bergoncang akibat peristiwa-peristiwa tersebut. Sampai-sampai seorang rasul, seorang nabi yang diutus dan orang-orang yang beriman yang bersamanya menyatakan, mata nasrullah, kapan ini mau datang pertolongan Allah, kapan? Mereka meminta menengadahkan tangannya kepada Allah untuk disegerakan pertolongannya karena dahsyatnya ujian. Harus hilang dari mereka harta, harus hilang dari mereka saudara, harus berpisah dengan kampung halaman karena pernyataan yang dimuliakan iman kepada Allah.
1: Dalam sebuah peristiwa lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah Rabi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi' itu artinya anak tiri Rasul, karena beliau Nabi menikahi ibunya yang sering disebut dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah dulu punya suami namanya Abu Salamah, kunyahnya Abu Salamah. Setelah wafatnya Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah yang punya putra bernama Umar, dikenal dengan sebutan Umar bin Abi Salamah. Anak kecil ini dibawa didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendidiknya walaupun itu anak tiri. Umar bin Abi Salamah ini menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada dirinya bersama Nabi. Qala kuntu hulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatifu fis suhfa. Kata beliau, aku ketika masih kecil berada di bawah pendidikan dan perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita makan bersama Nabi. Waktu itu kata Umar bin Abi Salamah mengisahkan peristiwa ketika dia masih kecil. Tanganku di saat makan di satu nampan mengambil dari arah sini, mengambil dari sini, mengambil dari sini. Melihat pemandangan ini, Rasulullah kembali tampil sebagai seorang pembina, pemimpin, pengasuh. Maka melihat keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, ya gulam,

0: Wahai anak kecil, dimulai dengan kalimat ya gulam, hamdulillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa saat akan makan cukup dengan mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan mengucapkan bismillah. Yang kedua, Rasul mengatakan makanlah dengan tangan kananmu dan makan dari makanan yang terdekat. Jangan pergi jauh, mengambil yang di depan kamu. Subhanallah. Kata kebanyakan muslim di zaman ini, mungkin ini masalah remeh. Bahkan sampai ada yang berani mengatakan, sampai kapan kita akan maju kalau kita masih berbicara yang seperti ini. Masya Allah. Padahal ini adalah sunnah Nabi. Kita enggak bakalan maju dan kita akan tertinggal hina kalau kita tidak memuliakan sunnah Nabi. Kaum muslimin yang saya muliakan, masalah makan dengan mengucapkan bismillah, sudahkah kita selalu mengingatkan anak-anak kita di saat mereka lupa, mungkin mengingatkan istri kita di saat dia lupa? Begitu juga makan dengan tangan kanan. Dalam riwayat Al-Muslim menyatakan, la ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna as-syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Jangan salah seorang di antara kalian makan atau minum dengan tangan kirinya, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Masalah remeh, kata sebagian orang. Masalah kecil, kata sebagian umat, berbeda dengan umat terbaik, berbeda dengan generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat. Mendengar hadis Nabi langsung diletakkan di atas kepalanya, terhormat, terjunjung tinggi. Kaum muslimin yang saya muliakan, bedanya tidak sedikit dari umat sekarang kalau mendengar perintah Nabi, dia bermalas-malasan mengamalkannya, bahkan meremehkannya. Kalau mendengar perintah atasan, mengatakan atasan harus begini dan begitu, besok kamu datang jam sekian, atau sore ini jangan keburu pulang kamu, luar biasa sami'na wa ata'na. Bahkan tidak sedikit dari saudara kita yang meninggalkan satu kewajiban demi taat kepada manusia, demi menghormati seseorang yang dia harapkan sesuatu darinya. Mari kita tengok pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat anak tirinya melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan adab dan akhlak Islam. Rasulullah tidak menunda dengan mengatakan, sudahlah biaran, nanti dia akan sadar sendiri, nanti kalau dia sudah belajar dia akan paham. Tidak demikian. Pendidikan itu dimulai sedini mungkin. Pendidikan itu dimulai ketika anak itu umurnya masih kecil, masih muda. Ini salah satu dari banyak contoh di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya,
1: yang dengannya seseorang dengan izin Allah akan terselamatkan dari fitan, baik fitan syahwat ataupun fitnah syubhat, adalah at-ta'anni, tenang, tidak terburu-buru. Tenang dia, tidak terburu-buru. Terburu-buru berkata, terburu-buru menilai. Tenang dia. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah apa yang dikatakan oleh Nabi, badiru bil amal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian dalam beramal, segera, segera. Di antara amal adalah thalabul ilmi. Di antara amal adalah tilawatul Quran, zikrullah, sedekah, ta'awun di atas kebajikan, mendidik, mengajarkan ilmu, dan seterusnya. Tenang, tidak terburu-buru. Ketika seorang tidak terburu-buru, akan lahir sifat-sifat mulia. Antara lain, dia akan memiliki atau bisa menghindarkan dirinya dari berkata tanpa dasar ilmu, tanpa dasar hujjah, tanpa dasar bimbingan yang benar. Karena dia tidak terburu-buru. Tapi ketika seorang terburu-buru berbicara, menukil, mengirim berita, dan seterusnya, ini mengancam keselamatan dia dan keistiqomahannya. Tapi ketika dia tenang, lebih besar kemungkinan untuk terselamatkan. Seorang yang tidak terburu-buru, yang tani, dia akan bisa tahu gambaran permasalahan itu apa. Apa sih gambaran permasalahannya? Ketika dia tenang, tidak terburu-buru, lebih mudah mengetahui gambaran permasalahan. Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak mengetahui suatul masalah. Gambaran permasalahan yang dibahas ini apa? Bendera yang sekarang dikibarkan sehingga menimbulkan ini dan itu apa sih sebenarnya? Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak tahu tentang suratul mas'alah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka beberapa hal ini sangat, poin ini sangat penting, sangat kita butuhkan. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa meraihnya. Tetapi dalam kesempatan ini pula, saya ingin mengakhiri majelis ini dengan poin berikutnya kepada teman-teman semuanya. Perbanyaklah oleh antum ibadah. Perbanyak ibadah. An-nawafil. Ibadah-ibadah nafilah. Perbanyak zikrullah. Hiaskan atau hiasi hari-hari antum dengan zikrullah. Bukan hanya zikir pagi dan petang, tetapi keseharian itu dipenuhi dengan basah lisan kita dengan menyebut nama Allah. Dengan tilawatul Quran. Sibukkan diri antum dengan tilawatul Quran. Sibukkan antum dengan istighfar. Karena istighfar merupakan salah satu sebab nasrullah. Al-istighfar, meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita, itu merupakan salah satu sebab turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, diriwayatkan atau disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana para nabi menghiasi perjuangan mereka dan dakwah mereka. Dengan apa mereka? Dengan doa antara lain, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala alqaumil kafirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kejelekan amalan kami atau perbuatan-perbuatan kami yang melampaui batas. Ampuni ya Allah. Dan kokohkan posisi kami. Wansurna, dan tolong kami, berikan kepada kami nasr, pertolongan. Di sini disebutkan bahwa nasrullah akan datang antara lain dengan sebab istighfar. Nasrullah untuk kita bisa memilah
2: Ini syahwat yang membinasakan dan ini syubhat yang menyesatkan.
1: Intabihu ya.
2: Istighfar, istighfar, istighfar. Hati-hati. Gengsi, ketersinggungan, ketersinggungan. Ya, kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya.
1: Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair.
2: Tersinggung. Terkait istrinya. Ada satu masalah. Terkait istrinya tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah. Jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunia, ahlul ma'asi.
1: Falamma zaghu, azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan. Sabar, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum.
2: Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya.
1: A'adzani Allahu jalla wa ala wa iyyakum min al-khuzlan.
2: Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan.
1: Anak dia dengan anak tetangga atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya.
2: Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya.
1: Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil, jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya?
2: Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita. Enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh.
1: Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dia.
2: Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Sudah kita ketahui pernyataan a'immatus sunnah dalam hal ini terkait al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar merupakan suatu amalan yang sangat diperintahkan dan ditekankan dalam Islam terhadap semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar
1: merupakan ciri utama kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jadikan sebagai nilai lebih, sebagai sebuah keutamaan umat ini dibandingkan umat-umat sebelumnya. Itu yang Allah katakan dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira ummah, umat terbaik, ukhrijat linnas, yang telah dilahirkan, dimunculkan di muka bumi ini untuk seluruh manusia, yang terbaik kalian. Disebutkan sebab dan ciri yang menjadikan umat ini yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kemudian juga maksud daripada al-hajr adalah al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, karena memang an-nahy 'anil munkar merupakan sebab terselamatkannya umat dari iqab, dari malapetaka sebagai balasan terhadap umat ini yang meninggalkan an-nahy 'anil munkar. Dengan berbagai kemungkaran yang terjadi ini, berbagai bid'ah dan penyimpangan yang terus dipromosikan dan dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai wasail, berbagai media, itu berpotensi dengan sangat besar mendatangkan iqab dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangkan balasan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus dan terlebih ketika kemungkaran yang terjadi dan disebarkan tersebut tidak ada yang berupaya untuk mencegahnya, yang menjelaskan ini adalah mungkar, melarangnya dan merinci bahwa ini adalah suatu kebatilan. Tidak ada yang mencoba menjelaskan, diam semuanya. Lebih parah lagi kalau upaya amar ma'ruf nahi mungkar malah diserang, malah dicegah, malah dituduh sebagai pemecah belah umat, merusak persatuan umat, dan seterusnya. Ini berpotensi sangat besar mendatangkan iqab minallahi tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaykum 'adaban min 'indihi thumma tad'unahu falam yastajib aw fala yastajib lakum." Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, tauhid, sunnah, ketaatan, dan hendaknya kalian mencegah dari kemungkaran, dari kesyirikan dengan berbagai bentuknya, dari bid'ah di berbagai bidang, dan kemaksiatan dengan segala bentuk dan warnanya. Au, kalau tidak kalian lakukan itu, kalian diam terhadap kemungkaran, kalian bisu terhadap semua itu, melihat tapi seolah-olah tidak melihatnya, mendengar terjadinya kemungkaran seolah-olah tidak mendengarnya. Sudah dekat waktunya. Yushikannallah, sangat dekat waktunya Allah akan kirim sebuah iqab,
2: sebuah azab atas kalian semuanya.
1: Di saat seperti itu kalian berdoa kepada Allah, memanggil-manggil Allah, selamatkan kami, selamatkan negeri kami, selamatkan anak kami ya Allah. Allah enggak mengabulkan lagi doa itu. Kenapa? Karena amalan an-nahyu anil munkar sudah tidak lagi dilakukan. Sehingga di saat ahlus sunnah mengingkari berbagai bid'ah dan pelaku bid'ah, mengingkari berbagai bentuk kesyirikan dengan pelaku-pelakunya, membantah, merinci, mengulang-ulang masalah itu dalam rangka menyelamatkan diri dan umat ini sekaligus dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan umat ini sekaligus juga
2: di waktu yang sama
1: dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
2: di bulan yang suci. Muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci ini. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam hudathaul asnan subahaul ahlam, anak-anak muda subahaul ahlam yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar.

bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu tahun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang rukuna minad din kama yamruku samu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini, menembus batas-batasnya sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, atakulu syai'un dirainik au sabitahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana la jari. Sungguh aku lancang dan aku mama kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri. Demi Allah, aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih mendengarkan Nabi berulang kali memfonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij, kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolom langit. Syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan, tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah. Mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-Walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi, ya ayyuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka, ya subaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek, kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik dan bahkan kafirnya itu adalah dai mengajak menyuruh kepada kesyirikan, Allah menyatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing

0: di neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa dhahihuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati keduanya. Karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lanjutkan, Allah tekankan, wa dhahihuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf, dengan ihsan, ihsan bil qaul dan al ihsan bil fi'l, ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab, walaupun orang tua anda musyrik, kafir. Dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah, dengan bentuk pelayanan-pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapannya.
1: Nabi dalam hadisnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu, ilmu agama adalah fardu ain. Status hukumnya adalah fardu ain terhadap setiap muslim. Fardu ain itu maknanya tidak bisa diwakilkan atau digantikan. Masing-masing hamba diwajibkan dan difardukan untuk mengamalkannya. Maka di pagi hari ini, majlis ini tidak lain adalah majlis talabul ilmi. Kita ingin mencoba memahami lebih jauh lagi tentang iman, memahami lebih jauh lagi tentang Islam, tentang ibadah, yang dengannya kita ingin mendekatkan diri kepada Sang Khalik yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi berbagai kenikmatan yang tak terhitung dan tidak mungkin dihitung. Untuk mendekatkan diri dan bertaqarrub kepada Sang Khalik yang telah menakdirkan kita hingga hari ini, kita sebagai seorang muslim di atas Islam sebagai agama satu-satunya yang diridhoinya, agama terakhir, agama yang tidak ada selainnya yang Allah terima. Hingga hari ini kita dipilih sebagai muslim, dan harapan dari waktu yang tersisa, umur yang masih Allah berikan ini pun, kita tetap berada di atas Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, hidayatul Islam, hidayah untuk menjadi seorang muslim. Kalau bukan karena hidayahnya, niscaya kita tidak mampu untuk berislam. Nikmat yang besar, di mana di hari-hari seperti ini seorang semakin sulit mempertahankan keislamannya. Di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa nasihatnya menggambarkan, badiru bil amali fitanan katifa'il laylil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yusbihu aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal. Bersegeralah kalian di dalam beramal. Karena fitnah itu berdatangkan bagaikan potongan malam yang gelap. Di pagi hari seorang masih muslim, di sore hari dia telah menjadi kafir. Dan sebaliknya di sore hari dia masih muslim, masih beriman. Ternyata di pagi hari dia telah menjadi seorang yang kafir. Kenapa? Menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsip-prinsip keislamannya demi sesuatu duniawi yang tidak berharga. Di hari seperti ini, keistiqomahan itu merupakan suatu yang sangat berharga. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas Islam, menjadi sesuatu yang terasa semakin sulit digapai. Semakin seorang belajar tentang Islam, semakin jauh dia mempelajari detail hukum syariat Islam, semakin dia tahu bahwa ancaman itu semakin besar. Namun sebaliknya, semakin jauh seorang dari bimbingan ilmu, ilmu tentang keimanan dan segala yang terkait dengannya, ilmu tentang prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip tauhid, maka dia semakin merasa aman dari ancaman-ancaman tersebut. Merasa bahwa dirinya tidak terancam karena dia tidak mengerti bahaya. Karena dia tidak mengerti adanya ancaman-ancaman tersebut. Maka seorang muslim yang benar-benar menginginkan keamanan dan keselamatan bagi dirinya, pasti dia akan belajar, mencoba untuk mengerti dan memahami Islam, Al-Quran, Sunnah Nabi, dan bimbingan generasi terbaik umat ini, generasi salaf.
0: Ini adalah salah satu fadilah dari fadail al-ilm wa ahli. Salah satu bentuk fadilah keutamaan dari ilmu dan ahli ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Laisa minna man lam yujilla kabirana." Bukan dari golonganku barang siapa yang tidak bisa menghargai atau menghormati kabirana. Dijelaskan oleh para ulama, terkhusus di sini kabir fil ilmi, orang yang besar dalam bidang ilmu. Dan juga orang yang lebih besar atau tua dari sisi umurnya. Barang siapa yang tidak bisa menghormati mereka, maka dia bukan dari golonganku. Kemudian Rasulullah menyatakan, wala yarham saghirana, dan tidak pula dia menyayangi yang lebih kecil atau yang lebih muda. Walam ya'rif li'alimina ya'ni haqqahu. Dan dia tidak mengenal harga, nilai, hak seorang alim di antara kami, di antara umat ini. Maka mengenal kedudukan, fadilah dan keutamaan ulama itu suatu yang ditekankan dalam syariat ini. Bahkan seorang yang tidak bisa mengenal hak para ulama, kedudukan mereka, kehormatan mereka, sungguh dia itu bukan tergolongan dari umat ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita dengar ini. Hadis ini Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu sebagai salah satu bukti tentang kedudukan ulama. Nah, jika kita mendapati seseorang bukan saja tidak mengenal, bahkan melecehkan, menghinakan para ulama, sungguh atau ketahui dia benar-benar adalah orang yang telah terancam dengan hadis ini. Dia adalah orang-orang yang benar-benar telah mengikuti hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-barakatu ma'a akabirikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah dalam Mu'jam al-Awsat dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahkan disahihkan oleh beliau dalam Sahih Targhib wa Tarhib rahimahullah taala. Al-baraka
1: ma'a akabirikum. Barakah, barakahnya ilmu, barakahnya amalan, barakahnya akidah, barakahnya manhaj, itu bersama atau berada dengan para ulama kibar. Berada bersama mereka. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, ini adalah salah satu prinsip pokok, salah satu prinsip penting dalam akidah dan manhaj ahli sunnah. Mencintai dan membela mereka. Bahkan al-imam al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah, karya beliau, menyatakan, wa idza ra'aita ahadan yuhibbu Ahmad ibn Hanbal wal Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr wa zakarahum bil khair wa qala bi qawlihim fa'lam annahu sahibu sunnah. Dalam asar ini, nasihat al-imam al-Barbahari, salah satu ulama ahli sunnah yang dikenal dengan pembelaannya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegaskan salah satu prinsip pokok dan diletakkan bahwa kecintaan dan pembelaan kepada ulama itu sebagai tolok ukur akidah dan tolok ukur manhaj seseorang. Kata beliau, jika Anda mendapati seorang mencintai Ahmad ibn Hanbal dan Al-Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr rahimahumullah, kemudian menyebutkan tentang mereka dalam hal kebaikan dan kebaikannya, sekaligus berakidah dengan akidah mereka, ketahui bahwa dia adalah sahibu sunnah. Dia adalah seorang ahli sunnah. Nah, perhatikan apa yang diwariskan oleh a'immatus salaf dalam pokok penting dan dasar

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama sekali harus dikedepankan dalam pembahasan dakwah ini adalah ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia benar-benar menyeru kepada al-haq. Bukan menyeru kepada dirinya atau menyeru kepada mazhabnya atau menyeru kepada kesukuannya, tetapi murni dia menyeru kepada al-haq. Dakwah yang murni karena Allah, dan seorang dai yang melandaskan dakwahnya di atas ikhlas, mengharapkan ridhonya, dia tidak akan tergiur dengan keindahan dunia. Dia tidak akan tergiur dengan berbagai nilai-nilai duniawi. Dia tidak akan pernah mengharapkan sanjungan manusia. Dia tidak akan pernah mengharapkan dukungan manusia untuk dirinya. Dia tidak akan pernah mengharapkan harta manusia di balik dakwah yang dia lakukan. Demikian dakwah para nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada para penduduk Mekah dan sekitarnya ketika beliau memulai dakwah di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul qala watlu alaihim naba'a nuh watlu alaihim naba'a nuh id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa'ala allahi tawakkaltu. Bacakan wahai Muhammad, yakni kepada mereka kaum musyrikin yang menolak dakwahmu itu, bacakan kepada mereka berita atau kisah tentang Nabi Nuh. Ketika beliau Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, jika keberadaanku di tengah-tengah kalian serta dakwahku atau nasihatku dengan ayat-ayat Allah, nasihat dan teguranku terhadap kalian berdasarkan hujah-hujah ayat-ayat Allah terasa berat bagi kalian, maka ketahuilah sesungguhnya aku hanya bersandar bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan seorang yang ikhlas bertawakal kepada Allah dalam meraih target-target dakwahnya, bertawakal kepada Allah dalam meraih ganjaran dari sisinya, tidak pernah bertawakal kepada sikap kaumnya menerima ataukah menolak, sehingga ketika berhasil dia merasa bahwa dakwahnya telah sukses. Kalau dia mengalami kegagalan atau penolakan, putus asa. Tidak, tidak demikian. Seorang yang ikhlas sebagaimana para nabi di dalam berdakwah tidak pernah ujub dan bangga ketika melihat manusia menerima dakwahnya, tetapi semua dia kembalikan kepada Allah. Itu semua diyakini karena Allah. Dan sebaliknya, para nabi dan para rasul tidak merasa kecewa dan putus asa ketika umatnya, kaumnya menolak dakwahnya, meremehkan nasihatnya, mencibirkan upayanya, tetap terus berjalan di atas dakwah. Kemudian Allah melanjutkan, fa in tawallaitum Fama sa'altukum min ajr, in ajriya illa 'ala Allah, wa umirtu an akuna minal muslimin. Sama sekali kalau seandainya kalian berpaling dari dakwah, berpaling dari nasihat ini, dari al-haq ini, sungguh sama sekali aku belum pernah meminta dari kalian upah atas dakwahku ini. Sesungguhnya ganjaranku hanya aku minta dari Allah Subhanahu wa taala, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu tunduk patuh kepadanya. Ini seorang yang ikhlas di dalam berdakwah. Tetapi seorang yang mendasari dakwahnya karena dunia, dia akan cenderung mengikuti kemauan umat. Seorang yang melandasi dakwahnya tidak ikhlas karena Allah, mengharapkan kedudukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, entah diposisikan sebagai ustaz atau kiai ataupun tokoh masyarakat lainnya, maka karena ambisi dia selain dari ridha Allah itu tadi, dia akan cenderung mengikuti kemauan mayoritas. Apa yang dimaukan oleh mayoritas, dan akan menyeret dia untuk berfatwa tanpa ilmu. Dia akan menjual agamanya, dia akan menjual prinsipnya, karena dia mengejar sesuatu duniawi dari masyarakat. Maka ketahuilah bahwa prinsip dakwah li sunnah yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah. Kita menyaksikan di arena dakwah tidak sedikit dai-dai yang ternyata mengharapkan di balik kegiatan dakwahnya itu dunia. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Ternyata di balik itu dunia dan dunia. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Oleh karena itu kepada seluruh ahli sunnah, terkhusus para duat, saya dan antum semuanya diperintahkan untuk mengikuti jejak para nabi, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian wahai kaum mukminin teladan yang baik. Termasuk dalam urusan dakwah, nabi adalah teladan terbaik. Teladan terbaik dari Rasul dalam bidang dakwah yang pertama adalah tentang ikhlasun niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas di dalam berdakwah, dia tidak akan memandang siapa yang ada di sekitarnya. Apakah yang di sekitar dia orang-orang yang miskin, para fuqara, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan dan posisi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau dalam tatanan kepemerintahan. Dia tidak pernah merasa kecil hati ketika kebanyakan orang yang menerimanya, menerima dakwahnya adalah dari kalangan fuqara, orang-orang yang dianggap remeh di tengah masyarakat, orang-orang yang dipandang dengan sebelah mata oleh kebanyakan atau keumuman manusia. Demikian para nabi. Sampai-sampai para atau kaumnya melecehkan para nabi dari sisi para pengikutnya. Dikatakan bahwa pengikut kamu itu adalah orang-orang rendahan dan murahan di antara kami ini. Tidak ada para tokoh yang masuk mengikuti dakwahmu. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa ayat tentang manuver para tokoh kufar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan dan meminta kepada Rasul ketika hendak berjumpa dengan nabi, mendengarkan dakwah Rasul. Ketika sebagian mereka ingin duduk di hadapan Rasul mendengarkan apa sebenarnya yang didakwahkan oleh nabi, tapi mereka merasa gengsi ketika di majlis tersebut didapati orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi untuk mengusir para fuqara dan orang-orang lemah itu dari majlis yang akan dihadiri oleh mereka. Keluarkan mereka, usir dulu mereka, kami akan duduk. Namun karena Nabi mendirikan dakwahnya di atas ikhlas, tidak ingin merendahkan seorang pun, bahkan beliau menjunjung tinggi menghormati seorang yang siap menerima tauhid, beramal dengan tauhid, mau beriman,

0: أيها الأخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا نبي kita محمد صلى الله عليه وسلم dalam salah satu sabdanya mengatakan من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham, berilmu, faqih, mengerti tentang urusan agamanya, mengerti tentang keimanan dan sistem keimanan, mengerti tentang akidah, mengerti tentang ibadah dan segala bentuknya, mengerti tentang akhlak yang mulia, mengerti tentang berita-berita akhirat, berita-berita hari kiamat, dan yang lainnya di dalam syariat Islam ini. Dia berilmu dan faham. Allah jadikan dia orang yang mengerti tentang ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi. Tentu Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca. Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca oleh umat Islam. Namun itu bukan fungsi satu-satunya. Bahkan fungsi yang paling utama dan terdepan adalah Al-Quran diturunkan untuk dipelajari makna-maknanya dan hukum-hukumnya, kemudian untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, itulah berita dari Nabi. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham, berilmu, mengerti tentang urusan agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, kebaikan di dunia, hidup dengan tenteram, nyaman, berwibawa, dan kebaikan akhirat dalam bentuk diselamatkannya dia dari siksa api neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya, ke dalam jannahnya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Seorang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti dalam keadaan Allah ridha kepadanya, dalam keadaan Allah sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya, dan dalam keadaan dia telah menerima keputusan bahwa dia selamat dari azab neraka, dan mendapatkan berita keputusan bahwasanya dia Allah masukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham dan mengerti tentang urusan agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu ilmu agama, kita semua menyadari dia bukanlah ilmu waris. Dalam pengertian ilmu yang diwariskan turun-temurun. Belum tentu ketika seorang anak, ayahnya adalah seorang ulama, tiba-tiba tanpa ini dan itu dia menjadi seorang ulama juga seperti ayahnya. Tidak mungkin. Ilmu itu bukanlah sesuatu yang datang seperti warisan dunia. Begitu pula ilmu tidak bisa didapat melalui mimpi. Ilmu tidak bisa pula didapat melalui wangsit, atau apa yang dikatakan dengan ilmu laduni. Haddatsani qalbi an rabbi. Telah memberitakan kepadaku hatiku langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat tidak benar. Kenapa? Karena yang langsung menerima dari Allah hanyalah Nabi, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang soleh dari kalangan para sahabat Nabi dan orang-orang soleh dari kalangan masa tabi'in dan yang berikutnya tabi'ut tabi'in dan yang berikutnya dari kalangan para ulama, mereka semua mendapatkan ilmu dengan cara belajar. Oleh karena itu, dalam hadis yang sama yang tadi kita dengarkan bersama, Rasulullah mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innama al-fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid-din. Mari kita renungi bersama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan proses belajar. Proses belajar. Dari ilmu yang paling ringan meningkat, meningkat dan seterusnya. Ilmu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Tidak mengenal keturunan. Keturunan apapun dia. Bangsawan ataukah bukan bangsawan. Dari suku yang terhormat atau tidak terhormat. Dalam pandangan keumuman masyarakat. Ilmu akan datang untuk siapapun. Bagi yang berusaha. Maka sekali lagi. Ketakwaan. Yang itu merupakan perisai. Dengannya kita berlindung. Dengannya kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Hanya bisa terwujud dengan ilmu. Hanya bisa diraih dengan
1: sama ini. Saya mengingatkan kaum nisa, kaum ummahat dengan sosok Hajar radhiyallahu anha. Sosok wanita penyabar. Sosok wanita pendidik. Sosok wanita yang taat kepada suami. Sosok istri yang mendukung misi dakwah. Sabar menerima apa yang diberikan oleh suami. Tidak banyak menuntut. Tidak banyak permintaan. Demikian Hajar sebagai sosok istri yang penuh ibadah kepada Allah. Menghiasi hari-harinya dengan zikir kepada Allah. Tidak tertipu oleh wanita-wanita lain yang bisa hidup nyaman. Yang bisa hidup dengan serba ada. Tapi dia taat mengikuti ajakan suami. Kemana kita akan pergi? Ke sebuah lembah. Wadin ghairi dzi zar'in. Sebuah lembah yang kering. Yang tidak ada tanaman dan tumbuhan di sana. Berangkatlah Hajar menemani suami. Sesampainya di sana, Hajar pun berusaha membantu suami. Dengan apa yang dia mampu. Tidak banyak mengeluh. Tidak banyak menuntut. Tidak mengganggu iman suami. Tidak menjadikan iman suami lemah. Tidak menjadikan semangat suami menjadi dhaif. Hajar radhiyallahu anha, sosok wanita yang pendidik bagi putranya. Ketika suami mendidik putranya di atas tauhid, di atas syariat, tunduk kepada Allah dan aturan Allah, sang istri memberi semangat kepada putra. Memberi semangat iman. Bukan malah istri yang menggadoli anaknya. Memberikan angan-angan panjang tentang dunia. Kemana kamu akan pergi? Akan jadi apa kamu? Akan makan apa kamu? Hajar. Seorang wanita dan istri pendidik. Yang bisa diberi amanat oleh suami. Suami pergi. Berangkat berdakwah. Dalam waktu yang tidak sedikit. Hajar sebagai istri mengemban amanah. Amanah mendidik. Demikian. Para istri. Jadilah kalian istri-istri yang taat kepada Allah. Taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Taat kepada suami dalam syariat Allah. para istri, jadilah kalian orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah, merenungi dosa. Para istri, bercakaplah dengan suami, berbincang dengan suami dengan penuh kesopanan dan kesantunan. Jangan Anda menyombongkan diri. Sungguh, Nabi kita telah mengabarkan kepada kalian dan kita semuanya tentang wanita. Naqisatu aqlin wa din. Aku tidak melihat hamba Allah yang lebih kurang daya berpikirnya untuk mencerna, untuk menimbang yang baik dan yang buruk, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk untuk segera ditinggalkan. Naqisatu aqlin wa din, dan lemah imannya dibandingkan kalian wahai wanita. Sadarlah. Dan Nabi kita mengabarkan ini, ra'aitukunna akthara ahlin nar. Aku melihat kalian wahai wanita adalah sebagai mayoritas penghuni neraka. Kecuali orang-orang yang beriman di antara kalian, yang bertakwa di antara kalian, yang beribadah kepada Allah, menyadari tentang kondisinya, tawadhu, rendah hati karena Allah, menghormati suami, mendidik anak-anak.

0: ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sampai menjelang wafatnya Rasulullah tetap menekankan perkara tauhid dan bahaya syirik serta media-media yang bisa mengantarkan umat kepada kesyirikan. Di saat beliau sudah mau wafat, diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu, berkata Nabi dalam kondisi menjelang wafatnya ketika beliau sakit terakhir yang kemudian tidak bangkit dan tidak bangun lagi, kemudian wafat Rasul. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk ditutupkan sebuah kain selimut ke wajahnya. Nah, falamma ihtamma biha kashafaha wa huwa yaqul la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadzir ma sana'u. Ketika Rasulullah sudah merasa pengap, Rasulullah buka itu tutup wajahnya tadi. Apa yang terucap dari Nabi? Wahai umatku, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Wahai umatku, jaga silaturahmi, berbaktilah kepada orang tua. Bukan itu yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Rasul? Laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Dijelaskan oleh para ulama dari berbagai mazhab, makna ittikhadil kubur masajid, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, ada kemungkinan ada kuburan dibangun di atasnya masjid, atau ada masjid dimasukkan dan dimakamkan sebuah jenazah di situ, atau sholat menuju mengarah kepada kubur, atau menjadikan kubur sebagai tempat beribadah, berdoa, beristighatsah di tempat tersebut. Ini makna-makna ittikhadul kubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid-masjid. Nah, terjadi enggak di umat ini? Banyak masjid-masjid yang ternyata di situ ada kuburnya. Nah, di akhir hayatnya sudah dalam keadaan sakit Rasulullah dan tidak bangkit lagi setelah itu, di rumah Aisyah radhiyallahu anha, lagi-lagi mementingkan tauhid, mentahdir dari syirik dan media yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, itulah dakwah ahli sunnah wal jamaah.
1: An-Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita berbagai berita yang setiap mukmin tentu akan takut mendengarnya. Mukmin yang benar-benar beriman. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Allah tidak akan pernah mencabut ilmu dari dada manusia ini serta merta ilmu itu hilang, pergi tiba-tiba bodoh, tiba-tiba yang tadi berilmu tiba-tiba jahil. Enggak, berproses. Umat yang tadinya berilmu, talabatul ilm, tiba-tiba hilang, tidak ada. Enggak, berproses, yaitu dengan diwafatkannya para ulama. 1, 2, 3 tahun ini, sekian tahun berikutnya, sekian tahun berikutnya, terus sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim pun, baik secara totalitas di muka bumi ataupun secara parsial di satu negara tanpa negara yang lainnya, tetapi di negara yang kosong dari ulama itu sulit untuk bisa mendapatkan bimbingan secara rutin dan sesuai dengan realita mereka pada setiap waktu. Maka dalam kondisi seperti itu, umat akan bertanya kepada ru'usan juhala, tokoh-tokoh jahil, tidak punya ilmu tentang din, Al-Quran, wala sunnah, wala athar as-salaf, jahil. Tokoh-tokoh inilah yang kemudian oleh umat dijadikan marja'iyah, dijadikan sebagai rujukan problematika mereka, dan di mereka ditanya, dimintain fatwa, dan akhirnya berfatwa tanpa dasar ilmu akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain, sesat dan menyesatkan umat, umat dalam kegelapan, kegelapan yang terus tambah gelap.
2: Kenikmatan yang ada pada diri kita ini ya, itu adalah disyukurinya, disyukuri agar tidak hilang kenikmatan tersebut, tidak lenyap kenikmatan tersebut. Sebagian salah mengatakan an-ni'am wahsyiyah qayyiduha bil syukr. Nikmat-nikmat itu liar ya. Enggak betah berada di satu tempat. Qayyiduha bil syukr. Ikat kenikmatan tersebut dengan syukur. Ikat dengan syukur. Ini ahwan anak ingatkan, mari kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa nikmat ini. Dan memang hati ini subhanallah ya, kadang jauh dari syukur. Mayoritas hati-hati manusia jauh dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia ini, tetapi manusia itu subhanallah tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritasnya demikian. Di antara yang sepatutnya bagi hati ini yang jauh dari syukur ini, yang hati ini harus diobati, pantasnya yaitu apa? Yaitu tidak mengenal. Dia tidak harus mengenal bahwasanya, mengetahui bahwasanya nikmat itu apabila tidak disyukuri akan hilang. Hati ini harus mengenal ini efeknya. Nikmat kalau tidak disyukuri, nikmat itu akan sirna, nikmat itu akan hilang. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, alaikum bimudawamati asyukur. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur ala ni'am, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alaikum bimudawamati asyukur ala ni'am. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fatalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Kenapa? Al-Imam Al-Fudail bin Iyad menyatakan, hendaklah kalian senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fatalla ni'matun, karena jarang sekali sebuah nikmat itu zalat an qaumin, yang nikmat itu sirna dari satu kaum, fa'adat ilaihim, lalu nikmat tersebut kembali kepada mereka. Perhatikan ucapannya. Jarang sekali nikmat yang telah sirna dari satu kaum bisa kembali lagi kepada kaum tersebut. Kita misalkan ya, apaan saja kita di lingkungan yang masya Allah ini nikmatnya, tidak disyukuri nikmat ini, jika dicabut nikmat ini kita akan merasakan susahnya untuk mendapatkan lingkungan yang seperti ini. Demikian juga nikmat-nikmat apa saja kalau sudah dicabut dari Allah itu, ya Allah, jarang sekali untuk bisa kembali kepada mereka. Ketika punya gigi dia tidak merawatnya ya, ketika dicabut dia sakit gigi, akhirnya dicabut, aduh, misalnya sulit dikasih gigi ini ya, nggak bisa seperti semula. Demikian juga dikasih kesehatan ketika masih muda, masya Allah ini, ketika dicabut kesehatan tersebut dia sakit, Subhanallah, ya. Mengharapkannya. Alhamdulillah, ya. Jarang sekali, ya. Jarang sekali. Ya. Walaupun ada yang kembali, ya. Tapi tidak sempurna kembalinya. Ya. Demikian kita berada di lingkungan yang di situ ditegakkan alam bil ma'ruf wa nahi munkar, maka bersabar kita kalau ada kekurangan-kekurangan. Disyukuri nikmat-nikmat yang ada. Jangan banyak mengeluh. Sudah kita keluhkan pada Allah. Keluhkan kepada Allah apa yang kita ingin. Rugi kita kalau mengeluh pada manusia. Rugi. Keluhkan pada Allah, minta pada Allah. Dengan nafas. Minta pada Allah. Jangan minta kepada manusia. Masya Allah, tausiah satu kemarin itu, Masya Allah. Ketika menceritakan tentang setelah proses Hunain, ya, Rasulullah mendapatkan harta yang begitu banyak. Rasulullah bagi-bagikan harta tersebut. Rasulullah a'ta ar-rajula wa tarata ar-rajula. Rasulullah memberikan harta itu kepada seorang dan Rasulullah tidak memberikan kepada yang lainnya. Mencegah. Subhanallah. Sampai kepada beliau berita. Balaghahu. Telah sampai berita kepada beliau dari orang-orang yang tertahan, yang tidak diberi. Atadu. Yaitu protes istilahnya. Mengkritisi pembagian Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ini diberi, yang ini tidak diberi. Protes. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi. Rasulullah memuji Allah, kemudian bertahmid dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi, demi Allah, walladhi ada'u, yang aku biarkan tidak diberi harta tersebut, lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Nikmat ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ini dalam riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis Amr bin Amr bin Ta'lab, ya. Ta'lab. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan demi Allah, saya bacakan berantem ini sebagai faedah, ya Tuhan. Amma ba'du fallahi inni la'uqtir rajul wa'adal rajul. Demi Allah, aku memberikan harta kepada seseorang dan tidak memberikan kepada yang lainnya, kepada orang lain. Memberikan kepada sebulan, dan tidak memberikan kepada jalan. Walladhi adau ahadu ilayya minalladhi u'ti. Orang yang aku tidak memberinya, yang aku biarkan dia tidak memberinya harta tersebut, lebih aku cintai daripada orang yang aku beri dia. Walakin u'ti aqwaman lima arafi kulubihim minal jadat wal halak. Akan tapi aku memberi kepada kaum, kepada orang-orang yang aku, karena aku melihat kudah bulana, keluh kesah, protes yang ada dalam hati mereka. Sumpah mengeluh. Ini kalau tidak dikasih, wah, ngomong nih. Dikasih dari semua. Dan Rasulullah melanjutkan ucapannya, wa akil aqwaman ila ma ja'ala Allah fi qulubihim minal ghina wal khair. Dan aku serahkan orang yang hanya tidak memberikan kepada orang-orang itu, ya. Kenapa? Karena sifat ghina, ya. Yang ada dalam hatinya merasa cukup di hatinya itu, dan kebaikan di dalam hatinya tersebut. Masya Allah, nikmat ini. Ya, Allah berikan kepada yang Allah berikan ke dalam hati-hati mereka ini. Dan lukisannya sengsara dia. Dohirnya sengsara dia. Tetapi dia punya Allah, ya Allah. Orang yang baik hatinya, ya Allah. Kalau sudah musibah masa seperti ini, ya Allah. Segera kau cabut musibah ini, ya Allah. Enak kan kalau dicabut? Kita tetap di lingkungan ini bersama teman-teman kita yang baik. Kita bisa kemana-mana lagi. Jangan mementingkan diri sendiri. Aduh, saya tidak betah di sini, saya keluar. Iman ya, rugi. Minta pada Allah, jangan mengeluh kepada orang. Jangan. Kita punya Allah. Kalau seandainya seluruh manusia jin pun minta pada Allah, baik dari generasi yang lalu maupun yang akan datang, semuanya kumpul di satu tempat, semuanya minta pada Allah, Allah kabulkan permintaan tersebut. Rugi kita minta pada manusia. Rugi ngeluh-ngeluh kepada manusia. Iman gitu ya. Kita punya Allah. Kenapa kita tidak meminta kepada Allah? Sudah cukup dari makhluk. Dan kita sangat butuh kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Lepas itu anak ingatkan ya kawan. Tolong perhatikan ini. Banyak bersyukur, kita banyak bersyukur. Khawatir nikmatnya dicabut ya Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Kalau dicabut, na'udzubillah. Kita enggak puas dengan lingkungan ini. Aduh, enggak betah saya, tak keluar saya. Dipersilakan, kita enggak mengingkari, kita tidak menghalangi, apa keluar. Nanti apa yang dilakukan? Kepuasan sebentar.
3: Ah, bebas saya sudah, enggak ada ikatan-ikatan, bebas mau begini mau begitu bebas.
2: Tinggal di mana sekarang dia? Mau tinggal di mana? Adakah lingkungan yang seperti ini? Seperti ini? Mau di mana dia? Tinggal di mana dia? Jawab, tinggal di mana?
3: Lingkungan di situ ada ini, ada yang betah dengan lingkungan yang seperti itu. Masih di depan dia.
2: Lambat laun imannya menurun. Otomatis dia sudah.
3: Organ istri dan anaknya. Organ.
2: Jangan mengharap istri dan anaknya menjadi anak yang soleh. Kecuali Allah bantam takdirkan lain. Tapi kan takdir itu sesuai dengan hikmah. Kita berupaya mencari hidayah Allah SWT. Sulit. Mau kemana istri dan anak-anaknya? Mau ditarbiyah model apa?
3: Ini hewan anak ingatan. Banyak bersyukur kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Ana berharap kita harus alamul bil ma'ruf wa nahyil munkar, saling mengingatkan. Kalau ada teman-teman yang mengeluh, ya sudah kita, kalau dalam masalah ini ya, sudah kita nasihati, sabar, banyak bersyukur pada Allah. Masya Allah, anak bersatu, anak betul-betul tidak berbuat apa-apa. Ya, asal tidak yang ada di Satgas, dan demikian juga apa yang ada di Satgas. Itu luar biasa pengorbanannya, betul Tuhan. Anak tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Waktu omongan TKWK habis. Anak masih alhamdulillah bisa ketemu sama anak, bisa ngobrol. Bisa ini. Memang, Ikhwan, sesuatu yang baru itu berat. Tapi sabar. Afan saja pernah menimpa pada diri saya. Ketika di karantina. Awal-awal sebelum ada Satgas, masih belum ada Satgas. Berat memang hatinya, berat. Sampai saya suudon, Afan saja suudon. Anak sampaikan ini pada antum. Tekan tangan. Anak ingat. Punya roh. Anak doa pada Allah supaya hidayah. Anak kepengen keluar. Betul kepengen keluar anak ketika itu. Asal saja. Jadi anak sampaikan ini. Kepada antum semuanya. Ingin keluar ketika itu. Hati itu setan masuk. Ketika itu ada juga yang di karantina. Melanggar, tapi anak sabar, anak tidak ingin melanggar, anak ingin, baik, ya Allah, bimbing saya, ya Allah, berat hati itu, berat, anak tahu pergi anak-anak bagaimana, istri saya bagaimana, itu yang anak pikir, anak tahan, minta bimbingan pada Allah, minta jalan keluar pada Allah, Setia anak tidak kumpul sama antum, sedih. Setia anak tidak bisa kumpul dengan anak-anak. Waktu itu masih bisa masuk ke pondok anak. Sedih.
2: Tapi anak sabar. Anak sering hubungan sama dokter Jamil. Tensi saya sekian, tensi saya sekian. Tanya dokter Jamil.
3: Tetap saya, setiap hari saya laporan sama dokter Jamil. Tapi hati ini

0: Kan di saya sekian, kan di saya sekian. Tanya dokter Jalil. Tentu saya setiap hari saya laporan sama dokter Jalil. Tapi hati ini buka. Mau keluar dari sini. Karena tidak ketemu dengan saudara-saudara kita. Tapi Allah beri anak. Alhamdulillah ini nikmat. Anak syukuri ini. Dan seuzon apa saja. Seuzon anak. Kepada orang-orang yang anak cintai. Apa saja. Saya kecam, saya dolim. Sementara ada yang melanggar. Waktu itu ada yang bersama saya. Sedang dikarantina. Tapi bebas. Hati ini wah. Tapi anak dia, ya Allah, jaga, ya Allah, jaga, ya Allah. Anak ceritakan ini pada antum, ya kan? Sebagai pengalaman, anak mikir, kalau saya keluar bagaimana? Alhamdulillah. Anak segera menuju Allah, anak terus sibukkan baca Al-Quran. Terus, dari situlah anak, alhamdulillah, binti taufik ke Allah. Hilang tuh yang tadinya benci, suudan. Walhamdulillah. Ya namanya syaitan terus ya. Berjalan aman, tidak aman, aman. Suatu saat datang lagi. Dan masalah lain-lain lagi. Hati ini subhanallah. Maka pribadi, pribadi. Saya punya anak di luar. Kepengen tak bawa ke sini karena akan merasakan nikmatnya. Berada di lingkungan ini. Ya. Di saat yang seperti ini. Anak izin dan diizinkan. Hati itu sakitnya luar biasa ya. Asal saja disampaikan pada antum. Tapi anak sangat kasihan anak saya. Mau melahirkan kondisi seperti ini. Anak cerita ini pada antum sebagai pengak. Ya mudah-mudahan bisa mengambil ibrah. Bukan hebatnya anak, enggak. Anak ini banyak kekurangannya. Ya. Cuma anak tahan misalnya ini. Anak gak pernah bicara. Kecuali sekarang ini bicara pada antum untuk mengambil ibrah. Ketika kita ini. Kudah biarlah minta ada Allah. Allah berikan itu ya. Allah bimbing. Ini mungkin yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minal dunia. Wa isbalin minal akhira. Ja'athul malaikatu. Bidul wujuh. Ka'anna wujuhahum syams. Seorang hamba mukmin kata Rasulullah. Ketika dia hidup di dunia ini, selalu sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ketaatan, tidak terlalaikan dengan dunia. Maka di saat maut, datanglah para malaikat, turunlah para malaikat dalam keadaan wajah mereka putih berseri-seri, terang benderang wajah mereka. Dan mereka membawa kafan dari surga yang wangi. Calon jenazah ini dihibur oleh malaikat. Di saat mungkin putra-putrinya sudah ada di sekitar dia menunggu sang ayah yang akan berpisah. Yang ini menangis, yang ini sibuk merawat. Ternyata sang ayah ini sedang dihibur. Sang ayah yang istiqamah, sabar di atas syariatnya. Sabar di atas kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Para malaikat menghibur, Allah takhafu, jangan kalian takut. Kemudian malakul maut menyatakan kepada hamba ini, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin min rabbika waribwan. Wahai jiwa ruh yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Rabbmu dan menuju kepada keridhaan Rabbmu. Subhanallah. Tetapi kata Rasulullah, seorang hamba yang selalu terlalaikan dengan dunia, sehingga melalaikan ibadah kepada Allah, melalaikan iman, melalaikan Islam, maka di saat itu turunlah para malaikat sudul wujuh yang berwajah hitam, kemudian mengucapkan kepada calon jenazah ini ketika ruhnya akan dicabut. Ya ayyuhat ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhati rabb wa jiwa yang jelek yang jahat keluarlah kamu keluar.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Kepada kemarahan Rabb.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu pasti terjadi. Ujian itu pasti menimpa. Apa tugas kita? Yang pertama adalah as-sabr. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa bersabar? Jawabannya, banyaklah berdoa kepada Allah untuk diberi kesabaran, menjalankan akidah, memberi kesabaran. Allah beri kesabaran kepada kita di dalam istiqamah, di atas iman, di atas ilmu. Barakallahu fikum. Berdoa kepada Allah. Yang kedua, bertawakal, memasrahkan keselamatan dan keistiqomahan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memasrahkan kepada selain Allah. Tidak memasrahkan kepada manusia. Tidak memasrahkan kepada kawan, tidak memasrahkannya kepada banyaknya umat yang bersama dia. Tidak memasrahkannya kepada ustaz, tidak memasrahkannya kepada syekh. Memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, barakallahu fikum, bersama, berkawan, berteman dengan as-sabirin yang istiqamah di atas akidah. Karena kawan dan teman memiliki pengaruh yang sangat besar, positif ataukah negatif. Carilah teman-teman yang memberikan nilai-nilai positif. Carilah kawan yang dapat membantu antum untuk bersabar. Dalam ayat yang tadi, yang pertama kita sebutkan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama, duduk, berjalan dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang, mengharapkan ridhanya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Nabi itu tetap bersama dengan mereka. Nah, perkawanan punya pengaruh yang sangat besar. Dengan siapa antum berkawan? Dengan ahli istiqamah atau ahli syubhat? Perkawanan di zaman ini sulit untuk dibatasi. Kalau dahulu perkawanan itu dibatasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita secara fisik, tapi di zaman seperti ini perkawanan itu bisa meluas dari ujung timur bumi hingga ujung baratnya. Maka dari itu, barakallahu fikum, yang ketiga adalah memilih kawan yang tepat. Yang keempat adalah mempelajari sejarah orang-orang saleh sebelum kita. Mempelajari bagaimana dahulu mereka menjalani agamanya, sehingga kita tidak merasa sendiri, sehingga kita tidak merasa orang yang hanya kita yang ditimpa oleh musibah, hanya kita yang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dengan mempelajari sejarah, meneladani orang-orang yang sebelum kita, itu akan menguatkan keimanan kita, menguatkan istiqamah kita. Dalam ayat yang juga telah disebutkan tadi, Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarkan wahai Muhammad, sabar engkau sebagaimana telah sabar para rasul yang Allah juluki dengan ulul azmi. Melihat kepada yang sebelumnya dari para rasul, meneladani, mencontoh, mempelajari sejarah. Ini satu hal yang penting untuk selalu diingat, barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ma u'tiya 'abdan 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Khairan wa awsa'a min as-sabr. Pada hadis yang sama ini sebelumnya Rasulullah menyatakan, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, berupaya dia dengan doanya, dengan perkawanan bersama orang-orang yang sabirin, barakallahu fikum, dengan tawakalnya, berupaya dia bersungguh-sungguh untuk sabar, maka pasti Allah jadikan dia sabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah karunia
yang lebih besar kebaikannya dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia kesabaran. Dalam beribadah sabar, dalam berdakwah sabar, dalam berpegang teguh dengan sunnah sabar dia, dalam berpegang teguh dengan salafiyah sabar dia. Kembalikan semua pada prinsip awal, kembalikan semua kepada prinsip salaf, jangan goyah. Kembalikan semua kepada prinsip salaf. Barakallahu fikum.

0: Kemudian sifat yang kedua yang dengannya seseorang dengan izin Allah akan terselamatkan dari fitan, baik fitan syahwat ataupun fitnah syubhat, adalah at-ta'anni, tenang, tidak terburu-buru. Tenang dia, tidak terburu-buru. Terburu-buru berkata, terburu-buru menilai. Tenang dia. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah apa yang dikatakan oleh Nabi, badiru bil amal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian dalam beramal, segera, segera. Di antara amal adalah talabul ilmi. Di antara amal adalah tilawatul Quran, zikrullah, sadaqah, ta'awun di atas kebajikan, mendidik, mengajarkan ilmu, dan seterusnya. Tenang, tidak terburu-buru. Ketika seorang tidak terburu-buru, akan lahir sifat-sifat mulia. Antara lain, dia akan memiliki atau bisa menghindarkan dirinya dari berkata tanpa dasar ilmu, tanpa dasar hujjah, tanpa dasar bimbingan yang benar. Karena dia tidak terburu-buru. Tapi ketika seorang terburu-buru berbicara, menukil, mengirim berita, dan seterusnya, ini mengancam keselamatan dia dan keistiqomahannya. Tapi ketika dia tenang, lebih besar kemungkinan untuk terselamatkan. Seorang yang tidak terburu-buru, yang tani, dia akan bisa tahu gambaran permasalahan itu apa. Apa sih gambaran permasalahannya? Ketika dia tenang, tidak terburu-buru, lebih mudah mengetahui gambaran permasalahan. Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak mengetahui suatul masalah. Gambaran permasalahan yang dibahas ini apa? Bendera yang sekarang dikibarkan sehingga menimbulkan ini dan itu apa sih sebenarnya? Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak tahu tentang suratul mas'alah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka beberapa hal ini sangat, poin ini sangat penting, sangat kita butuhkan. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa meraihinya. Tetapi dalam kesempatan ini pula, saya ingin mengakhiri majelis ini dengan poin berikutnya kepada teman-teman semuanya. Perbanyaklah oleh antum ibadah. Perbanyak ibadah. An-nawafil. Ibadah-ibadah nafilah. Perbanyak zikrullah. Hiaskan atau hiasi hari-hari antum dengan zikrullah. Bukan hanya zikir pagi dan petang, tetapi keseharian itu dipenuhi dengan basah lisan kita dengan menyebut nama Allah. Dengan tilawatul Quran. Sibukkan diri antum dengan tilawatul Quran. Sibukkan antum dengan istighfar. Karena istighfar merupakan salah satu sebab nasrullah. Al-istighfar, meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita, itu merupakan salah satu sebab turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, diriwayatkan atau disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana para nabi menghiasi perjuangan mereka dan dakwah mereka. Dengan apa mereka? Dengan doa. Antara lain, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala alqaumil kafirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kejelekan amalan kami atau perbuatan-perbuatan kami yang melampaui batas. Ampuni ya Allah. Dan kokohkan posisi kami. Wansurna, dan tolong kami, berikan kepada kami nasr, pertolongan. Di sini disebutkan bahwa nasrullah akan datang antara lain dengan sebab istighfar. Nasrullah untuk kita bisa memilah ini syahwat yang membinasakan dan ini syubhat yang menyesatkan.
1: Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sudah kita ketahui pernyataan a'immatus sunnah dalam hal ini terkait al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar merupakan suatu amalan yang sangat diperintahkan dan ditekankan dalam Islam terhadap semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar merupakan ciri utama kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan sebagai nilai lebih, sebagai sebuah keutamaan umat ini dibandingkan umat-umat sebelumnya. Itu yang Allah katakan dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira ummah, umat terbaik, ukhrijat linnas, yang telah dilahirkan, dimunculkan di muka bumi ini untuk seluruh manusia, yang terbaik kalian. Disebutkan sebab dan ciri yang menjadikan umat ini yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kemudian juga maksud daripada al-hajr adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, karena memang an-nahyi 'anil munkar merupakan sebab terselamatkannya umat dari iqab, dari malapetaka sebagai balasan terhadap umat ini yang meninggalkan an-nahyi 'anil munkar. Dengan berbagai kemungkaran yang terjadi ini, berbagai bid'ah dan penyimpangan yang terus dipromosikan dan dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai wasail, berbagai media, itu berpotensi dengan sangat besar mendatangkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dan terlebih ketika kemungkaran yang terjadi dan disebarkan tersebut tidak ada yang berupaya untuk mencegahnya, yang menjelaskan ini adalah mungkar, melarangnya dan merinci bahwa ini adalah suatu kebatilan. Tidak ada yang mencoba menjelaskan. Diam semuanya. Lebih parah lagi kalau upaya amar ma'ruf nahi mungkar malah diserang, malah dicegah, malah dituduh sebagai pemecah belah umat, merusak persatuan umat, dan seterusnya. Ini berpotensi sangat besar mendatangkan iqab minallahi tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'adzaban min 'indihi thumma tad'unahu falam yastajib aw fala yastajib lakum." Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, tauhid, sunnah, ketaatan, dan hendaknya kalian mencegah dari kemungkaran, dari kesyirikan dengan berbagai bentuknya, dari bid'ah di berbagai bidang, dan kemaksiatan dengan segala bentuk dan warnanya. Au, kalau tidak kalian lakukan itu, kalian diam terhadap kemungkaran, kalian bisu terhadap semua itu, melihat tapi seolah-olah tidak melihatnya, mendengar terjadinya kemungkaran seolah-olah tidak mendengarnya. Sudah dekat waktunya. Yushikanallah, sangat dekat waktunya Allah akan kirim sebuah iqab, sebuah azab atas kalian semuanya. Di saat seperti itu kalian berdoa kepada Allah, memanggil-manggil Allah, selamatkan kami, selamatkan negeri kami, selamatkan anak kami ya Allah. Allah enggak mengabulkan lagi doa itu. Kenapa? Karena amalan an-nahyu 'anil munkar sudah tidak lagi dilakukan. Sehingga di saat ahlus sunnah mengingkari berbagai bid'ah dan pelaku bid'ah, mengingkari berbagai bentuk kesyirikan dengan pelaku-pelakunya, membantah, merinci, mengulang-ulang masalah itu dalam rangka menyelamatkan diri dan umat ini sekaligus dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan umat ini sekaligus juga
2: memberi dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah peringatan di antara sesama kita, teguran dan nasihat adalah suatu yang tidak boleh berhenti, yang tidak boleh berhenti sejenak pun. Kenapa? Karena dua musuh bebuyutan kita yang selalu mengitari kita, tidak henti-hentinya pula untuk berusaha menjauhkan kita dari ridha Allah. Kedua musuh kita itu, yang pertama adalah asy-syaitan, yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran sebagai perintah kepada hambanya, inna syaitana lakum aduan fattakhidhuhu aduwa, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian dan hendaknya kalian memposisikan dia sebagai musuh. Ini perintah dari Allah. Kalau sudah kita memposisikan syaitan sebagai musuh, mau tidak mau kita akan mempelajari kemampuan dan kekuatan syaitan, sistem dan strategi syaitan. Dari mana kita mempelajarinya? Tidak ada lain kecuali dari Quran, dari kalamullah. Allah telah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kekuatan makhluknya ini dan makar-makarnya. Syaitan yang telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan tentang janji dan sumpah syaitan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim tsumma la tajidu aktsarahum syakirin." Pasti Allah, pasti kata syaitan, aku akan datangi mereka dari arah depan mereka. Aku akan datangi mereka dari arah belakang mereka. Dikepung kita oleh syaitan dari depan dan belakang. Dan pasti pula aku datangi mereka dari arah kanan mereka dan dari arah kiri mereka. Ini syaitan berjanji. Kenapa enggak bilang mau didatangi dari atas? Mereka tahu syaitan, karena dari ataslah turun rahmat Allah, turun hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari lima penjuru yang terbuka ini, atas, kanan, kiri, depan dan belakang, empat penjuru yang dipegang oleh syaitan. Ini usahanya. Dalam ayat yang lain syaitan menyatakan, tsumma la'nam wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am. Subhanallah, janjinya. Dan pasti ya Allah, setiap janjinya syaitan itu mesti diisi dengan nun taukid. La'udillannahum, asal katanya la'udillahum, tetapi ditambah dengan nun la'udillannahum, yakni mengandung makna kepastian, gak main-main syaitan. Ini musuh kita. Bagaimana sistemnya? Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah sebutkan makar syaitan ini. Di antaranya syaitan, di antara makarnya adalah asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kalian bayang-bayang kemiskinan, kefakiran, kekurangan, musibah, kesendirian, tidak ada teman, tidak ada pengikut. Nah, tidak ada pembela. Digambarkan oleh syaitan yang seperti ini. Dan selalu memerintahkan kepada yang fahsya. Ini satu musuh. Namun topik kita atau pembicaraan kita malam hari ini bukan seputar bagaimana kita membongkar makar syaitan ini. Hanya secara global saja kita sebutkan. Musuh yang kedua datangnya dari tubuh kita sendiri, yaitu apa yang Allah nyatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahimah rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu la'ammarah, bukan amir tetapi ammarah. Ammarah itu artinya selalu memerintahkan kepada yang jelek, gak pernah berhenti, gak pernah sejenak pun menghentikan langkahnya untuk memerintahkan kepada yang jelek dan fahsya, yang keji. Para hadirin yang saya muliakan, atas dasar ini gak boleh berhenti saling mengingatkan, saling menasehati, mengajak kepada al-khair. Para hadirin yang saya muliakan, pernah dahulu saya sampaikan di majlis ini juga tentang bahwasanya tidak mungkin seorang mukmin setelah menyatakan dirinya beriman, setelah menyatakan bahwa dirinya mukmin, untuk kemudian dia berjalan dengan santai, berjalan dengan tenangnya, tidak ada rintangan di hadapannya, tidak ada jurang yang menghalanginya, yang mengharuskan dia untuk melompat di jurang tersebut atau mencari jalan keluar bagaimana bisa sampai ke seberang tersebut. Pasti rintangan dan halangan itu akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan yang seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya Allah menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwa kalian ini akan memasuki jannah begitu saja setelah pernyataan iman, setelah pernyataan Islam, sementara belum datang kepada kalian, belum menimpa kepada kalian apa-apa yang telah menimpa kepada orang-orang yang telah beriman sebelum kalian. Telah menimpa kepada mereka kefakiran, kekurangan dalam bidang harta, kekurangan dalam bentuk kekuatan, datangnya musibah, bencana alam kepada mereka, menimpa kepada mereka musuh-musuh mereka yang sangat kuat, penyakit pada tubuh mereka, dan mereka betul-betul digoncang jiwanya dengan sekian peristiwa yang membuat jiwa mereka benar-benar bergoncang akibat peristiwa-peristiwa tersebut. Sampai-sampai seorang rasul, seorang nabi yang diutus dan orang-orang yang beriman yang bersamanya menyatakan, mata Nasrullah, kapan ini mau datang pertolongan Allah, kapan? Mereka meminta menengadahkan tangannya kepada Allah untuk disegerakan pertolongannya karena dahsyatnya ujian. Harus hilang dari mereka harta, harus hilang dari mereka saudara, harus berpisah dengan kampung halaman karena
0: sahabil bidah,
2: pernyataan mereka beriman kepada Allah.
0: Mempelajari, mempelajari dan terus mempelajari, membaca ulang, membaca ulang, membaca ulang. Dengan membaca ulang, mengevaluasi dan memurajaat akan mengembalikan iman kita yang melemah karena serangan-serangan syubhat. Mengevaluasi dan memurajaat akan mengembalikan iman kita yang melemah karena serangan-serangan syubhat wa syahwat. Ketika iman melemah, rentan

0: untuk goyah, rentan untuk kemudian dia menjadi jahil terhadap ilmu yang sudah pernah dia ketahui, pernah dia dengar, pernah dia catat, dan akhirnya dia jatuh dalam syubhat, jatuh dalam al-bid'ah wal-abatil. Diulang kembali fatwa ulama qadiman wa hadithan, ulama-ulama terdahulu dan para ulama di zaman ini yang mengikuti jejak generasi ulama terdahulu. Bagaimana mereka menyikapi ahlul batil minal qadariyah wal mu'tazilah? Bagaimana mereka menyikapi al-khawarij wal-rawafid? Dipelajari sehingga benar-benar lahir di dalam kalbu kita ta'zim terhadap qadr sunnah was-salafiyah, pengagungan terhadap kedudukan dan kemuliaan sunnah dan as-salafiyah. Dan di waktu yang sama akan melahirkan dalam nufus atau qulub kita al-bughd wal-bara'ah, kebencian dan berlepas diri dari seluruh yang menyelisih sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa manhaj as-salaf. Ini penting, sehingga dengan itu di masa yang penuh fitnah ini kita tidak kemudian, karena kita menilai dan memposisikan al-manhajus salafi wa aqidatus salaf adalah sesuatu yang besar dan berharga di diri kita, lebih berharga dari diri kita sendiri, dari orang tua kita sendiri, dari kawan-kawan sendiri, dari saudara-saudara kandung sendiri, lebih berharga itu semua, sehingga dia tidak memperjualbelikan manhaj, tidak menjadikan manhaj ini sebagai barang dagangan. Kapan dia butuh dia pegang, dia tahan, dia simpan, dia jaga. Kapan dia tidak butuh, kapan dia saatnya harus menjual, dia jual manhaj ini. يَبِعُ دِينَهُ وَمَنْهَجَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا, menjual akidahnya, prinsipnya, manhajnya untuk sesuatu nilai dunia.
1: Di bulan yang suci muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci ini. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam hudatsaul asnan subahaul ahlam, anak-anak muda subahaul ahlam yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang rukuna minad din kama yang rukun samu minar ramiyah, mereka keluar dari agama ini menembus batas-batasnya sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum

0: Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, "Atakulu syai'un bi ra'yik aw sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana la jari. Sungguh aku lancang, kata Abu Umamah, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri. Demi Allah, aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memfonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij, kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adim as-samaa', mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolom langit. Syarubatlah tahzabil lisaba, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan, tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah. Mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi. Ya ayyuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Ya subaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik, dan bahkan kafirnya itu adalah dai mengajak menyuruh kepada kesyirikan, Allah mengatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tubi'huma wa dhahihuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah. Jangan kamu taati keduanya, karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lanjutkan, Allah tekankan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf, dengan ihsan, ihsan bil qaul dan al ihsan bil fi'l, ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab, walaupun orang tua anda musyrik, kafir. Dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah, dengan bentuk pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapannya.
1: Ayuhal ikhwa al-hadirun, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham, berilmu, faqih, mengerti tentang urusan agamanya, mengerti tentang keimanan dan sistem keimanan, mengerti tentang akidah, mengerti tentang ibadah dan segala bentuknya, mengerti tentang akhlak yang mulia, mengerti tentang berita-berita akhirat, berita-berita hari kiamat, dan yang lainnya di dalam syariat Islam ini. Dia berilmu dan faham. Allah jadikan dia orang yang mengerti tentang ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi. Tentu Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca. Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca oleh umat Islam. Namun itu bukan fungsi satu-satunya. Bahkan fungsi yang paling utama dan terdepan adalah Al-Quran diturunkan untuk dipelajari makna-maknanya dan hukum-hukumnya, kemudian untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, itulah berita dari Nabi. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham, berilmu, mengerti tentang urusan agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, kebaikan di dunia, hidup dengan tenteram, nyaman, berwibawa, dan kebaikan akhirat dalam bentuk diselamatkannya dia dari siksa api neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya, ke dalam jannahnya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Seorang bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat nanti dalam keadaan Allah ridha kepadanya, dalam keadaan Allah sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya, dan dalam keadaan dia telah menerima keputusan bahwa dia selamat dari azab neraka, dan mendapatkan berita keputusan bahwasanya dia Allah masukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham dan mengerti tentang urusan agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu ilmu agama, kita semua menyadari dia bukanlah ilmu waris. Dalam pengertian ilmu yang diwariskan
2: turun-temurun. Belum tentu ketika seorang anak, ayahnya adalah seorang ulama, tiba-tiba tanpa ini dan itu dia menjadi seorang ulama juga seperti ayahnya. Tidak mungkin. Ilmu itu bukanlah sesuatu yang datang seperti warisan dunia. Begitu pula ilmu tidak bisa didapat melalui mimpi. Ilmu tidak bisa pula didapat melalui wangsit atau apa yang dikatakan dengan ilmu laduni. Haddatsani qalbi an rabbi, telah memberitakan kepadaku hatiku langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat tidak benar. Kenapa? Karena yang langsung menerima dari Allah hanyalah Nabi, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang saleh dari kalangan para sahabat Nabi dan orang-orang saleh dari kalangan masa tabi'in dan yang berikutnya tabi'ut tabi'in dan yang berikutnya dari kalangan para ulama, mereka semua mendapatkan ilmu dengan cara belajar. Oleh karena itu, dalam hadis yang sama yang tadi kita dengarkan bersama, Rasulullah mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innama al-fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid-din. Mari kita renungi bersama kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan proses belajar. Proses belajar. Dari ilmu yang paling ringan, meningkat, meningkat, dan seterusnya. Ilmu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Tidak mengenal keturunan. Keturunan apapun dia. Bangsawan ataukah bukan bangsawan. Dari suku yang terhormat atau tidak terhormat. Dalam pandangan keumuman masyarakat, ilmu akan datang untuk siapapun bagi yang berusaha. Maka sekali lagi, ketakwaan yang itu merupakan perisai dengannya kita berlindung, dengannya kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, hanya bisa terwujud dengan ilmu. Hanya bisa diraih.
3: Ini adalah salah satu fadilah dari fadail al-ilm wa ahli. Salah satu bentuk fadilah keutamaan dari ilmu dan ahli ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Laisa minna man lam yujilla kabirana." Bukan dari golonganku barang siapa yang tidak bisa menghargai atau menghormati kabirana. Dijelaskan oleh para ulama terkhusus di sini kabir fil ilmi, orang yang besar dalam bidang ilmu, dan juga orang yang lebih besar atau tua dari sisi umurnya. Barang siapa yang tidak bisa menghormati mereka, maka dia bukan dari golonganku. Kemudian Rasulullah menyatakan wala yarham saghirana, dan tidak pula dia menyayangi yang lebih kecil atau yang lebih muda. Walam ya'rif li'alimina ya'ni haqqahu, dan dia tidak mengenal harga, nilai, hak seorang alim di antara kami, di antara umat ini. Maka mengenal kedudukan, fadilah dan keutamaan ulama itu sesuatu yang ditekankan dalam syariat ini. Bahkan seorang yang tidak bisa mengenal hak para ulama, kedudukan mereka, kehormatan mereka, sungguh dia itu bukan tergolongan dari umat ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita dengar ini. Hadis ini Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu sebagai salah satu bukti tentang kedudukan ulama. Nah, jika kita mendapati seseorang bukan saja tidak mengenal, bahkan melecehkan, menghinakan para ulama, sungguh atau ketahui dia benar-benar adalah orang yang telah terancam dengan hadis ini. Dia adalah orang-orang yang benar-benar telah mengikuti hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al-baratu ma'a akabirikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah dalam Mu'jam Al-Awsat dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahkan disahihkan oleh beliau dalam Sahih Targhib wa Tarhib rahimahullah taala. Al-baraka ma'a akabirikum. Barakah, barakahnya ilmu, barakahnya amalan, barakahnya akidah, barakahnya manhaj, itu bersama atau berada dengan para ulama kibar. Berada bersama mereka. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, ini adalah salah satu prinsip pokok, salah satu prinsip penting dalam akidah dan manhaj ahli sunnah. Mencintai dan membela mereka. Bahkan al-imam al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah karya beliau menyatakan, wa idza ra'aita ahadan yuhibbu Ahmad ibn Hanbal wal Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr wa dzakarahum bil khair wa qala bi qawlihim fa'lam annahu sahibu sunnah. Dalam asar ini nasihat al-imam al-Barbahari, salah satu ulama ahli sunnah yang dikenal dengan pembelaannya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegaskan salah satu prinsip pokok dan diletakkan bahwa kecintaan dan pembelaan kepada ulama itu sebagai tolok ukur akidah dan tolok ukur manhaj seseorang. Kata beliau, jika Anda mendapati seorang mencintai Ahmad ibn Hanbal dan Al-Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr rahimahumullah, kemudian menyebutkan tentang mereka dalam hal kebaikan dan kebaikannya, sekaligus berakidah dengan akidah mereka, ketahui bahwa dia adalah sahibu sunnah. Dia adalah seorang ahli sunnah. Nah, perhatikan apa yang diwariskan oleh a'immatus salaf dalam pokok penting dan dasar yang
4: kaum muslimin yang kami muliakan. Dalam sebuah peristiwa lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah rabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi itu artinya anak diri Rasul, karena beliau Nabi menikahi ibunya yang sering disebut dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah beliau punya suami namanya Abu Salamah, kunyahnya Abu Salamah. Setelah wafatnya Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah yang punya putra bernama Umar, dikenal dengan sebutan Umar bin Abi Salamah. Anak kecil ini dibawa didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendidiknya walaupun itu anak diri. Umar bin Abi Salamah ini menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada dirinya bersama Nabi. Qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatifu fi suhfa. Kata beliau, pun aku ketika masih kecil berada di bawah pendidikan dan perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita makan bersama, makan bersama Nabi. Waktu itu kata Umar bin Abi Salamah mengisahkan peristiwa ketika dia masih kecil. Tanganku di saat makan bisa kunampan, mengambil dari arah sini, mengambil dari sini, mengambil dari sini. Melihat pemandangan ini, Rasulullah kembali tampil sebagai seorang pembina, pemimpin, pengasuh. Maka melihat keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Ya ghulam,

dimulai dengan kalimat ya gulam sammillah kul biyaminiki wa kul mimma yaliki, wahai anak kecil, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa saat akan makan cukup dengan mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, cukup dengan mengucapkan bismillah. Yang kedua, Rasul mengatakan makanlah dengan tangan kananmu dan makan dari makanan yang terdekat, jangan pergi jauh mengambil yang di depan kamu. Subhanallah. Kata kebanyakan muslim di zaman ini, mungkin ini masalah remeh,

0: maju dan kita akan tertinggal hina kalau kita tidak memuliakan sunnah Nabi. Kaum muslimin yang saya muliakan, masalah makan dengan mengucapkan bismillah. Sudahkah kita selalu mengingatkan anak-anak kita di saat mereka lupa, untuk mengingatkan istri kita di saat dia lupa? Begitu juga makan dengan tangan kanan. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, la ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna as-syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Jangan salah seorang di antara kalian makan atau minum dengan tangan kirinya, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Masalah remeh, kata sebagian orang. Masalah kecil, kata sebagian umat, berbeda dengan umat terbaik, berbeda dengan generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat. Mendengar hadis Nabi langsung diletakkan di atas kepalanya, terhormat, terjunjung tinggi. Kaum muslimin yang saya muliakan, bedanya tidak sedikit dari umat sekarang kalau mendengar perintah Nabi dia bermalas-malasan mengamalkannya, bahkan meremehkannya. Kalau mendengar perintah atasan mengatakan atasan harus begini dan begitu, besok kamu datang jam sekian atau sore ini, jangan keburu pulang kamu. Luar biasa, sami'na wa ata'na. Bahkan tidak sedikit dari saudara kita yang meninggalkan satu kewajiban demi taat kepada manusia, demi menghormati seseorang yang dia harapkan sesuatu darinya. Mari kita tengok pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat anak tirinya melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan adab dan akhlak Islam, Rasulullah tidak menunda dengan mengatakan, sudahlah, biar nanti dia akan sadar sendiri, nanti kalau dia sudah belajar dia akan paham. Tidak demikian. Pendidikan itu dimulai sedini mungkin. Pendidikan itu dimulai ketika anak itu umurnya masih kecil, masih muda. Ini salah satu dari banyak contoh di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama sekali harus dikedepankan dalam pembahasan dakwah ini adalah ikhlasun niyyah. Mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia benar-benar menyeru kepada al-haq. Bukan menyeru kepada dirinya atau menyeru kepada mazhabnya atau menyeru kepada kesukuannya, tetapi murni dia menyeru kepada al-haq. Dakwah yang murni karena Allah, dan seorang dai yang melandaskan dakwahnya di atas ikhlas, mengharapkan ridhonya, dia tidak akan tergiur dengan keindahan dunia. Dia tidak akan tergiur dengan berbagai nilai-nilai duniawi. Dia tidak akan pernah mengharapkan sanjungan manusia. Dia tidak akan pernah mengharapkan dukungan manusia untuk dirinya. Dia tidak akan pernah mengharapkan harta manusia di balik dakwah yang dia lakukan. Demikian dakwah para nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad

sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada para penduduk Mekah dan sekitarnya ketika beliau memulai dakwah di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul qala watlu alaihim naba'a nuh watlu alaihim naba'a nuh id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'alallahi tawakkaltu. Bacakan wahai Muhammad, yakni kepada mereka itu kaum musyrikin yang menolak dakwahmu itu, bacakan kepada mereka berita atau kisah tentang Nabi Nuh. Ketika beliau Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, jika keberadaanku di tengah-tengah kalian serta dakwahku atau nasihatku dengan ayat-ayat Allah, nasihat dan teguranku terhadap kalian berdasarkan hujah-hujah ayat-ayat Allah terasa berat bagi kalian, maka ketahuilah sesungguhnya aku hanya bersandar bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan seorang yang ikhlas bertawakal kepada Allah dalam meraih target-target dakwahnya, bertawakal kepada Allah dalam meraih ganjaran dari sisinya, tidak pernah bertawakal kepada sikap kaumnya menerima ataukah menolak, sehingga ketika berhasil dia merasa bahwa dakwahnya telah sukses. Kalau dia mengalami kegagalan atau penolakan, putus asa. Tidak demikian. Seorang yang ikhlas sebagaimana para nabi di dalam berdakwah tidak pernah ujub dan bangga ketika melihat manusia menerima dakwahnya, tetapi semua dia kembalikan kepada Allah. Itu semua diyakini karena Allah. Dan sebaliknya, para nabi dan para rasul tidak merasa kecewa dan putus asa ketika umatnya, kaumnya menolak dakwahnya, meremehkan nasihatnya, mencibirkan upayanya, tetap terus berjalan di atas dakwah. Kemudian Allah melanjutkan, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Sama sekali kalau seandainya kalian berpaling dari dakwah, berpaling dari nasihat ini, dari al-haq ini, sungguh sama sekali aku belum pernah meminta dari kalian upah atas dakwahku ini. Sesungguhnya ganjaranku hanya aku minta dari Allah Subhanahu wa taala, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu tunduk patuh kepadanya. Ini seorang yang ikhlas di dalam berdakwah. Tetapi seorang yang mendasari dakwahnya karena dunia, dia akan cenderung mengikuti kemauan umat. Seorang yang melandasi dakwahnya tidak ikhlas karena Allah, mengharapkan kedudukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, entah diposisikan sebagai ustaz atau kiai ataupun tokoh masyarakat lainnya, maka karena ambisi dia selain dari ridha Allah itu tadi, dia akan cenderung mengikuti kemauan mayoritas. Apa yang dimaukan oleh mayoritas, dan akan menyeret dia untuk berfatwa tanpa ilmu. Dia akan menjual agamanya, dia akan menjual prinsipnya, karena dia mengejar sesuatu duniawi dari masyarakat. Maka ketahuilah bahwa prinsip dakwah li sunnah yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah. Kita
saksikan di arena dakwah tidak sedikit dai-dai yang ternyata mengharapkan di balik kegiatan dakwahnya itu dunia. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Ternyata di balik itu dunia dan dunia. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyakum. Oleh karena itu kepada seluruh ahli sunnah terkhusus para duat, saya dan antum semuanya diperintahkan untuk mengikuti jejak para nabi terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian wahai kaum mukminin teladan yang baik. Termasuk dalam urusan dakwah, nabi adalah teladan terbaik. Teladan terbaik dari Rasul dalam bidang dakwah yang pertama adalah tentang ikhlasun niyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas di dalam berdakwah, dia tidak akan memandang siapa yang ada di sekitarnya. Apakah yang di sekitar dia orang-orang yang miskin, para fuqara, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan dan posisi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau dalam tatanan kepemerintahan. Dia tidak pernah merasa kecil hati ketika kebanyakan orang yang menerimanya, menerima dakwahnya adalah dari kalangan fuqara, orang-orang yang dianggap remeh di tengah masyarakat, orang-orang yang dipandang dengan sebelah mata oleh kebanyakan atau keumuman manusia. Demikian para nabi. Sampai-sampai para atau kaumnya melecehkan para nabi dari sisi para pengikutnya. Dikatakan bahwa pengikut kamu itu adalah orang-orang rendahan dan murahan di antara kami ini. Tidak ada para tokoh yang masuk mengikuti dakwahmu. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Oleh karena itu, disebutkan dalam beberapa ayat tentang manuver para tokoh kuffar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan dan meminta kepada Rasul ketika hendak berjumpa dengan Nabi, mendengarkan dakwah Rasul. Ketika sebagian mereka ingin duduk di hadapan Rasul mendengarkan apa sebenarnya yang didakwahkan oleh Nabi, tapi mereka merasa gengsi ketika di majlis tersebut didapati orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi untuk mengusir para fuqara dan orang-orang lemah itu dari majlis yang akan dihadiri oleh mereka. Keluarkan mereka, usir dulu mereka, kami akan duduk. Namun karena Nabi mendirikan dakwahnya di atas ikhlas, tidak ingin merendahkan seorang pun, bahkan beliau menjunjung tinggi, menghormati seorang yang siap menerima tauhid, beramal dengan tauhid, mau beriman,

0: وسبحان الله وما أنا من المشركين.
1: Kenikmatan yang ada pada diri kita ini, ya, itu adalah disyukuri. Disyukuri agar tidak hilang kenikmatan tersebut, tidak lenyap kenikmatan tersebut. Sebagian salah mengatakan an-ni'am wahsyiyah tayyiduha bil syukr. Nikmat-nikmat itu liar, tidak betah berada di satu tempat. Tayyiduha bil syukr, ikat kenikmatan tersebut dengan syukur, ikat dengan syukur. Ini ahwan ana ingatkan, mari kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa nikmat ini. Dan memang hati ini subhanallah kadang jauh dari syukur. Mayoritas hati-hati manusia jauh dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia ini, tetapi manusia itu subhanallah tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritasnya demikian. Di antara yang sepatutnya bagi hati ini yang jauh dari syukur ini, dan hati ini harus diobati, pantasnya yaitu apa? Yaitu tidak mengenal. Dia tidak harus mengenal bahwasanya, mengetahui bahwasanya nikmat itu apabila tidak disyukuri akan hilang. Hati ini harus mengenal ini, ikhwannya. Nikmat kalau tidak disyukuri, nikmat itu akan sirna, nikmat akan hilang. Al-Imam Al-Fadhli bin Iyad mengatakan, alaikum bimudawamati asyukr. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur ala ni'am, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alaikum bimudawamati asyukr ala ni'am. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fatalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Kenapa? Al-Imam Al-Fudail bin Iyad menyatakan, hendaklah kalian senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fatalla ni'matun, karena jarang sekali sebuah nikmat itu zalat an qaumin, yang nikmat itu sirna dari satu kaum, fa'adat ilaihim, lalu nikmat tersebut kembali kepada mereka. Perhatikan ucapannya. Jarang sekali nikmat yang telah sirna dari satu kaum bisa kembali lagi kepada kaum tersebut. Kita misalkan ya, afan saja, kita di lingkungan yang masya Allah ini nikmat, tidak disyukuri nikmat ini. Jika dicabut nikmat ini, kita akan merasakan susahnya untuk mendapatkan lingkungan yang seperti ini. Demikian juga nikmat-nikmat apa saja, kalau sudah dicabut dari Allah, itu ya Allah jarang sekali untuk bisa kembali kepada mereka. Ketika punya gigi dia tidak merawatnya, ya. Ketika dicabut dia sakit gigi, akhirnya dicabut, aduh, misal dia sulit dikasih gigi ini, ya nggak bisa seperti semula. Demikian juga dikasih kesehatan ketika masih muda, masya Allah ini. Ketika dicabut kesehatan tersebut, dia sakit, Subhanallah ya. Mengharapkannya. Na'udzubillah ya. Jarang sekali ya, jarang sekali. Walaupun ada yang kembali, ya. Tapi tidak sempurna kembalinya. Ya. Demikian kita berada di lingkungan yang di situ ditegakkan alam lubil ma'ruf wa nahi munkar, maka bersabar kita kalau ada kekurangan-kekurangan. Disyukuri nikmat-nikmat yang ada. Jangan banyak mengeluh. Sudah kita keluhkan pada Allah. Keluhkan kepada Allah apa yang kita ingin. Rugi kita kalau mengeluh pada manusia. Rugi. Keluhkan pada Allah, minta pada Allah. Dengan nafas. Minta pada Allah. Jangan minta pada manusia. Masya Allah, tausiah satu kemarin itu, Masya Allah. Ketika menceritakan ya, tentang setelah peristiwa Hunain ya, Rasulullah mendapatkan harta yang begitu banyak. Rasulullah bagikan harta tersebut. Rasulullah a'ta ar-rajula wa tarata ar-rajula. Rasulullah memberikan harta itu kepada seorang dan Rasulullah tidak memberikan kepada yang lainnya. Mencegah. Subhanallah. Sampai kepada beliau berita. Balaghahu. Telah sampai berita kepada beliau dari orang-orang yang tertahan yang tidak diberi ya. Adabu, yaitu protes istilahnya. Mengkritisi pembagian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ini diberi, yang ini tidak diberi. Ya. Protes. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi Rasulullah memuji Allah kemudian bertahmid dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi demi Allah walladhi ada'u yang aku biarkan tidak diberi harta tersebut lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Nikmat ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini dalam riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis Amr bin Amr bin Ta'lab ya. Taslim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan demi Allah, saya bacakan buat antum ini sebagai faedah ya ikhwan. Amma ba'du fallahi inni la'uqtu ar-rajula wa adau ar-rajul. Demi Allah, aku memberikan harta kepada seseorang dan tidak memberikan kepada yang lainnya, kepada orang lain. Memberikan kepada sebulan dan tidak memberikan kepada jalan. Wan ladi adau ahabu ilayya minal ladi u'ti. Orang yang aku tidak memberinya, yang aku biarkan dia tidak memberinya harta tersebut, lebih aku cintai daripada orang yang aku beri dia. Walakin u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jada wal hala. Akan tapi aku memberi kepada kaum, kepada orang-orang yang aku, karena aku melihat kudah bulana, keluh kesah, protes yang ada dalam hati mereka. Suka mengeluh. Ini kalau gak dikasih, wah ngomong nih. Dikasih dari semua. Dan Rasulullah melanjutkan ucapannya, wa akil aqwaman ila ma ja'ala Allah fi qulubihim min al-ghina wal khair. Dan aku serahkan orang yang ini tidak memberikan kepada orang-orang itu ya. Kenapa? Karena sifat ghina ya. Yang ada dalam hatinya merasa cukup di hatinya itu dan kebaikan di dalam hatinya tersebut. Masya Allah nikmat ini. Yang Allah berikan kepada, yang Allah berikan ke dalam hati-hati mereka ini. Gak ngerti setengah-setengah, sengsara dia. Doirnya sengsara dia. Tetapi dia punya Allah, ya Allah. Orang yang baik hatinya, ya Allah. Kalau sedang musibah masa seperti ini, ya Allah. Segera kau cabut musibah ini, ya Allah. Enak kan kalau dicabut? Kita tetap di lingkungan ini bersama teman-teman kita yang baik. Kita bisa kemana-mana lagi. Jangan mementingkan diri sendiri. Aduh, saya enggak betah di sini, saya keluar. Iman ya, rugi, rugi, rugi. Minta pada Allah, jangan mengeluh kepada orang. Jangan. Kita punya Allah. Kalau seandainya seluruh manusia jin pun minta kepada Allah, baik dari generasi yang lalu maupun yang akan datang, semuanya kumpul di suatu tempat, semuanya minta kepada Allah, Allah kabulkan permintaan tersebut. Rugi kita minta kepada manusia. Rugi ngeluh-ngeluh kepada manusia. Iman gitu ya. Kita punya Allah. Kenapa kita tidak meminta dari Allah? Sudah cukup dari makhluk. Dan kita sangat butuh kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Lepas itu anak ingatkan ya kawan. Tolong perhatikan ini. Banyak bersyukur, kita banyak bersyukur. Khawatir nikmat ini dicabut ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dicabut, alhamdulillah. Kita enggak puas dengan lingkungan ini. Aduh, enggak betah, saya tak keluar saya. Dipersilakan. Kita enggak mengingkari. Kita juga menghalangi. Apa keluar? Nanti apa yang dilakukan? Kepuasan sebentar.
1: Ah, bebas saya sudah. Enggak ada ikatan-ikatan. Bebas, mau begini, mau begitu, bebas.
2: Tinggal di mana sekarang dia? Mau tinggal di mana? Adakah lingkungan yang seperti ini? Seperti ini? Mau di mana dia?
1: Tinggal di mana dia? Jawab, tinggal di mana?
2: Lingkungan di situ ada ini, ada betah dengan lingkungan yang seperti itu? Maafi di depan dia? Lambat laun imannya menurun. Otomatis dia sudah.
1: Korban istri dan anaknya. Korban.
2: Jangan mengharap istri dan anaknya menjadi anak yang soleh. Kecuali Allah bantuan takdir kan lain. Tapi kan takdir itu sesuai dengan hikmah. Kita berupaya mencari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Sulit. Mau kemana istri dan anak-anaknya? Mau ditarik model apa?
2: Ini hewan anak ingatan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ana berharap kita harus alamul bil ma'ruf wa nahyil munkar, saling mengingatkan. Kalau ada teman-teman yang mengeluh, ya sudah kita, kalau dalam masalah ini ya, sudah kita nasihati untuk sabar, banyak bersyukur pada Allah. Masya Allah, ana bersatu, ana betul-betul tidak berbuat apa-apa. Ya, asal tidak yang ada di Satgas dan demikian juga apa yang ada di Satgas itu luar biasa pengorbanannya, betul apanya anak tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya
1: waktu kamu TKWK habis anak masih alhamdulillah bisa ketemu sama anak, bisa ngobrol, bisa ini memang Ikhwan sesuatu yang baru itu berat, tapi sabar afan saja pernah menimpa pada diri saya ketika di karantina. Awal-awal sebelum ada Satgas, masih belum ada Satgas. Berat memang hatinya, berat. Sampai saya suudon, apa saja suudon. Anak sampaikan ini pada antum. Tekan tangis, tahan. Anak ingat, punya roh. Anak doa pada Allah supaya hidayah. Anak kepengen keluar. Betul, kepengen keluar anak ketika itu. Apa saja. Dan anak sampaikan ini kepada antum semuanya, ingin keluar ketika itu hati itu setan masuk ini. Ketika itu ada juga yang di karantina melanggar, tapi anak sabar nah, anak tidak ingin melanggar ya. Anak ingin baik, ya Allah bimbing saya ya Allah. Berat hati itu, berat anak tahu pergi anak-anak bagaimana, istri saya bagaimana, itu yang anak pikir. Anak tahan, minta bimbingan pada Allah, minta jalan keluar pada Allah. Sedih anak, enggak kumpul sama antum, sedih.
3: Siti anak tidak bisa kumpul dengan anak-anak. Waktu itu masih bisa masuk ke pondok anak. Siti.
2: Tapi anak sabarin. Anak sering hubungan sama dokter Jamil. Tensi saya sekian, tensi saya sekian. Tanya dokter Jamil.
3: Tetap saya setiap hari saya laporan sama dokter Jamil. Tapi hati ini buka.
2: Mau keluar dari sini.
3: Karena tidak ketemu dengan saudara-saudara kita.
2: Tapi Allah memberi anak. Alhamdulillah ini nikmat anak syukuri ini.
3: Ya seudon apa saja, seudon anak. Kepada orang-orang yang anak cintai. Apa saja. Saya kejam, saya dolim. Sementara ada yang melanggar. Waktu itu ada yang bersama saya. Sedang di karantina, tapi beda. Hati ini, wah, protes sebetulnya. Tapi anak dia, ya Allah, jaga, ya Allah, jaga, ya Allah.
2: Anak ceritakan ini pada antum ya, Han. Sebagai pengalaman, anak mikir kalau saya keluar bagaimana? Alhamdulillah. Anak segera menuju Allah, anak terus sibukkan baca Al-Qur'an. Terus dari situ anak alhamdulillah diberi taufik dari Allah. Hilang itu yang tadinya benci suudzon. Walhamdulillah. Ini namanya syaitan terus ya. Berjalan aman, tidak aman, aman. Suatu saat datang lagi. Dan masalah lain lagi. Hati ini subhanallah. Masalah pribadi. Pribadi. Saya punya anak di luar. Kepengen tak bawa ke sini karena akan merasakan nikmatnya. Berada di lingkungan ini. Di saat yang seperti ini. Anak ini tidak diizinkan. Hati itu sakitnya luar biasa. Ya. Apa saja disampaikan pada antum. Tapi anak sangat kasihan anak saya mau melahirkan kondisi seperti ini. Anak cerita ini pada antum sebagai pengak. Ya mudah-mudahan bisa mengambil ibrah. Bukan hebatnya anak, enggak. Anak ini banyak kekurangannya. Ya. Cuma anak tahan di sana ini. Anak nggak pernah bicara kecuali sekarang ini bicara pada antum untuk diambil ibrah. Ketika kita ini sudah banyak buta pada Allah, Allah berikan istighfar, Allah bimbing. Ini mungkin yang bisa sampaikan Rasulullah dan Nabi yang mungkin selama dari bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Belajar ilmu, ilmu agama adalah fardu ain. Status hukumnya adalah fardu ain terhadap setiap muslim. Fardu ain itu maknanya tidak bisa diwakilkan atau digantikan. Masing-masing hamba diwajibkan dan difardukan untuk mengamalkannya. Maka di pagi hari ini, majlis ini tidak lain adalah majlis talabul ilmi. Kita ingin mencoba memahami lebih jauh lagi tentang iman, memahami lebih jauh lagi tentang Islam, tentang ibadah, yang dengannya kita ingin mendekatkan diri kepada Sang Khalik, yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi berbagai kenikmatan yang tak terhitung dan tidak mungkin dihitung. Untuk mendekatkan diri dan bertaqarrub kepada Sang Khalik yang telah menakdirkan kita hingga hari ini, kita sebagai seorang Muslim di atas Islam sebagai agama satu-satunya yang diridhoinya. Agama terakhir, agama yang tidak ada selainnya yang Allah terima. Hingga hari ini kita dipilih sebagai Muslim. Dan harapan dari waktu yang tersisa, umur yang masih Allah berikan ini pun kita tetap berada di atas Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, hidayatul Islam, hidayah untuk menjadi seorang Muslim. Kalau bukan karena hidayahnya, niscaya kita tidak mampu untuk berislam. Nikmat yang besar di mana di hari-hari seperti ini seorang semakin sulit mempertahankan keislamannya. Di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa nasihatnya menggambarkan badiru bil amali fitanan katifa'il laylil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal. Bersegeralah kalian di dalam beramal. Karena fitnah itu berdatangkan bagaikan potongan malam yang gelap. Di pagi hari seorang masih muslim, di sore hari dia telah menjadi kafir. Dan sebaliknya di sore hari dia masih muslim, masih beriman. Ternyata di pagi hari dia telah menjadi seorang yang kafir. Kenapa? Menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsip-prinsip keislamannya demi sesuatu duniawi yang tidak berharga. Di hari seperti ini, keistiqomahan itu merupakan suatu yang sangat berharga. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas Islam, menjadi sesuatu yang terasa semakin sulit digapai. Semakin seorang belajar tentang Islam, semakin jauh dia mempelajari detail hukum syariat Islam, semakin dia tahu bahwa ancaman itu semakin besar. Namun sebaliknya, semakin jauh seorang dari bimbingan ilmu, ilmu tentang keimanan dan segala yang terkait dengannya, ilmu tentang prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip tauhid, maka dia semakin merasa aman dari ancaman-ancaman tersebut. Merasa bahwa dirinya tidak terancam karena dia tidak mengerti bahaya. Karena dia tidak mengerti adanya ancaman-ancaman tersebut. Maka seorang muslim yang benar-benar menginginkan keamanan dan keselamatan bagi dirinya, pasti dia akan belajar, mencoba untuk mengerti dan memahami Islam, Al-Quran, Sunnah Nabi, dan bimbingan generasi terbaik umat ini, generasi salaf.
5: Penting untuk diulang-ulang. Hati-hati, gengsi, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin, kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung. Terkait istrinya. Ada satu masalah. Terkait istrinya tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah. Jumpanya, bertemunya dengan ahli syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunia, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'azani Allah jalla wa ala wa iyyakum min al-khuzlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan, anak dia dengan anak tetangga atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil, jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita, enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi, antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan.
6: Kemudian, sifat yang kedua, yang dengannya seseorang dengan izin Allah akan terselamatkan dari fitan, baik fitan syahwat ataupun fitnah syubhat, adalah at-ta'anni. Tenang, tidak terburu-buru. Tenang dia. Tidak terburu-buru. Terburu-buru berkata, terburu-buru menilai. Tenang dia. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah apa yang dikatakan oleh Nabi, badiru bil amal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian dalam beramal, segera, segera. Di antara amal adalah talabul ilmi. Di antara amal adalah tilawatul Quran, zikrullah, sadaqah, ta'awun di atas kebajikan, mendidik, mengajarkan ilmu, dan seterusnya. Tenang, tidak terburu-buru. Ketika seorang tidak terburu-buru, akan lahir sifat-sifat mulia. Antara lain, dia akan memiliki atau bisa menghindarkan dirinya dari berkata tanpa dasar ilmu, tanpa dasar hujjah, tanpa dasar bimbingan yang benar. Karena dia tidak terburu-buru. Tapi ketika seorang terburu-buru berbicara, menukil, mengirim berita, dan seterusnya, ini mengancam keselamatan dia dan keistiqomahannya. Tapi ketika dia tenang, lebih besar kemungkinan untuk terselamat. Seorang yang tidak terburu-buru, yang ta'ani, dia akan bisa tahu gambaran permasalahan itu apa. Apa sih gambaran permasalahannya? Ketika dia tenang, tidak terburu-buru, lebih mudah mengetahui gambaran permasalahan. Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak mengetahui suatul masalah. Gambaran permasalahan yang dibahas ini apa? Bendera yang sekarang dikibarkan sehingga menimbulkan ini dan itu, apa sih sebenarnya? Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak tahu tentang suratul mas'alah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Maka beberapa hal ini sangat, poin ini sangat penting, sangat kita butuhkan. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa meraihnya. Tetapi dalam kesempatan ini pula saya ingin mengakhiri majelis ini dengan poin berikutnya kepada teman-teman semuanya. Perbanyaklah oleh antum ibadah. Perbanyak ibadah. An-nawafil. Ibadah-ibadah nafilah. Perbanyak zikrullah. Hiaskan atau hiasi hari-hari antum dengan zikrullah. Bukan hanya zikir pagi dan petang, tetapi keseharian itu dipenuhi dengan basah lisan kita dengan menyebut nama Allah. Dengan tilawatul Quran. Sibukkan diri antum dengan tilawatul Quran. Sibukkan antum dengan istighfar. Karena istighfar merupakan salah satu sebab nasrullah. Al-istighfar, meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita, itu merupakan salah satu sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya diriwayatkan atau disebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana para nabi menghiasi perjuangan mereka dan dakwah mereka dengan apa mereka? Dengan doa, antara lain Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kejelekan amalan kami atau perbuatan-perbuatan kami yang melampaui batas. Ampuni ya Allah. Dan kokohkan posisi kami. Wansurna, dan tolong kami, berikan kepada kami nasr, pertolongan. Di sini sebutkan bahwa nasrullah akan datang antara lain dengan sebab istighfar. Nasrullah untuk kita bisa memilah ini syahwat yang membinasakan dan ini syubhat yang menyesatkan.
7: An-Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita berbagai berita yang setiap mukmin tentu akan takut mendengarnya, mukmin yang benar-benar beriman. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu. Allah tidak akan pernah mencabut ilmu dari dada manusia ini serta merta ilmu itu hilang, pergi tiba-tiba bodoh, tiba-tiba yang tadi berilmu tiba-tiba jahil. Enggak, berproses. Umat yang tadinya berilmu, thalabatul ilm, tiba-tiba hilang, tidak ada. Enggak, berproses, yaitu dengan diwafatkannya para ulama. 1, 2, 3 tahun ini sekian, tahun berikutnya sekian, tahun berikutnya terus. Sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim pun, baik secara totalitas di muka bumi ataupun secara parsial di satu negara tanpa negara yang lainnya, tetapi di negara yang kosong dari ulama itu sulit untuk bisa mendapatkan bimbingan secara rutin dan sesuai dengan realita mereka pada setiap waktu. Maka dalam kondisi seperti itu umat akan bertanya kepada ru'usan juhala, tokoh-tokoh jahil, tidak punya ilmu tentang din, Al-Quran, wala sunnah, wala athar as-salaf, jahil. Tokoh-tokoh inilah yang kemudian oleh umat dijadikan marja'iyah, dijadikan sebagai rujukan problematika mereka, dan di mereka ditanya, dimintain fatwa, dan akhirnya berfatwa tanpa dasar ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain, sesat dan menyesatkan umat, umat dalam kegelapan, kegelapan yang terus tambah gelap.
5: Di waktu yang sama ini, saya mengingatkan kaum nisa, kaum ummahat, dengan sosok Hajar radhiyallahu anha, sosok wanita penyabar, sosok wanita pendidik, sosok wanita yang taat kepada suami, sosok istri yang mendukung misi dakwah, sabar menerima apa yang diberikan oleh suami, tidak banyak menuntut, tidak banyak permintaan. Demikian Hajar sebagai sosok istri yang penuh ibadah kepada Allah, menghiasi hari-harinya dengan zikir kepada Allah, tidak tertipu oleh wanita-wanita lain yang bisa hidup nyaman, yang bisa hidup dengan serba ada, tapi dia taat mengikuti ajakan suami. Kemana kita akan pergi? Ke sebuah lembah, wadin ghairi dzi zar'in, sebuah lembah yang kering, yang tidak ada tanaman dan tumbuhan di sana. Berangkatlah Hajar menemani suami. Sesampainya di sana, Hajar pun berusaha membantu suami dengan apa yang dia mampu. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak menuntut, tidak mengganggu iman suami, tidak menjadikan iman suami lemah, tidak menjadikan semangat suami menjadi dhaif. Hajar radhiyallahu anha, sosok wanita yang pendidik bagi putranya. Ketika suami mendidik putranya di atas tauhid, di atas syariat, tunduk kepada Allah dan aturan Allah, sang istri memberi semangat kepada putra, memberi semangat iman, bukan malah istri yang menggadoli anaknya, memberikan angan-angan panjang tentang dunia. Kemana kamu akan pergi? Akan jadi apa kamu? Akan makan apa kamu? Hajar, seorang wanita dan istri pendidik yang bisa diberi amanat oleh suami. Suami pergi, berangkat berdakwah dalam waktu yang tidak sedikit. Hajar sebagai istri mengemban amanah, amanah mendidik. Demikian para istri, jadilah kalian istri-istri yang taat kepada Allah, taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, taat kepada suami dalam syariat Allah. Para istri, jadilah kalian orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah, merenungi dosa. Para istri, bercakaplah dengan suami, berbincang dengan suami dengan penuh kesopanan dan kesantunan. Jangan Anda menyombongkan diri. Sungguh, Nabi kita telah mengabarkan kepada kalian dan kita semuanya tentang wanita, nafisatu aqlin wa din. Aku tidak melihat hamba Allah yang lebih kurang daya berpikirnya untuk mencerna
8: untuk menimbang yang baik dan yang buruk, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk untuk segera ditinggalkan. Nakisatu aqlin wa din, dan lemah imannya dibandingkan kalian wahai wanita. Sadarlah. Dan Nabi kita mengabarkan ini, ra'aitukunna aktsara al-nar. Aku melihat kalian wahai wanita adalah sebagai mayoritas penghuni neraka. Kecuali orang-orang yang beriman di antara kalian, yang bertakwa di antara kalian, yang beribadah kepada Allah, menyadari tentang kondisinya, tawadhu, rendah hati karena Allah, menghormati suami, mendidik anak-anak,

0: ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sampai menjelang wafatnya Rasulullah tetap menekankan perkara tauhid dan bahaya syirik serta media-media yang bisa mengantarkan umat kepada kesyirikan. Di saat beliau sudah mau wafat, diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu, berkata Nabi dalam kondisi menjelang wafatnya ketika beliau sakit terakhir yang kemudian tidak bangkit dan tidak bangun lagi, kemudian wafat Rasul. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk ditutupkan sebuah kain selimut ke wajahnya. Nah, falamma iqsamma biha kashafaha wa huwa yaqul la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadzir ma sana'u. Ketika Rasulullah sudah merasa pengap, Rasulullah buka itu, tutup wajahnya tadi. Apa yang terucap dari Nabi? Wahai umatku, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Wahai umatku, jaga silaturahmi, berbaktilah kepada orang tua. Bukan itu yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Rasul? Laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Dijelaskan oleh para ulama dari berbagai mazhab, makna ittikhadil kubur masajid, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, ada kemungkinan ada kuburan dibangun di atasnya masjid, atau ada masjid dimasukkan dan dimakamkan sebuah jenazah di situ, atau sholat menuju mengarah kepada kubur, atau menjadikan kubur sebagai tempat beribadah, berdoa, beristighatsah di tempat tersebut. Ini makna-makna ittikhadul kubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid-masjid. Nah, terjadi enggak di umat ini? Banyak masjid-masjid yang ternyata di situ ada kuburnya. Nah, di akhir hayatnya sudah dalam keadaan sakit Rasulullah dan tidak bangkit lagi setelah itu, di rumah Aisyah radhiyallahu anha, lagi-lagi mementingkan tauhid, mentahdzir dari syirik dan media yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, itulah dakwah ahli sunnah wal jamaah,
1: memberi,
0: mementingkan tauhid,
1: peringatan di antara sesama kita. Teguran dan nasihat adalah suatu yang tidak boleh berhenti, yang tidak boleh berhenti sejenak pun. Kenapa? Karena dua musuh bebuyutan kita yang selalu mengitari kita, tidak henti-hentinya pula untuk berusaha menjauhkan kita dari ridha Allah. Kedua musuh kita itu, yang pertama adalah asyaitan, yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran sebagai perintah kepada hambanya, inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, dan hendaknya kalian memposisikan dia sebagai musuh. Ini perintah dari Allah. Kalau sudah kita memposisikan syaitan sebagai musuh, mau tidak mau kita akan mempelajari kemampuan dan kekuatan syaitan, sistem dan strategi syaitan. Dari mana kita mempelajarinya? Gak ada lain kecuali dari Quran, dari kalamullah. Allah telah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kekuatan makhluknya ini dan makar-makarnya. Syaitan yang telah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang janji dan sumpah syaitan, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim thumma la tajidu aktharahum syakirin. Pasti ya Allah, pasti, kata syaitan. Aku akan datangin mereka dari arah depan mereka. Aku akan datangin mereka dari arah belakang mereka. Dikepung kita oleh syaitan dari depan dan belakang. Dan pasti pula aku datangin mereka dari arah kanan mereka dan dari arah kiri mereka. Ini syaitan berjanji. Kenapa enggak bilang mau didatangi dari atas? Mereka tahu syaitan, karena dari ataslah turunlah.

karena dari ataslah turun rahmat Allah, turun hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari lima penjuru yang terbuka ini, atas, kanan, kiri, depan, dan belakang, empat penjuru yang dipegang oleh syaitan. Ini usahanya. Dalam ayat yang lain syaitan menyatakan, ثُمَّ لَأْنَعْمْ وَلَأُدِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. Subhanallah, janjinya. Dan pasti ya Allah, setiap janjinya syaitan itu mesti diisi dengan nun taukid. La'udillannahum, asal katanya la'udillahum, tetapi ditambah dengan nun la'udillannahum, yakni mengandung makna kepastian, gak main-main syaitan. Ini musuh kita. Bagaimana sistemnya? Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah sebutkan makar syaitan ini. Di antaranya syaitan, di antara makarnya adalah as-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kalian bayang-bayang kemiskinan, kefakiran, kekurangan, musibah, kesendirian, tidak ada teman, tidak ada pengikut. Nah, tidak ada pembela, digambarkan oleh syaitan yang seperti ini. Dan selalu memerintahkan kepada yang fahsya. Ini satu musuh. Namun topik kita atau pembicaraan kita malam hari ini bukan seputar bagaimana kita membongkar makar syaitan ini. Hanya saya secara global saja kita sebutkan. Musuh yang kedua datangnya dari tubuh kita sendiri, yaitu apa yang Allah nyatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahimah rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu la'ammarah, bukan amir, tetapi ammarah. Ammarah itu artinya selalu memerintahkan kepada yang jelek, gak pernah berhenti, gak pernah sejenak pun menghentikan langkahnya untuk memerintahkan kepada yang jelek dan fahsya, yang keji. Para hadirin yang saya muliakan, atas dasar ini gak boleh berhenti saling mengingatkan, saling menasehati, mengajak kepada al-khair. Para hadirin yang saya muliakan, pernah dahulu saya sampaikan di majlis ini juga tentang bahwasanya tidak mungkin seorang mukmin setelah menyatakan dirinya beriman, setelah menyatakan bahwa dirinya mukmin, untuk kemudian dia berjalan dengan santai, berjalan dengan tenangnya, tidak ada rintangan di hadapannya, tidak ada jurang yang menghalanginya, yang mengharuskan dia untuk melompat di jurang tersebut atau mencari jalan keluar bagaimana bisa sampai ke seberang tersebut. Pasti rintangan dan halangan itu akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan yang seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya Allah menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwa kalian ini akan memasuki jannah begitu saja setelah pernyataan iman, setelah pernyataan Islam, sementara belum datang kepada kalian, belum menimpa kepada kalian apa-apa yang telah menimpa kepada orang-orang yang telah beriman sebelum kalian, telah menimpa kepada mereka kefakiran, kekurangan dalam bidang harta, kekurangan dalam bentuk kekuatan.

0: datangnya musibah, bencana alam kepada mereka, menimpa kepada mereka musuh-musuh mereka yang sangat kuat, penyakit pada tubuh mereka, dan mereka betul-betul digoncang jiwanya dengan sekian peristiwa yang membuat jiwa mereka benar-benar bergoncang akibat peristiwa-peristiwa tersebut. Sampai-sampai seorang rasul, seorang nabi yang diutus dan orang-orang yang beriman yang bersamanya menyatakan, mata Nasrullah, kapan ini mau datang pertolongan Allah, kapan? Mereka meminta menengadahkan tangannya kepada Allah untuk disegerakan pertolongannya karena dahsyatnya ujian. Harus hilang dari mereka harta, harus hilang dari mereka saudara, harus berpisah dengan kampung halaman karena pernyataan mereka beriman kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu pasti terjadi. Ujian itu pasti menimpa. Apa tugas kita? Yang pertama adalah as-sabr. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa bersabar? Jawabannya, banyaklah berdoa kepada Allah untuk diberi kesabaran. Menjalankan akidah, memberi kesabaran, Allah beri kesabaran kepada kita di dalam istiqamah di atas iman, di atas ilmu. Barakallahu fikum. Berdoa kepada Allah. Yang kedua, bertawakal, memasrahkan keselamatan dan keistiqomahan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memasrahkan kepada selain Allah. Tidak memasrahkan kepada manusia. Tidak memasrahkan kepada kawan, tidak memasrahkannya kepada banyaknya umat yang bersama dia. Tidak memasrahkannya kepada ustaz, tidak memasrahkannya kepada syekh. Memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, barakallahu fikum, bersama, berkawan, berteman dengan as-sabirin yang istiqamah di atas akidah. Karena kawan dan teman memiliki pengaruh yang sangat besar, positif ataukah negatif. Carilah teman-teman yang memberikan nilai-nilai positif. Carilah kawan yang dapat membantu antum untuk bersabar. Dalam ayat yang tadi, yang pertama kita sebutkan, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama, duduk, berjalan dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang, mengharapkan ridhanya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Nabi itu tetap bersama dengan mereka. Nah, perkawanan punya pengaruh yang sangat besar. Dengan siapa antum berkawan? Dengan ahli istiqamah atau ahli syubhat? Perkawanan di zaman ini sulit untuk dibatasi. Kalau dahulu perkawanan itu dibatasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita secara fisik, tapi di zaman seperti ini perkawanan itu bisa meluas dari ujung timur bumi hingga ujung baratnya. Maka dari itu, barakallahu fikum, yang ketiga adalah memilih kawan yang tepat. Yang keempat adalah mempelajari sejarah orang-orang saleh sebelum kita. Mempelajari bagaimana dahulu mereka menjalani agamanya, sehingga kita tidak merasa sendiri. Sehingga kita tidak merasa orang yang hanya kita yang ditimpa oleh musibah. Hanya kita yang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dengan mempelajari sejarah, meneladani orang-orang yang sebelum kita, itu akan menguatkan keimanan kita, menguatkan istiqamah kita. Dalam ayat yang juga telah disebutkan tadi, Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarkan wahai Muhammad, sabar engkau sebagaimana telah sabar para rasul yang Allah juluki dengan ulul azmi. Melihat kepada yang sebelumnya dari para rasul, meneladani, mencontoh, mempelajari sejarah. Ini satu hal yang penting untuk selalu diingat, barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ma'u'fiya 'abdan 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Khairan wa awsa'a min as-sabr. Pada hadis yang sama ini sebelumnya Rasul menyatakan, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, berupaya dia dengan doanya, dengan perkawanan bersama orang-orang yang sabirin, barakallahu fikum, dengan tawakalnya, berupaya dia bersungguh-sungguh untuk sabar, maka pasti Allah jadikan dia sabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah karunia
yang lebih besar kebaikannya dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia kesabaran. Dalam beribadah, sabar. Dalam berdakwah, sabar. Dalam berpegang teguh dengan sunnah, sabar dia. Dalam berpegang teguh dengan salafiyah, sabar dia. Kembalikan semua pada prinsip awal. Kembalikan semua kepada prinsip salaf. Jangan goyah. Kembalikan semua kepada prinsip salaf. Barakallahu fikum.

0: أصحاب البدع والشبهات، mempelajari dan terus mempelajari, membaca ulang dengan membaca ulang, mengevaluasi dan memurajaat akan mengembalikan iman kita yang melemah karena serangan-serangan syubhat wa syahawat. Ketika iman melemah, rentan untuk goyah, rentan untuk kemudian dia menjadi jahil terhadap ilmu yang sudah pernah dia ketahui, pernah dia dengar, pernah dia catat, dan akhirnya dia jatuh dalam asyubuhat, jatuh dalam al-bid'ah wal-abatil. Diulang kembali fatawa al-ulama qadiman wa hadithan, ulama-ulama terdahulu dan para ulama di zaman ini yang mengikuti jejak generasi ulama terdahulu. Bagaimana mereka menyikapi alul batil minal qadariyah wal mu'tazilah? Bagaimana mereka menyikapi al-khawarij wal-rawafid? Dipelajari. Sehingga benar-benar lahir di dalam kalbu kita ta'zim terhadap qadr sunnah was-salafiyah, pengagungan terhadap kedudukan dan kemuliaan sunnah dan as-salafiyah. Dan di waktu yang sama akan melahirkan dalam nufus atau qulub kita al-bughd wal-bara'ah, kebencian dan berlepas diri dari seluruh yang menyelisih sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa manhaj as-salaf. Ini penting. Sehingga dengan itu di masa yang penuh fitan ini kita tidak kemudian, karena kita menilai dan memposisikan al-manhaj salafi wa aqidatus salaf adalah sesuatu yang besar dan berharga di diri kita, lebih berharga dari diri kita sendiri, dari orang tua kita sendiri, dari kawan-kawan sendiri, dari saudara-saudara kandung sendiri, lebih berharga itu semua. Sehingga dia tidak memperjualbelikan manhaj, tidak menjadikan manhaj ini sebagai barang dagangan. Kapan dia butuh dia pegang, dia tahan, dia simpan, dia jaga. Kapan dia tidak butuh, kapan dia saatnya harus menjual, dia jual manhaj ini. يبيع دينه ومنهجه بعرض من الدنيا. Menjual akidahnya,
1: perilaku yang dimuliakan
0: untuk sesuatu nilai
1: dalam sebuah peristiwa lainnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah rabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi itu artinya anak tiri Rasul, karena beliau Nabi menikahi ibunya yang sering disebut dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah beliau punya suami namanya Abu Salamah. Kunyahnya Abu Salamah. Setelah wafatnya Abu Salamah, Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah yang punya putra bernama Umar, dikenal dengan sebutan Umar bin Abi Salamah. Anak kecil ini dibawa didikan Rasulullah SAW. Rasulullah mendidiknya walaupun itu anak tiri. Umar bin Abi Salamah ini menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada dirinya bersama Nabi. Qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatifu fi suhfa. Kata beliau, pun aku ketika masih kecil berada di bawah pendidikan dan perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita makan bersama, makan bersama Nabi. Waktu itu kata Umar bin Abi Salamah mengisahkan peristiwa ketika masih kecil. Tanganku di saat makan di satu nampan mengambil dari arah sini, mengambil dari sini, mengambil dari sini. Melihat pemandangan ini, Rasulullah kembali tampil sebagai seorang pembina, pemimpin, pengasuh. Maka melihat keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, ya ulama.

0: Nabi kecil. Dimulai dengan kalimat ya gulam, sammillah. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa saat akan makan cukup dengan mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan mengucapkan bismillah. Yang kedua, Rasul mengatakan makanlah dengan tangan kananmu dan makan dari makanan yang terdekat. Jangan pergi jauh mengambil yang di depan kamu. Subhanallah. Kata kebanyakan muslimat di zaman ini mungkin ini masalah remeh. Bahkan sampai ada yang berani mengatakan sampai kapan kita akan maju kalau kita masih berbicara yang seperti ini. Masya Allah. Padahal ini adalah sunnah Nabi. Kita tidak bakalan maju dan kita akan tertinggal hina kalau kita tidak memuliakan sunnah Nabi. Kaum muslimin yang saya muliakan, masalah makan dengan mengucapkan bismillah. Sudahkah kita selalu mengingatkan anak-anak kita di saat mereka lupa? Mungkin mengingatkan istri kita di saat dia lupa. Begitu juga makan dengan tangan kanan. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan la ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wala yashrabanna biha fa inna as-syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Jangan salah seorang di antara kalian makan atau minum dengan tangan kirinya, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Masalah remeh, kata sebagian orang. Masalah kecil, kata sebagian umat. Berbeda dengan umat terbaik, berbeda dengan generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat. Mendengar hadis Nabi langsung diletakkan di atas kepalanya, terhormat, terjunjung tinggi. Kaum muslimin yang saya muliakan, bedanya tidak sedikit dari umat sekarang kalau mendengar perintah Nabi, dia bermalas-malasan mengamalkannya, bahkan meremehkannya. Kalau mendengar perintah atasan, mengatakan atasan harus begini dan begitu, besok kamu datang jam sekian atau sore ini jangan keburu pulang kamu, luar biasa sami'na wa ata'na. Bahkan tidak sedikit dari saudara kita yang meninggalkan satu kewajiban demi taat kepada manusia, demi menghormati seseorang yang dia harapkan sesuatu darinya. Mari kita tengok pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat anak tirinya melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan adab dan akhlak Islam. Rasulullah tidak menunda dengan mengatakan sudahlah biar nanti dia akan sadar sendiri, nanti kalau dia sudah belajar dia akan paham. Tidak demikian, pendidikan itu dimulai sedini mungkin. Pendidikan itu dimulai ketika anak itu umurnya masih kecil, masih muda. Ini salah satu dari banyak contoh di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya. Dunia wa iqbalin min al akhirah ja'atuhu al malaikatu bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Seorang hamba mukmin, kata Rasulullah, ketika dia hidup di dunia ini selalu sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ketaatan, tidak terlalaikan dengan dunia. Maka di saat maut, datanglah para malaikat, turunlah para malaikat dalam keadaan wajah mereka putih berseri-seri, terang benderang wajah mereka, dan mereka membawa kafan dari surga yang wangi. Calon jenazah ini dihibur oleh malaikat di saat mungkin putra-putrinya sudah ada di sekitar dia menunggu sang ayah yang akan berpisah. Yang ini menangis,
1: yang ini sibuk merawat, ternyata sang ayah ini sedang dihibur. Sang ayah yang istiqamah, sabar di atas syariatnya, sabar di atas kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya, para malaikat menghibur, alla takhafu, jangan kalian takut. Kemudian malakul maut menyatakan kepada hamba ini, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin min rabbika wa ridwan. Wahai jiwa ruh yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Rabbmu dan menuju kepada keridhaan Rabbmu. Subhanallah. Tetapi kata Rasulullah, seorang hamba yang selalu terlalaikan dengan dunia sehingga melalaikan ibadah kepada Allah, melalaikan iman, melalaikan Islam, maka di saat itu turunlah para malaikat sudul wujuh yang berwajah hitam, kemudian mengucapkan kepada calon jenazah ini ketika ruhnya akan dicabut, ya ayyuhat ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhati rabbi, wahai jiwa yang jelek, yang jahat, keluarlah kamu, keluar.
2: Al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Sudah kita ketahui pernyataan a'immatus sunnah dalam hal ini terkait al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar merupakan suatu amalan yang sangat diperintahkan dan ditekankan dalam Islam terhadap semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar merupakan ciri utama kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan sebagai nilai lebih, sebagai sebuah keutamaan umat ini dibandingkan umat-umat sebelumnya. Itu yang Allah katakan dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira ummah, umat terbaik, ukhrijat linnas, yang telah dilahirkan, dimunculkan di muka bumi ini untuk seluruh manusia, yang terbaik kalian. Disebutkan sebab dan ciri yang menjadikan umat ini yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kemudian juga maksud daripada al-hajr adalah al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, karena memang an-nahy 'anil munkar merupakan sebab terselamatkannya umat dari iqab, dari malapetaka sebagai balasan terhadap umat ini yang meninggalkan an-nahy 'anil munkar. Dengan berbagai kemungkaran yang terjadi ini, berbagai bid'ah dan penyimpangan yang terus dipromosikan dan dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai wasail, berbagai media, itu berpotensi dengan sangat besar mendatangkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dan terlebih ketika kemungkaran yang terjadi dan disebarkan tersebut tidak ada yang berupaya untuk mencegahnya, yang menjelaskan ini adalah mungkar, melarangnya dan merinci bahwa ini adalah suatu kebatilan. Tidak ada yang mencoba menjelaskan. Diam semuanya. Lebih parah lagi kalau upaya amar ma'ruf nahi mungkar malah diserang, malah dicegah, malah dituduh sebagai pemecah belah umat, merusak persatuan umat, dan seterusnya. Ini berpotensi sangat besar mendatangkan iqab minallahi tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'adzaban min 'indihi thumma tad'unahu falam yastajib aw fala yastajib lakum." Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, tauhid, sunnah, ketaatan, dan hendaknya kalian mencegah dari kemungkaran, dari kesyirikan dengan berbagai bentuknya, dari bid'ah di berbagai bidang, dan kemaksiatan dengan segala bentuk dan warnanya. Au, kalau tidak kalian lakukan itu, kalian diam terhadap kemungkaran, kalian bisu terhadap semua itu, melihat tapi seolah-olah tidak melihatnya, mendengar terjadinya kemungkaran seolah-olah tidak mendengarnya. Sudah dekat waktunya. Yushikanallah, sangat dekat waktunya Allah akan kirim sebuah iqab, sebuah azab atas kalian semuanya. Di saat seperti itu kalian berdoa kepada Allah, memanggil-manggil Allah, selamatkan kami, selamatkan negeri kami, selamatkan anak kami ya Allah. Allah enggak mengabulkan lagi doa itu. Kenapa? Karena amalan an-nahyu 'anil munkar sudah tidak lagi dilakukan. Sehingga di saat ahlus sunnah mengingkari berbagai bid'ah dan pelaku bid'ah, mengingkari berbagai bentuk kesyirikan dengan pelaku-pelakunya, membantah, merinci, mengulang-ulang masalah itu dalam rangka menyelamatkan diri dan umat ini sekaligus dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan umat ini sekaligus juga
3: di waktu yang sama
2: dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
3: di bulan yang suci. Muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci ini. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hudatsaul asnan, subahaul ahlam, anak-anak muda, subahaul ahlam, yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang rukuna minad din kama yamrukus samu minar ramiyah, mereka keluar dari agama ini menembus batas-batasnya sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kilabun nar, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, atakulu syai'un mirainik au sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana lajari. Sungguh aku lancang, kata Abu Mama, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri. Demi Allah, aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memfonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij, kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan, tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah, mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi. Ya ayyuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Ya sufaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik, dan bahkan kafirnya itu adalah dai mengajak menyuruh kepada kesyirikan, Allah mengatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran. Yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa dhahihuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati keduanya, karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah lanjutkan, Allah tekankan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf, dengan ihsan. Ihsan bil qaul dan al-ihsan bil fi'l. Ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab, walaupun orang tua Anda musyrik, kafir. Dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah dengan bentuk pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah, bunda dibunuh. Mencucurkan darahnya di hadapannya.
4: Ikhwani fillah, ini adalah salah satu fadilah dari fadail al-ilm wa ahli. Salah satu bentuk fadilah keutamaan dari ilmu dan ahli ilm, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Laisa minna man lam yujilla kabirana." Bukan dari golonganku barang siapa yang tidak bisa menghargai atau menghormati kabirana. Dijelaskan oleh para ulama, terkhusus di sini kabir fil ilmi, orang yang besar dalam bidang ilmu, dan juga orang yang lebih besar atau tua dari sisi umurnya. Barang siapa yang tidak bisa menghormati mereka, maka dia bukan dari golonganku. Kemudian Rasulullah menyatakan, walayarham saghirana, dan tidak pula dia menyayangi yang lebih kecil atau yang lebih muda. Walam ya'rif li'alimina ya'ni haqqahu. Dan dia tidak mengenal harga, nilai, hak seorang alim di antara kami, di antara umat ini. Maka mengenal kedudukan, fadilah dan keutamaan ulama itu suatu yang ditekankan dalam syariat ini. Bahkan seorang yang tidak bisa mengenal hak para ulama, kedudukan mereka, kehormatan mereka, sungguh dia itu bukan tergolongan dari umat ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita dengar ini. Hadis ini Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu sebagai salah satu bukti tentang kedudukan ulama. Nah, jika kita mendapati seseorang bukan saja tidak mengenal, bahkan melecehkan, menghinakan para ulama, sungguh atau ketahui dia benar-benar adalah orang yang telah terancam dengan hadis ini. Dia adalah orang-orang yang benar-benar telah mengikuti hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah dalam Mu'jam Al-Awsat dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahkan disahihkan oleh beliau dalam Sahih Targhib wa Tarhib rahimahullah taala. "Al-baraka ma'a akabirikum." Barakah, barakahnya ilmu, barakahnya amalan, barakahnya akidah, barakahnya manhaj, itu bersama atau berada dengan para ulama kibar. Berada bersama mereka. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Sekali lagi, ini adalah salah satu prinsip pokok, salah satu prinsip penting dalam akidah dan manhaj ahli sunnah. Mencintai dan membela mereka. Bahkan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah, karya beliau, menyatakan, "Wa idza ra'aita ahadan yuhibbu Ahmad ibn Hanbal wal Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr wa dzakarahum bil khair wa qala bi qaulihim fa'lam annahu sahibu sunnah." Dalam asar ini, nasihat Al-Imam Al-Barbahari, salah satu ulama ahli sunnah yang dikenal dengan pembelaannya terhadap sunnah Rasulullah SAW, menegaskan, salah satu prinsip pokok dan diletakkan bahwa kecintaan dan pembelaan kepada ulama itu sebagai tolok ukur akidah dan tolok ukur manhaj seseorang. Kata beliau, jika Anda mendapati seorang mencintai Ahmad ibn Hanbal dan Al-Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr rahimahumullah, kemudian menyebutkan tentang mereka dalam hal kebaikan dan kebaikannya, sekaligus berakidah dengan akidah mereka, ketahui bahwa dia adalah sahibu sunnah. Dia adalah seorang ahli sunnah. Nah, perhatikan apa yang diwariskan oleh a'immatus salaf dalam pokok penting dan dasar yang
5: kenikmatan yang ada pada diri kita ini, itu adalah disyukurinya. Disyukuri agar tidak hilang kenikmatan tersebut, tidak lengkap kenikmatan tersebut. Sebagian salah mengatakan an-ni'am wahsiyah wajiduha bil bisyukur. Nikmat-nikmat itu liar, ya. Tidak betah berada di satu tempat. Wajiduha bil syukur. Ikat kenikmatan tersebut dengan syukur. Ikat dengan syukur. Ini ahwan ana ingatkan, mari kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa nikmat ini. Dan memang hati ini subhanallah, ya, kadang jauh dari syukur. Mayoritas hati-hati manusia jauh dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia ini, tetapi manusia itu subhanallah tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritasnya demikian. Di antara yang sepatutnya bagi hati ini yang jauh dari syukur ini, dan hati ini harus diobati, pantasnya yaitu apa? Yaitu tidak mengenal. Dia tidak harus mengenal bahwasanya, mengetahui bahwasanya nikmat itu apabila tidak disyukuri akan hilang. Hati ini harus mengenal ini efeknya. Nikmat kalau tidak disyukuri, nikmat itu akan sirna, nikmat akan hilang. Al-Imam Al-Ghazali Miyat mengatakan, alaikum bimudawamati asyukur. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur ala ni'am, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alaikum bimudawamati asyukur ala ni'am. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fatalla nikmatun jalat an qaumin fa'adat ilaihim. Kenapa? Al-Imam Al-Fudali Miyad menyatakan, hendaklah kalian senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fatalla ni'matun, karena jarang sekali sebuah nikmat itu jalat an qaumin, yang nikmat itu sirna dari satu kaum, fa'adat ilaihim, lalu nikmat tersebut kembali kepada mereka. Perhatikan ucapan mereka. Jarang sekali nikmat yang telah sirna dari satu kaum bisa kembali lagi kepada kaum tersebut. Kita misalkan ya, afan saja, kita di lingkungan yang masya Allah ini nikmat, tidak disyukuri nikmat ini. Jika dicabut nikmat ini, kita akan merasakan susah untuk mendapatkan lingkungan yang seperti ini. Demikian juga nikmat-nikmat apa saja kalau sudah dicabut dari Allah itu, ya Allah, jarang-jarang sekali untuk bisa kembali. Jarang sekali untuk bisa kembali kepada mereka. Ketika punya gigi, dia tidak merawatnya, ya. Ketika dicabut, dia sakit gigi, akhirnya dicabut, aduh. Nyesal dia, sulit. Dikasih gigi ini, ya, enggak bisa seperti semula. Demikian juga dikasih kesehatan, ya. Ketika masih muda, Masya Allah, ini. Ketika dicabut kesehatan tersebut, dia sakit. Subhanallah, ya. Mengharapkannya. Alhamdulillah, ya. Jarang sekali nih, jarang sekali. Walaupun ada yang kembali, tapi nggak sempurna kembalinya. Demikian kita berada di lingkungan yang di situ ditegakkan alam rubil ma'ruf wa nahi munkar, maka bersabar kita kalau ada kekurangan-kekurangan. Disyukuri nikmat-nikmat yang ada. Jangan banyak mengeluh. Sudah kita keluhkan pada Allah. Keluhkan kepada Allah apa yang kita ingin. Rugi kita kalau mengeluh pada manusia. Rugi. Keluhkan pada Allah, minta pada Allah. Bila nafas, minta pada Allah. Jangan minta pada manusia. Masya Allah, tahu siasat lu kemarin itu, Masya Allah. Ketika menceritakan, ya, tentang setelah peristiwa Hunain, ya, Rasulullah mendapatkan harta yang begitu banyak. Rasulullah bagi-bagikan harta tersebut. Rasulullah a'ta ar-rajula wa tarata ar-rajula. Rasulullah memberikan harta itu kepada seorang dan Rasulullah tidak memberikan kepada yang lainnya. Mencegah. Subhanallah. Sampai kepada beliau berita. Balaghahu. Telah sampai berita kepada beliau dari orang-orang yang tertahan, yang tidak diberi, ya. Atabu, yaitu protes istilahnya, mengkritisi pembagian Rasulullah SAW yang ini diberi, yang ini tidak diberi, ya. Protes. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahi, Rasulullah memuji Allah, kemudian bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi demi Allah, wallazi ada'u, yang aku biarkan tidak diberi harta tersebut lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Duh, nikmat ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di situ oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini dalam riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis Amr bin Amr bin Ta'lab, ya. Ta'lab. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan demi Allah, saya bacakan buat antum ini sebagai faedah, ya ikhwan. Amma ba'du, fallahi inni la'uqtu ar-rajula wa adal rajul. Demi Allah, aku memberikan harta kepada seseorang dan tidak memberikan kepada yang lainnya. Kepada orang lain. Memberikan kepada sebulan dan tidak memberikan kepada sya'lan. Man ladhi adau ahabu ilayya minal ladhi u'ti. Orang yang aku tidak memberinya, yang aku biarkan dia tidak memberinya harta tersebut, lebih aku cintai daripada orang yang aku beri dia. Walakin u'ti aqwaman lima arafi kulubihim minal jadat wal halak. Akan tapi aku memberi kepada kaum, kepada orang-orang yang aku, karena aku melihat kudah bulana, keluh kesah, protes yang ada dalam hati mereka. Coba mengeluh. Ini kalau gak dikasih, wah, ngomong nih. dikasih oleh Rasulullah. Dan Rasulullah melanjutkan ucapannya, wa akil akwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Dan aku serahkan orang yang ini tidak memberikan kepada orang-orang itu. Ya. Kenapa? Karena sifat ghina yang ada dalam hatinya, merasa cukup di hatinya itu. Dan kebaikan di dalam hatinya tersebut. Masya Allah nikmatnya. Yang Allah berikan kepada, yang Allah berikan ke dalam hati-hati mereka ini. Gak melukisnya sengsara dia. Doirnya sengsara dia. Tetapi dia punya Allah, ya Allah. Orang yang baik hatinya, ya Allah. Kalau sedang musibah masa seperti ini, ya Allah. Segera engkau cabut musibah ini, ya Allah. Enak kan kalau dicabut? Kita tetap di lingkungan ini bersama teman-teman kita yang baik. Kita bisa kemana-mana lagi. Jangan mementingkan diri sendiri. Aduh, saya enggak betah di sini, saya keluar. Iman ya, rugi, rugi, rugi. Minta pada Allah, jangan mengeluh kepada orang. Jangan. Kita punya Allah. Kalau seandainya seluruh manusia jin pun minta pada Allah, baik dari generasi yang lalu maupun yang akan datang, semuanya kumpul di satu tempat, semuanya minta pada Allah, Allah kabulkan permintaan tersebut. Rugi kita minta pada manusia. Rugi ngeluh-ngeluh kepada manusia. Eman gitu. Kita punya Allah. Kenapa kita tidak meminta pada Allah? Sudah cukup dari makhluk. Dan kita sangat butuh kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu anak ini kan ya kawan. Tolong perhatikan ini. Banyak bersyukur kita, banyak bersyukur. Khawatir nikmat ini dicabut ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicabut, alhamdulillah. Kita enggak puas dengan lingkungan ini. Aduh, enggak betah saya, tak keluar saya. Dipersilakan. Kita enggak mengingkari. Kita tidak menghalangi. Apa? Keluar. Nanti apa yang dilakukan? Kepuasan sebentar. Ah, bebas saya sudah. Enggak ada ikatan-ikatan. Bebas, mau begini, mau begitu, bebas. Tinggal di mana sekarang dia? Mau tinggal di mana? Adakah lingkungan yang seperti ini? Seperti ini? Mau di mana dia? Tinggal di mana dia? Jawab, tinggal di mana? Lingkungan di situ ada ini, ada betah dengan lingkungan yang seperti itu. Maasi di depan dia. Lambat laun imannya menurun. Otomatis itu sudah. Korban istri dan anaknya. Korban. Jangan mengharap istri dan anaknya menjadi anak yang soleh. Kecuali Allah SWT takdirkan lain. Tapi kan takdir itu sesuai dengan hikmah. Kita berupaya mencari hidayah Allah SWT. Sulit. Mau kemana istri dan anak-anaknya? Mau ditarbiyah model apa? Ini hewan anak ingatan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ana berharap kita harus alamul bil ma'ruf wa nahi anil munkar, saling mengingatkan kalau ada teman-teman yang mengeluh. Ya sudah kita kalau dalam masalah ini ya sudah kita nasihati untuk sabar, banyak bersyukur pada Allah. Masyaallah, ana bersyukur ana betul-betul tidak berbuat apa-apa. Ya, ada tidak yang ada di Satgas dan demikian juga apa yang ada di Satgas itu luar biasa pengorbanannya, betul rupanya anak tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya waktu om TKWK habis anak masih alhamdulillah bisa ketemu sama anak, bisa ngobrol, bisa ini memang ikhwan sesuatu yang baru itu berat, tapi sabar afan saja, pernah menimpa pada diri saya ketika di karantina. Awal-awal sebelum ada Satgas, masih belum ada Satgasnya. Berat memang hati ini, berat. Sampai saya suudon, apa saja suudon. Anak sampaikan ini pada antum. Tapi anak kami, tahan. Anak ingat, punya roh.
6: anak doa pada Allah supaya hidayah, anak kepengen keluar, betul kepengen keluar anak ketika itu, apa saja. Dan anak sampaikan ini, berantem semuanya, ingin keluar ketika itu.

0: Datang saja. Tidak ada sampaikan ini. Berantem semuanya. Ingin keluar ketika itu. Hati itu setan masuk. Ketika itu ada juga yang di karantina. Melanggar. Ketika sabar. Nah, anak tidak ingin melanggar. Anak ini baik. Ya Allah, bimbing saya Allah. Berat hati itu, berat. Anak tahu pergi anak-anak bagaimana. Istri saya bagaimana. Itu yang anak pikir. Anak minta bimbingan pada Allah. Minta jalan keluar pada Allah. Seti anak tidak kumpul dengan antum, seti. Seti anak tidak bisa kumpul dengan anak-anak. Waktu itu masih bisa masuk ke pondok anak. Seti. Tapi anak sabar. Anak sering hubungan sama dokter Jamil. Tensi saya sekian. Tanya dokter Jamil. Tetap saya, setiap hari saya laporan sama dokter Jamil. Tapi hati ini buka. Mau keluar dari sini. Karena tidak ketemu dengan saudara-saudara kita. Tapi Allah bimbing anak. Alhamdulillah ini nikmat. Anak syukuri ini. Ya su'udon abang saja. Su'udon anak. Kepada orang-orang yang anak cintai. Abang saja. Saya pecah, saya dolim. Sementara ada yang melanggar. Waktu itu ada yang bersama saya. Sedang di karantina. Tapi beda. Hati ini wah. Protes sebetulnya. Tapi anak diam. Ya Allah jaga. Ya Allah. Anak ceritakan ini pada antum ya Wan. Sebagai pengalaman. Anak mikir kalau saya keluar bagaimana. Alhamdulillah. Anak segera menuju Allah. Anak terus sibukkan baca Al-Quran. Terus. Dari setelah anak alhamdulillah. Binti taufik ke Allah. Hilang itu yang tadinya benci. Su'udun. Walhamdulillah. Ini namanya syaitan terus. Berjalan aman. Tidak aman. Suatu saat datang lagi. Dan masalah lain lagi. Hati ini subhanallah. Maka pribadi. Saya punya anak di luar. Kepengen tak bawa ke sini. Karena akan merasakan nikmatnya. Berada di lingkungan ini. Di saat yang seperti ini. Anak izin tidak diizinkan. Hati itu sakit luar biasa. Ya. Afan saja. Disampaikan pada antum. Tapi anak sangat. Kasihan anak saya mau melahirkan kondisi seperti ini. Anak cerita ini pada antum sebagai pengak. Ya mudah-mudahan bisa mengambil ibrah. Bukan hebatnya anak, enggak. Anak ini banyak kekurangannya. Ya. Cuma anak tahan di sana ini. Anak nggak pernah bicara. Kecuali sekarang ini bicara pada antum untuk diambil ibrah. Ketika kita ini gudang biasa minta pada Allah, Allah berikan Tuhan, Allah bimbing. Ini mungkin yang bisa sampaikan Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hati-hati, gengsi, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin, kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung terkait istrinya ada satu masalah terkait istrinya tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah, jumpanya bertemunya dengan ahlu syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunya, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu jangan, kata Allah jangan, kata Nabi jangan, sabar, enggak mau tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adzani Allahu jalla wa ala wa iyyakum minal khuzlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya.

0: satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga, atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil, jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita, enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh, enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi, antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi.
1: Ayuhal ikhwa al-hadirun, rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
0: Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham, berilmu, faqih, mengerti tentang urusan agamanya, mengerti tentang keimanan dan sistem keimanan, mengerti tentang akidah, mengerti tentang ibadah dan segala bentuknya, mengerti tentang akhlak yang mulia, mengerti tentang berita-berita akhirat, berita-berita hari kiamat, dan yang lainnya di dalam syariat Islam ini. Dia berilmu dan faham. Allah jadikan dia orang yang mengerti tentang ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi. Tentu Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca. Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca oleh umat Islam. Namun itu bukan fungsi satu-satunya. Bahkan fungsi yang paling utama dan terdepan adalah Al-Quran diturunkan untuk dipelajari makna-maknanya dan hukum-hukumnya, kemudian untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, itulah berita dari Nabi. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham, berilmu, mengerti tentang urusan agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, kebaikan di dunia, hidup dengan tentram, nyaman, berwibawa, dan kebaikan akhirat dalam bentuk diselamatkannya dia dari siksa api neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya, ke dalam jannahnya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Seorang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti dalam keadaan Allah ridha kepadanya, dalam keadaan Allah sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya, dan dalam keadaan dia telah menerima keputusan bahwa dia selamat dari azab neraka dan mendapatkan berita putusan bahwasanya dia Allah masukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham dan mengerti tentang urusan agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu ilmu agama kita semua menyadari dia bukanlah ilmu waris. Dalam pengertian ilmu yang diwariskan turun-temurun. Belum tentu ketika seorang anak, ayahnya adalah seorang ulama, tiba-tiba tanpa ini dan itu dia menjadi seorang ulama juga seperti ayahnya. Tidak mungkin. Ilmu itu bukanlah sesuatu yang datang seperti warisan dunia. Begitu pula ilmu tidak bisa didapat melalui mimpi. Ilmu tidak bisa pula didapat melalui wangsit atau apa yang dikatakan dengan ilmu laduni. Haddatsani qalbi an rabbi, telah memberitakan kepadaku hatiku langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat tidak benar. Kenapa? Karena yang langsung menerima dari Allah hanyalah Nabi, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang saleh dari kalangan para sahabat Nabi dan orang-orang saleh dari kalangan masa tabi'in dan yang berikutnya tabi'ut tabi'in dan yang berikutnya dari kalangan para ulama, mereka semua mendapatkan ilmu dengan cara belajar. Oleh karena itu, dalam hadis yang sama yang tadi kita dengarkan bersama, Rasulullah mengatakan, "Innamal ilmu bitta'allum wa innama al-fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din." Mari kita renungi bersama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan proses belajar. Proses belajar. Dari ilmu yang paling ringan, meningkat, meningkat, dan seterusnya. Ilmu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Tidak mengenal keturunan. Keturunan apapun dia. Bangsawan ataukah bukan bangsawan. Dari suku yang terhormat atau tidak terhormat dalam pandangan keumuman masyarakat, ilmu akan datang untuk siapapun bagi yang berusaha. Maka sekali lagi, ketakwaan yang itu merupakan perisai dengannya kita berlindung, dengannya kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Hanya
1: di dalam hadisnya, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu, ilmu agama adalah fardu ain. Status hukumnya adalah fardu ain terhadap setiap muslim. Fardu ain itu maknanya tidak bisa diwakilkan atau digantikan. Masing-masing hamba diwajibkan dan difardukan untuk mengamalkannya. Maka di pagi hari ini, majlis ini tidak lain adalah majlis talabul ilmi. Kita ingin mencoba memahami lebih jauh lagi tentang iman, memahami lebih jauh lagi tentang Islam, tentang ibadah, yang dengannya kita ingin mendekatkan diri kepada Sang Khalik yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi berbagai kenikmatan yang tak terhitung dan tidak mungkin dihitung. Untuk mendekatkan diri dan bertaqarrub kepada Sang Khalik yang telah menakdirkan kita hingga hari ini, kita sebagai seorang muslim di atas Islam sebagai agama satu-satunya yang diridhoinya, agama terakhir, agama yang tidak ada selainnya yang Allah terima. Hingga hari ini kita dipilih sebagai muslim. Dan harapan dari waktu yang tersisa, umur yang masih Allah berikan ini pun kita tetap berada di atas Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, hidayatul Islam, hidayah untuk menjadi seorang muslim. Kalau bukan karena hidayahnya, niscaya kita tidak mampu untuk berislam. Nikmat yang besar, di mana di hari-hari seperti ini seorang semakin sulit mempertahankan keislamannya. Di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa nasihatnya menggambarkan, badiru bil amali fitanan katifa'il laylil mudlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal. Bersegeralah kalian di dalam beramal. Karena fitnah itu berdatangkan bagaikan potongan malam yang gelap. Di pagi hari seorang masih muslim, di sore hari dia telah menjadi kafir. Dan sebaliknya di sore hari dia masih muslim, masih beriman. Ternyata di pagi hari dia telah menjadi seorang yang kafir. Kenapa? Menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsip-prinsip keislamannya demi sesuatu duniawi yang tidak berharga. Di hari seperti ini, keistiqomahan itu merupakan suatu yang sangat berharga. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas Islam, menjadi sesuatu yang terasa semakin sulit digapai. Semakin seorang belajar tentang Islam, semakin jauh dia mempelajari detail hukum syariat Islam, semakin dia tahu bahwa ancaman itu semakin besar. Namun sebaliknya, semakin jauh seorang dari bimbingan ilmu, ilmu tentang keimanan dan segala yang terkait dengannya, ilmu tentang prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip tauhid, maka dia semakin merasa aman dari ancaman-ancaman tersebut. Merasa bahwa dirinya tidak terancam karena dia tidak mengerti bahaya. Karena dia tidak mengerti adanya ancaman-ancaman tersebut. Maka seorang muslim yang benar-benar menginginkan keamanan dan keselamatan bagi dirinya, pasti dia akan belajar, mencoba untuk mengerti dan memahami Islam, Al-Quran, Sunnah Nabi. Dan
2: Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita berbagai berita yang setiap mukmin tentu akan takut mendengarnya, mukmin yang benar-benar beriman. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu. Allah tidak akan pernah mencabut ilmu dari dada manusia ini serta merta ilmu itu hilang, pergi tiba-tiba bodoh, tiba-tiba yang tadi berilmu tiba-tiba jahil. Enggak, berproses. Umat yang tadinya berilmu, talabatul ilm, tiba-tiba hilang, tidak ada. Enggak, berproses. Yaitu dengan diwafatkannya para ulama. Satu, dua, tiga, tahun ini, sekian tahun berikutnya, terus. Sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim pun baik secara totalitas di muka bumi ataupun secara parsial di satu negara tanpa negara yang lainnya, tetapi di negara yang kosong dari ulama itu sulit untuk bisa mendapatkan bimbingan secara rutin dan sesuai dengan realita mereka pada setiap waktu, maka dalam kondisi seperti itu umat akan bertanya kepada ru'usan juhala, tokoh-tokoh jahil, tidak punya ilmu tentang din, la Quran, wala sunnah, wala athar as-salaf, jahil. Tokoh-tokoh inilah yang kemudian oleh umat dijadikan marja'iyah, dijadikan sebagai rujukan problematika mereka, dan di mereka ditanya, dimintain fatwa, dan akhirnya berfatwa tanpa dasar ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain, sesat dan menyesatkan umat, umat dalam kegelapan, kegelapan yang terus tambah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama sekali harus dikedepankan dalam pembahasan dakwah ini adalah ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia benar-benar menyeru kepada al-haq, bukan menyeru kepada dirinya atau menyeru kepada mazhabnya atau menyeru kepada kesukuannya, tetapi murni dia menyeru kepada al-haq. Dakwah yang murni karena Allah, dan seorang dai yang melandaskan dakwahnya di atas ikhlas, mengharapkan ridhonya, dia tidak akan tergiur dengan keindahan dunia. Dia tidak akan tergiur dengan berbagai nilai-nilai duniawi. Dia tidak akan pernah mengharapkan sanjungan manusia. Dia tidak akan pernah mengharapkan dukungan manusia untuk dirinya. Dia tidak akan pernah mengharapkan harta manusia di balik dakwah yang dia lakukan. Demikian dakwah para nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada para penduduk Mekah dan sekitarnya ketika beliau memulai dakwah di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul qala watlu alaihim naba'a nuh وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ. Bacakan wahai Muhammad, yakni kepada mereka itu kaum musyrikin yang menolak dakwahmu itu, bacakan kepada mereka berita atau kisah tentang Nabi Nuh. Ketika beliau Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, jika keberadaanku di tengah-tengah kalian serta dakwahku atau nasihatku dengan ayat-ayat Allah, nasihat dan teguranku terhadap kalian berdasarkan hujah-hujah ayat-ayat Allah terasa berat bagi kalian, maka ketahuilah sesungguhnya aku hanya bersandar bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan seorang yang ikhlas bertawakal kepada Allah dalam meraih target-target dakwahnya, bertawakal kepada Allah dalam meraih ganjaran dari sisinya, tidak pernah bertawakal kepada sikap kaumnya, menerima ataukah menolak. Sehingga ketika berhasil, dia merasa bahwa dakwahnya telah sukses. Kalau dia mengalami gagal, kegagalan atau penolakan, putus asa. Tidak, tidak demikian. Seorang yang ikhlas sebagaimana para nabi di dalam berdakwah, tidak pernah ujub dan bangga ketika melihat manusia menerima dakwahnya. Tetapi semua dia kembalikan kepada Allah. Itu semua diyakini karena Allah. Dan sebaliknya, para nabi dan para rasul tidak merasa kecewa dan putus asa ketika umatnya, kaumnya menolak dakwahnya, meremehkan nasihatnya, mencibirkan upayanya, tetap terus berjalan di atas dakwah. Kemudian Allah melanjutkan, fa in tawallaitum Fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Sama sekali kalau seandainya kalian berpaling dari dakwah, berpaling dari nasihat ini, dari al-haq ini, sungguh sama sekali aku belum pernah meminta dari kalian upah atas dakwahku ini. Sesungguhnya ganjaranku hanya aku minta dari Allah Subhanahu wa taala, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu tunduk patuh kepadanya. Ini seorang yang ikhlas di dalam berdakwah. Tetapi seorang yang mendasari dakwahnya karena dunia, dia akan cenderung mengikuti kemauan umat. Seorang yang melandasi dakwahnya tidak ikhlas karena Allah, mengharapkan kedudukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, entah diposisikan sebagai ustadz atau kiai ataupun tokoh masyarakat lainnya, maka karena ambisi dia selain dari ridha Allah itu tadi, dia akan cenderung mengikuti kemauan mayoritas. Apa yang dimaukan oleh mayoritas? Dan akan menyeret dia untuk berfatwa tanpa ilmu. Dia akan menjual agamanya. Dia akan menjual prinsipnya. Karena dia mengejar sesuatu duniawi dari masyarakat. Maka ketahuilah bahwa prinsip dakwah li sunnah yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah. Kita menyaksikan di arena dakwah tidak sedikit dai-dai yang ternyata mengharapkan di balik kegiatan dakwahnya itu dunia. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Ternyata di balik itu dunia dan dunia. Ikhwani fiddin azan yallahu iyyakum. Oleh karena itu kepada seluruh ahli sunnah terkhusus para duat, saya dan antum semuanya diperintahkan untuk mengikuti jejak para nabi terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian wahai kaum mukminin teladan yang baik. Termasuk dalam urusan dakwah, nabi adalah teladan terbaik. Teladan terbaik dari Rasul dalam bidang dakwah yang pertama adalah tentang ikhlasun niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas di dalam berdakwah, dia tidak akan memandang siapa yang ada di sekitarnya. Apakah yang di sekitar dia orang-orang yang miskin, para fuqara, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan dan posisi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau dalam tatanan kepemerintahan. Dia tidak pernah merasa kecil hati ketika kebanyakan orang yang menerimanya, menerima dakwahnya adalah dari kalangan fuqara, orang-orang yang dianggap remeh di tengah masyarakat, orang-orang yang dipandang dengan sebelah mata oleh kebanyakan atau keumuman manusia. Demikian para nabi. Sampai-sampai para atau kaumnya melecehkan para nabi dari sisi para pengikutnya. Dikatakan bahwa pengikut kamu itu adalah orang-orang rendahan dan murahan di antara kami ini. Tidak ada para tokoh yang masuk mengikuti dakwahmu. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Oleh karena itu, disebutkan dalam beberapa ayat tentang manuver para tokoh kufar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan dan meminta kepada Rasul ketika hendak berjumpa dengan Nabi, mendengarkan dakwah Rasul. Ketika sebagian mereka ingin duduk di hadapan Rasul mendengarkan apa sebenarnya yang didakwahkan oleh Nabi, tapi mereka merasa gengsi ketika di majlis tersebut didapati orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi untuk mengusir para fuqara dan orang-orang lemah itu dari majlis yang akan dihadiri oleh mereka. Keluarkan mereka, usir dulu mereka, kami akan duduk. Namun karena Nabi mendirikan dakwahnya di atas ikhlas, tidak ingin merendahkan seorang pun, bahkan beliau menjunjung tinggi, menghormati seorang yang siap menerima tauhid, beramal dengan tauhid, mau beriman,

0: وسبحان الله وما أنا من المشركين.
1: Kemudian sifat yang kedua yang dengannya seseorang dengan izin Allah akan terselamatkan dari fitan, baik fitan syahwat ataupun fitnah syubhat, adalah at-ta'anni, tenang, tidak terburu-buru. Tenang dia, tidak terburu-buru. Terburu-buru berkata, terburu-buru menilai. Tenang dia. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah apa yang dikatakan oleh Nabi, badiru bil amal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian dalam beramal, segera, segera. Di antara amal adalah talabul ilmi. Di antara amal adalah tilawatul Quran, zikrullah, sadaqah, ta'awun di atas kebajikan, mendidik, mengajarkan ilmu, dan seterusnya. Tenang, tidak terburu-buru. Ketika seorang tidak terburu-buru, akan lahir sifat-sifat mulia. Antara lain, dia akan memiliki atau bisa menghindarkan dirinya dari berkata tanpa dasar ilmu, tanpa dasar hujjah, tanpa dasar bimbingan yang benar. Karena dia tidak terburu-buru. Tapi ketika seorang terburu-buru berbicara, menukil, mengirim berita, dan seterusnya, ini mengancam keselamatan dia dan keistiqomahannya. Tapi ketika dia tenang, lebih besar kemungkinan untuk terselamatkan. Seorang yang tidak terburu-buru, yang ta'ani, dia akan bisa tahu gambaran permasalahan itu apa. Apa sih gambaran permasalahannya? Ketika dia tenang, tidak terburu-buru, lebih mudah mengetahui gambaran permasalahan. Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak mengetahui suatu masalah. Gambaran permasalahan yang dibahasnya apa? Bendera yang sekarang dikibarkan sehingga menimbulkan ini dan itu apa sih sebenarnya? Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak tahu tentang suratul mas'alah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka beberapa hal ini sangat, poin ini sangat penting, sangat kita butuhkan. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa meraihnya. Tetapi dalam kesempatan ini pula, saya ingin mengakhiri majelis ini dengan poin berikutnya kepada teman-teman semuanya. Perbanyaklah oleh antum ibadah. Perbanyak ibadah. An-nawafil. Ibadah-ibadah nafilah. Perbanyak zikrullah. Hiaskan atau hiasi hari-hari antum dengan zikrullah. Bukan hanya zikir pagi dan petang, tetapi keseharian itu dipenuhi dengan basah lisan kita dengan menyebut nama Allah. Dengan tilawatul Quran. Sibukkan diri antum dengan tilawatul Quran. Sibukkan antum dengan istighfar. Karena istighfar merupakan salah satu sebab nasrullah. Al-istighfar, meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita, itu merupakan salah satu sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya diriwayatkan atau disebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana para nabi menghiasi perjuangan mereka dan dakwah mereka. Dengan apa mereka? Dengan doa antara lain, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala alqaumil kafirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kejelekan amalan kami atau perbuatan-perbuatan kami yang melampaui batas. Ampuni ya Allah. Dan kokohkan posisi kami. Wansurna, dan tolong kami, berikan kepada kami nasr, pertolongan. Di sini disebutkan bahwa nasrullah akan datang antara lain dengan sebab istighfar. Nasrullah untuk kita bisa memilah, ini syahwat yang membinasakan dan ini syubhat yang menyesatkan. Istighfar, istighfar.
2: Di waktu yang sama ini, saya mengingatkan kaum nisa, kaum ummahat, dengan sosok Hajar radhiyallahu anha. Sosok wanita penyabar. Sosok wanita pendidik. Sosok wanita yang taat kepada suami. Sosok istri yang mendukung misi dakwah. Sabar menerima apa yang diberikan oleh suami. Tidak banyak menuntut. Tidak banyak permintaan. Demikian Hajar sebagai sosok istri yang penuh ibadah kepada Allah. Menghiasi hari-harinya dengan zikir kepada Allah. Tidak tertipu oleh wanita-wanita lain yang bisa hidup nyaman, yang bisa hidup dengan serba ada. Tapi dia taat mengikuti ajakan suami. Kemana kita akan pergi? Ke sebuah lembah. Wadin ghairi dzi zar'in. Sebuah lembah yang kering. Yang tidak ada tanaman dan ketumbuhan di sana. Berangkatlah Hajar menemani suami. Sesampainya di sana, Hajar pun berusaha membantu suami. Dengan apa yang dia mampu. Tidak banyak mengeluh. Tidak banyak menuntut. Tidak mengganggu iman suami. Tidak menjadikan iman suami lemah. Tidak menjadikan semangat suami menjadi dhaif. Hajar radhiyallahu anha, sosok wanita yang pendidik bagi putranya. Ketika suami mendidik putranya di atas tauhid, di atas syariat, tunduk kepada Allah dan aturan Allah, sang istri memberi semangat kepada putra. Memberi semangat iman. Bukan malah istri yang menggadoli anaknya. Memberikan angan-angan panjang tentang dunia. Kemana kamu akan pergi? Akan jadi apa kamu? Akan makan apa kamu? Hajar. Seorang wanita dan istri pendidik. Yang bisa diberi amanat oleh suami. Suami pergi. Berangkat berdakwah. Dalam waktu yang tidak sedikit. Hajar sebagai istri mengemban amanah. Amanah mendidik. Demikian. Para istri. Jadilah kalian istri-istri yang taat kepada Allah. Taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. taat kepada suami dalam syariat Allah. Para istri, jadilah kalian orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah, merenungi dosa. Para istri, bercakaplah dengan suami, berbincang dengan suami dengan penuh kesopanan dan kesantunan. Jangan Anda menyombongkan diri. Sungguh, Nabi kita telah mengabarkan kepada kalian dan kita semuanya tentang wanita naqisatu aqlin wa din. Aku tidak melihat hamba Allah yang lebih kurang daya berpikirnya untuk mencerna, untuk menimbang yang baik dan yang buruk, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk untuk segera ditinggalkan. Naqisatu aqlin wa din, dan lemah imannya dibandingkan kalian wahai wanita. Sadarlah. Dan Nabi kita mengabarkan ini, ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kalian wahai wanita adalah sebagai mayoritas penghuni neraka. Kecuali orang-orang yang beriman di antara kalian, yang bertakwa di antara kalian, yang beribadah kepada Allah, menyadari tentang kondisinya, tawadhu, rendah hati karena Allah, menghormati suami dan didik anak-anak.

0: ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum, sampai menjelang wafatnya Rasulullah tetap menekankan perkara tauhid dan bahaya syirik serta media-media yang bisa mengantarkan umat kepada kesyirikan. Di saat beliau sudah mau wafat, diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu, berkata Nabi dalam kondisi menjelang wafatnya ketika beliau sakit terakhir yang kemudian tidak bangkit dan tidak bangun lagi, kemudian wafat Rasul. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk ditutupkan sebuah kain selimut ke wajahnya. Nah, falamma ihsamma biha kashafaha wa huwa yaqul la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadzir ma sana'u. Ketika Rasul sudah merasa pengap, Rasul buka itu tutup wajahnya tadi. Apa yang terucap dari Nabi? Wahai umatku, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Wahai umatku, jaga silaturahmi, berbaktilah kepada orang tua. Bukan itu yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Rasul? Laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Dijelaskan oleh para ulama dari berbagai mazhab, makna ittikhadil kubur masajid, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, ada kemungkinan ada kuburan dibangun di atasnya masjid, atau ada masjid dimasukkan dan dimakamkan sebuah jenazah di situ, atau sholat menuju mengarah kepada kubur, atau menjadikan kubur sebagai tempat beribadah, berdoa, beristighatsah di tempat tersebut. Ini makna-makna ittikhadul kubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid-masjid. Nah, terjadi enggak di umat ini? Banyak masjid-masjid yang ternyata di situ ada kuburnya. Nah, di akhir hayatnya sudah dalam keadaan sakit Rasulullah dan tidak bangkit lagi setelah itu, di rumah Aisyah radhiyallahu anha lagi-lagi mementingkan tauhid, mentahdir dari syirik dan media yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, itulah dakwah ahli sunnah wal jamaah,
1: ashabil bid'ah wasyubhat,
0: tauhid,
1: mempelajari dan terus mempelajari, membaca ulang, dengan membaca ulang, mengevaluasi dan memurajaat akan mengembalikan iman kita yang melemah karena serangan-serangan syubhat wa syahawat. Ketika iman melemah, rentan untuk goyah, rentan untuk kemudian dia menjadi jahil terhadap ilmu yang sudah pernah dia ketahui, pernah dia dengar, pernah dia catat, dan akhirnya dia jatuh dalam syubhat, jatuh dalam al-bid'ah wal-abatil. Diulang kembali fatwa ulama qadiman wa hadizan, ulama-ulama terdahulu dan para ulama di zaman ini yang mengikuti jejak generasi ulama terdahulu. Bagaimana mereka menyikapi alul batil minal qadariyah wal mu'tazilah, bagaimana mereka menyikapi al khawarij wal rawafid, dipelajari sehingga benar-benar lahir di dalam kalbu kita ta'zim terhadap qadr sunnah was salafiyah, pengagungan terhadap kedudukan dan kemuliaan sunnah dan as-salafiyah. Dan di waktu yang sama akan melahirkan dalam nufus atau qulub kita al-bughd wal bara'ah, kebencian dan berlepas diri dari seluruh yang menyelisih sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa manhaj as-salaf. Ini penting. Sehingga dengan itu di masa yang penuh fitnah ini kita tidak kemudian ya, karena kita menilai dan memposisikan al-manhajus salafi wa aqidatus salaf adalah sesuatu yang besar dan berharga di diri kita, lebih berharga dari diri kita sendiri, dari orang tua kita sendiri, dari kawan-kawan sendiri, dari saudara-saudara kandung sendiri. Lebih berharga itu semua. Sehingga dia tidak memperjualbelikan manhaj. Tidak menjadikan manhaj ini sebagai barang dagangan. Kapan dia butuh, dia pegang, dia tahan, dia simpan, dia jaga. Kapan dia tidak butuh, kapan dia saatnya harus menjual, dia jual manhaj ini. Yabi'u dinahu wa manhajahu bi'aradin minad dunya. Menjual akidahnya,
2: memberi
1: prinsipnya, manhajnya untuk peringatan
2: di antara sesama kita, teguran dan nasihat adalah suatu yang tidak boleh berhenti, yang tidak boleh berhenti sejenak pun. Kenapa? Karena dua musuh bebuyutan kita yang selalu mengitari kita, tidak henti-hentinya pula untuk berusaha menjauhkan kita dari ridha Allah. Kedua musuh kita itu, yang pertama adalah asyaitan, yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran sebagai perintah kepada hambanya, inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, dan hendaknya kalian memposisikan dia sebagai musuh. Ini perintah dari Allah. Kalau sudah kita memposisikan syaitan sebagai musuh, mau tidak mau kita akan mempelajari kemampuan dan kekuatan syaitan, sistem dan strategi syaitan. Dari mana kita mempelajarinya? Gak ada lain kecuali dari Quran, dari kalamullah. Allah telah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kekuatan makhluknya ini dan makar-makarnya. Syaitan yang telah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang janji dan sumpah syaitan, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Pasti Allah, pasti, kata syaitan, aku akan datangin mereka dari arah depan mereka, aku akan datangin mereka dari arah belakang mereka. Dikepung kita oleh syaitan dari depan dan belakang, dan pasti pula aku datangin mereka dari arah kanan mereka dan dari arah kiri mereka. Ini syaitan berjanji. Kenapa enggak bilang mau didatangi dari atas? Mereka tahu syaitan, karena dari ataslah turun rahmat Allah, turun hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari lima penjuru yang terbuka ini, atas, kanan, kiri, depan dan belakang, empat penjuru yang dipegang oleh Syaitan. Ini usahanya. Dalam ayat yang lain Syaitan menyatakan, "Tsumma la'nam wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am." Subhanallah, janjinya. Dan pasti ya Allah, setiap janjinya Syaitan itu mesti diisi dengan nun taukid. La'udillannahum, asal katanya la'udillahum, tetapi tambah dengan nun la'udillannahum, yakni mengandung makna kepastian, enggak main-main Syaitan. Ini musuh kita. Bagaimana sistemnya? Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah sebutkan makar Syaitan ini. Di antaranya Syaitan, di antara makarnya adalah as-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kalian bayang-bayang kemiskinan, kefakiran, kekurangan, musibah, kesendirian, tidak ada teman, tidak ada pengikut. Nah, tidak ada pembela. Digambarkan oleh syaitan yang seperti ini. Dan selalu memerintahkan kepada yang fahsya. Ini satu musuh. Namun topik kita atau pembicaraan kita malam hari ini bukan seputar bagaimana kita membongkar makar syaitan ini. Hanya saya secara global saja kita sebutkan. Musuh yang kedua datangnya dari tubuh kita sendiri, yaitu apa yang Allah nyatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahimah rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu la'ammarah, bukan amir tetapi ammarah. Ammarah itu artinya selalu memerintahkan kepada yang jelek, gak pernah berhenti, gak pernah sejenak pun menghentikan langkahnya untuk memerintahkan kepada yang jelek dan fahsya, yang keji. Para hadirin yang saya muliakan, atas dasar ini gak boleh berhenti saling mengingatkan, saling menasehati, mengajak kepada al-khair. Para hadirin yang saya muliakan, pernah dahulu saya sampaikan di majlis ini juga tentang bahwasanya tidak mungkin seorang mukmin setelah menyatakan dirinya beriman, setelah menyatakan bahwa dirinya mukmin, untuk kemudian dia berjalan dengan santai, berjalan dengan tenangnya, tidak ada rintangan di hadapannya, tidak ada jurang yang menghalanginya, yang mengharuskan dia untuk melompat di jurang tersebut atau mencari jalan keluar bagaimana bisa sampai ke seberang tersebut. Pasti rintangan dan halangan itu akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan yang seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya Allah menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwa kalian ini akan memasuki jannah begitu saja setelah pernyataan iman, setelah pernyataan Islam, sementara belum datang kepada kalian, belum menimpa kepada kalian apa-apa yang telah menimpa kepada orang-orang yang telah beriman sebelum kalian, telah menimpa kepada mereka kefakiran, kekurangan dalam bidang harta, kekurangan dalam bentuk kekuatan, datangnya musibah, bencana alam kepada mereka, menimpa kepada mereka musuh-musuh mereka yang sangat kuat, penyakit pada tubuh mereka, dan mereka betul-betul digoncang jiwanya dengan sekian peristiwa yang membuat jiwa mereka benar-benar bergoncang akibat peristiwa-peristiwa tersebut. Sampai-sampai seorang rasul, seorang nabi yang diutus dan orang-orang yang beriman yang bersamanya menyatakan, mata nasrullah, kapan ini mau datang pertolongan Allah, kapan? Mereka meminta menengadahkan tangannya kepada Allah untuk disegerakan pertolongannya karena dahsyatnya ujian. Harus hilang dari mereka harta, harus hilang dari mereka saudara, harus berpisah dengan kampung halaman karena
0: di waktu yang
2: pernyataan mereka beriman kepada Allah
0: di bulan yang suci muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci ini. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi

muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam hudatsa'ul asnan subaha'ul ahlam, anak-anak muda subaha'ul ahlam yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang rukuna minad din kama yamruqus samu minar ramiyah, mereka keluar dari agama ini menembus batas-batasnya sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, atakulu syai'un bi ra'yik aw sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana lajari, sungguh aku lancang, kata Abu Umamah, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri, demi Allah aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memvonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij, kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan, tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah, mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi, ya ayyuha kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka, ya subaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal.

0: pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik dan bahkan kafirnya itu adalah dai mengajak menyuruh kepada kesyirikan, Allah menyatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tubirhuma wa dhahihuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati keduanya, karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah lanjutkan, Allah tekankan wafahidhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf, dengan ihsan, ihsan bil qawl dan al ihsan bil fi'l, ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab, walaupun orang tua anda musyrik, kafir. Dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah, dengan bentuk pelayanan-pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapannya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu pasti terjadi. Ujian itu pasti menimpa. Apa tugas kita? Yang pertama adalah as-sabr. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa bersabar? Jawabannya, banyaklah berdoa kepada Allah untuk diberi kesabaran. Menjalankan akidah, memberi kesabaran. Allah beri kesabaran kepada kita di dalam istiqamah, di atas iman, di atas ilmu. Barakallahu fikum. Berdoa kepada Allah. Yang kedua, bertawakal, memasrahkan keselamatan dan keistiqomahan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memasrahkan kepada selain Allah. Tidak memasrahkan kepada manusia. Tidak memasrahkan kepada kawan, tidak memasrahkannya kepada banyaknya umat yang bersama dia. Tidak memasrahkannya kepada ustaz, tidak memasrahkannya kepada syekh. Memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, barakallahu fikum, bersama, berkawan, berteman dengan as-sabirin yang istiqamah di atas akidah. Karena kawan dan teman memiliki pengaruh yang sangat besar, positif ataukah negatif. Carilah teman-teman yang memberikan nilai positif. Carilah kawan yang dapat membantu antum untuk bersabar. Dalam ayat yang tadi, yang pertama kita sebutkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama, duduk, berjalan dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang, mengharapkan ridha-Nya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Nabi untuk tetap bersama dengan mereka. Nah, perkawanan punya pengaruh yang sangat besar. Dengan siapa antum berkawan? Dengan ahli istiqamah atau ahli syubhat? Perkawanan di zaman ini sulit untuk dibatasi. Kalau dahulu perkawanan itu dibatasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita secara fisik, tapi di zaman seperti ini perkawanan itu bisa meluas dari ujung timur bumi hingga ujung baratnya. Maka dari itu, barakallahu fikum, yang ketiga adalah memilih kawan yang tepat. Yang keempat adalah mempelajari sejarah orang-orang saleh sebelum kita. Mempelajari bagaimana dahulu mereka menjalani agamanya, sehingga kita tidak merasa sendiri. Sehingga kita tidak merasa orang yang hanya kita yang ditimpa oleh musibah. Hanya kita yang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dengan mempelajari sejarah, meneladani orang-orang yang sebelum kita, itu akan menguatkan keimanan kita, menguatkan istiqamah kita. Dalam ayat yang juga telah disebutkan tadi, Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarkan wahai Muhammad, sabar engkau sebagaimana telah sabar para rasul yang Allah juluki dengan ulul azmi. Melihat kepada yang sebelumnya dari para rasul, meneladani, mencontoh, mempelajari sejarah. Ini satu hal yang penting untuk selalu diingat, barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ma u'tiya 'abdan 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Khairan wa awsa'a min as-sabr. Pada hadis yang sama ini sebelumnya Rasul menyatakan, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, berupaya dia dengan doanya, dengan perkawanan bersama orang-orang yang sabirin, barakallahu fikum, dengan tawakalnya, berupaya dia bersungguh-sungguh untuk sabar, maka pasti Allah jadikan dia sabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah karunia
yang lebih besar kebaikannya dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia kesabaran. Dalam beribadah, sabar. Dalam berdakwah, sabar. Dalam berpegang teguh dengan sunnah, sabar dia. Dalam berpegang teguh dengan salafiyah, sabar dia. Kembalikan semua pada prinsip awal. Kembalikan semua kepada prinsip salaf. Jangan goyah. Kembalikan semua kepada prinsip salaf. Barakallahu fikum.

0: tadzabihu ya ikhwan. Nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi, ketersinggungan. Ya, kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung. Terkait istrinya. Ada satu masalah. Terkait istrinya tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah. Jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunia, ahlul ma'asi. Falamma zaghu, azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan, kata Allah, jangan, kata Nabi, jangan. Sabar, sabar, gak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adhani Allahu jalla wa ala wa iyyakum min al-khuzlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil. Jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah gak butuh kita. Dakwah salafiyah ini gak butuh kita. Gak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita. Enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi,
1: ketenangan. Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah ja'atul malaikatu bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Seorang hamba mukmin, kata Rasulullah, ketika dia hidup di dunia ini selalu sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ketaatan, tidak terlalaikan dengan dunia, maka di saat maut datanglah para malaikat, turunlah para malaikat dalam keadaan wajah mereka putih berseri-seri, terang benderang wajah mereka, dan mereka membawa kafan dari surga yang wangi, calon jenazah ini dihibur oleh malaikat di saat mungkin putra-putrinya sudah ada di sekitar dia menunggu sang ayah yang akan berpisah. Yang ini menangis, yang ini sibuk merawat. Ternyata sang ayah ini sedang dihibur. Sang ayah yang istiqamah, sabar di atas syariatnya, sabar di atas kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Para malaikat menghibur, alla takhafu, jangan kalian takut. Kemudian malakul maut menyatakan kepada hamba ini, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin min rabbika wa ridwan. Wahai jiwa ruh yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Rabbmu dan menuju kepada keridhaan Rabbmu. Subhanallah. Tetapi kata Rasulullah, seorang hamba yang selalu terlalaikan dengan dunia sehingga melalaikan ibadah kepada Allah, melalaikan iman, melalaikan Islam, maka di saat itu turunlah para malaikat sudul wujuh yang berwajah hitam, kemudian mengucapkan kepada calon jenazah ini ketika ruhnya akan dicabut, ya ayyuhat ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhati rabbi, wahai jiwa yang jelek, yang jahat, keluarlah kamu, keluar.
2: Al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Sudah kita ketahui pernyataan a'immatus sunnah dalam hal ini terkait al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Bahwasanya al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar merupakan suatu amalan yang sangat diperintahkan dan ditekankan dalam Islam terhadap semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar merupakan ciri utama kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan sebagai nilai lebih, sebagai sebuah keutamaan umat ini dibandingkan umat. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Sudah kita ketahui pernyataan a'immatus sunnah dalam hal ini terkait al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar merupakan suatu amalan yang sangat diperintahkan dan ditekankan dalam Islam terhadap semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar merupakan ciri utama kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan sebagai nilai lebih, sebagai sebuah keutamaan umat ini dibandingkan umat-umat sebelumnya. Itu yang Allah katakan dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira ummah, umat terbaik, ukhrijat linnas, yang telah dilahirkan, dimunculkan di muka bumi ini untuk seluruh manusia, yang terbaik kalian. Disebutkan sebab dan ciri

0: menjadikan umat ini yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian juga maksud daripada al-hajr adalah al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, karena memang an-nahy 'anil munkar merupakan sebab terselamatkannya umat dari iqab, dari malapetaka sebagai balasan terhadap umat ini yang meninggalkan an-nahy 'anil munkar. Dengan berbagai kemungkaran yang terjadi ini, berbagai bid'ah dan penyimpangan yang terus dipromosikan dan dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai wasail, berbagai media, itu berpotensi dengan sangat besar mendatangkan iqab dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangkan balasan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus dan terlebih ketika kemungkaran yang terjadi dan disebarkan tersebut tidak ada yang berupaya untuk mencegahnya, yang menjelaskan ini adalah mungkar, melarangnya dan merinci bahwa ini adalah suatu kebatilan. Tidak ada yang mencoba menjelaskan, diam semuanya. Lebih parah lagi kalau upaya amar ma'ruf nahi mungkar malah diserang, malah dicegah, malah dituduh sebagai pemecah belah umat, merusak persatuan umat, dan seterusnya. Ini berpotensi sangat besar mendatangkan iqab minallahi tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf wa latanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'adaban min 'indihi thumma tad'unahu falam yastajib aw fala yastajibu lakum." Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, tauhid, sunnah, ketaatan, dan hendaknya kalian mencegah dari kemungkaran, dari kesyirikan dengan berbagai bentuknya, dari bid'ah di berbagai bidang, dan kemaksiatan dengan segala bentuk dan warnanya. Au, kalau tidak kalian lakukan itu, kalian diam terhadap kemungkaran, kalian bisu terhadap semua itu, melihat tapi seolah-olah tidak melihatnya, mendengar terjadinya kemungkaran seolah-olah tidak mendengarnya. Sudah dekat waktunya. Yushikanallah, sangat dekat waktunya Allah akan kirim sebuah iqab, sebuah azab atas kalian semuanya. Di saat seperti itu kalian berdoa kepada Allah, memanggil-manggil Allah, selamatkan kami, selamatkan negeri kami, selamatkan anak kami ya Allah. Allah enggak mengabulkan lagi doa itu. Kenapa? Karena amalan an-nahyu 'anil munkar sudah tidak lagi dilakukan. Sehingga di saat ahlus sunnah mengingkari berbagai bid'ah dan pelaku bid'ah, mengingkari berbagai bentuk kesyirikan dengan pelaku-pelakunya, membantah, merinci, mengulang-ulang masalah itu dalam rangka menyelamatkan diri dan umat ini sekaligus dari datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan umat ini sekaligus juga dari
1: kenikmatan yang ada pada diri kita ini, itu adalah disyukuri. Disyukuri agar tidak hilang kenikmatan tersebut, tidak lenyap kenikmatan tersebut. Sebagian salah mengatakan an-ni'am wahsiyah qayyiduha bil syukr. Nikmat-nikmat itu liar ya. Enggak betah berada di satu tempat. Qayyiduha bil syukr. Ikat kenikmatan tersebut dengan syukur. Ikat dengan syukur. Ini ahwan ana ingatkan, mari kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa nikmat ini. Dan memang hati ini subhanallah ya, kadang jauh dari syukur. Mayoritas hati-hati manusia jauh dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia ini, tetapi manusia itu subhanallah tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritasnya demikian. Di antara yang sepatutnya bagi hati ini yang jauh dari syukur ini, yang hati ini harus diobati, pantasnya yaitu apa? Yaitu tidak mengenal. Dia tidak harus mengenal bahwasanya, mengetahui bahwasanya nikmat itu apabila tidak disyukuri akan hilang. Hati ini harus mengenal ini efeknya. Nikmat kalau tidak disyukuri, nikmat itu akan sirna, nikmat akan hilang. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, alaikum bimudawamati asyukur. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur alam ni'am, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alaikum bimudawamati asyukur alam ni'am. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fatalla nikmatun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Kenapa? Al-Imam Al-Fudhali Niyad menyatakan, hendaklah kalian senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fatalla ni'matun, karena jarang sekali sebuah nikmat itu salat angkaumun, yang nikmat itu sirna dari satu kaum, fa'adat ilaihim, lalu nikmat tersebut kembali kepada mereka. Perhatikan ucapan mereka. Jarang sekali nikmat yang telah sirna dari satu kaum bisa kembali lagi kepada kaum tersebut. Kita misalkan ya, afan-afan saja kita di lingkungan yang masya Allah ini nikmat, tidak disyukuri nikmat ini. Jika dicabut nikmat ini, kita akan merasakan susahnya untuk mendapatkan lingkungan yang seperti ini. Demikian juga nikmat-nikmat apa saja, kalau sudah dicabut dari Allah, itu ya Allah jarang-jarang sekali untuk bisa kembali. Jarang sekali untuk bisa kembali kepada mereka. Ketika punya gigi, dia tidak merawatnya ya. Ketika dicabut, dia sakit gigi, akhirnya dicabut, aduh. Misal dia sulit dikasih gigi ini ya, enggak bisa seperti semula. Demikian juga dikasih kesehatan ketika masih muda, masya Allah ini. Ketika dicabut kesehatan tersebut, dia sakit. Subhanallah ya, mengharapkannya. Alhamdulillah ya. Jarang sekali ya, jarang sekali. Walaupun ada yang kembali, ya, tapi enggak sempurna kembalinya. Demikian kita berada di lingkungan yang di situ.